0: keramik, dan sejumlah industri lainnya, serta Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI. Melalui koordinasi bersama pimpinan DPR dan pemerintah, sejumlah langkah solutif disiapkan untuk menjaga keberlangsungan industri dan lapangan kerja.
1: Kami menerima aspirasi dari asosiasi masuk dari KSPI atas dasar koordinasi yang baik dengan DPR dan pemerintah. Telah kita merumuskan beberapa langkah-langkah
0: solutif. Diketahui koordinasi antara DPR RI, pemerintah, BI, Dewan Ekonomi Nasional serta seluruh pemangku kepentingan akan terus diperkuat untuk memastikan kebijakan makroekonomi, fiskal, moneter hingga sektor real berjalan selaras, termasuk dalam memenuhi kebutuhan gas bagi industri nasional. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Dengaran pemirsa, kali ini kami akan berbagi informasi terkait para terdakwa tindak pidana korupsi dan suap terkait barang impor milik PT Blurai Cargo yang akan masuk ke Pabeanan Ditjen Bea Cukai, dan mereka mengakui kesalahannya. Menurut terdakwa Andri, pemberian suap bukan atas keinginan para terdakwa, melainkan adanya permintaan dari petugas dan pejabat di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai. Muhammad Isnan Suhanda menyampaikan informasi lengkapnya.
3: Dakwaan kepada saya, sebagaimana yang telah menjadi fakta persidangan ini, benar terjadi. Tetapi, peristiwa tersebut bukanlah hal yang saya rencanakan, bukan pula sesuatu yang saya kehendaki. Saya mengakui kesalahan saya.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kepabeanan pada Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan dengan terdakwa pimpinan PT Blurai Cargo, John Field dan kawan-kawan. Dalam persidangan yang diketuai Majelis Hakim Brely, mendengarkan pembacaan nota pembelaan atau pledoi dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pledoi, para terdakwa mengakui bersalah memberikan suap kepada pejabat Bea Cukai. Namun pemberian suap tersebut bukan kehendak para terdakwa. Bahkan advokat pendamping terdakwa menyatakan adanya permintaan dan ancaman dari pihak-pihak tertentu terkait barang impor Blurai Cargo di Kepabeanan Ditjen Bea Cukai.
5: Bahwa sepanjang proses persidangan telah terungkap berbagai fakta penting, adanya permintaan uang yang disampaikan melalui pihak-pihak tertentu, adanya ancaman mengenai penempatan barang ke jalur merah, serta tidak adanya keuntungan ataupun perlakuan khusus yang diperoleh Blurai Cargo meskipun telah terjadi pemberian uang sebagaimana didalilkan oleh penuntut umum.
4: Sementara itu, Jaksa Penuntut Umum KPK M. Takdir mengatakan para terdakwa telah memberikan suap sebesar lebih dari 91 miliar rupiah kepada pejabat Bea dan Cukai dan PNS Bea dan Cukai.
6: Berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, diperoleh kesimpulan bahwa terdakwa 1 bersama dengan terdakwa 2 dan 3 memberikan sejumlah uang kepada pejabat di Direktorat Jenderal dan Bea Cukai Kemenkeu yang total keseluruhannya berjumlah 61 miliar. Atau itu, selain itu ada juga dilakukan pemberian uang total sejumlah 30 miliar rupiah dalam bentuk mata uang SGD kepada Ahmad Dedi alias Dedi Congot, serta pemberian uang fee tidak resmi kepada pihak-pihak tertentu.
4: Dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa 2, Dedi Kurniawan Sukolo, dan terdakwa 3, Andri, dengan tuntutan masing-masing 2 tahun 6 bulan penjara. Sedangkan terdakwa 1, John Faith, selaku pemilik Blurai Cargo, dengan tuntutan 3 tahun penjara. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita merujuk ke Debarkasi Cirebon, di mana Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon menilai pelaksanaan ibadah haji 2026 berjalan lebih lancar. Kita bergabung bersama Vivi Islamati. Vivi.
1: Baik, Kristi, kloter 40 yang menjadi rombongan terakhir jamaah haji asal Kabupaten Cirebon dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Kertajati pada Selasa 30 Juni 2026. Kloter gabungan Kabupaten Cirebon, Indramayu, dan Purwakarta membawa 174 jemaah asal Kabupaten Cirebon dan 3 orang petugas. Selama musim haji tahun ini, sebanyak 12 jemaah asal Kabupaten Cirebon menjalani tanazul, 8 jemaah meninggal dunia, sementara 3 jemaah lainnya masih menjalani perawatan di Arab Saudi karena belum dinyatakan layak terbang. PLH Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Ahmad Khotib Haryanto, mengatakan secara umum penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 berlangsung lebih baik dibandingkan tahun sebelumnya. Pelayanan kepada jemaah meningkat, pelaksana ibadah haji berjalan lancar, dan angka kematian jemaah haji juga mengalami penurunan.
2: Jadi untuk tahun sekarang ini lancar semuanya, terus jemaah juga ya alhamdulillah tingkat angka kematian di Indonesia juga menurun. Kalau inovasi ya mungkin paling perbaikan evaluasi ya yang mungkin yang kurang, kayak misalnya di mana misalnya ada di Bina atau di mana, paling kalau kelihatannya sih yang itu tuh di Bina mbak, yang kurang itu apa namanya toilet kayak gitu tuh nggak kurang bersih, paling itu nanti untuk evaluasi ke depan.
1: Ahmad Khotib menambahkan, setelah seluruh proses pemulangan jemaah haji Indonesia selesai, pemerintah akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Hasil evaluasi tersebut akan menjadi dasar penyusunan rekomendasi kepada pemerintah Arab Saudi sekaligus bahan perbaikan pelayanan pada musim haji tahun mendatang. Dari Cirebon, Jawa Barat, Vivi Islamiyati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Cirebon kita ke Debarkasi Jakarta Bekasi, di mana PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi hari ini menunggu 2 kloter terakhir kedatangan jemaah haji Jawa Barat. Bergabung bersama kita Dani Sumpenah. Dani.
3: Ya. Proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berlangsung seiring memasuki fase akhir penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah 2026 Masehi. Hingga hari ini, 26 kloter jemaah haji asal Jawa Barat yang pulang melalui Debarkasi Jakarta Bekasi telah tiba di kampung halamannya dan berkumpul lagi dengan sanak keluarga. Kasubag Humas PPIH Debarkasi Jakarta Bekasi, Haja Sri Siagawati kepada RRI mengatakan, hari ini merupakan hari terakhir pemulangan jemaah haji melalui Debarkasi Jakarta Bekasi.
4: Alhamdulillah pemulangan jemaah dari Provinsi Jawa Barat yang pulangnya atau datangnya ke Embarkasi Jakarta Bekasi yang berjumlah keseluruhan jemaah ketika berangkat kurang lebih 12.093 sampai dengan saat ini jemaah sudah kembali ke tanah air dan berkumpul dengan keluarganya berjumlah 11.498. Hari ini tinggal sisa 2 kloter lagi. Nanti malam kita akan menerima jemaah kloter 27 dan 28. Alhamdulillah semua jemaah yang sudah kembali ke tanah air dan kembali kepada keluarganya semua dalam keadaan selamat, walaupun barangkali ada yang mengalami sakit tapi sudah bisa teratasi semua.
3: Hari ini, pendengar, 2 kloter terakhir jemaah haji akan tiba di tanah air. Masing-masing kloter 27 asal jemaah gabungan dari kota dan kabupaten Bogor serta kabupaten Karawang dijadwalkan tiba di tanah air pukul 16.25 sore nanti, dan kloter 28 asal jemaah haji dari kota Bekasi dan kabupaten Bogor baru akan tiba di Bandara Soekarno-Hatta pukul 19 malam nanti. Dari Debarkasi, Jakarta Bekasi, dan Sumna, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar dan juga pemirsa, Piala Dunia tidak hanya menghadirkan euforia sepak bola, tetapi juga membuka peluang pertumbuhan UMKM dan ekonomi lokal. Kami hadirkan informasi lengkapnya bersama Zahrotin Aljana dalam laporan khusus Pro 3.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton.
2: Euforia Piala Dunia kembali menyelimuti masyarakat Indonesia dan dunia. Terlebih tahun ini seluruh pertandingan dapat disaksikan secara gratis melalui TVRI sebagai pemegang hak siar resmi. Selain menghadirkan hiburan, Piala Dunia juga diperkirakan meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat. Kegiatan nonton bareng di berbagai daerah dinilai berpotensi mendorong penjualan UMKM, terutama sektor kuliner, fashion, dan produk kreatif. Direktur Utama TVRI, Tubagus Vicky Cikarasatari, mengatakan TVRI tidak hanya berfokus menghadirkan siaran berkualitas bagi masyarakat. TVRI juga menyiapkan sistem pemantauan untuk mengukur dampak ekonomi selama penyelenggaraan Piala Dunia.
1: Saat ini TVRI sudah menyiapkan dashboard monitoring yang mulai kita bisa lihat dari mulai match-nya, insight match-nya, percakapan media sosialnya sampai dengan tadi jumlah penonton di digitalnya, jumlah penonton di FTA dengan agregasi perhitungan Nielsen, karena free to air kan sulit ya untuk bisa langsung dapat angkanya, berapa jumlah nobarnya, di berapa titiknya, titiknya semua lengkap karena memang langsung terregistrasi dengan dashboard itu, sampai dengan jumlah UMKM, jumlah transaksinya. Ini kita coba data semua. Data ini penting untuk kemudian kita meyakinkan semua pihak yang terkait, tentunya stakeholdernya TVRI. TVRI ini pemerintah. Kita bisa melihat bahwa dari apa yang kemudian dipercayakan kepada TVRI secara kredibilitas, secara baik, TVRI mencoba menyajikan pertanggungjawaban. Dan juga demikian kepada mitra-mitra yang kemudian selama ini melihat hanya dari sisi rating atau share-nya TVRI yang rendah sebelum Piala Dunia. Pada saat Piala Dunia ini, bukan hanya kepengirsaannya saja, tapi juga dampak aktivasinya. Dengan pola inilah kita memperlihatkan bagaimana TVRI bertransformasi menjadi lembaga penyiaran publik yang profesional.
2: Momentum tersebut juga diharapkan mampu menggerakkan ekonomi daerah melalui berbagai kegiatan masyarakat. Pemerintah daerah dinilai memiliki peran penting dalam mengoptimalkan peluang ekonomi yang muncul selama Piala Dunia berlangsung. Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya Sugiarto mengatakan pemerintah daerah dapat menginisiasi kegiatan nonton bareng sebagai ruang kebersamaan masyarakat. Menurutnya kegiatan tersebut juga berpotensi meningkatkan perputaran ekonomi dan pendapatan pelaku UMKM di daerah.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini, bagaimana ketika pertandingan, nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Dukungan serupa juga disampaikan Kementerian Ekonomi Kreatif. Piala Dunia dinilai menjadi peluang memperluas pasar bagi pelaku ekonomi kreatif dan UMKM di berbagai daerah. Menteri Ekonomi Kreatif Tengku Rifki Harsya berharap pemerintah daerah memanfaatkan momentum tersebut melalui berbagai kegiatan yang melibatkan pelaku usaha lokal. Langkah tersebut diharapkan mampu menggerakkan roda perekonomian serta memperkuat ekosistem ekonomi kreatif nasional.
3: Tentu kita berterima kasih ya kepada Bapak Presiden yang sudah mengamanahkan kepada TVRI dan RRI agar acara World Cup ini bisa dinikmati oleh masyarakat luas. Tetapi kami dari Kementerian Ekonomi Kreatif juga melihat dengan ini bisa semakin dinikmati ya oleh masyarakat luas, tentu juga akan mendukung perekonomian dan para pegiat ekonomi kreatif di berbagai daerah. Nah, tentu kita berharap dengan Presiden sudah memberikan kado yang luar biasa seperti ini, pemerintah daerah bisa mengoptimalkan ya peluang ini bagaimana ketika pertandingan nobar dan sebagainya ini juga bisa juga membuat roda ekonomi di daerahnya, UMKM, ekonomi kreatif itu bisa bergerak.
2: Piala Dunia diharapkan tidak hanya menghadirkan tontonan berkualitas bagi masyarakat Indonesia. Momentum tersebut juga diharapkan menjadi penggerak pertumbuhan UMKM dan ekonomi kreatif melalui kolaborasi pemerintah, media, serta pelaku usaha di berbagai daerah. Dari Jakarta, Zahrotin Aljannah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dan bagaimanakah tanggapan masyarakat terhadap peluang Piala Dunia dalam mendorong pertumbuhan UMKM serta ekonomi lokal? Kami hadirkan dalam rangkuman tanggapan masyarakat berikut ini.
1: Kalau menurut saya, acara sebesar Piala Dunia sayang ya kalau cuma jadi tontonan aja. Mungkin akan lebih baik kalau misalnya sesekali diadakan bazar-bazar UMKM gitu di titik-titik nobar. Jadi manfaat ekonominya tuh benar-benar kerasa sama masyarakat.
2: Menurut saya bisa sekali ya, karena biasanya kan kalau misalnya ada pertandingan besar, terus banyak orang berkumpul, terus nonton bareng, jadi pedagang makanan dan minuman tuh bisa lebih ramai gitu, apalagi UMKM ya. Terus kalau pemerintah daerah ikut memfasilitasi, menurut saya dampaknya tentu akan lebih besar bagi UMKM sih mbak gitu.
3: Kalau pemerintah daerah bekerja sama dengan pelaku UMKM, saya rasa manfaatnya pasti lebih terasa ya. Jadi selain masyarakat mendapat hiburan, pedagang juga bisa dapat tambahan penghasilan dari ramainya pengunjung.

0: Editorial pagi ini juga mengangkat topik Piala Dunia Momentum Emas Kebangkitan UMKM Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Juliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Piala Dunia bukan sekadar perhelatan akbar di lapangan hijau. Lebih dari sekadar skor dan drama pertandingan, ia adalah denyut nadi ekonomi global yang berdetak kencang. Tahun ini, saat bola bergulir di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko, getarannya terasa hingga ke pelosok negeri kita. Inilah momentum emas yang tidak boleh dilewatkan oleh pelaku UMKM Indonesia. Pendengar, euforia menonton bersama mulai dari kafe hingga ruang publik telah menciptakan multiplier efek yang nyata. Permintaan makanan, minuman hingga jasa pendukung melonjak tajam. Inilah panggung bagi UMKM kita untuk menampilkan produk-produk andalannya. Dari pelaku kuliner skala rumah tangga hingga jasa food truck, mereka bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan penggerak utama yang memenuhi kebutuhan konsumsi masyarakat selama perhelatan berlangsung. Namun, potensi ini jauh lebih luas. Produk kreatif lokal seperti kaos bertema sepak bola, souvenir unik hingga kerajinan tangan memiliki daya tarik pasar yang sangat terbuka. Di era digital saat ini, jarak geografis bukan lagi hambatan. Melalui pemasaran kreatif dan media sosial, produk-produk lokal kita berpeluang menembus pasar internasional. Selain itu, sektor ekonomi kreatif seperti videographer, desainer grafis, hingga event organizer ikut menemukan ladang subur untuk memamerkan kualitas kelas dunia. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, momentum ini adalah ujian sekaligus peluang agar UMKM kita tidak hanya menjadi penonton di rumah sendiri. Dua hal harus berjalan beriringan. Pertama, para pelaku UMKM wajib meningkatkan standar kualitas, pelayanan, dan strategi pemasaran yang adaptif. Jangan terjebak pada euforia sesaat, tapi bangunlah loyalitas pelanggan. Kedua, kehadiran negara adalah mutlak. Pemerintah harus hadir tidak hanya sebagai regulator, tetapi sebagai akselerator. Berikan pendampingan digital yang konkret, buka akses pembiayaan yang mudah, dan fasilitas promosi agar produk lokal kita mendapatkan panggung yang lebih layak. Piala Dunia adalah panggung pembuktian. Jika kita mampu mengelola euforia ini dengan cerdas, maka UMKM kita tidak hanya akan sekedar bertahan, tetapi akan naik kelas menuju pasar global. Ketika UMKM tumbuh, lapangan kerja terbuka luas, dan ekonomi nasional kita pun semakin kokoh. Mari kita ubah sorak-sorai penonton menjadi penggerak ekonomi. Karena di tangan UMKM yang tangguh, masa depan ekonomi Indonesia akan terus melaju. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari internasional. Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan hubungan bilateral antara Rusia dan Indonesia yang sudah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang istimewa. Hal tersebut disampaikan oleh Dubes Tolchanov dalam pidato di perayaan Hari Raya Nasional Rusia di Jakarta Senin kemarin. Ia bahkan mengatakan era globalisasi dan meningkatnya saling ketergantungan antar berbagai wilayah di dunia membuat perkembangan Rusia juga tidak lepas dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, utamanya Indonesia. Dari dunia olahraga, masih dengan euforia Piala Dunia, Timnas Samba Brazil memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan wakil Asia Jepang dengan skor 2-1 di laga yang berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat. Selengkapnya kita akan simak laporan Joko Saputra.
2: Kilas Laga Pesta Bola Dunia 2026.
3: Timnas Brazil akhirnya sukses memastikan satu tempat ke babak 16 besar Piala Dunia 2026 usai mengalahkan Timnas Jepang. Berlangsung di Stadion Houston, Texas, Amerika Serikat waktu setempat, tim Samba Brazil menang dengan skor tipis 2-1. Menit ke-29, Jepang mampu unggul terlebih dahulu melalui aksi individu pemain mereka, Sano.
4: Dorong lagi, tetapi dipotong dengan baik oleh para pemain Jepang. Serangan balik kali ini Jepang, berbahaya, dorong ada berhati, tenang lagi kalah, gol!
3: Memasuki babak kedua, Brazil melakukan sejumlah pergantian pemain dengan memasuki

0: Stefan Sujuki.
1: Bola kembali jatuh di kaki Vinicius Junior. Dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing ke sudut gol.
0: Brazil akhirnya menutup laga dengan kemenangan 2-1, tepatnya di menit ke-96 tambahan waktu babak kedua. Usai sukses membobol gawang Jepang melalui Gabriel Martinelli. Sepakan kaki kanan pemain asal Arsenal ini mengarah ke pojok kiri gawang Jepang dan gagal diblok oleh penjaga gawang John Suzuki.
2: Justru kali ini Ryan, babak sebelah kiri lagi, berbahaya kali ini pemain Brazil, tenangnya ke kiri, Martinelli!
0: Laga, pelatih timnas Brazil Carlo Ancelotti mengakui laga yang tidak mudah untuk bisa mengalahkan Jepang. Apalagi tim berjuluk Samurai Biru bermain cukup disiplin di lini pertahanan mereka. Pertandingan yang luar biasa. Sejak awal kita terus mencoba mencari celah untuk menciptakan gol. Tapi pertahanan mereka memang sulit ditembus. Saya harus berpikir lakukan pergantian di babak kedua dan hasil yang bagus di akhir pertandingan. Dengan kemenangan ini Brazil memastikan lolos ke babak 16 besar dan akan menghadapi pemenang laga antara Norwegia menghadapi Pantai Gading yang baru akan saling berhadapan pada 1 Juli mendatang. Dari Jakarta, Joko Saputra Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian kilas laga.

Demikian hubungan kami dengan Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Segera kita ikuti program siar berikutnya. RRI Senawar dengan program siar berikutnya.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Satu Indonesiaku, seruan seniman musik untuk Indonesia damai dan bersatu. Gagasan Tantowi Yahya dan Gumilang Ramadan ini didukung 30 artis penyanyi top Indonesia lintas genre dan generasi.

0: Aku Cinta Indonesia.
1: RRI Senawar dengan program siar berikutnya.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Anda kembali bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Baik pendengar dimanapun Anda berada, dalam program Pojok Informasi edisi Selasa 30 Juni 2026, kami akan menghadirkan beberapa informasi di ruang dengar Anda. Ya, pendengar, pada edisi kali ini kami menghadirkan kabar mengenai persiapan pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam menyambut kepulangan jemaah haji yang telah menunaikan ibadah di Tanah Suci. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kutai Barat telah menyiapkan berbagai langkah untuk menyambut kepulangan jemaah haji asal Kutai Barat yang tergabung dalam kloter 17 embarkasi Balikpapan. Berdasarkan jadwal, rombongan dijadwalkan tiba di Pelabuhan Melak pada hari ini sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Ya, pendengar, berbagai instansi terkait mulai dari Kementerian Agama, Panitia Penyelenggara Ibadah Haji, Dinas Perhubungan, Aparat Keamanan hingga pemerintah daerah telah berkoordinasi agar proses penyambutan berlangsung aman, tertib, dan lancar. Dengan persiapan yang matang, diharapkan seluruh jemaah dapat kembali ke tengah keluarga dalam keadaan sehat serta membawa predikat haji yang mabrur. Tetap bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar di frekuensi 103,3 MHz.

0: Korupsi itu memberi atau menerima suap, penggelapan dalam jabatan, pemerasan dalam jabatan, ikut serta dalam pengadaan dan menerima gratifikasi. Korupsi itu perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, kesepakatan, memperkaya diri sendiri atau korporasi. Dan yang penting, korupsi itu merugikan keuangan negara, bahkan perekonomian negara. Jauhi korupsi atau masuk penjara.
1: Objek wisata Kalimantan Timur.
0: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan alamnya.

Ya, pendengar, Anda masih bersama saya dan hari ini di program Pojok Informasi. Selanjutnya pendengar, masih di informasi yang sama. Sebelum tiba di Kabupaten Kutai Barat, para jemaah haji akan menjalani proses kedatangan di Asrama Haji Balikpapan, kemudian melanjutkan perjalanan menuju Samarinda. Selanjutnya rombongan akan diberangkatkan melalui jalur sungai menggunakan armada yang telah disiapkan hingga tiba di Pelabuhan Melak, tempat keluarga dan pemerintah daerah akan menyambut kepulangan mereka. Pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga menghimbau keluarga jemaah yang akan melakukan penjemputan agar tetap menjaga ketertiban selama proses penyambutan berlangsung.

Selanjutnya, peringat pemerintah Kabupaten Kutai Barat juga menghimbau keluarga jemaah yang akan melakukan penjemputan agar tetap menjaga ketertiban. Pendengar, kita semua tentu berharap seluruh jemaah haji asal Kutai Barat kembali ke tanah air dalam keadaan sehat, selamat, serta membawa keberkahan bagi keluarga dan masyarakat. Demikian pojok informasi kali ini. Tetap bersama kami di RRI Sendawar di 103,3 MHz. Pendengar, jangan lewatkan beragam informasi aktual terpercaya dan menginspirasi bersama Radio Republik Indonesia. Ikuti terus perkembangan berita dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, nasional hingga mancanegara melalui rri.co.id. Anda juga dapat menikmati siaran RRI secara langsung melalui aplikasi RRI Digital.

Pendengar dimanapun Anda berada, sesaat lagi tepat pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah, kami akan mengantarkan Anda untuk mengikuti relay siaran Piala Dunia mempertemukan Belanda menghadapi Maroko yang akan disiarkan langsung oleh RRI Pro 3 Jakarta. Bagi Anda para pecinta sepak bola, tetaplah bersama Radio Republik Indonesia untuk mengikuti jalannya pertandingan dan informasi menarik seputar ajang Piala Dunia. Saya Sadin mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Ada Nel El Ainoi, Ayub Maudi. Nah ini agak susah juga. Semoga gak celibet tadi nanti ya. Ibrahim Diaz, kemudian Azedin Aunahi, Bilal El Hanus, dan di ujung tombak ada Ismail Saibari. Ya, babak yang pertama sudah berlangsung, kick-off antara Belanda menghadapi Maroko, di mana Denzel Dumfries yang sedang melakukan lemparan ke dalam mundur ke belakang. Ada Van Hake, masih mundur ke belakang lagi kepada Virgil van Dijk. Mencoba kini Belanda membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dihalau saja oleh barisan pertahanan dari Maroko tadi. Bagaimana Issa Diop yang menyundul umpan dari pemain Belanda, bola bergulir ke sisi kiri pertahanan dari Maroko. Ada Van Hek kini masih menguasai bola, masih menyodorkan bola kepada Virgil van Dijk di dekat lingkaran tengah. Coba Belanda kepada Nathan Ake di sektor sebelah kiri. Permainan dari Belanda menatap ke depan, persiapan akan diberikan, kembalikan lagi ke belakang ada Van Dijk, kapten kesebelasan. Ada lagi Dumfries di sisi kanan, masih mencari celah nampaknya pemain Belanda, mundur ke belakang kepada Verbruggen dan gawang. Kembalikan lagi ke depan, ini ada Gravenberg, Ryan Gravenberg yang coba menyambut bola, dorongkan lagi kepada Virgil van Dijk, masih melakukan umpan-umpan pendek. Ada Nathan Ake, dorongkan ke sektor sebelah kiri, ada Nicky van Heaven tadi, namun dicocor saja langsung keluar. Bagaimana pertahanan dari Maroko. Ada Frankie de Jong, dorongkan kepada Nathan Ake, coba perlahan memasuki daerah pertahanan, mundur sedikit lagi kembali ke belakang. Frankie de Jong dibayangi oleh dua pemain dari Maroko. Ada Van Hake, kembalikan lagi, masih memainkan bola. Ada Nathan Ake kini di sektor sebelah kiri. Ada juga Somerville, ada juga Gravenberg mencoba cari bola tadi, namun bola kembali patah di tengah jalan di daerah pertahanan dari Maroko. Di sisi kanan pertahanan dari Maroko, kita nantikan mana keriuhan dari Stadion Montreux di Meksiko ini menghasilkan tendangan penjur kini pertama bagi timnas Belanda. Bola dihadapi oleh Somerville, mengambil ancang-ancang Somerville, melakukan tendangan penjur di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Ryan Brody juga sebagai ujung tombak berada di sana. Ada Virgil van Dijk yang ketinggalan, siap-siap di tepi kotak penalti. Ada Ryan Gravenberg, ada Denzel Dumfries. Kita nantikan 1, 2, 3, 4, 5 pemain Belanda berada di kotak penalti. Siap-siap Somerville memberikan arahan kepada rekan-rekannya sambil memegang tangan kanannya, angkat langsung ke kotak penalti, mencoba disundul dan halau saja oleh barisan pertahanan. Dikejar kini oleh Ryan Gravenberg, sundulan pemain dari Maroko yang tadi menghalau, mana tendangan penjuru di sisi kanan pertahanannya hanya menghasilkan lemparan ke dalam kiri bagi timnas Belanda. Perannya di sisi kanan lini serangnya atau kiri pertahanan dari Maroko. Sudorkan saja ke belakang kepada Van Hek. Masih Van Hek pendek saja memainkan bola. Berhasil ke Van Hek lingkaran tengah. Angkat langsung di gol depan mencari Cody Gakpoka di sana. Namun mencoba dikejar oleh Brian Robbie. Tadi perebutan di sana masih Brian. Oh, terjadi perebutan. Oh, pelanggaran saudara-saudara. Bagaimana Mickey van Heaven nampaknya juga terjatuh setelah berebut tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Rebutan di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Maroko di awal-awal babak yang pertama ini. Kita masih nantikan dua pelanggaran. Ya, nampaknya dianggap sebagai pelanggaran dari tendangan bebas bagi Maroko. Sudah disodorkan saja kepada Mazui, sodorkan ke sektor sebelah kanan dalam, masih memainkan bola. Ada Chadi Riyad, masih memainkan bola menatap ke depan, alirkan saja kepada Issa Diop atau pemain dari Maroko lainnya nomor punggung 24 tadi, Neo. Mundur lagi ke belakang Issa Diop, yakin lagi kepada Neo. Lebar ke sisi kanan, coba Maroko membangun serangan. Ada Akraf Hakimi lagi, masih mencari Sastra angkat langsung ke depan mencari Akaf Hakim di sebelah kiri pertahanan dari Belanda, angkat langsung ke daerah kotak penalti, namun terlalu deras datangnya bola tadi yang diberikan oleh Hakimi, kapten kesebelasan dari timnas Maroko. Bola bergulir saja di sisi kanan pertahanan dari Belanda, lemparan ke dalam kiri bagi tim oranye. Ada Denzel Dumfries yang akan melakukan lemparan ke dalam. Dumfries, ada siapa akan memberikan, di sana juga ada Summerfield. Nampak jauh ke depan saja, lemparan dihalau saja oleh Marzuki tadi. Keluarkan lagi, mencoba dikejar oleh Ryan Brody, namun lebih dekat kepada Bono, penjaga gawang yang dari Maroko ini keluar dari sarangnya. Dan memang bola jauh ditinggalkan di luar kotak penalti tadi. Mencoba kini, Ayub lagi buka kendaraan tekan, lebar ke sisi kanan kembali, mencoba mencari Hakimi dan Brahim Diaz. Sedorkan lagi, mundur ke belakang, lebih dikuasai lagi tadi oleh pemain Belanda. Verbuggen sodorkan kepada Van Hek. Van Hek melebar ke sisi kanan, mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brahim Brody. Bayangi ketat oleh pemain dari Maroko, terjadi perebutan di sana oleh Issa Diop. Ada juga pemain Maroko tadi, sodorkan lagi ke depan lagi. Mencoba kini nampaknya sudah bergulir tadi ya, keluar dari garis lapangan di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Issa Diop tadi, lemparan ke dalam bagi Belanda. Denzel Dumfries berikan saja kepada Brahim Brody, namun dipotong lagi, datang lagi pemain Ryan Javrenbak, lepaskan tendangan namun membentur lagi. Ada lagi pemain Belanda lainnya, sodokan bola ke depan namun kembali patah di kaki pemain Maroko. Dapat dilanjut lagi oleh Summerfield, terjadi perebutan di sana, kembali patah di tengah jalan. Maroko kini mencoba membangun serangan sektor sebelah kiri. Ada Van Hek tadi merebut kulit bundar, kembali lagi perebutan yang terjadi dari kedua tim. Denzel Dumfries mencoba memasuki daerah sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, masih Denzel, namun bentur tadi, terjatuh dan menimbulkan pelanggaran. Masih terjadi perebutan, ada Ryan Gravenberg melakukan pelanggaran. Gravenberg tadi upaya untuk merebut bola di sisi kiri pertahanan dari Maroko, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Ryan Gravenberg di menit ke-7 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda dan Maroko. Bola akan dihadapi oleh Bono nampaknya, penjaga gawang dari Maroko ini yang bermain juga untuk klub dari Arab Saudi, Al Hilal. Ya, Bono bersiap-siap, konsentrasi Bono memberikan arahan kepada rekan-rekannya untuk sedikit maju ke depan. Konsentrasi Bono sudah dilakukan, kaki kiri, bola melambung, jatuh dari pertahanan, bukan pelanggaran tadi, ada satu pemain Maroko terjatuh. Nah, ada Summerfield ini menguasai bola, mencoba melatih Mazui, namun kembali terjadi jatuh. Kita lihat, kita nantikan. Ada salah satu insiden nampaknya di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Kita masih nantikan wasit memimpin jalannya pertandingan tadi, nampaknya Van Hek dan juga salah satu pemain dari Maroko nomor 11 Ismail Saibari nampaknya sedikit tegang jika dibenturan di daerah pertahanan Belanda tadi. Wasit memimpin jalannya pertandingan asal Brazil, Yoton Pereira, memberikan teguran tentu kepada Saibari dan juga kepada Van Hek untuk lebih bermain fair. Pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026. Ya, sudah kembali bola bergulir, masih di pertahanan Maroko, mundur ke belakang. Bagaimana pemain Maroko menguasai bola? Ada Ayub tadi di sisi kanan mencari Hakimi, mundur kembali ke belakang, masih memainkan bola Issa Diop. Sodorkan lagi, bagaimana cari Riyad, mencari kawannya, bayangi ketat oleh daerah pertahanan pemain-pemain Belanda. Kembali mundur ke belakang, penguasaan bola Ayub, Issa Diop ke sisi kanan, ada juga Hakimi, kapten kesebelasan. Sodorkan lagi, bagaimana nampak cukup kesulitan untuk mencari celah para pemain Maroko. Kembali lagi Chadi, ada juga Mazrui, masih berputar-putar di daerah pertahanannya sendiri. Para pemain Maroko kesulitan untuk membuka ruang di daerah pertahanan Belanda. Berikan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan, mundur ke belakang lagi, bagaimana mendapat tekanan tekanan yang cukup intens dari pemain-pemain Belanda. Somerville juga, bagaimana Brian Brody yang begitu cepat untuk mengantisipasi. Pasan bola dari Maroko, angkat langsung ke depan pemain Maroko. Juga tanggal punggung 11 nampaknya Ismail, namun terjatuh. Tadi melakukan pelanggaran rebutan bola di daerah kotak penalti. Upaya dari Ismail Saibari tadi di sisi atau di daerah kotak penalti dari timnas Belanda, menghasilkan tendangan bebas saja bagi tim oranye. Bola dikuasai oleh Virgil van Dijk, kapten kesebelasan, mundur ke belakang pada Verbruggen, menatap ke depan Verbruggen, sodorkan langsung jauh ke depan, namun terjadi perebutan dan Brian Brody terjatuh kembali. Issa Diop tadi melakukan pelanggaran yang cukup keras nampaknya. Issa Diop terhadap Brian Brody di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas kini bagi timnas Belanda. Tepat juga di depan pengamatan wasit memimpin jalannya pertandingan. Bagaimana Cody Gakpo mundur ke belakang, ada Nathan Hake, sodorkan lagi mencari kawannya di bebas kepada Van Hake di sisi kanan dalam. Van Hake sodorkan kepada Somerville, berputar mundur kembali ke belakang, ada Virgil van Dijk, ada Nathan Hake kembali di sektor sebelah kiri, masih lewati garis tengah. Nathan Hake perlahan menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan, mencari Brian Brody, namun tepat diperlukan bagaimana Bono tadi, bola yang tidak mampu dikuasai oleh Brian Brody tadi di sisi kanan pertahanan. Angkat lagi bagaimana Maroko mencoba membangun serangan di sektor sebelah kiri, namun dapat lawan yang ketat atau dikuasai dengan baik dari Virgil van Dijk. Pemain Liverpool ini mampu menguasai lini pertahanan dari tim oranye. Ada Frankie de Jong, Frankie de Jong sodorkan kepada Van Hek, mencoba menggiring ini. Bagaimana Van Hek mencoba menggiring perlahan, melewati garis tengah, sodorkan sedikit pada Dumfries di sektor sebelah kanan. Dumfries kirimkan bola ke depan, berbahaya, namun kembali patah lagi. Bagaimana Maroko tadi mengantisipasi bola dari pemain-pemain Belanda. Ada Mazui tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Ada pemain lainnya di sana, Mujadi Riyad, mereka kepada Issa, masih Issa ke sisi kanan. Ada Hakimi masih memainkan bola, ada Brahim Diaz juga coba membantu bagaimana menjemput bola pemain-pemain dari Maroko ini hingga menit ke 12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 dan mencoba membangun serangan, angkat langsung jauh ke depan, tidak jelas tadi maksudnya bagaimana umpan yang diberikan kepada pemain Maroko, hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Belanda.
2: Ya, pendengar, saat ini pertandingan masih berlangsung di menit ke 13 babak pertama. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain-pemain dari Belanda. Ada Virgil van Dijk dan juga Bart Verbruggen di dalam kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan pendek saja kali ini, bola diberikan kepada Bart Verbruggen, namun kembali ada peringatan dari wasit yang memimpin pertandingan untuk mengulang pengambilan tendangan gawang tersebut. Nah, sudah dilakukan. Kali ini Bart Verbruggen sang jaga gawang melebar dia ke sisi kanan, ada Van Hek di sana. Langsung Van Hek yang dituju adalah Brian Brody, dihalangi atau dikawal oleh satu pemain dari Maroko di sana tadi, Brian Brody. Coba untuk mendapat peringatan kali ini dari wasit yang memimpin pertandingan karena sedikit terjadi benturan tadi antara Brian Brody dengan Nawi. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko di sektor belakang, sektor kiri pertahanan mereka, namun tadi salah umpan. Bagaimana Issa Diop niatnya memberikan bola kepada Mazraoui, namun mati langkah sepertinya Mazraoui sehingga bola keluar lapangan. Sudah dilakukan lemparan ke dalam kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Belanda, ada Frankie de Jong di sana. Bergeser dia ke kiri sedikit, ada Virgil van Dijk sang kapten kesebelasan. Bagaimana masih menguasai bola pemain-pemain Belanda kali ini, kembali kepada Frankie de Jong di sektor lingkaran tengah pertandingan, melebar dia ke kanan, ada Van Heike di sana, masih melebar lagi kali ini. Pemain nomor 22 Dumfries menguasai bola dari Belanda ke belakang dia. Bart Verbruggen penjaga gawang asal Belanda yang kali ini mengenakan kostum berwarna biru-biru, sedangkan Belanda mengenakan kostum berbesaran oranye, dan juga Maroko mengenakan kostum berwarna putih, berada di sebelah kanan Jonathan Hake. Kemudian ada juga Gravenberg tadi kembali kepada Nathan Ake, kali ini masih menguasai bola. Main nomor punggung 5 dari Belanda, masih bisa direkannya. Melebar dia ke sektor kanan, ada Van Hekel di sana. Kembali lagi ada Frenkie de Jong, dibayangi oleh satu pemain dari Maroko tadi, berhasil lolos Frenkie de Jong. Kali ini masih menguasai bola Frenkie de Jong, sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Frenkie de Jong mencari rekamannya, berputar dia Frenkie de Jong. Belakang lagi ada Van Hekel di sana, yang juga sudah melewati garis tengah. Melebar ke kanan, ada Dumfries. Kembali lagi ke belakang, kali ini Virgil van Dijk, dibayangi oleh dua pemain dari Maroko yang mencoba untuk merebut bola. Kembali lagi ke belakang, kali ini bola diberikan kepada penjaga gawang Mark Verbruggen. Belanda masih menguasai bola melalui Virgil van Dijk. Sektor sebelah kiri ada Nathan Ake. Kembali ke belakang, bagaimana tekanan juga dilakukan oleh pemain Maroko terhadap sektor pertahanan Belanda. Ya, Belanda mencoba untuk melepaskan tekanan. Kali ini umpan langsung diberikan kepada pemain nomor 22, Dumfries, berada dalam kotak penalti Maroko, namun sayang sekali berhasil dibuang saja. Bagaimana umpan atau akselerasi yang dilakukan oleh Dumfries tadi? Pemain nomor punggung 22 dari Belanda menerima umpan dari Ryan Gravenberg dari sektor kanan penyerangan Belanda, langsung menusuk ke dalam kotak penalti Maroko. Niatnya memberikan umpan kepada Broby, namun ternyata berhasil dibuang saja, disapu bola tadi oleh pemain belakang Maroko, Issa Diop. Pemain nomor punggung 14 dari Maroko membuang langsung bola sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Sudah bersiap, kali ini sudah dilakukan, berhasil dikuasai oleh pemain Maroko, dibuang jauh saja bola. Kali ini berhasil dikuasai kembali oleh pemain Maroko di sektor kanan pertahanan Belanda, namun berhasil dicuri. Kali ini Brian Brody mencoba menguasai bola. Ryan Gravenberg di sektor sebelah kiri pertahanan atau lini serang dari Belanda mencoba memberikan umpan tadi kepada Miggy van de Ven, namun berhasil dicuri lagi, dibuang lagi oleh Issa Diop. Lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko sudah dilakukan. Frenkie de Jong menguasai bola kali ini, pendek dia kepada Nathan Ake di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Lebar dia, kali ini ada Van Heke. Ke tengah lagi ada Van Dijk, kembali kepada Nathan Ake, coba untuk mengirim bola. Nathan Ake kembali ke belakang, Van de Ven di situ. Frenkie de Jong di sektor tengah pertahanan Maroko, melebar ke kanan dia. Ada Van Heke mencoba melakukan terobosan langsung kepada Michael Brian Broby maksudnya, namun lebih cepat atau lebih bola lebih mengarah kepada penjaga gawang Maroko yaitu Bono, sehingga masih selamat gawang Maroko untuk kali ini. Maroko mencoba membangun serangan kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Ada Mazraoui di sektor kiri, pendek dia pada Aynawi. Kembali lagi ke belakang kali ini Aynawi, main nomor punggung 23 Hanus, dampaknya membawa bola mendekati garis tengah lapangan pertandingan. Masih Hanus, digeser dia ke kanan kali ini. Kembali lagi kepada Hanus, masih mencari rekannya. Tengah kali ini ada Riyad di sana, melebar ke kanan. Bagaimana Brahim Diaz mencoba menguasai bola. Kembali lagi ke belakang ada Bonadi. Kembali lagi, masih pemain-pemain Maroko berada di sektor kiri pertahanan dari Belanda, mencoba untuk melakukan penetrasi serangan. Umpan 1-2 pendek diperagakan oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri atau sektor kiri pertahanan Belanda. Terjatuh tadi, terjadi benturan antara Miggy van de Ven dengan pemain nomor 23 Hanus dari Maroko, menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Hampir seluruh pemain Maroko mencoba untuk maju. Oh, ternyata terjadi tendangan sudut ya di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Kali ini akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Siapa Ashraf Hakimi sudah dilakukan, nah, langsung disundul saja dalam kotak penalti oleh Diop, namun masih dapat diantisipasi. Kali ini serangan kembali datang dari Maroko, pemain nomor 8. Tendangan langsung dari luar kotak penalti dilakukan oleh Bonadi, namun sayang sekali masih melambung tinggi di atas mister gawang Belanda yang dijaga Verbruggen. Bagaimana refleks Verbruggen tadi, sangat cepat ya ketika mengantisipasi sundulan yang dilakukan oleh Aynawi ternyata. pemain Maroko, nomor punggung 24 Neil Ainowi, yang juga bermain untuk AS Roma, menerima umpan dari Asraf Hakimi tadi, belum berhasil merubah kedudukan, masih tetap 0-0. Kali ini serangan datang lagi dari Maroko di sektor sebelah kiri, pertahanan dari belakang, pertahanan dari Banda Ainowi tadi memberikan umpan ke dalam kotak penalti. Kali ini coba langsung dilakukan tendangan langsung. Sayang sekali Asraf Hakimi, tendangan langsung menggunakan kaki kanan, masih dapat ditepis, berjibaku sepertinya kali ini. Penjaga gawang Belanda, Bart Verbruggen, menahan gempuran-gempuran dari para pemain Maroko. Mengarah tadi langsung ke sektor kanan, sektor kiri atas gawang Belanda. Namun masih bisa diantisipasi, tendangan penjuru kali ini sudah dilakukan. Disundul saja oleh pemain Belanda, bola jauh kali ini jatuh di kaki pemain nomor punggung 6 dari Maroko, Bounahdi. Balik ke belakang kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko nomor punggung 3, Mazraoui. Umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain nomor punggung 11 kali ini dari Maroko, Saibari. Kembali ke belakang dia. Ada Bounahdi di sana. Masih Maroko mencoba melakukan terobosan kali ini, namun patah lagi di kaki para pemain Belanda. Namun berhasil dicuri kembali oleh pemain Maroko, Mazraoui kini. Dia mengawal sektor pertahanan. Diop maksud saya. Kembali kali ini Maroko, sektor kiri pertahanan Belanda, masih dobrak-abrik oleh Maroko kali ini. Asraf Hakimi. Bounahdi sepertinya. Kembali Asraf Hakimi kali ini, sang kapten kesebelasan. Belakang dia Brahim Diaz di sana. Ada pemain nomor punggung 23 di sana. Balik lagi kepada Brahim Diaz, masih mencoba melakukan umpan langsung dalam kotak penalti Belanda. Yang dituju tadi adalah Hanus, namun tidak ada kawan yang menyambut sehingga bola keluar lapangan. Dan kali ini lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bagaimana tadi ada upaya yang dilakukan oleh Asraf Hakimi, bola menggunakan kaki kanannya. Ini Bung Nova, bagaimana sampai menit 20 ini Bung Nova? Serangan dilakukan oleh kedua tim sampai saat ini, bagaimana Bung Nova?
3: Ya, dari menit pertama sampai sekitar menit ke-18 Belanda menguasai bola, lebih dominan ya, tetapi Belanda tidak bisa menciptakan peluang bersih. Mereka hanya menguasai bola dari area pertahanan sendiri hingga menjelang sepertiga akhir, jalur-jalur umpan dari timnas Belanda ditutup oleh para pemain Maroko yang tampil cukup disiplin. Kita lihat bagaimana Asraf Hakimi yang biasa bermain menyerang, aktif memburu lini pertahanan lawan, turut bertahan, lebih banyak bertahan karena dia tahu ada Cody Gakpo yang berdiri di sisi kiri dari penyerangan Belanda. Sementara hingga dari menit 18 hingga menit ke-22 kita melihat bagaimana Maroko mencoba merespons, bagaimana Maroko mencoba merebut bola, merebut kendali penguasaan bola dari lini tengah dan kemudian bermain cepat, bermain efektif untuk menciptakan peluang. Tadi ada dua peluang yang mengarah ke gawang dan jika bukan karena penyelamatan Bart Verbruggen, Belanda sudah tertinggal ini di menit-menit separuh awal babak pertama ya.
2: Ya, refleksnya cukup keren juga ya Verbruggen ya.
3: Ya, tidak salah jadi kiper nomor satu Belanda saat ini ya. Yang pasti ini pemain-pemain Maroko punya semboyan baru dalam pertandingan ini.
2: Apa tuh?
3: Yang baju oranye jangan sampai lolos.
2: Kalau ada anekdot dari Trio Warkop yang baju merah ya, kali ini yang baju oranye ya. Oke, kita masih perhatikan saat-saat berlangsungnya pertandingan kembali karena saat ini sedang berlangsung hydration break, di mana kedua pelatih ini juga masih memberikan arahan dan juga taktik baik dari Ronald Koeman dan juga pelatih dari Maroko. Ini masih memberikan arahan lagi bagaimana cara untuk mematangkan strategi sambil para pemain ini melepaskan dahaga sejenak mereka untuk menjaga kesehatan. FIFA menyebutnya ini menjaga kesehatan ya, hidrasi ya, Bu Nova ya.
3: Tapi ada juga pemain yang nggak suka dengan ketentuan ini, misalnya Virgil van Dijk menyatakan ini bisa mempengaruhi alur permainan, ritme
2: betul. Ya, oke, baik. Dan pendengar, masih dari tahapan pertandingan kali ini di Stadion Monterrey, bahwa hydration break masih berlangsung. Pertandingan sudah memasuki menit 24 dan skor sementara masih 0-0. Bagaimana Maroko kali ini menerapkan pola 4-2-3-1, sementara Belanda 3-4-2-1. Pertandingan ini juga merupakan pertandingan penentu bagi kedua tim di babak 32 besar. besar. Siapapun yang berhasil kali ini nanti akan melaju ke babak selanjutnya, babak 16 besar, dan berharap terus sampai ke babak final di Pesta Bola Dunia 2026.
4: Ya, entah dimanapun Anda berada, setelah hydration break, kembali pertandingan akan melanjutkan. Denzel Dumfries megang skor pundar, melakukan lemparan ke dalam bagi timnas Belanda. Sudah dilakukan, arah ke depan, coba dikejar oleh Summerfield, menguasai bola, terjadi perebutan di sana, kembali lagi dapat dikuasai oleh pemain dari Maroko, kirimkan saja bola ke belakang kepada Bono, penjaga gawang dari Maroko. Mainnya juga bermain untuk Al Hilal. Sodorkan saja ke depan tadi kepada Chadli Riyad. Ada juga Mazrui. Sodorkan lagi kembali kepada Ayub. Ayub lebar ke sisi kanan, menemui Hakimi. Mundur ke belakang kepada Issa Diop. Issa Diop coba lagi, pemain-pemain Maroko. Ada juga nomor punggung 8 di sana, Zedin Unahi. Coba sodorkan bola ke depan, berputar pemain Maroko, bagaimana Bilal bersama dengan juga pemain Maroko lain nomor 3 yang maju ke depan, namun kata di tengah jalan dari Ryan Gravenberg, terjadi perebutan di sana, sodorkan bola ke depan, coba dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Maroko. Van Heek ini terjadi perebutan di sana, terjatuh, berkurang Van Heek dan juga salah satu pemain Maroko nampaknya Zedin Ounahi telah mencoba menghalau terhadap Van Heek dengan sundulan kepalanya, namun benturan dilakukan tadi oleh pemain Maroko sehingga membuat Van Heek jatuh. Dapat peringatan yang cukup keras juga nampaknya bagaimana.

saja nampaknya kini bagi Belanda di menit ke-27 babak yang pertama ini. Ya, bisa mendapatkan protes nampaknya dari sisi pelatih Ronald Koeman. Ada Bart Verbruggen, dengan tenang, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, hadirkan lagi pada Van Dijk di sisi kanan, masih memainkan bola dari pertahanan sendiri, sodorkan kepada Frankie de Jong. Frankie de Jong menata ke depan, sodorkan kepada Summerfield. Summerfield melewati satu dua pemain mencari Gravenberg, namun dapat dicuri tadi kepada Brahim Diaz, lagi juga Rudy, oh dipotong lagi, ada Mickey Van Heaven. Ya, masih Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Onahi sodorkan lagi, pemain 20 ada Bilal, Sarat, tombak penalti berbahaya, namun tidak mampu dijangkau tadi oleh Achraf Hakimi juga yang berada di sisi kanan atau kiri pertahanan dari Belanda. Upaya dari Maroko tadi membangun serangan di sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye berbuah dan parang ke dalam saja bagi Belanda di sektor sebelah kiri pertahanannya. Parang ke dalam di sisi kiri pertahanan dari Belanda, kita nantikan bagaimana Brian Brody kini bersama dengan Cody Gakpo, putar-putar Gakpo sama dia masih mencoba melewati, ada Brian Brody mundur ke belakang, ada Frankie de Jong, masih Frankie de Jong, terjatuh Frankie de Jong, mendapatkan dorongan tadi dari Saibari, Ismail Saibari. Tombak dari Maroko ini yang bebas sudah dilakukan, ada Virgil van Dijk menguasai bola di dekat lingkaran tengah lapangan, ada Frankie de Jong sodorkan ke sektor sebelah kiri bersama dia dengan Gakpo. Bodi Gakpo masih menguasai bola, namun menyentuh tadi bagaimana pemain Maroko Hakimi. Bola bergulir lagi, lemparan ke dalam sudah dilakukan, ada van Dijk masih di dekat lingkaran tengah, van Dijk kanan dia melebar mencari Denzel Dumfries. Denzel Dumfries kembali dibantu oleh Summerfield, menunggu kembali pemain Belanda pada Van Dijk. Ada Van Dijk saat lingkaran tengah masih memainkan bola, pemain-pemain timnas Oranye alirkan lagi kepada Dumfries, kembalikan lagi mundur ke belakang kepada Gravenberg yang coba membantu. Ada Van Dijk ini kembali kepada Van Dijk, kapten di sebelah sana angkat. Van Dijk mencari Cody Gakpo, namun baru deras datangnya bola tadi, tidak mampu dijangkau, lemparan ke dalam bagi Maroko saja di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh kapten sebelasan Hakimi, lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan cepat.

0: bagi Belanda ini. Masih di daerah pertahanannya sendiri. Upaya dari timnas Maroko tadi sempat mengancam sisi kanan pertahanan dari timnas Oranye. Tendangan bebas siap akan dilakukan di pertandingan atau 30 menit 21 menit babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagi pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia, ada Denzel Dumfries menguasai bola di sisi sebelah kanan, sodorkan kepada Summerfield, halo tadi oleh Mazrui, kembali jatuh di daerah pertahanan, coba Bartra Bugan keluar dari sarangnya, sodorkan saja kepada Virgil van Dijk, masih tenang saja mengatur tempo. Di mana Van Dijk, kembali ke oleh Van Dijk, alirkan kepada Nathan Ake, sisi sebelah kiri dalam, coba menggiring Nathan, balikan lagi kepada Van Dijk, alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan dalam, coba menggiring mendekati daerah pertahanan, berputar Van Dijk, berikan kepada Frankie de Jong, berpunggung 21 dari Belanda, Frankie, ada Gravenberg, masih Gravenberg, balikan lagi kepada Van Dijk, ada Van Dijk di lingkaran tengah. Belanda mencoba mencari celah, lalu Gravenberg bayangi oleh pemain dari Maroko, perlahan memasuki daerah pertahanan, ada Nathan Ake, alirkan lagi kepada Miki, balikan lagi ada Frankie de Jong kini, Frankie de Jong bayangi tadi Ismail, lalu Van Dijk perlahan memasuki daerah sisi kanan, ada Denzel Dumfries mencari kawannya, namun cukup kesulitan nampaknya para pemain Belanda untuk juga melakukan penetrasi angkat ke depan. Bagaimana tadi Denzel Dumfries menguasai bola, namun jadi sebuah pelanggaran atau posisinya memang juga sudah offside. Bagaimana Dumfries tadi berdiri di belakang pemain bertahan dari tim Nas Maroko. Tangan bebas saja bagi Maroko. Kita nantikan bagaimana keriuhan para pendukung Maroko di Stadion Montre di Meksiko ini. Begitu semarak memberikan semangat bagi tim nasional Maroko. Coba kembali lagi, ada Issa Diop, sodorkan lagi ke depan, lagi pemain Maroko, ada Mazrui, bagaimana nomor punggung 3 Bilal, masih Bilal, angkat ke depan Bilal, namun tidak jelas tadi arahnya, maksudnya memberikan kepada Ismail, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Belanda Berverbugen. Ada Nathan Ake, kini menguasai bola, sodorkan pendek saja kepada Frankie de Jong, masih memainkan bola di pertahanannya, balikan lagi kepada Nathan, coba menggiring perlahan, sodorkan lagi kepada Gakpo, balikan lagi kepada Gakpo juga, kembali ada Van Dijk, menguasai bola, Van Dijk menatap ke depan, angkat langsung jauh ke depan mencari Dumfries menguasai bola, ada Summerfield, berani kontak berhenti, berbahaya Summerfield, sayang sekali kembali terjadi, bagaimana dipatahkan upaya dari Belanda tadi mencoba masuk ke daerah pertahanan atau kotak penalti dari Maroko, kembali gagal, sodokan lagi bola ke depan, berbahaya ada Denzel Dumfries, ke tengah, berbahaya, halo, sayang sekali Cody Gakpo tidak mampu menguasai bola tadi, bagaimana umpan yang diberikan juga berhasil dipatahkan oleh Hakimi yang begitu ketat menjaga pemain-pemain Belanda. Memang baju oranye ini gak boleh lolos, gak dikasih kendor sama pemain-pemain Maroko ya. Udah ditandain kayaknya ya. Memasuki menit 35 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko. Bagaimana Bung Nova nih, masih melihat bagaimana kesulitan Belanda untuk menembus pertahanan dari Maroko?
1: Ya, Belanda banyak memegang bola tetapi tidak bisa menembus sepertiga akhir daerah pertahanan Maroko ini. Sebenarnya tadi Belanda punya dua peluang yang cukup bagus ya, dua-duanya dimulai dari sebuah umpan panjang dari lini belakang. Tadi menit ke-16 ada Van Hekke tampaknya mengirim bola kepada Crescencio Summerfield tapi offset, dan pada menit 34 tadi ada umpan dari Virgil van Dijk kepada Denzel Dumfries di sisi kanan, tetapi lagi-lagi pemain Maroko bisa menutup ruang yang ditinggalkan sehingga tadi sempat lowong. Jadi ada pertahanan berlapis-lapis ini, Bung Indra, dari tim Maroko.
2: Ya, silakan. Ya, baik. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Belanda. Virgil van Dijk di tengah bergeser dia ke sektor kanan, ada Van Dijk.

0: mendapat kotak penalti namun masih berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko. Namun dicuri kembali kali ini Frenkie de Jong di dekat kotak penalti Maroko. Umpan ke dalam kotak penalti kali ini yang dituju adalah pemain nomor 22 Denzel Dumfries. Namun tidak berhasil dibayangi oleh pemain nomor punggung 23 dari Maroko, yaitu tadi ada Hanous ya, Bilal Hanous, yang menghasilkan kali ini tendangan sudut untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko karena bola tadi sempat menyentuh kaki dari Hanous, Bilal Hanous. Tendangan bebas atau tendangan sudut maksud kami kali ini akan dilakukan oleh salah seorang pemain Belanda, setidaknya ada sekitar 5, ada Somerville ya yang akan melakukan tendangan sudut menggunakan kaki kanan, sepertinya sedang bersiap Somerville kali ini. Ada Virgil van Dijk juga di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti yang dituju adalah Virgil van Dijk namun tidak berhasil. Di sana ada Brian Robbie, masih kembali main nomor punggung 22 dari Belanda, Dumfries sepertinya. Tadi sundulan Dumfries mengenai satu pemain Maroko, kembali kali ini tendangan sudut akan dilakukan oleh Somerville di lokasi yang sama di sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bersiap kali ini Somerville, sudah mengambil ancang-ancang dia, berikan aba-aba dengan tangan kanannya, bersiap kepada rekan-rekannya, sudah dilakukan langsung dalam kotak penalti. Siapa yang dituju? Namun tidak berhasil diterima dengan baik oleh pemain Belanda. Bola kali ini bergulir ke tengah lapangan, ada Frenkie de Jong di sana menguasai bola. Frenkie de Jong dibayangi oleh dua pemain Maroko di sana. Di belakang lagi dia ada Bart Verbruggen sang penjaga gawang. Bagaimana Van Hek ini mengalami benturan yang cukup keras sepertinya sehingga kepalanya ini dengar Rudi Gereri mengeluarkan darah di bagian kepalanya. Harus menerima perawatan medis. Sepertinya pertandingan dihentikan sementara di menit 37. Ini merupakan kerugian sebenarnya kalau Van Hek ditarik ini. Bagaimana Bung Nova, Anda melihat peran dari Van Hek sendiri sampai saat ini?
1: Ya, Van Hek itu merupakan salah satu pemain yang bisa memberikan umpan akurat jauh dari lini belakang ke lini depan ya. Salah satu pemain punya statistik bagus dalam statistik umpan. Jadi kalau Van Hek sampai harus diganti, maka ini jelas menjadi kerugian besar. Tadi kita lihat bagaimana cedera yang didapat karena Van Hek terkena sepatu tampaknya dari Nozer Mazzurri pada saat situasi sepak pojok.
0: Scrimmage ya. Memang di forehead ya, di jidat ya sepertinya ya. Ini kalau misalkan diganti, siapa yang kira-kira bisa memiliki kriteria yang sesuai dengan Van Hek di belakang?
1: Saya pikir Van Hek tetap masih akan menjadi pilihan utama, tetapi Ronald Koeman juga masih memiliki pemain-pemain di posisi center back seperti Nathan Ake dan Mikkel van de Ven, jadi mungkin akan digeser nanti. Mikkel van de Ven dan Nathan Ake akan mencoba bermain di center back, sementara yang masuk mungkin di back kiri ada Jarel Hetu. Mungkin ya, jika memang harus melakukan pergantian.
0: Jika memang harus melakukan pergantian ya. Nah, kalau dari kita lihat sampai saat ini juga Maroko sepertinya masih mencoba untuk melakukan counter attack ini, atau skema seperti apa yang Anda lihat saat ini diterapkan oleh pelatih Maroko di Bung Nova?
1: Ya, ini memang pelatih Mohamed Ouahbi ini sudah menekankan bahwa dia akan bermain dengan cara yang berbeda dibanding pada 3 pertandingan fase grup sebelumnya, dan bermain 4-2-3-1 melawan Belanda dengan pertahanan kokoh juga merupakan bagian dari janji dia, dan ini benar-benar dibuktikan sampai saat ini. Sampai menit ke 39 Maroko ternyata cukup unggul dalam penguasaan, berbeda tipis ya, 47 berbanding 53%, tapi memiliki jumlah tembakan yang lebih banyak. Jadi Maroko sudah melepaskan 3 tembakan yang 2 diantaranya mengarah ke gawang. Sementara kalau di Belanda sendiri baru mencetak 2 tembakan dan tidak ada yang mengarah ke gawang.
0: Ya, baik. Saat ini memang Van Hek, ini Jean-Paul Van Hek, pemain yang bermain di Tottenham Hotspur ini sudah menerima perawatan medis dan masih berada di pinggir lapangan terdengar untuk juga kita masih menunggu apakah dilakukan pergantian pemain oleh Ronald Koeman atau tidak. Namun yang saat ini berjalan, bola sudah bergulir kembali, bagaimana Belanda masih menguasai bola, mencoba membangun serangan tapi kali ini berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain pertahan dari Maroko. Bola keluar lapangan, kali ini menghasilkan lemparan ke dalam untuk pemain Maroko, akan dihadapi oleh Ashraf Hakimi di sana, pemain nomor punggung 2. Sudah dilakukan baik saja kepada Diop di sana. Jatuh kali ini Diop berbenturan dengan bodyguard Pau di sana. Sudah dilakukan pendek, namun minta diulang wasit Sampau. Ini minta diulang untuk pengambilan tendangan bebasnya. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Bola dikuasai oleh pemain Maroko. Tadi ada Issa Diop dan kemudian kali ini pemain nomor punggung 8 dari Maroko masih menguasai bola, melebar dia ke pemain nomor punggung 23 di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain-pemain Belanda mayoritas turun kali ini untuk membantu pertahanan. Pemain nomor punggung 3 kali ini dari Maroko, Mazraoui, menguasai bola, melebar dia kali ini. Nah, dicoba umpan kepada Mazraoui namun berhasil dipatahkan oleh Ryan Gravenberg. Tidak cermat umpan Gravenberg kepada Summerfield tadi sehingga lemparan ke dalam untuk Maroko. Ya, bagaimana Van Heke ini sudah mulai kembali dalam lapangan pertandingan. Bola kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka. Pemain nomor punggung 18 di sana ada Riyad, masih menguasai bola belakang dia. Kali ini pemain nomor punggung 24 Ainui geser kepada Diop. Pendek saja Diop kepada Onahi di sana. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk memancing pemain-pemain Belanda keluar dari sektornya mereka masing-masing. Main sektor Maroko berada di sektor kanan kiri maksud kami pertahanan dari Belanda. Sudah keluar lapangan bola tadi, bagaimana Ashraf Hakimi dibayangi oleh Van de Ven ketika akan berebut bola, namun bola sudah keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola dikuasai oleh Virgil van Dijk di sektor lingkaran tengah pertandingan. Bergeser dia ke kiri, ada Nathan Ake di sana, kembali lagi ke tengah. Virgil van Dijk melebar ke kanan kali ini. Van Heke umpan langsung terobosan yang dituju kali ini ada pemain nomor 22, ada Dumfries di sana, namun berhasil dikuasai oleh pemain Maroko. Kembali datang serangan kali ini. Robby mencoba melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti, dibuang saja oleh pemain dari Maroko. Masih bola berada di sektor kiri pertahanan Maroko. Buah ini kali ini pemain-pemain Belanda mencoba melakukan penetrasi serangan lagi. Bagaimana kali ini Pak dari pemain nomor 15 Van de Ven melakukan tendangan langsung kaki kiri dari luar kotak penalti, namun masih berada di atas mistar gawang dari Maroko. Bagaimana kesigapan dari penjaga gawang Maroko, Bono ya. Ini juga memiliki nama yang sama dengan vokalis band U2 ya, Bono ya. Namun kali ini mengenakan seragam hijau menjaga gawang Maroko, menghasilkan tendangan penjuru di sektor kanan pertahanan Maroko. Memang wasit harus beberapa kali mengingatkan para pemain dari kedua tim untuk menurunkan tensi karena saking tingginya tensi pertandingan pada pagi hari ini. Beberapa kali terjadi duel-duel fisik antara pemain yang harus diperingatkan oleh wasit yang memimpin pertandingan. Nah, seperti yang terjadi di depan gawang Maroko, bagaimana satu pemain Maroko ini terjatuh ketika terjadi dorong-dorongan di depan gawang Maroko. Ada Virgil van Dijk di sana, kemudian ada Brobby di sana, juga ada Van Heke di sana. Sudah dilakukan kali ini coba Brobby, namun tidak menemui sasaran. Sundulan yang dilakukan oleh Brobby tadi, menerima umpan tendangan sudut, masih belum merubah kedudukan. Ternyata sempat mengenai tangan dari penjaga gawang Maroko ya, Bono. Ditinju oleh Bono tadi bola sehingga menghasilkan tendangan gawang. Ternyata wasit memutuskan tendangan gawang. Wasit yang memimpin pertandingan di menit pertandingan 45 ini, sudah masuk menit 45. Sudah dilakukan, disundul saja oleh Van Dijk kali ini. Umpan coba dikejar oleh Brobby, namun jatuh di kaki pemain nomor punggung 24 Somerville. 6 menit perpanjangan waktu diberikan oleh asisten wasit di pinggir lapangan. Bola masih dikuasai oleh Van Heke di sana. Bergeser dia kepada Gravenberg, kembali kepada Van Heke, melebar ke sektor kiri. Di sana ada Nathan Ake, pemain nomor punggung 5, masih menguasai bola. Sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam sektor pertahanan dari Maroko. Dan dituju adalah tadi Odegaard, namun berhasil kembali dikuasai kali ini oleh pemain-pemain Belanda. Tujuh kembali umpan tadi main dikuasai oleh pemain-pemain Maroko kali ini. Sektor kiri pertahanan Belanda, buang jauh oleh menguasai dengan baik umpan dari Van Dijk tadi, lemparan ke dalam oleh pemain Maroko sudah dilakukan pendek saja kali ini pada pemain nomor 14 Diop di sana, mengiring bola dia mendekati garis tengah di kanan pertandingan, kiri sedikit ada Riyad di sana, pemain nomor 3 Mazrui nampaknya kembali ke tengah kali ini. Bagaimana pemain-pemain Maroko mencoba untuk mengatur ritme pertandingan kali ini. Pemain nomor 8 dari Maroko bawa bola balik ke belakang kepada Mazrui. Sektor kanan kali ini bola berada di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Kembali lagi ke tengah. Masih pemain-pemain Maroko mencoba untuk pelan-pelan memasuki garis pertahanan dari timnas Belanda. Sektor kanan kali ini Ashraf Hakimi masih mencoba untuk melakukan umpan pendek 1-2 pemain-pemain Maroko di sektor lingkaran tengah kali ini. Issa Diop di sana, Ashraf Hakimi. Masih Hakimi membawa bola melewati dua pemain Belanda, terjatuh Hakimi, namun bukan pelanggaran kali ini. Dicuri lagi oleh pemain Maroko, mencoba melakukan penetrasi kali ini. Sayang sekali umpan terobosan kepada Salibari tadi. Ismail Salibari, Salibari ya. Jadi tidak berhasil menerima umpan terobosan dari rekannya, yaitu Onahi, Azedin Onahi. Sehingga bola dengan cepat mengeluarkan keluar lapangan pertandingan. Tendangan gawang kali ini untuk Belanda sudah dilakukan oleh Virgil van Dijk. Di sisa 4 menit babak pertama akan berakhir. Sudah dilakukan kali ini. Maroko masih menguasai bola, dicuri oleh pemain-pemain Belanda. Van de Ven, Frenkie de Jong di sana coba mencari Gravenberg, namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko kali ini. Terjatuh salah satu pemain Maroko, ditekel oleh Van de Ven, Van Heke. Namun datang lagi serangan dari Maroko, coba melakukan tendangan langsung, namun masih lambung di atas mistar gawang Belanda. Bagaimana Onahi tadi, Azedin Onahi coba untuk melakukan tendangan spekulasi dari luar kotak penalti, berhasil atau masih melambung di atas mistar gawang Belanda. Keras sepertinya pertandingan untuk pagi hari ini. Berapa kali benturan-benturan terjadi antara kedua tim, pemain kedua tim. Wasit juga jadi sering new fluid nih, Bung Novani.
1: Bukan hanya pemain yang bekerja keras, wasit Lutan Sampayo juga harus bekerja keras ini.
0: Ya. Pertandingan sudah memasuki menit ke-4 babak perpanjangan waktu. Kali ini pemain dari Belanda mencoba untuk melakukan serangan, namun patah lagi di kaki pemain-pemain Maroko. Memasuki sektor lingkaran tengah pertandingan Maroko kali ini. Bagaimana pelan-pelan tapi pasti sepertinya pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi ke dalam jantung pertahanan dari Belanda di sektor sebelah kiri kali ini. Maroko masih coba untuk melakukan serangan, terjatuh tadi Ashraf Hakimi sepertinya. Ya, ketika akan melewati satu pemain Belanda terjadi benturan antara Ashraf Hakimi dengan pemain nomor punggung 15 Nicky van de Ven. Ya, pelanggaran kali ini bagi pemain Belanda, keuntungan untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Beberapa pemain Maroko juga sudah masuk dalam kotak penalti Belanda untuk menerima umpan tendangan bebas yang akan dilakukan oleh pemain Paris Saint-Germain, Ashraf Hakimi. Pemain nomor punggung 2 dari Maroko juga merupakan kapten ke-11 sudah dilakukan dalam kotak penalti. Langsung saja yang dituju tadi adalah pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari. Namun tidak berhasil menerima dengan baik umpan dari Ashraf Hakimi. Belum merubah kedudukan, masih tetap 0-0 kali ini. Sayang sekali, belum pas sepertinya timingnya. Saibari ketika menerima umpan, bukan bolanya. Belandanya yang masuk, malah Saibarinya yang masuk gawang. Bergetar sih gawangnya Belanda, tapi bukan karena bola, tapi karena Saibari. Sudah dilakukan tendangan gawang oleh Bart Verbruggen. Yang dituju tadi adalah pemain Belanda Cody Gakpo. Namun kali ini Brobri. Brobri memberikan umpan langsung pada Dumfries ke tengah dia. Berhasil dikuasai dengan baik oleh Bono. Sekaligus juga wasit ini memberikan pertanda meniup peluitnya bahwa pertandingan babak pertama sudah usai antara Belanda menghadapi Maroko. Skor sementara 0-0. Kita akan ikuti ulasan di babak pertama kali ini antara 45 menit pertama antara tim oranye Belanda menghadapi Maroko bersama kakak kami Risti Ristarto dan juga komentator kita untuk pagi hari ini Bung Nova Arifian. Silakan, Risti.
2: Ya, terima kasih Bung Indra dan juga Bung Tomo yang sudah menemani selama jalannya di babak pertama, 40 menit pertama, dan kali ini kita sedikit mengulas ya, kenapa ini kok belum bisa nampaknya menembus gawang nih kedua belah timnas. Silakan Bung Nova.
1: Ya, Maroko benar-benar bermain cukup rapat, bermain cukup lini pertahannya benar-benar tidak memberi ruang kepada Belanda. Sementara Belanda ketika memiliki bola bermain terlalu lambat sehingga pemain-pemain Maroko bisa melakukan antisipasi sebelum bola masuk lebih jauh ke arena sepertiga akhir atau area kotak penalti mereka. Sebaliknya tadi Maroko bisa bermain lebih jeli, melepas umpan lebih jitu ketika menguasai bola, sehingga tadi sempat kita lihat ada 4 upaya tembakan yang dilakukan oleh Maroko yang 2 diantaranya mengarah ke gawang atau shot on target, sementara dari Belanda sendiri hanya ada 3 shot on target dan satu yang ada 3 tembakan dan hanya satu yang shot on target. Pemain Belanda sebenarnya bisa membongkar pertahanan dari Maroko dengan melakukan umpan terobosan dari second line atau dari lini belakang. Lagi-lagi pemain Maroko bisa membuat pemain Belanda ini terjebak offside. Jadi benar-benar disiplin, benar-benar rapi sekali pertahanan dari Maroko.
2: Iya. Dan nampaknya memang pertahanan kokoh dari Maroko ini yang seperti tadi Bung Nova bilang ya, bahwa sang pelatih ini benar-benar bikin strategi apa? Low block begitu ya sepertinya ya.
1: Iya, untuk menghadapi Belanda yang benar-benar punya niat untuk meraih juara dunia untuk kali ini, Owahdi benar-benar rapi nih memainkan pemain-pemain, tidak hanya 4 pemain saja yang bertahan, tetapi juga gelandang-gelandang mereka yang biasa aktif menyerang juga ikut turun ke belakang, dan salah satunya pertandingan ini juga saking rapatnya pertahanan dari Maroko membuat banyak duel-duel pemain ya, tadi sempat kita lihat ada Jean-Paul Van Heike sampai berdarah ya. Terus kemudian juga ada beberapa insiden tadi antara pemain Maroko dan pemain Belanda sehingga wasit Wilton Sampaio berulang kali harus
2: meniup peluit ya. Ini cukup sering nampaknya di pertandingan ini. Memang kalau dilihat dari mental kedua pemain di timnas masing-masing ini memang yang satu adalah benar-benar bermental untuk bisa merebut juara dan yang satu benar-benar bagaimana bertahan sebagai negara Afrika yang cukup kuat begitu ya, bisa dibilang ya Bung Nova ya. Ya,
1: ini benar-benar permainan yang mencerminkan ide dari kedua pelatih ya. Pelatih Ronald Koeman ini kan pelatih yang anak didiknya Johan Cruyff, dia memainkan sepak bola total football, memainkan sepak bola yang mengalir, memainkan sepak bola yang para pemainnya dituntut untuk bisa saling melengkapi dan terus untuk menekan. Tetapi di sisi lain juga Owahbi tampil dengan defensif disiplin dan serangan balik yang cukup membahayakan gawang ya. Selain itu, selain dari open play juga dari tendangan bebas, ini Belanda dan Maroko juga sama-sama mencoba peluang dari tendangan bebas dan tendangan pojok atau set piece, tapi memang belum ada gol. Sejauh ini Belanda adalah salah satu tim yang cukup tajam dengan set piece, mencetak 3 gol dari situasi bola mati. Sementara Maroko juga tidak kalah tajam ya, punya 2 gol dari situasi bola mati.
2: Oke. Dan memang beberapa kali tadi ya, meskipun serangan-serangan cukup tajam dan belum berhasil ini ya menembus gol, tapi dilihat dari kekuatan masing-masing timnas ini tampak berbeda dibandingkan permainan-permainan sebelumnya dari yang Anda lihat?
1: Ya, ini agak lebih hati-hati ya. Kalau salah sedikit gagal pestanya nih. Jadi ya tidak lepas dari apa? Pertahanan rapat Maroko. Ada kehati-hatian yang saya lihat dari Belanda, bagaimana Denzel Dumfries di sisi kanan atau Cody Gakpo juga di sisi kiri tidak bisa.
2: Biasanya menggunakan kecepatan tinggi itu ya. Tapi
1: enak masuk ke tahanan, karena Belanda tahu di Maroko juga punya pemain-pemain kecepatan yang bisa bikin mereka kolaps nanti kalau misalnya salah serang atau melakukan kesalahan di lini depan dan langsung ada transisi ya, dari pemain Maroko.
2: Oke, kalau kita lihat ya dari beberapa pemain Maroko tadi ya, kalau dibilang Hakimi sebagai back di kanan dan juga kapten, kali ini mengambil peran yang seperti apa? Apakah juga karena beberapa kali nampak umpan silang ya dari akurasi-akurasi yang ada tadi ya?
1: Iya, Achraf Hakimi bermain cukup menahan diri ya. Asal nyerang juga sama Denzel Dumfries sebenarnya, kalau dilihat dari lini serang sendiri, meskipun sisi kanan Maroko terlihat lebih aktif dibanding sisi kiri. Tetapi tadi kita saksikan beberapa kali Achraf Hakimi ini dijaga oleh dua pemain Belanda, ada Mickey van de Ven dan ada Nathan Ake. Jadi Ronald Koeman sendiri sepertinya mengantisipasi pergerakan dari Achraf Hakimi yang menjadi nyawa tim Maroko atau menjadi identitas permainan Maroko
2: sebagai kapten ya. Baik, dan kalau kita lihat juga Van Dijk ini kan sebagai fondasi kokoh di lini belakang ya, juga beberapa duel-duel udara yang menjadi keunggulannya. Nah, kali ini sepertinya lawan ini membaca arah-arah serangannya luar biasa ya, sehingga nampaknya sulit sekali untuk bergerak bagi Van Dijk di beberapa kesempatan, Bung Nova.
1: Ya betul, Virgil van Dijk ini selain menjadi panglima di lini pertahanan, juga menjadi senjata rahasia bagi Belanda untuk menyerang, untuk mencetak gol. Dari 10 gol yang diciptakan Belanda pada fase gugur, ada 1 gol dari Virgil van Dijk. Dan biasanya Virgil van Dijk membantu Belanda lewat eksekusi bola mati ya, ketika eksekutor-eksekutor seperti Cody Gakpo atau ada Christian Somerville mengambil tendangan sudut atau tendangan bebas, biasanya Virgil van Dijk ikut bantu ke depan untuk jadi target man. Tetapi ya ini sudah diantisipasi dengan keberadaan pemain-pemain belakang Maroko. Tadi ada Issa Diop, ada Nasir Chadi, tadi cukup disiplin, tidak hanya mengawal van Dijk tapi juga mengawal pemain-pemain Belanda lainnya.
2: Baik, kita juga melihat bagaimana suasana di Stadion Montreux ya. Seperti yang tadi Bung Nova bilang bahwa ini jarak penonton dan juga lapangan ini sangat dekat. Dan tim nasional Belanda sering sekali mendapatkan apa tadi? Semacam siulan keras berkali-kali yang ditiup oleh pendukung Maroko itu ya, untuk meruntuhkan apa mental para The Orange begitu ya.
1: Ya, selain wasit yang meniup peluit juga
2: ternyata cukup banyak tadi kalau kita simak sama-sama ya, bagaimana pendukung Maroko.
1: Ya, kalau kita lihat dari jauh nih kebanyakan Oranye ya, Belanda, tapi sepertinya Maroko juga, pendukung Maroko juga tidak mau
2: ketinggalan,
1: tidak mau apa terlihat lebih sedikit.
2: Persis.
1: Berusaha untuk berteriak lebih keras selama 45 menit pertama. Nah, ini nanti masih ada 45 menit kedua atau nanti akan ada extra time sampai adu penalti, kita akan saksikan nanti.
2: Saksikan.

0: dinamis, bisa kita lihat seperti itu ya. Bagaimana Belanda sempat memimpin, namun kemudian Maroko merespon dengan bermain sangat agresif di saat itu. Nah, kita lihat dari beberapa pertandingan sebelumnya yang dimainkan juga oleh Maroko. Maroko memang tampak sangat agresif sekali ya di Piala Dunia 2026 ini ya.
1: Iya, Maroko ini menjalani 3 pertandingan yang bisa dibilang cukup berbeda ya pada fase grup. Ketika menghadapi Brasil, mereka benar-benar bisa membuat Brasil seperti mati kutu pada babak pertama. Mm-hmm. Waktu itu skor 1-1, meskipun kemudian di babak kedua mereka agak kurang dominan. Kemudian di pertandingan kedua melawan Skotlandia, mereka unggul cepat 1-0 dan kemudian bisa mempertahankan sampai 90 menit. Dan yang paling seru adalah di pertandingan ketiga, ketika mereka bisa balas-balasan gol melawan Haiti dengan skor 4-2. Dan ini Maroko kali ini benar-benar diuji oleh lawan yang cukup sepadan, selain mereka juga pernah menahan Brasil aja. Ini tapi memang pertandingan melawan Belanda ini terjadi di babak gugur, di babak 32 besar. Jadi Maroko juga berusaha meminimalisasi kesalahan. Mungkin kalau di fase grup ketika masih kalah, masih ada pertandingan-pertandingan selanjutnya. Tetapi di pertandingan kali ini, pertandingan babak 32 besar, harus meminimalisasi risiko sehingga pemain-pemain Maroko juga tidak asal nyerang begitu.
0: Oke, okay. Kalau dilihat Bung Nova, dari statistik pelanggaran seperti apa dari kedua timnas?
1: Kalau dari pelanggaran sendiri, Belanda lebih banyak melakukan pelanggaran, ada 6 pelanggaran dibanding Maroko yang melakukan 5 pelanggaran. Ini pelanggarannya terjadi di berbagai macam tempat ya, tidak hanya di area pertahanan, tapi juga ada di lini tengah dan juga di lini serang. Sementara untuk tackle sendiri, pemain Maroko cukup sering melakukan tackle, ada 9 tackle dan ada 6 yang berhasil. Sementara Belanda, pemain-pemain Belanda melakukan 5 tackle dan hanya 3 yang berhasil. Selain itu ada duel-duel udara, duel-duel di tanah juga, ground duels itu ada 31 duel, 18 diantaranya dimenangkan Maroko. Ini menandai Maroko benar-benar agresif untuk meladeni Belanda yang coba untuk menampilkan permainan agresif, jadi dibalas permainan agresif juga nih.
0: Tapi menarik ya, meskipun intensitasnya tinggi, kemudian juga penuh dengan duel tadi, kontak fisik, tapi mereka nampak bisa menjaga emosi ya sepanjang pertandingan ini tadi.
1: Ini benar-benar pemain yang profesional ya. Gak baperan.
0: Ya betul, betul. Bahkan beberapa kali jatuh dan sebagainya, mereka tetap bisa konsisten begitu untuk menjaga emosinya ya.
1: Tetap fokus untuk, karena mereka tahu sedikit kesalahan mereka, bahkan untuk menutup mulut di saat konfrontasi sekarang bisa berujung kartu merah. Jadi pemain-pemain ini sudah paham bagaimana cara mengontrol emosi di tengah pertandingan yang panas. Ini sangat penting ya bagi pertandingan sekelas Piala Dunia kali ini.
0: Baik, ada dua pendengar yang sudah bergabung, saya akan terima dulu. Ada Pak Andi di Bengkulu. Pak Andi, pagi.
2: Pagi Mbak Risti.
0: Iya Pak Andi, gimana?
2: Tetap semangat.
0: Selalu semangat Pak Andi, meskipun tadi Pak Andi mungkin udah cuci muka dulu ya sebelumnya ya.
2: Memang kalau dilihat interval pertama ini, Maroko menerapkan zona marking gitu, jadi agak susah ditembus gitu oleh timnas Belanda gitu ya. Cuman yang perlu dijaga gitu, kesalahan elementer aja gitu, sedikit aja bisa dimanfaatin gitu ya oleh timnas Belanda gitu, tapi dalam laga ini saya mendukung Maroko gitu ya.
0: Baik, terima kasih Pak Andi untuk dukungannya ya, mudah-mudahan hari ini berakhir dengan senyuman ya. Dari Bengkulu kita ke Rembang, ada Pak Solihin. Pagi Pak Solihin.
3: Pagi, salam olahraga Mbak
0: Jaya.
3: Mengenai Maroko versus Belanda ini, saya kok menjatuhkan Maroko ya.
0: Kenapa tuh?
3: Iya, menjatuhkan Maroko 1-0 ya coba. Ya, karena sama-sama kuat ini. Ini Belanda punya lawan yang sangat tangguh nih.
0: Begitu ya?
3: Iya.
0: Oke, nanti kita lihat hasil pertandingan di babak selanjutnya. Terima kasih Pak Solihin.
3: Terbaik untuk kedua kesebelasan.
0: Iya.
3: Untuk Protek RRI, salam olahraga untuk semuanya saja.
0: Terima kasih, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sarwi di Surabaya, bergabung lagi Pak Sarwi.
4: Halo, selamat pagi.
0: Iya Pak Sarwi.
4: Salam olahraga.
0: Jaya.
4: Iya, ini Belanda masih bermain rapi lah seperti waktu main sama Jepang yang lalu. Mudah-mudahan ini tetap terjaga dengan emosinya ini, mudah-mudahan
0: tetap main ya. Oke, okay. Ya. Itu saja.
4: 1-0 aja tetap Belanda.
0: 1-0 Belanda. Oke, okay. Ini Pak Sarwi sama Pak Solihin kita lihat ya. 1-0 dari versi mana nih? Versi Maroko atau

0: Monterey. Ini juga sedikit saya ingin mengulas terkait dengan insiden cedera kepala tadi ya. Nampaknya Jean-Paul Van Hekke bisa main lagi dengan baik begitu ya, Bung Nova ya?
1: Ya, tampaknya memang berdarah tapi tidak terlihat mengerikan, tetapi tidak begitu.
0: Bukan luka yang berat begitu ya?
1: Yang berat sehingga Jean-Paul Van Hekke dan masih merasa bisa bermain, dan tim dokter juga punya penilaian sendiri sehingga bisa memberi lampu hijau untuk Van Hekke bermain melanjutkan pertandingan.
0: Baik, dan kita lihat juga ya, kira-kira apakah ada taktik permainan yang berbeda di menit selanjutnya ini, babak selanjutnya?
1: Saya rasa untuk mengubah permainan akan lebih mengundang risiko, tapi tadi saya setuju dengan Pak Andi dari Bengkulu, meminimalisasi kesalahan elementer. Ini tadi penting, beberapa kesalahan yang dilakukan oleh baik pemain Belanda maupun pemain Maroko yang berbuah ancaman bagi gawang mereka masing-masing. Jadi 40 menit kedua sangat menentukan, apalagi kita tahu dalam dua pertandingan sebelumnya, Kanada melawan Afrika Selatan dan Brasil melawan Jepang, ada gol-gol di injury time.
0: Oke. Dan memang tadi kalau dari yang sama-sama kita sampaikan, catatan-catatan pelanggaran juga ini sangat diminimalisir ya dengan

0: nih yang akan lolos untuk masuk ke 16 besar. Kembali bergabung bersama kita rekan saya Indra dan Tomo. Silakan.
1: Ya, terima kasih Kristi Rustarto dan juga Bung Nova. Kick off babak yang kedua baru saja dimulai beberapa saat yang lalu. Bagaimana Maruf melakukan kick off, namun bola bergulir keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Belanda. Ada Denzel Dumfries yang melakukan lemparan ke dalam jauh ke depan mencari Ryan Brobby, kerjasama dengan Summerfield, mencoba dijangkau tadi namun terlalu kencang tadi, bola kembali keluar. Lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya sudah dilakukan dengan cepat tadi, namun ada Frankie de Jong coba menguasai bola. Frankie mundur ke belakang pada Van Heek, masih Van Heek menatap ke depan, sudahkan kepada Dumfries, kembali ke belakang pada Van Heek, dan juga Virgil van Dijk kini menguasai bola, sodorkan kepada Nathan Ake di sebelah kiri, angkat ke depan Nathan, mencari Cody Gakpo di sana, namun dikawal ketat tadi oleh pemain Maroko. Sodorkan lagi ada Brian Brobby, coba menggiring bola namun terjatuh tadi, mendapat pelanggaran yang cukup keras tadi tempatnya dari pemain Maroko. Wasit Sampayo langsung mengeluarkan kartu kuning nomor punggung 14 tadi dari Maroko, Issa Diop, melakukan pelanggaran tepat di depan hadapan wasit. Pelanggaran yang dilakukan oleh Issa, kartu kuning bagi pemain Maroko. Tendangan bebas bagi timnas Belanda di awal-awal babak yang kedua ini. Kita nantikan peluang bagi Belanda. Frankie de Jong yang menguasai bola, disana juga ada Summerfield. Apakah akan dilakukan oleh Summerfield tendangan bebas bagi timnas Oranye. Atau ke depan melihat celah tepatnya Summerfield, sejumlah pemain Belanda juga berada di depan. Sergio van Dijk sudah melakukan, mencari Denzel Dumfries juga di perebutan duel udara. Mickey van Heaven tadi namun dekat kepada Bono yang dapat mengamankan sekulit muda dengan baik, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko, kini menguasai bola. Ada Onahi, sodorkan mundur ke belakang. Pemain-pemain Maroko mencoba menguasai bola. Sektor sebelah kiri, bagaimana Mazrui, Onahi mainkan bola menatap ke depan. Ada juga Ayub, Wadi tadi. Mazrui di sektor sebelah kiri, bersama dia umpan 1-2 di sektor sebelah kanan. Pertahanan dari Belanda berbahaya, Maroko memasuki dari belakang, sodorkan lagi ke tengah. Oh, mencari Ismail tadi, bagaimana Ayub, tendangan dari luar kotak penalti tadi belum membuahkan ruang berbahaya bagi Maroko. Masih melambung di atas pista jauh dari sasaran, bagaimana tendangan Ayub dari luar kotak penalti dikuasai oleh Verbruggen tadi, angkat langsung jauh ke depan dari gawang. Belanda tadi mengirimkan bola ke penamu, jatuh kaki pemain Maroko lainnya. Ada Ayub kini menguasai bola, lengkaran di tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi kepada Hakimi di sektor sebelah kanan. Kapten sebelasan pendek lagi kepada Ayub, pendek dengan juga Ibrahim Diaz. Lebar ke sisi kanan, ada juga Hakimi, Ibrahim Diaz balikan mundur ke belakang pada Ayub, coba membongkar pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko mundur ke belakang, jadi Riyad ada nomor 18 di sana. Lebar kepada Mazrui, mundur ke belakang lagi pemain-pemain Belanda Maroko. Ada jadi Riyad, ada ke sektor sebelah kiri lagi tadi, namun kembali jadi Riyad. Ada Ayub lingkaran tengah lapangan pertandingan, ada Issa Diop di sisi kanan dalam, ada ke sisi kanan bagaimana nomor 8 tadi, Zedin Onahi, masih Zedin Onahi mundur ke belakang lagi kembali pemain. Ada Issa Diop kini menguasai bola, sodorkan lagi kepada nomor 24 Alayuni, El Ayayuni, bukan Issa Diop, masih mencoba perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Pemain-pemain Maroko, Ayub, ada lagi Onahi, lebar ke Ibrahim Diaz di sisi kanan, menemui Hakimi. Gravenberg tadi. Halo pergerakan dari Brahim Diaz. Ada Hakimi mencoba menguasai bola kembali dari Maroko, melakukan tekanan di sektor sebelah kiri. Pertahanan dari Belanda. Ada Onahi, 23 juga ada Bilal. Coba sisi kiri pertahanan dari Belanda. Onahi masih disiplin, pemain Belanda juga menjaga ruang atau sektor pertahanannya masing-masing. Ada juga Mazrui alirkan sektor sebelah kiri, cari Ismail tadi yang coba menjemput bola. Jadi perebutan namun masih dikuasai oleh Mazrui, pemain dari Maroko. Mundur ke belakang. Ada Hakimi di dekat lingkaran tengah kini berada. Alirkan kepada nomor 23 Bilal bersama dengan Brahim Diaz. Berputar Brahim Diaz, punggung 10 dari Maroko. Sebutkan bola ke depan tadi namun kembali patahkan oleh Nathan Ek. Mencoba dikejar oleh Brahim Rogi. Jadi perebutan bola di udara namun masih dikuasai pemain Maroko. Nampaknya ini cukup agresif di awal-awal babak yang kedua ini. Sodorkan bola ke depan, berbahaya, ada Hakimi, kira-kira tendangan dari Hakimi yang tiba-tiba muncul saja depan gawang dari Bert Verbruggen. Namun tendangannya masih lambung, cukup kencang tadi. Bagaimana tendangan dari Achraf Hakimi di sisi kiri gawang dari Belanda. Belum berbuah gol, kan hanya membentur mistar gawang saja. Pemain juga berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Masih Maroko menguasai bola, kali ini di sektor sebelah kiri. Pertahanannya angkat langsung jauh ke depan, namun tidak jelas tadi arahnya. Bola bergulir keluar lapangan, barang ke dalam saja bagi Belanda di sisi kanan permainannya. Ada Denzel Dumfries. Dumfries melakukan umpan ke dalam, persiapan diberikan ke depan. Dia menatap Brahim Rogi, ada di sana juga. Jadi duel udara, coba di halau tadi oleh Mazrui. Yong menguasai bola, jadi perebutan. Ada Ayub, masih terjadi duel udara. Pemain-pemain dari Belanda dan juga Maroko perebutan di dekat lingkaran tengah. Berhasil dikuasai oleh Kodigakpo, kini menguasai bola. Kodigakpo kirimkan ke tengah, namun kembali dipotong lagi oleh pemain Belanda. Dan juga datang lagi dengan Summerfield. Terjatuh Summerfield, bukan pelanggaran. Ada Ayub, terjatuh Ayub, pelanggaran. Saudara-saudara, nampaknya Nicky van de Ven tadi yang melakukan pelanggaran. Pengamatan wasit yang begitu jeli tadi menyusul pelanggaran terhadap pemain-pemain dari Maroko. Hasilkan tendangan bebas ini bagi Maroko, masih di daerah pertahanannya sendiri. Bagaimana Maroko masih mematahkan sejumlah pergerakan atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain Belanda. Ada Ibrahim Diaz menguasai bola kini, sektor tengah kini pada Onahi. Bersama dia menurut punggung pada Neil Yuni, sektor sebelah kiri. Dan juga bagaimana Mazrui coba kepada Bilal, kirimkan lagi, mainkan bola nomor punggung di sana. Neil kirimkan ke tengah pada Onahi, lebar ke sisi kanan kiri, mencoba mencari Hakimi, kembalikan lagi kepada Onahi, masih pada Hakimi kembali, mencoba mencari celah di sisi kiri pertahanan dari Belanda. Main pemain Maroko mundur ke belakang. Onahi pada Issa Diop, masih Issa Diop, sodorkan ke tengah dia, mencoba mencari kawannya, lebar ke sisi kanan. Ibrahim Diaz kini menguasai bola, masih Ibrahim Diaz, masih Ibrahim di sisi kanan. Ada Onahi, masih Onahi, dibayangi ketat tadi Van de Ven. Oh, masih dihentikan oleh Nicky van de Ven. Sodorkan bola ke depan, ada jalan Summerfield. Kini serangan balik tadi Belanda mencoba dilakukan, namun coba dikerumunkan Cody Gakpo di sektor sebelah kiri. Ini serangan dari Belanda ke sisi kanan, dibayangi ketat, masih Cody Gakpo. Cody Gakpo kirimkan bola ke depan, namun lalu jauh dan tidak mampu dijangkau oleh Brahim Rogi yang sudah berada di daerah kotak penalti. Umpan dari Cody Gakpo tadi belum membuahkan atau peluang berbahaya dari timnas Belanda. Babak yang kedua ini kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Angkat langsung jauh ke depan, berbahaya saudara-saudara. Terlepas angkat ke Hakimi, Hakimi, terjatuh, bukan pelanggaran saudara-saudara. Hakimi, bagaimana aksi dari Nicky van de Ven tadi menghentikan pergerakan Hakimi yang sudah sudah hadapan juga dengan penjaga gawang Bep Verwoerden, namun taking yang cukup bersih tadi dari Miki berhasil dikuasai ke serangan balik kiri dari Belanda.
2: Oh, tampaknya sudah dalam posisi offside tadi Brian Brody, upaya serangan balik cepat dari timnas Belanda di babak yang kedua ini. Belum ada peluang sejauh ini dari timnas Belanda. Bagaimana penguasanya kerap kali patah daerah pertahanan dari Maroko. Mencoba menguasai bola. Onahi gini, menatap ke depan. Sodorkan saja kepada Hakimi. Hakimi mundur ke belakang. Ada Ayu. Bagaimana pergerakan Hakimi yang tiba-tiba juga jadi striker gitu ya bagi timnas Maroko pada pertandingan kali ini, muncul di depan dan sungguh membahayakan pertahanan dari Belanda. Coba lagi Issa Diop kini menguasai bola ke kanan dia kepada Onahi, ada juga Hakimi, masih Hakimi kapten kesebelasan, berikan lagi Onahi, mencoba kerjasama dengan Ibrahim Diaz, terlepas Ibrahim Diaz, mencoba menggiring, kebayang oleh Nathan Ake, oh dapat mempatahkan tadi, namun kembali jatuh di kaki pemain Maroko. Penguasaan bola yang lebih banyak nampaknya dilakukan oleh Maroko di babak yang kedua ini. Ada juga Mazrui mundur ke belakang, menguasai bola kini, sodorkan lagi kepada Ibrahim Diaz, lebar ke sebelah kiri, pemain-pemain Maroko di sisi kanan pertahanan dari Belanda. Ibrahim Diaz masih berkena Ayu, mundur kembali ke belakang pada Issa Diop, cari celah kembali cuma di sektor sebelah kiri pertahanan Belanda. Hakimi kembali seberangan Onahi, sodorkan bola umpan terobosan, masih lagi Hakimi dibayangi oleh Mati Van de Ven, masih Hakimi coba mengatur tempo, tengah lagi ada Ayu di sana, masih kesulitan juga bagaimana pemain-pemain dari Maroko ini. Rapatnya juga barisan pertahanan dari Belanda, kirimkan lagi beralih ke sektor sebelah kanan, bagaimana juga ada Bilal di sana. Bilal dibayangi ketat oleh angkat langsung ke dalam kotak penalti, namun disondol saja tadi oleh Nathan Ake. Umpan dari Bilal tadi diikuti pasai oleh Frankie De Jong, namun salah umpan tadi kurang manis bagaimana dari Frankie De Jong. Dipasai lagi tendangan dari luar kotak penalti oleh Bilal, menyusur tanam berhasil diamankan dengan baik oleh Bert Verbruggen, belum membahayakan gawang dari Belanda. Kedudukan masih 0-0 antara Belanda menghadapi Maroko.
3: Ya, pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air yang mendengarkan siaran kami melalui pancaran Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Belanda kali ini masih menguasai bola. Virgil van Dijk pendek saja dia langsung kepada Somerville di sana, melewati 3 pemain Maroko. Somerville melebar dia ke sisi kiri, ada Benoit punggung 11 di sana dari Belanda. Cody Gakpo langsung dalam kotak penalti, berhasil dikuasai kali ini oleh Robben, dan masih membentur pemain-pemain dari Maroko. Datang lagi serangan dari Belanda kali ini melalui Grasenberg. Benoit punggung 8 kali ini juga terbagi sisi kiri pertahanan dari Maroko, meliuk-liuk dia namun tidak berhasil menguasai bola. Bagaimana pemain nomor 8 dari Belanda, Ryan Gravenberg ini mencoba untuk melewati satu pemain dari Maroko tadi, adangan namun tidak berhasil, bola meninggalkan lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam untuk Maroko di sisi kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan, bola kali ini masih berada di sisi kiri, terjatuh satu pemain Maroko nomor 19 Salim Bari tadi ketika akan melewati Van Heike, tidak berhasil sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk pemain Maroko di sisi kiri dekat lingkaran tengah pertahanan dari Maroko. Sudah sedang bersiap kali ini pemain-pemain Maroko untuk melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja kali ini kepada pemain nomor 28 Bonadi, bergeser dia kepada Brian Diaz di sektor kanan lini serang Maroko, balik lagi ke belakang Brian Diaz. Bagaimana pemain nomor 14 Issa Diop menguasai bola, kembali kepada Brian Diaz di sektor kiri pertahanan dari Belanda. 4-1-2 dengan Modi tadi. Kali ini pemain-pemain Maroko mencoba untuk melakukan penetrasi serangan, gagal lagi. Bagaimana Onahi kali ini membawa bola, geser dia kepada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, melebar dia kepada Ainawi, kembali kepada Hakimi, masih di sektor kiri pertahanan Belanda. Punggung 8 Onahi, 4-1-2 pendek saja dilakukan ke tengah kali ini dia. Bagaimana dari Riyad kembali kepada Ainawi, geser lagi ke Bonadi, Hakimi lagi, kembali ke belakang ada Issa Diop, pemain nomor 14 di sektor lingkaran tengah, dijemput bola oleh Onahi kali ini, masih pendek saja kepada Ashraf Hakimi. Ke tengah lagi dia. Jadi Riyad kali ini masih dua bola, bergeser ke kiri ada Mazrui, langsung ke depan yang dituju adalah Salibari, berhasil melewati Salibari, kali ini mengusung dalam kotak penalti. Salibari menemukan nomor 11, masih dalam kotak penalti, umpan langsung berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Belanda. Umpan yang dilakukan oleh Salibari tadi, Ismail Salibari, pemain nomor 11, menyisir sisi kanan pertahanan dari Belanda. Bagaimana mengecoh Van Heke tadi, Salibari bawa bola langsung menyisir, namun masih dapat dibuang oleh Virgil van Dijk. Umpan terobosan dari Salibari tadi menghasilkan tendangan penjuru untuk Maroko. Hal ini sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja, namun masih belum membahayakan gawang dari Belanda. Bola keluar lapangan kali ini, menghasilkan tendangan penjuru selanjutnya, yang kedua di babak kedua ini, masih di sektor kanan pertahanan dari Belanda. Tendangan penjuru yang kedua akan dilakukan oleh pemain Maroko. Bersiap kali ini, berikan aba-aba dia. Sudah dilakukan dalam kotak penalti langsung, namun lebih dekat dengan pemain Belanda tadi, Denzel Dumfries. Dibuang saja bola, tendangan sudut ketiga akan dilakukan oleh Ashraf Hakimi. Dikati dia oleh pemain nomor 23, Hanus, Bilal Hanus. Coba untuk bersiap Ashraf Hakimi kali ini, sudah dilakukan kembali tendangan sudut yang menyusur tanah. Buang saja oleh pemain Belanda tadi, Frenkie de Jong. Bagaimana skema tendangan penjuru masih coba dilakukan oleh pemain-pemain Maroko. Kali ini Ashraf Hakimi untuk keempat kalinya di lokasi yang sama, sektor kanan pertahanan dari Belanda. Sudah dilakukan ke dalam kotak penalti, namun tidak ada lawan yang berhasil menerima untuk kali ini, sehingga bola keluar lapangan, tendangan gawang saja untuk Belanda. Bart Verbruggen ini akan mengambil tendangan gawang tersebut. Empat kali tendangan sudut tidak berhasil menemui sasaran dilakukan oleh Maroko. Sudah dilakukan tendangan gawang pendek saja kali ini, dikuasai oleh pemain Belanda. Kembali kepada sang penjaga gawang, Bart Verbruggen. Tengah dia ada Virgil van Dijk, ke kiri kali ini ada Nathan Ake, bekerjasama dia dengan Van de Ven, namun berhasil dibuang saja bola. Umpan dari Nathan Ake kepada Van de Ven tadi oleh Hasan Ashraf Hakimi, sehingga membuat lemparan ke dalam akan diambil oleh Van de Ven, pemain nomor punggung 15 asal Belanda yang juga memperkuat klub Inggris Tottenham Hotspur. Dari rekannya dia, sudah dilakukan yang dituju oleh Brian Brody, namun kali ini bola berhasil dicuri oleh Somerville. Terjatuh Somerville di dekat kotak penalti, namun tidak merupakan pelanggaran. Masih Belanda mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Van Dijk. Lebar dia yang dituju kali ini adalah Cody Gakpo di sana, tidak berhasil. Cody Gakpo menerima umpan dari Nicky Van Dijk, sehingga bola keluar lapangan, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Maroko. Bagaimana tadi upaya yang coba dilakukan oleh Somerville masih belum membuahkan hasil. Terjatuh dia ketika berduel dengan Mazrui. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 64 akan dilakukan oleh penjaga gawang mereka, yaitu Bono. Sudah dilakukan tinggi, bola jauh melewati garis tengah lingkaran yang dituju adalah dari Brandias tadi, namun ternyata lebih dekat dengan posisi dari Virgil van Dijk yang memberikan umpan ke belakang dia kepada Bert Verbruggen. Melebar kali ini dia, Van Heke di sana, masih Van Heke. Cody Gakpo di sektor kanan pertahanan dari Belanda, terjatuh Cody Gakpo, pelanggaran delapan ternyata tadi dari Belanda. Gravenberg ternyata terjatuh ketika berduel dengan pemain nomor 24, Ainawi. Masih mencoba untuk membangun serangan kali ini pemain-pemain Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Bersiap melakukan tendangan gawang, sudah dilakukan tendangan bebas kali ini di sektor kanan pertahanan dari Maroko. Terjatuh Miki van de Ven ketika bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ada Bonadi di sana, bergeser dia ke belakang, ada Ria kembali kepada Bowadi. Kali ini Onahi di dekat lingkaran tengah pertandingan. Geser ke kanan, kali ini ada Asraf Hakimi kembali kepada Onahi. Belakang lagi dia. Dan nomor punggung 18 ada Chadi Riyad. Umpan pendek kepada Onahi yang sudah memasuki garis tengah lapangan. Masih Onahi. Kembali kepada Bonadi, main nomor punggung 6. Main belakang lagi dia. Kali ini pemain Monten Maroko masih melakukan umpan 1-2 pendek saja di dekat pertahanan mereka sendiri. Bergeser kepada Onahi. Hakimi kembali lagi kepada Onahi, main nomor punggung 8. Umpan 1-2 masih diperagakan, umpan-umpan pendek oleh pemain-pemain Maroko. Belum memancing pemain-pemain Belanda berada di sektor pertahanan mereka untuk keluar. Kali ini main nomor punggung 8 Onahi di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Ibrahim Dias pendek saja kepada pemain nomor punggung 24 Ainawi. Masih Ibrahim Dias kali ini, dia sama dengan Ainawi, dia lagi mencari rekannya, menusuk dari belakang untuk masuk dalam pertahanan dari Belanda. Belakang lagi kali ini di sektor lingkaran tengah sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Ke belakang lagi ada Issa Diop di sana, pemain yang sudah menerima kartu kuning di babak pertama tadi. Ke belakang dia kepada penjaga gawang Bono. Masih mencari Bono, langsung umpan ke tengah yang dituju tadi adalah Ibrahim Dias, namun tidak cermat sehingga berhasil diamankan dengan baik oleh Bart Verbruggen. Pendek saja kepada Nathan Ake. Kali ini Belanda mencoba membangun serangan dari Virgil van Dijk. Kanan dia ada Van Heike di sana, sudah melewati garis tengah Van Heike. Kali ini pemain-pemain Belanda mencoba untuk membangun serangan namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan pertandingan. Bersama dengan itu wasit juga meniupkan peluit tanda regulation break berlangsung di pertandingan yang memasuki menit 67. Bung Nova, sepanjang perjalanan di babak kedua ini sudah adakah beberapa catatan yang Anda miliki yang akan disampaikan kepada pendengar kami, Bung Nova?
4: Iya, Maroko pada 22 menit pertama babak kedua ini mencoba mengubah permainan dengan lebih aktif mencoba menyerang, tidak memberi ruang terlalu banyak buat Belanda, salah satunya dengan memberi kesempatan kepada Asraf Hakimi untuk masuk ke tengah dan merangsek ke depan. Jadi Asraf Hakimi ini sepertinya bertukar posisi dengan Ibrahim Dias dan Onahi ya. Jadi Onahi dan Dias ini bergeser agak ke kanan untuk memberi ruang kepada Hakimi yang bermain di center half. Jadi tadi kita saksikan bersama Hakimi punya dua peluang di dalam kotak penalti, menunjukkan bagaimana ada ketergantungan Maroko kepada kapten Hakimi. Sementara juga tadi ada 4 tendangan pojok beruntun yang dilakukan oleh Asraf Hakimi, dan salah satunya tadi harus membuat Bart Verbruggen kembali jatuh bangun berjibaku di bawah Bistar. Sementara tadi Belanda punya satu peluang yang memang gagal dimanfaatkan,

0: terjadi pertandingan mungkin akan kembali ditentukan di injury time
1: ya. Nah, itu dia. Panjang lagi nih kita kayaknya ya. Seperti pertandingan sebelumnya ya. Jerman sama ini panjang juga ya. Sampai babak penalti enggak kira-kira? Belum tahu.
0: Iya, bisa jadi
1: bisa ya. Kalau ya.
0: Pemanfaatan peluangnya tidak bagus, eksekusi peluangnya tidak benar-benar matang, ya mau tidak mau penalti, adu penalti jadi cara terakhir untuk menunjukkan tim yang akan lolos ke babak 16 besar.
1: Ya.
0: Pemenang dari laga ini akan bertemu Kanada ya di babak 16 besar nanti.
1: Okay. Saya melihat tadi Somerville ini cukup gesit juga ya.
0: Ya.
1: Ini sementara pemain-pemain lain kayak Cody Gakpo ini juga masih belum kelihatan ini tajinya. Brobri juga nih.
0: Iya, mungkin Cody Gakpo ada sedikit kabar duka.
1: Oh iya,
0: karena istrinya keguguran ya.
1: Iya,
0: jadi
1: betul.
0: Tetapi Cody Gakpo tetap memutuskan untuk tetap tinggal di Amerika Serikat dan saat ini bermain di Meksiko. Memang agak kurang terlihat kehadirannya Cody Gakpo berbeda dengan 3 pertandingan fase grup sebelumnya. Tapi betul, ada Mukomo, presensi Somerville, tampil cukup bagus, tampil cukup meliak-liuk ya meskipun tidak sering di depan. Tapi ketika mendapatkan bola, langsung menjadi sebuah ancaman bagi pemain Maroko.
1: Ya, pergantian pemain dilakukan dari kubu Belanda, bagaimana Brobby dan juga Nathan Ake ini ditarik mundur, digantikan oleh Kopmeier dan juga tadi ada satu Weghorst kalau saya tidak salah. Itu cukup dilakukan oleh pelatih Ronald Koeman di menit pertandingan sudah memasuki menit 71 pertandingan.
2: Oh, begini kan? Oke, kita lanjutkan. Sebuah serangan lagi dari Belanda di sektor sebelah kanan. Ada dari Maroko tadi mencoba menghalau. Gimana Bugan tadi, ada Somerville kirim serangan balik dari Belanda. Somerville terjatuh, lompat lagi, tendangan Gakpo. Langsung dikerubuti oleh seluruh pemain cadangan dari Belanda. Bagaimana?
1: Emosional sekali ya.
2: Emosional tentu ya, setelah juga bagaimana peristiwa atau yang dialami oleh Cody Gakpo. Akselerasi dari Somerville tadi meski dapat pelanggaran, namun kemudian sempat terjadi dengan satu pemain Maroko mampu dimanfaatkan dengan baik. Apa begitu terharu nampaknya Cody Gakpo atas gol bagi Belanda, membuka skor bagi timnas Oranye pada menit ke-72 babak yang kedua ini. Tentu buat juga para pendukung Maroko di sejenak bagaimana upaya atau serangan yang tadi dari berkirimkan bola jauh ke depan, namun hasil menusuk sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Sebuah kesalahan juga nampaknya dilakukan oleh satu pemain belakang atau Mazrui yang gagal mengantisipasi bagaimana pergerakan dari Gakpo karena yang meluncur deras menjebol gawang Maroko yang dikawal oleh Bono. 1-0 Nibung Nova.
0: Ya, ini sepertinya lini pertahanan dari Maroko belum siap ya. Agak kaget tadi setelah high pressure break, kemudian sebuah peluang dari Belanda cermat sekali dilakukan oleh para pemain Belanda. Sebenarnya serangannya simpel, dari belakang umpan jauh ke depan, kemudian ada sedikit sentuhan bola. Crescencio Somerville memanfaatkan sebuah kecepatan yang dimiliki dan Cody Gakpo muncul di saat yang tepat tanpa pengawasan.

0: Wekos tadi namun penguasaan bola yang kurang cermat, tadi mampu menguasai bola tadi. Wekos ke sisi kanan, Onahi, ada juga Ayub menguasai bola. Sudarkan lagi ke tengah, ada Nopi 24 di sana, ada Neil. Neil menguasai bola, alirkan lagi ke sisi kanan. Ayo Onahi bersama dengan Hakimi yang sedikit masuk tadi ke sisi tengah. Jadi pelanggaran tadi terhadap Hakimi. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Belanda. Buah tekanan bebas tadi. Tendangan bola dihadapi oleh Ayub Buadi. Ayub sodorkan dari pendek kepada Hakimi. Kembalikan kepada Ayub. Lebar ke sisi kanan. Onahi mencoba melewati pemain Sari. Masih Onahi. Ada Ibrahim Diaz yang sama 1-2 di daerah depan. Tetap penalti tadi. Coba Maluku. Coba menguasai bola. Jadi perebutan sana. Ayub begini sudah datang. Ayub lempar ke, langsung ke dalam ke depan. Namun umpannya langsung dipotong saja oleh Van Heek. Yang cukup lugas mengawal barisan pertahanan dari Belanda. Karan atau kan. Jangan penjuru nampaknya bagi Maroko di sisi kiri pertahanannya, di sisi kiri pertahanan Belanda. Kita nantikan, setidaknya ada 4 pemain, 5 pemain Maroko berada di daerah kotak penalti Belanda. Sudah dilakukan, namun coba disundul saja, dihalau tadi oleh barisan pertahanan dari Belanda. Datang lagi umpan, namun membentur lagi dengan Van Heek. Upaya dari pemain Maroko salah izin tadi. Ada Ayub kini menguasai bola. Sodorkan lagi kepada Hakimi. Lebar ke sisi kanan. Nomor punggung 23 di sana. Bagaimana ada Bilal? Kirimkan bola ke depan, namun cari Ismail Saibari tadi. Berbenturan dengan Denzel Dumfries. Umpan crossing yang diberikan Ayub tadi di sisi kiri pertahanan dari Belanda, namun tidak mampu dijangkau oleh pemain Maroko Ismail Saibari tadi. Hanya berbuah tendangan gawang saja, tendangan bebas bagi Belanda. Menit 78 Belanda unggul 1-0 atas Maroko di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Bagi Anda yang baru bergabung, pendengar Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Lemparan ke dalam kini bagi timnas Belanda di sisi kanan pertahanannya. Bola dihadapi oleh Denzel Dumfries, namun pinggir lapangan akan terjadi pergantian pemain dari kubu Maroko. Ada dua, nomor punggung 16 dan juga punggung 15, namanya Ibrahim Diaz ditarik keluar. Ketika nomor punggung 16, Ibrahim Diaz yang juga menjadi salah satu andalan pemain timnas Maroko ini. Ada Ayub juga ditarik keluar. Ada Nimo, Ibrahim Diaz dan Ayub Buadi. Tarik keluar dan masukkan El Morabit dan Yasin, nomor punggung 16 dari Maroko. Coba sedikit menambah darah segar bagi kubu Maroko di babak yang kedua ini. Ada Hakimi, sodorkan bola ke depan. Ada Yasin di sana yang baru masuk. Sodorkan lagi, tunggu ke belakang. Untuk nomor 15 juga yang baru masuk. Lebar ke sisi kanan tadi masuknya Irfan Belanda, namun kembali patah. Ada Wakehorse, jadi duel di udara. Coba Gravenberg juga bentur lagi. Masih tergeletak bagaimana pemain dari Belanda. Gravenberg ya, benturan tadi dengan salah satu pemain dari Maroko. Ryan Gravenberg kena kepalanya. Saya tadi mundur sekulit mundar. Duel di udara tadi. Bagaimana upaya dari Gravenberg. Sebuah tendangan bebas bagi Belanda di babak yang kedua ini. Untuk kita menantikan jalannya pertandingan yang dilakukan. Bung Nova, ada dua pergantian pemain dilakukan Maroko. Apakah ini akan merubah juga bagaimana sistem permainan dari Maroko sendiri?
1: Ya benar, ini pelatih Mohamed Onai sepertinya akan mencoba untuk mendorong anak asuhnya lebih gencar menyerang lagi, memanfaatkan pemain-pemain yang lebih segar. Tadi sebenarnya Brahim Diaz bermain cukup bagus, Onai juga bermain cukup bagus, tapi kali ini yang diperlukan adalah bermain lebih efektif, bermain lebih jeli lagi, bermain lebih dengan operan-operan akurat, karena pertandingan tinggal sisa 10 menit lagi. Lakukan atau sekali demi meraih tiket ke 16 besar.
0: Ya, betul sekali, karena memang skor 1-0 juga masih rawan dan waktu juga masih ada cukup panjang, sekitar 10 menit waktu normal kurang lebih. Ya, Ryan Gavrenbach yang masih coba terperawatan, coba berpikir lapangan untuk perawatan. Bola dikuasai oleh pemain Maroko kini, benahi, menguasai bola, sodorkan saja kepada Issa Diop, mencoba membantu. Ada juga pemain nomor punggung 15, Morabet tadi, Morabet menguasai bola, berikan saja kepada Hakimi. Ada Yasin juga di sisi kanan. Ini serang dari Maroko, Yasin mencoba ke tengah lagi pada Mazrui, Mazrui alirkan lagi pada Bilal, masih Bilal cari celah dibayangi oleh Dumfries, sodorkan bola ke depan Bilal, namun Yasin yang sudah berada di depan lalu deras dan bisa dikuasai dengan baik tadi oleh penjaga gawang dari Belanda, Bert Vermeulen langsung saja jauh ke depan, Vermeulen bola melambung, bola 3.5 coba dipasai tadi, coba dikejar oleh Summerfield, lebih dekat kepada Mazrui, sodorkan lagi 4-1-2, bahaya serangan dari Maroko kini sudah dibangun. Ada sisi kanan, ini melewati garis tengah, ini sisi ke sebelah kanan, ini serangnya bersama dengan Yasin, masih Yasin berputar, dibayangi oleh Cody Gakpo, mundur sedikit belakang kepada bagaimana nomor punggung 15 tadi, Morabet. Jadi perebutan lagi, Morabet coba dikuasai oleh Gravenberg, alirkan ke Cody Gakpo, serangan balik tadi Belanda, Cody Gakpo, ada Wekos di sana, ada juga sisi kanan, mencarian. Oh sayang sekali, umpan yang kurang akurat tadi Cody Gakpo, itu diberikan kepada Gravenberg. Ataukah juga di sana Summerfield yang juga terbuka tadi, kembali kandas serangan dari Belanda, upaya lagi dari Maroko kini di sisi kanan, ini serangnya ada Yasin, sodorkan saja pendek pada Onahi, menatap ke depan, sodorkan lagi kepada Morabet, Morabet pendek saja bersama dia, 1-2 ke sebelah kiri ada Ismail, ada Ismail masai bola, mundur kembali ke belakang pada Morabet, masih memainkan bola pemain dari Maroko, Salaheddin sisi kanan lagi menemui Yasin, angkat ke depan, namun kembali ke Hakimi yang sedikit ini kembali ke tengah, angkat ke depan Morabet, namun tidak jelas tadi umpan yang diberikan terlalu kencang, lebih dekat kepada penjaga gawang dari Belanda, Bert Vermeulen ambil memantaukan sekulit bundar, mengatap ke depan, Vermeulen melakukan sekulit angkat langsung jauh ke depan, tendangan dari Bert Vermeulen, coba dari Wakehouse, coba dikejar oleh Summerfield, Summerfield berbahaya, namun pelanggaran nampaknya atau posisinya juga dalam posisi offside kah, bagaimana pergerakan dari Summerfield tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, Yasin yang memimpin jalannya pertandingan asal Brazil ini, Sampaio memberikan aba-aba karena ada terjadi pergantian pemain dari kubu Belanda, nomor punggung 26 nampaknya yang akan masuk di babak kedua ini, Quentin Timber sudah bersiap-siap di pinggir lapangan, kita nantikan, namun apakah ya, apakah masih harus menunggu lagi Timber. Pertandingan kembali dilanjutkan, Onahi sisi kanan, ada Hakimi, masih Hakimi mundur ke belakang kepada Morabet, ada Mazrui, Mazrui kini berada di tengah, mencoba menggiring perlahan, sodorkan lagi, dipatahkan lagi, ada Frankie de Jong dari Belanda, mencoba menguasai bola, Summerfield, putar Summerfield, akhirkan kepada Dansel Dumfries, pemain serangan dari Belanda, Dansel Dumfries mencoba menggiring, masuk ke dalam pertahanan dari Maroko, masih Dansel, Dansel, kirim ke tengah, sayang sekali dipatahkan saja oleh Mazrui tadi, umpan dari Dansel Dumfries di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Balik serangan balik ini dari Maroko, Ismail Saibari bayangi oleh Virgil van Dijk, terjadi duel di sana, ditotor saja langsung keluar oleh Virgil van Dijk yang begitu emosional menatap rekan-rekannya, berikan semangat bahwa memang belum selesai pertandingan. Konsentrasi harus dijaga bagi tim oranye Belanda jika ingin menjaga skor tetap 1-0 atau keunggulan di babak yang kedua ini.
2: Ya, Pregar RRI di seluruh penjuru tanah air, dua pergantian pemain dilakukan oleh pelatih Belanda Ronald Koeman, yakni Timber nomor punggung 26 dan juga Hato nomor punggung 25, Jorel Hato dan Belanda, yakni Nicky van der Veen. Di sisi lain, pergantian juga dilakukan oleh pelatih Maroko dengan memasukkan, menarik mundur maksudnya, El Khamous, dan juga memasukkan pemain nomor punggung 7 dari Maroko, yaitu Temsdin Talbi. Di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 86, berlangsung kembali kali ini, bola masih dikuasai oleh pemain Belanda, sudah dilakukan dengan gawang menuju oleh gawang Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain dari Maroko kali ini. Patah lagi kali ini pemain, upaya pemain-pemain Maroko. Belanda mencoba membangun serangan kali ini, namun tidak berhasil. Bola keluar lapangan, lebaran ke dalam untuk pemain Maroko di sektor kiri pertahanan mereka, akan dilakukan oleh pemain Maroko nomor punggung tadi. Hal ini sudah dilakukan, terjatuh. Bola berhasil dikuasai oleh pemain Belanda kali ini, Cody Gakpo. Bekerja sama dengan Wout Weghorst kali ini, masih Wout Weghorst melalui menjalani bola. Gagal kali ini Weghorst, namun untuk coba kali ini dilakukan lagi serangan oleh Belanda, melebar dari sisi kiri. Kali ini ada Cody Gakpo dalam kotak penalti. Cody Gakpo langsung tendangan ke gawang maksudnya, namun berhasil digagalkan oleh Issa Diop. Upaya yang coba dilakukan oleh Cody Gakpo tadi di dalam kotak penalti Maroko belum menghasilkan keunggulan bagi Belanda, masih bertahan skor 1-0 untuk Belanda. Kali ini tendangan bebas akan dilakukan oleh pemain Belanda nomor punggung 20 di sisi kiri pertahanan dari, sisi kanan pertahanan dari Maroko. Pop Miners ini sudah bersiap, sudah dilakukan. Pop Miners oleh kaki kiri, tendangan disenggol saja oleh pemain Maroko. Bola masih dikuasai oleh pemain Belanda tadi, namun umpan yang coba diberikan tadi oleh pemain Belanda tidak berhasil menemukannya sehingga keluar lapangan. Tendangan gawang saja untuk Maroko sudah dilakukan kali ini. Pemain nomor punggung 8 dari Maroko sudah masih mencoba melakukan serangan kali ini Maroko. Sektor kiri pertahanan dari Belanda kali ini, pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, di belakang dia kepada Hakimi. Sementara satu pemain Maroko nomor punggung 11 ini masih tergeletak di lapangan pertandingan, yaitu Saibari, Ismail Saibari. Tadi telah terjadi benturan dengan salah seorang pemain Belanda. Bagaimana Ismail Saibari tadi terjatuh ketika berduel dengan Atto, pemain dari nomor punggung 26 Timber yang baru saja masuk dari Belanda di depan kotak penalti dari Belanda kali ini. Wasit masih menghentikan pertandingan. Sementara keunggulan tadi atau keuntungan tadi dipegang oleh Maroko. Bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain Maroko. Jal gawang Bono, melebar dia kali ini. Pemain nomor 14 Issa Diop, masih Issa Diop. Pendek saja dia umpan kali ini. Sektor sebelah kanan ada Ashraf Hakimi di sana. Kembali ke belakang pemain nomor punggung 24 dari Maroko. Kembali kepada Issa Diop, melebar dia. Kali ini pemain Maroko mencoba untuk membuka peluang. Masih umpan 1-2 dilakukan di sektor kanan, sektor kiri pertahanan Belanda. Umpan coba dilakukan oleh Ashraf Hakimi namun tidak berhasil. Keluar lapangan sudah dilakukan lemparan ke dalam oleh pemain Maroko kali ini. Nasrui kerjasama dengan Issa Diop, dia masih di sektor belakang pertahanan dari Maroko. Geser sedikit pemain nomor punggung 15 Morabet di sana. Kali ini dari sektor tengah balik ke belakang ada Mazrui. Kali ini pemain nomor punggung 3 masih menguasai bola, sudah melewati garis tengah, masuk ke dalam jantung pertahanan dari Belanda. Pemain Maroko umpan terobosan langsung dalam kotak penalti yang disundul dengan mudah saja, disundul oleh pemain nomor punggung 14 dari Maroko, yaitu ya merubah satu gol Issa Diop ya, menambah namanya dalam papan skor sehingga merubah skor menjadi 1-1 Maroko di menit-menit akhir pertandingan, menit sekitar 90, mencoba memecahkan kebuntuan timnya. Umpan jauh tadi dari luar kotak penalti disambut Issa Diop dengan sundulan kepala merobek gawang dari Belanda yang dikawal oleh Bert Verbruggen. 1-1 skor. ini untuk Belanda dan juga Maroko, menjadikan pertandingan makin seru nih sepertinya, Bung Nova ya.
1: Iya, ini merupakan hasil dari kejelian pelatih Muhammad Wahbi. Dia memasukkan banyak pemain sayap ya. Akhirnya ini dari sayap, sebuah crossing, dan Issa Diop membuat skor menjadi 1-1 di saat pertandingan memasuki masa injury time. Tadi lepas kawalan tambangnya dari Virgil van Dijk kepada Issa Diop, sehingga laga akan berlangsung lebih panjang tambangnya Bung Tomo.
2: Ya, umpan dari Talbi tadi, pemain yang baru masuk di menit 87, Fems Din Talbi dari luar kotak penalti, disambut dengan sundulan oleh Issa Diop. Lepas kawalan dari Virgil van Dijk mengubah kedudukan menjadi 1-1. Pertandingan sudah memasuki menit ke-90. Makin panjang sepertinya ini perjalanan. Di babak 32 besar, 6 menit babak perpanjangan diberikan oleh official pertandingan untuk pagi atau siang hari ini. Sementara itu, bola kali ini sudah dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Lemparan ke dalam di sektor kiri pertahanan mereka akan coba dilakukan. Bagaimana gemuruh stadion dari supporter Maroko ini kembali hidup setelah tadi sempat terdiam ketika Cody Gakpo mencetak gol untuk Belanda. Di sektor kanan, penyerangan Maroko kali ini mencoba membangun serangan kembali. Kali ini nomor punggung 15 dari Maroko membawa bola. Lebar dia kali ini, sayang sekali jatuh. Satu pemain Maroko berhasil dicuri oleh pemain-pemain Belanda kali ini. Somerville kerjasama dengan pemain Belanda, jatuh tadi. Bagaimana Timber ya menghadapi kawalan yang sangat ketat dari pemain nomor punggung 24 Ainawi. Jatuh pemain nomor punggung 26 tadi, Timber dari Belanda, di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Tendangan bebas kali ini untuk Belanda di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Masih coba cari rekannya kali ini, salah satu pemain dari Belanda. Tampak juga supporter-supporter, kedua supporter dari tim nasional masing-masing ini agak sedikit bertolak belakang. Bagaimana Maroko sedang bernari-nari, Belanda agak sedikit termenung. Ya, kita akan tunggu siapa yang menari di akhir pertandingan nanti ya. Bola kali ini dihadapi oleh Kof Miners. Tendangan bebas di sektor kiri pertahanan dari Maroko. Kof Miners sudah dilakukan mengenakan kaki kiri yang dituju adalah Virgil van Dijk dalam kotak penalti, disundul oleh Virgil van Dijk, namun tidak berhasil menemui rekannya. Bola keluar lapangan kali ini. Virgil van Dijk, baik asal pemain asal Liverpool yang kali ini berebut di Liverpool, tidak berhasil mengirimkan umpan melalui sundulan. Tendangan gawang kali ini untuk Maroko di sisa 3 menit pertandingan babak tambahan di babak kedua siang hari ini, pagi menjelang siang hari ini. Dengar RRI di seluruh penjuru tanah air, Anda pendukung Belanda dan juga pendukung Maroko kembali berdegup kencang jantungnya ini. Sudah dilakukan tendangan gawang kali ini, bola dikuasai oleh pemain-pemain Belanda namun berhasil dicuri oleh pemain Maroko. Jatuh lagi kaki, kali ini bola di kaki pemain Belanda Van Heke, langsung yang dituju. Kali ini adalah pemain dari Belanda nomor punggung 22, yaitu atau tidak bisa, ternyata offside tadi, Dumfries ya sudah terjebak dalam posisi offside. Gagal lagi serangan dari Belanda, makin mendekati detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Perpanjangan waktu sepertinya ini, apakah terjadi perpanjangan waktu atau Belanda maupun Maroko bisa mencuri gol di sisa-sisa terakhir pertandingan kali ini. Sudah memasuki 1 menit terakhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana gemuruh stadion juga makin hidup lagi di Monterrey. Sudah dilakukan kali ini tendangan gawang, tendangan bebas lewati garis tengah kali ini, disundul saja oleh Virgil van Dijk. Jatuh di kaki pemain Maroko kali ini di sektor kanan pertahanan Belanda. 3 pemain Maroko kali ini berhasil direbut oleh pemain Maroko kali ini. Di sektor kanan dibayangi oleh 2 pemain Belanda kali ini dalam kotak penalti Maroko, dibuang saja oleh pemain Belanda kali ini. Bagaimana pemain Somerville tadi, Black Force bekerja sama dia di sektor kanan kali ini bersama dengan Somerville. Somerville dalam kotak penalti, Somerville terjatuh. Somerville masih bisa direbut oleh pemain Maroko kali ini, dibuang saja jauh oleh pemain belakang Maroko. Bagaimana pemain-pemain Belanda mencoba untuk melakukan penetrasi kali ini. Pemain Maroko, Mazraoui, melebar dia ke kanan. Kali ini pemain nomor punggung 11, Saibari, mencoba untuk menjemput bola. Lebar kali ini ada Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan Maroko, bekerja sama dia dengan pemain nomor punggung 16 dari Maroko. Tengah kali ini ada Saibari, namun terjatuh Saibari. Berbenturan dengan dua pemain Belanda, diantaranya Cody Gakpo salah satunya terjatuh, masih juga Cody Gakpo pemain nomor punggung 11 dari Belanda, juga pemain nomor punggung 11 dari Maroko terjatuh, sama-sama terjatuh, sama-sama 11 ini terjatuh di depan kotak penalti Belanda. Bola dihadapi oleh jaga gawang Belanda, Bert Vertonghen sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan di babak kedua. Bagaimana 6 menit sudah terlewat, sudah dilakukan tendangan gawang, tendangan bebas saja melewati garis tengah. Kali ini Woodweghorst menerima umpan dari penjaga gawang, baik-baiknya oleh dua pemain dari Maroko, dia terlepas Woodweghorst, kembali Maroko mencoba untuk melakukan penyerangan, namun bola keluar lapangan, lemparan ke dalam untuk pemain Belanda. Kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko coba akan dilakukan oleh Dumfries, pemain Belanda bersiap mundur beberapa langkah, dia sepertinya akan melakukan long throw atau lemparan jarak jauh. Dumfries, kita saksikan saat ini bersiap Dumfries melakukan lemparan jarak jauh, sudah dilakukan ke dalam kotak penalti langsung yang dituju adalah Woodweghorst. Di sana tidak berhasil, kali ini pemain Maroko mencoba untuk melakukan serangan, dipotong lagi oleh Dumfries. Kali ini ya, bersama dengan itu wasit asal Brazil meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan babak kedua. Skor 1-1 membawa pertandingan kali ini ke dalam babak tambahan waktu 2x15 menit. Ya, Bung Nova ya, 2x15 menit akan berlangsung setelah istirahat sejenak, Bung Nova.
1: Ya, ini menjadi menarik ya, karena kita tahu 3 pertandingan sebelumnya Belanda dan Maroko berakhir dengan skor 2-1. Nah, ini sekarang skor 1-1, bisa jadi pertandingan ini juga akan berakhir dengan skor 2-1. Tapi tadi kita saksikan bagaimana daya juang Maroko mengingatkan kita bahwa sepak bola bermain 90 menit dan selama wasit belum meniup peluit, pertandingan tetap berlanjut dan masih bisa mencetakkan gol. Itu yang terjadi pada proses gol. Issa Diop memanfaatkan serangan dari sayap, kemudian Issa Diop tiba-tiba ada di kotak penalti lawan, yang merupakan pemain back ini menunjukkan bahwa ada pergeseran-pergeseran posisi yang dilakukan oleh Maroko. Tidak hanya Ashraf Hakimi seorang yang leluasa masuk ke kotak penalti, tapi juga ada Issa Diop yang menyamakan kedudukan menjadi 1-1 setelah tadi sempat Cody Gakpo membawa Belanda unggul 1-0.
2: Ya, ini apakah memang ada beberapa skema yang berubah dari pertandingan babak pertama tadi dilakukan oleh pemain atau pelatih Maroko, Bung Nova?
1: Ya, Ahmad Wahdi mencoba untuk lebih agresif, mencoba untuk lebih sering menekan, dan setelah tertinggal tadi pemain-pemain sayap seperti Yasin ya, kemudian Talbi dan Salah Eddin dimasukkan, dan hasilnya Talbi melepaskan sebuah umpan akurat, crossing yang tajam ke kotak penalti, dan di situ berdiri Issa Diop yang menyundul bola ke gawang Bart Verbruggen yang tidak bisa berbuat banyak karena bola sundulan itu terjadi tepat di muka gawang.
2: Oke. Di babak tambahan waktu ini ada beberapa skema kah mungkin yang menurut Anda akan coba dilakukan oleh masing-masing pelatih, baik untuk menambah keunggulan atau mempertahankan. Yang paling masuk akal sepertinya Maroko bertahan atau menyerang, Bung Nova.
1: Sebenarnya pilihan Wahdi pada babak kedua untuk lebih banyak memainkan bola, lebih agresif, ini akan dipilih ya oleh Wahdi karena terbukti bisa mencetak satu gol, dan keunggulan di masa injury time akan sangat berarti meskipun Belanda juga bisa mencetak gol balasan. Tapi sepertinya Wahbi lebih memilih untuk bermain seperti babak kedua ini.
2: Ya, Ronald Koeman ini agak sedikit shock sepertinya. Gak nyangka, gak ya. Diduga nih.
1: Ya, salah satu trivia juga ya, Ronald Koeman di tahun 94 itu merupakan salah satu pemain Belanda yang turut membawa Belanda menang 2-1 atas Maroko waktu di fase grup, dan saat ini dia menjadi pelatih.
2: Apakah?
1: Dan memang bahwa Maroko tahun ini berbeda dengan 32 tahun lalu ya. 32 tahun lalu Belanda bisa menang 2-1 90 menit di fase grup. Saat ini skornya 1-1 dan pertandingan harus berlanjut ke masa injury time.
2: Ya, dan kita tunggu saja Bung Nova dan juga pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air. Anda yang bisa memantau siaran kami di pagi hari menjelang siang kali ini. Di Jakarta sudah pukul 10, di timur ini yang menjadi basis para pendukung Belanda sepertinya sudah pukul 12 ini, Bung Indra. Makin siang Bung Indra. Ya, pending makan siangnya kayaknya Bung Indra.
3: Siang nih, di daerah timur nih masuk juga bagaimana RRI Ambon mungkin. Ya. Ambon yang semarak jika timnas oranye bermain sudah menantikan, namun harus ditunda sejenak nih.
2: Ya, sambil aja makan dulu. Sambil makan siang tadi Bung ya.
3: siap tenang gitu.
4: Iya. Jangan sampai nanti piringnya malah jadi piring terbang ini.
1: Sepertinya rasa papeda atau ikan kuah kuningnya tergantung dari hasil pertandingan.
4: Gitu ya.
2: Nah, ini ya dukungan terus diberikan oleh para supporter baik dari Maroko maupun dari Belanda di Stadion Monterrey di Meksiko. Kita akan simak sesaat lagi pertandingan perpanjangan waktu yang pertama antara Belanda dan juga Maroko langsung dari Stadion Monterrey di Meksiko. Silakan Bung Indra.
0: Ya, kembali pendengar dimanapun Anda berada, Pro 3 dan Pro 1 seluruh Indonesia. Extra time yang pertama di antara pertandingan Belanda Maroko mulai beberapa detik yang lalu. Upaya dari pemain Belanda namun masih membuahkan kegagalan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Salah Edin, punggung 26 dari Maroko kini akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin langsung jauh ke depan dari Ismail tadi. Kembali patah lagi. Bola keluar lapangan. Masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko. Di sektor sebelah kiri lini serangnya ada Salah Edin. Siap kembali akan melakukan lemparan ke dalam. Salah Edin sudah jauh ke depan. Dari Ismail juga di sana nomor punggung 9 dari Maroko yang masuk di babak yang kedua ini mencoba mengeluarkan satu pemain, namun ada pemain tadi jadi perebutan di sana nomor punggung 26 dari Belanda masuk tempatnya Ato. Barang ke dalam kini bagi Belanda. Denzel Dumfries akan melakukan lemparan sudah jauh ke depan mencari Bot Weghorst. Putar-putar dibayangi dua pemain dari Maroko terjatuh. Tendangan bebas nampaknya kini bagi Belanda. Ya, tendangan bebas masih di daerah pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Meisners. Kita nantikan apakah memberikan langsung umpan jauh ke depan. Nampaknya juga guna Virgil van Dijk yang juga maju. Tendangan yang tentu mencari peluang dari umpan-umpan lambung ini. Miners konsentrasi sudah lakukan kaki kiri. Cari kawannya di daerah kotak penalti. Ada Virgil van Dijk juga. Ada Cody Gakpo menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Kirimkan bola ke daerah kotak penalti. Berbahaya terjadi berusaha. Bagaimana Summerfield? Namun jadi pelanggaran tadi dari melut di depan atau daerah kotak penalti dari Maroko tadi nampaknya mengenai tangan salah satu pemain dari Belanda. Dengan bebas saja dilakukan. Ada Issa Diop tadi sodorkan kepada Bono. Tenang kepada Mazrui. Mazrui masih dengan tenang menguasai bola. Dilakukan kepada sodorkan lagi langsung jauh ke depan. Namun bola keluar lapangan tadi. Upaya yang diberikan kepada pemain Maroko di depan. Parang ke dalam juga dilakukan bagi Belanda. Cari Wout Weghorst ke tengah. Ada di mana Summerfield dibuang saja oleh Issa Diop. Coba dikejar lagi oleh Timber dengan di sektor sebelah atau hingga bagaimana Hato, Borel Hato. Untuk Miners kini menguasai bola. Sudah kepada Frankie de Jong. Hadirkan lagi ada Van Dijk mundur ke belakang. Ada Van Dijk yang masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah permainan dari pertahanan Belanda. Van Dijk mencoba maju perlahan dari kawannya, sodorkan bola ke depan mencari Denzel Dumfries, dihalau saja kembali oleh pemain dari Maroko. Salah Edin di sisi kiri pertahanan dari Maroko, lempar ke dalam kembali bagi Belanda. Di sisi kiri pertahanan dari Maroko kita nantikan, pasti juga akan melakukan long throw. Kita nantikan Denzel Dumfries masih pegang sekulit pundak, pendek saja tempatnya, mundur ke belakang kepada Cook Miners atau juga Van Dijk. Van Dijk ada Van Dijk. Cook Miners kini menguasai bola di sektor sebelah kiri dalam. Coba mengirim pelan, kirimkan bola langsung jauh ke depan mencari Weghorst. Di sana terjadi duel tadi di Bono. Bagaimana meninju sekulit pundak, terjadi benturan antara Frankie de Jong. Ada salah satu pemain Maroko tadi berbuah pelanggaran. Tendangan bebas saja bagi Maroko di extra time yang pertama. Kedudukan
2: 1-1 antara Belanda menghadapi Maroko di babak 32 besar ini. Suara pendukung Maroko masih menggema di Stadion Monterrey, Meksiko ini. Ada Issa Diop ini dari Maroko menguasai bola, sodorkan kepada Morabet. Morabet menguasai bola, sodorkan perlahan saja. Masih memainkan bola, nomor punggung 24 di sana. Neil, Yuni, ada Mazrui mundur lagi kepada main Maroko lainnya. Salah Egi, berikan lagi kepada Diop, Issa Diop masih memainkan bola, mencoba perlahan kini Maroko membangun serangan. Masih terhenti di sektor sebelah kiri, bayangi mundur ke belakang, kembali pemain Maroko. Morabet, masih Morabet, berikan lagi kepada Issa Diop, masih Diop cetak gol, menyamak kedudukan bagi Maroko. Issa Diop, ada Bono, berikan kepada Mazrui, Mazrui menguasai bola di sisi kiri. Tangan dari Maroko, sodorkan lagi dengan tenang kepada Morabet. Ada nomor punggung 24 di sana, ada Neil. Masih balikan lagi Morabet, Neil kembali di dekat lingkaran tengah, melewati garis tengah. Neil coba mencari kawannya, berikan kepada Salah Edin. Salah Edin kembali tidak sama dia, dengan umpan 1-2 dengan pemain Maroko lainnya. Dan bagaimana Ismail Sain berbahaya, nomor punggung 9 di Maroko, nomor ke tengah.
5: Verbugan nampaknya Sovani Rahimi tadi, namun berhasil mentahkan bagaimana ketenangan dari Bert Verbugan. Berhasil dengan pahanya tadi ya, atau lututnya tadi. Tidak percaya namanya Rahimi, karena memang hampir saja itu mutlak menjadi gol bagi Maroko. Hampir saja bagaimana Belanda kebobolan dari aksi pemain dari Maroko. Tendangan penjuru kini, bola dihadapi oleh Hakimi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Bersiap-siap, konsentrasi sudah dilakukan, dihalau saja oleh Frankie de Jong. Bola mengalir ke sisi kanan, mencoba dikejar oleh Summerfield, namun kuasai oleh Frankie de Jong. Serangan balik, oh namun gagal kembali. Berhenti tadi bagaimana pergerakan Frankie de Jong, dapat sentuhan tadi dari pemain Maroko. Hasilkan tendangan bebas saja bagi Belanda di sisi kanan dari mainan Maroko. Mainan dari Belanda masuk kami menit ke-97 waktu tambahan, sekitar kurang lebih 7 menit waktu berlangsung. Tangan sudah dilakukan lagi kembali bagaimana Belanda menguasai bola ke minus. Ada lagi bagaimana Van Dijk, alirkan kepada Van Dijk di sisi kanan, membangun lagi serangan Belanda. Lalu mundur ke belakang, bertekanan depan dia tadi maksudnya, namun kembali patah di tengah jalan upaya dari pemain Belanda. Van Dijk tadi mengusir di sisi kanan lagi serang Belanda, bola bergulir keluar dan melempar ke dalam bagi Maroko. Salah Edi tadi sodorkan lagi, oh terbahaya, bagaimana Timber berikan pada Gakpo, Gakpo pada Frankie de Jong, Frankie de Jong pada Timber, salah umpan tadi dapat dipotong lagi oleh Yasin. Pemain dari Maroko kirimkan bola ke depan kepada Rahimi, mencoba dikejar juga oleh Virgil van Dijk, dibuang saja tadi oleh van Dijk. Tidak kompromi, nampaknya juga cukup repotan tadi Virgil van Dijk mengawal pergerakan dari Rahimi, pemain dari Maroko ini. Mundur ke belakang Issa Diop, kini Maroko menguasai bola, sodorkan lagi, ada Salah Edin coba menguasai bola di sektor sebelah kiri, mana juga ada Kalbi. Mundur ke belakang kepada Mazrui, Mazrui sodorkan lagi dengan tenang, ada nomor 24 di sana, Neil. Lalu Issa Diop, Issa Diop siap balikan lagi pada Neil, coba menggiring perlahan melalui garis tengah Neil. Pemain Maroko kemudian Salah Edin mundur ke belakang kepada Mazrui di sisi kanan, ada Issa
0: Sadio masih menguasai bola. Pemain Maroko mencoba menggiring perlahan. Masuknya pertahanan dari Belanda. Ada Neil. Setengah lagi Sadio mencoba membantu. Perlahan ke sisi kanan. Ada Yasin mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada Rabet tadi. Azrui juga masih menguasai bola di sektor sebelah kiri kini. Bagaimana lini serang? Ismail Saibari menguasai bola tetap ke depan, namun masih cukup alot bagaimana upaya dari Maroko memasuki daerah pertahanan dari Belanda. Mel sudutkan ke tengah, ada Morabet, masih Morabet menguasai bola di tengah-tengah tengah. Mungkin lagi pada Mel mencoba menggiring perlahan, sudutkan lagi kepada Salahuddin, kembalikan kepada Mel di sektor sebelah kanan pertahanan dari Belanda. Ini Taldi nampaknya masih cukup lambat upaya atau umpan-umpan yang dilakukan oleh pemain-pemain Maroko ini di kurang lebih 10 menit waktu di waktu tambahan yang pertama antara Belanda menghadapi Maroko.
6: Ya, upaya dilakukan terus oleh pemain-pemain Maroko untuk membuka pertahanan dari Belanda di sisa sekitar 5 menit pertandingan extra time yang di pertama untuk pertandingan pagi hari ini. Masih berada di lingkaran tengah. Kali ini Ismail mencoba melakukan penetrasi namun gagal. Kali ini diupaya oleh pemain Maroko masih di lingkaran tengah pertandingan. Bagaimana pemain dari Maroko nomor punggung 15 Morabet tadi mencoba untuk menguasai bola. Masih Morabet kali ini mulai ke belakang dia. Kali ini ada Mazrui di sana, pendek saja kali ini, lebar ke sisi kanan atau sisi kiri dari pertahanan Belanda. Ke belakang lagi dia, bagaimana Isadio, lebar kepada Mazrui kembali, sudah melewati garis tengah Mazrui, ke belakang lagi dia, Salahuddin namun terpotong. Kali ini ada Woodleg Horseman membawa di sisi kiri pertahanan dari Maroko, namun pelanggaran sepertinya diputuskan oleh wasit. Yang memimpin pertandingan untuk hari ini Sampaio dari Brasil. Weghorst tadi mengenai tangan Weghorst ternyata sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja, kali ini masih dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor kanan lini serang mereka. Bagaimana kali ini pemain dari Maroko mencoba untuk melakukan serangan masih di sektor kanan. Pemain nomor punggung 24 Neng ke kanan dia kali ini. Pemain nomor punggung 7 dari Maroko mencoba untuk membawa bola. Talbi tadi kerjasama dia dengan pemain nomor punggung 26 Salahuddin. Talbi lagi dibayang-bayangi oleh 1-2 pemain dari Belanda. Talbi tidak lepas, kali ini mencoba melakukan penetrasi dari Belanda namun tidak berhasil. Kali ini Maroko masih ada di sektor kiri pertahanan mereka, terjatuh tadi bagaimana Mazrui ketika berduel dengan pemain nomor 26 Timber dari Belanda. Bola kali ini dikuasai oleh pemain-pemain Maroko di sektor belakang pertahanan mereka sendiri. Masih di sektor kanan pemain nomor 24 dari Maroko semua saya bola di sana. Anoui belakang dia, Mazrui pemain nomor 23 sayap kiri kali ini kembali kepada pemain nomor 24 Neil. Lebar dia di sektor tengah kali ini. Bagaimana di sana ada Salahuddin coba untuk membawa bola balik lagi ke belakang di sana. Main nomor punggung 14 di sana. Masih pemain-pemain Maroko di sektor kiri. Salahuddin kali balik lagi kepada Salahuddin kali ini. Kerjasama dia dengan Mazrui masih di belakang di sektor tengah lingkaran pertandingan. Main nomor 15 Morabet di sana. Masih di sektor kanan kali ini. Lini serang dari Maroko kembali ke tengah. Pemain nomor punggung 24 di sana lebar kali ini mencoba mengeksploitasi sisi kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Kembali lagi ke Ainawi, pemain 26 di sana. Salahuddin di sebelah bawah bola. Kembali lagi pemain nomor 15 Morabet lebar di sisi kanan lini serang dari Maroko. Balik lagi ke tengah, masih berada di lingkaran tengah pertandingan. Umpan pendek dilakukan oleh para pemain-pemain Maroko di sana, dibayang-bayangi oleh 3 pemain Belanda. Ada Woodleg Horst di sana, kemudian ada Somerville dan juga ada Dumfries. Kali ini yang sedang coba dilakukan oleh Maroko melalui Ismail Salibari. Dalam kotak penalti dibuang saja oleh Virgil van Dijk. Bola dikuasai kali ini oleh pemain nomor punggung 26 Timber, terjatuh dia ketika
2: ketika berduel dengan Ainawi tadi, pemain nomor 24 dari Maroko. Wasit yang memimpin pertandingan memberikan bola kepada Belanda, keuntungan untuk Belanda kali ini. Tendangan bebas untuk timnas Belanda di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Kali ini bola sudah dilakukan pendek saja. Bagaimana para pemain-pemain Belanda dicoba juga untuk melakukan umpan-umpan dan juga terobosan-terobosan. Kali ini bootleg horse yang dituju, namun berhasil dipatahkan oleh pemain belakang dari Maroko. Lemparan ke dalam kali ini di sektor kiri pertahanan Maroko akan dilakukan oleh pemain nomor 22 yaitu Dumfries. Pemain Denzel Dumfries yang bermain untuk klub Italia, Inter Milan. Mengambil ancang-ancang dia, sudah dilakukan lemparan ke dalam kotak penalti langsung jauh, namun dibuang saja oleh pemain Maroko. Dan bersama dengan itu wasit menunjukkan duit tanda berakhirnya extra time pertama di pertandingan malam hari ini antara pertandingan pagi hari ini maksud kami antara Belanda menghadapi Maroko. Di babak pertama ini extra time, Bung Nova, seperti apa catatan Anda dan Bung Nova?
1: Ya, sepertinya Belanda memilih untuk bermain bertahan seperti babak kedua dengan mencoba melakukan serangan balik cepat seperti yang menghasilkan gol tadi Cody Gakpo, tetapi mereka juga tidak memaksakan diri untuk merebut bola. Mereka lebih cenderung menunggu sampai Maroko melakukan kesalahan. Sebaliknya, Maroko terus gencar menyerang dengan pemain-pemain cepat seperti Sofyan Rahimi tadi yang punya peluang, namun bisa dipatahkan peluangnya dengan sangat bagus, refleks dan posisional yang cukup baik dari kiper Bert Verbruggen, sehingga skor masih 1-1. Dan ini kita akan menantikan siapa tim Eropa pertama atau tim Afrika pertama yang akan lolos ke babak 16 besar. Ya, sebelumnya Kanada, kemudian Paraguay dan Brasil ya yang lolos.
2: Ya, Jerman kalah soalnya tadi. Enggak jadi yang Eropa pertama ya. Apakah Belanda jadi tim Eropa pertama atau Maroko yang akan menjadi tim Afrika pertama di babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 ini? Kedua pemain atau kedua tim saat ini memang masih melakukan istirahat break babak extra time sambil menerima arahan dari para pelatih masing-masing. Bagaimana Ronald Koeman juga masih tampak memberikan arahan kepada para pemainnya mengenai taktik dan juga mungkin sudah disiapkan skema adu penalti kali ya Bung Nova ya.
1: Iya, bisa
2: di babak-babak kayak gini sebenarnya sudah disiapkan kali ya.
1: Iya betul, sejak memasuki extra time bisa jadi pelatih dan asisten pelatih sudah menyiapkan ya, atau bahkan sebelum pertandingan ini sudah ditentukan siapa yang akan mengadu penalti. Dan ini di masa extra time ini para kedua kesebelasan memiliki tambahan satu pergantian pemain. Jadi mungkin bisa jadi seperti tahun 2014 ketika itu Belanda melakukan pergantian kiper. Nah ini kita akan saksikan apakah tetap Bert Verbruggen yang akan tetap berada di bawah Mistar atau nanti akan ada pergantian kiper menjelang adu penalti.
2: Itu dia, menarik, kita tunggu bagaimana keputusan dari pelatih masing-masing tim apakah memang akan melakukan skema taktik seperti apa di sisa pertandingan babak kedua extra time ini. Pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko, wakil dari Eropa menghadapi wakil dari Afrika, Singa Atlas untuk Maroko julukannya, oranya dan oranya untuk julukan dari tim Belanda. Dan memang saat ini tim Maroko sudah berkumpul di tengah lapangan membentuk lingkaran memberikan semangat satu sama lain. Sementara itu pemain Belanda kali ini berpindah posisi berada di sektor sebelah kanan tempat kami melaporkan, sementara Maroko akan berpindah ke sektor sebelah kiri tempat kami melaporkan. Kick off sepertinya akan dilakukan oleh Maroko dan sesaat lagi pertandingan akan segera dimulai extra time yang kedua di babak perpanjangan waktu antara tim nasional Belanda menghadapi tim nasional Maroko dalam babak penyisihan 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Silakan Bung Indra Frigiantara.
7: Kick off babak yang kedua dari extra time sudah dimulai. Maroko kini menguasai bola di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan. Bagaimana tadi nomor 24 Neil Ainobi melihatkan kini ke sektor sebelah kanan ada Akraf Hakimi mencoba menemui Yasin tadi, namun kembali mendapat tekanan. Coba lagi Maroko menguasai bola, Yasin mundur ke belakang pada Hakimi.
2: disodorkan kepada Issa Diop. Dari pertahanan ada Neil, sedotan sayap sebelah kiri, ada juga Mazrui menguasai bola, ada Morabet kini dari Maroko, lahan Morabet mundur ke belakang kembali, namun kepada Mazrui, alirkan sayap sebelah kiri, ada Salah Edin tadi, coba pemain-pemain Maroko bangun serangan, masih mencari celah setelah break tadi di extra time pertama. Maroko kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, terjadi perebutan di sana, mengenai Ismail juga dapat rebutan oleh pemain Belanda, ada Cody Gakpo, mencoba menggiring Cody Gakpo, dibayangi oleh 2-3 pemain dari Maroko, dapat direbut oleh Yasir, terjadi masih perebutan di sana, pemain Belanda juga jadi benturan atau pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Cody Gakpo di sisi kanan lini serang dari Maroko. Ada Yasir, ada Mazrui kini menguasai bola dari Maroko, melalirkan bisa ke sebelah kiri dari Salah Edin, pemain Maroko juga lainnya di sana, ada Taubi, berikan lagi mundur ke belakang pada Mazrui, masih menguasai bola pemain-pemain Maroko, ada Issa Diop, Issa Diop sodorkan pendek saja, ada Neil masih mencari posisi yang bebas rekan-rekannya. Neil sodorkan kepada Morabet, ada juga Rahimi, balikan lagi kepada, angkat ke depan tadi mencari Yasin, berbahaya dibayangi Olang tadi, langsung dihalau saja oleh Kup Mainas, ada juga main Belanda Timber tadi, ada Gori Gakpo terjadi duel di sana, Wekos mencoba mencari bola namun jatuh tadi di kaki pemain Maroko, Rahimi yang juga membantu ke belakang untuk bola tadi. Morabet kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan, masih memainkan bola pemain-pemain Maroko, lebih menguasai permainan di extra time kedua ini. Hakimi mundur ke belakang kepada Neil, masih Neil menguasai bola, sodorkan lagi kepada Morabet, alirkan ke sektor sebelah kiri, pemain-pemain Maroko coba mencari Sim Yasir nampaknya tadi, ada Neil juga di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, menguasai bola perlahan, ada ya Hakimi mencari celah dari penguasaan bola ini pemain-pemain Maroko, Hakimi mundur ke belakang, ada Neil lagi, ada Morabet di tengah lapangan pertandingan, alirkan lagi dengan nomor punggung 7 dari Maroko, Taubi mundur ke belakang, ada Neil kembali perlahan memasuki daerah pertahanan dari Belanda, Rahimi, ada Issa Diop kembali kepada Rahimi, sodorkan dengan kepada Hakimi, mundur kembali, Belanda lebih menunggu pergerakan dari pemain-pemain Maroko, baik dari sisi kanan atau sisi kiri dari di pertahanan dari Belanda. Ya, kembali menguasai bola, menatap ke depan, melihat pergerakan rekan-rekannya, ada Hakimi kembali berada ke sektor sebelah kanan, lagi untuk Yasir namun terjatuh tadi, bagaimana Rahimi dari Maroko bukan pelanggaran, upaya dari Sendo Van Dijk tadi mengawal pergerakan dari pemain Maroko ini hanya menghasilkan penahanan gawang saja bagi Belanda, mulai dihadapi oleh Bart Verhoeven, sudah dilakukan dengan kaki kanan Bart Verhoeven, dalam melambung jadi duel antara White Horse, terjatuh White Horse, masih sampai dari Brazil dengan tegas tadi ada pelanggaran yang dilakukan oleh Salah Edin di sisi kiri pertahanan dari Maroko. Kita nantikan pergantian pemain nampaknya dilakukan oleh Belanda, nomor punggung 3 siap-siap, Martin De Roon nampaknya masuk, siap-siap menggantikan Frankie De Jong, nomor punggung 21, ini semakin memperkuat bagaimana Belanda juga di lini tengah dari Belanda. Martin De Roon dari Belanda masuk, dalam bebas sudah dilakukan, angkat jauh ke depan, kalau dihalau oleh Virgil van Dijk, atau dicangkau oleh Virgil van Dijk, ada Timber di sana, ada juga Thomas Tuchel di duel, ada juga Ismail Sarr, coba kini pemain Maroko menggiring bola daerah
0: sektor sebelah kanan. Ada Ismail Sayrabi mundur ke belakang. Ada Neil dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencoba menggiring perlahan dan masuk ke daerah pertahanan dari Belanda. Alirkan kepada Yasin, mundur ke belakang kepada Hakimi. Ada lagi Neil juga. Ada Morabed lingkaran tengah, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri lini serang dari Maroko, mencoba menggiring, ada Talbi di sana. Kirimkan bola jauh ke depan ke daerah kotak penalti, dihalau saja oleh klub Miners tadi. Ada umpan crossing dari pemain Miners Maroko, mencoba dikejar oleh Weghorst, namun berebut kurang tadi dengan pemain Maroko. Berbahaya Cody Gakpo, kini menguasai berputar-putar Cody Gakpo, dibayangi waktu dikerubuti tadi oleh 3 pemain dari Maroko, harus terjatuh Cody Gakpo, pencetak gol dari Belanda. Nampaknya mengalami kram Cody Gakpo, sedikit kram tadi, ditolong oleh pemain Maroko Ismail Saibari. Sudah bangkit kembali Cody Gakpo. Tendangan bebas kini diperoleh Belanda di dekat lingkaran tengah daerah pertahanan dari Maroko. Mulai dihadapi oleh Kupainas, kita nantikan. Mau pemain Belanda hampir ke depan, bagaimana juga Virgil van Dijk ada di sana, angkat langsung ke depan, bagaimana Kupainas mencoba disundul oleh Van Heek. Lagi-lagi terjadi rebutan dari Cody Gakpo, namun tidak mampu menjangkau. Bagaimana Cody Gakpo dari perebutan bola dengan main Maroko, ya nampaknya masih mengalami kram Cody Gakpo sambil memegang kaki kirinya Cody Gakpo setelah aksi yang dilakukan di sisi kiri gawang dari Maroko tadi. Cody Gakpo, pemain yang berkiprah untuk Liverpool, nampaknya juga memberikan arahan atau memberikan tanda untuk menjadi pergantian yang cukup serius yang dialami oleh Cody Gakpo. Sebenarnya ini menjadi kerugian bagi Belanda, mungkin juga melihat ketajaman Cody Gakpo pada Piala Dunia kali ini, ya Bung Nova ya.
1: Ya, Cody Gakpo sejauh ini sudah mencetak 3 gol ya bagi Belanda, dan tadi golnya cukup baik, tidak terlihat selama lebih kurang 70 menit, tapi ketika dia mencetak gol, dia membuat dunia melihat kepada dirinya yang sedang mengalami masa duka, tetapi tetap bermain untuk timnas Belanda.
0: Ya, betul sekali, Cody Gakpo harus keluar lapangan. Mana Cody Gakpo digantikan oleh nomor punggung 2 nampaknya, Lesail Frida. Oh, nomor 7 nampaknya Clifford, Justin Clifford. Ini merupakan dari anak dari Clifford, dari pemain legenda Belanda. Ya, upaya lagi tendangan bebas nampaknya menghasilkan bagi Maroko di sektor sebelah tengah lapangan pertandingan di stadion. Menguasai bola, sodorkan lagi pada Hakimi, mundur ke belakang, masih menguasai bola. Menit-menit akhir atau beberapa menit sudah berlangsung, sekitar 8 menit nampaknya di extra time babak yang kedua ini, extra time kedua. Dan Sadio menguasai bola, kedudukan masih 1-1, Belanda menghadapi Maroko. Jika kedudukan masih imbang, tentu akan terjadi drama adu penalti supaya umpan lagi dari pemain Belanda, namun masih dapat

0: dari Belanda jatuh sama Rasil. Dia memegang kaki kanannya. Masih nantikan apakah dia membuat pelanggaran. Pertandingan masih berlanjut. Hakimi menguasai bola dan wasit Sampaio nampaknya melihat ke sisi kanannya, melihat Summerfield masih memegang kaki kanannya dan perlu mendapatkan perawatan medis di akhir-akhir kesempatan babak yang kedua ini.
1: Ya, Bu Nova, bagaimana melihat bagaimana permainannya yang kayaknya cukup alot nih, tidak ada peluang-peluang yang berarti dari kedua tim.
2: Ya, cukup alot. Mesir, Maroko bermain menguasai bola tetapi tidak memaksakan untuk bermain cepat karena akan menghabiskan energi ya di menit-menit akhir dan bakal merugikan mereka kalau misalnya terjadi kesalahan dan bisa berujung gol. Sementara memang hingga menit ke 115 pertandingan masih alot, masih keras seperti sejak babak pertama yang menunjukkan keinginan kuat dari kedua kesebelasan untuk meraih kemenangan demi tiket ke babak 16 besar.
1: Ya, Maroko kali ini mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Belanda. Bagaimana pemain nomor punggung 24 di sana, Ayanui bergeser kepada pemain nomor punggung 3. Empat terobosan tadi ditujukan kepada Salibari namun berhasil dipatahkan oleh pemain Belanda. Datang lagi serangan dari Maroko, kali ini Mazraoui pemain nomor punggung 23 melebar dan kepada pemain nomor punggung 24. Pemain nomor punggung 16 kali ini menguasai bola dari Maroko, Yasin. Empat terobosan langsung dalam kotak penalti dibuang saja oleh pemainers dari Belanda. Coba diambil oleh Justin Clifford tadi namun tidak berhasil, masih bola meninggalkan lapangan. Kali ini coba melakukan penetrasi pemain Maroko sambil juga pewara pemain Belanda. Oh, ada CR7 KW ya sepertinya ya, bukan sedikit Cristiano Ronaldo KW itu, ternyata bukan, salah satu penonton. Bagaimana para supporter juga tampak grogi ini menghadapi pertandingan di babak kedua extra time ini. Bola masih dikuasai oleh pemain Maroko kali ini di sektor belakang pertahanan mereka. Bagaimana Issa Diop menguasai bola di tengah pertandingan, kali ini bergeser dia pada pemain Morabet di sana. Morabet mendekati garis tengah pertahanan, lebar dia ke Salahedin. Kali ini coba penetrasi dilakukan oleh Yasin namun tidak berhasil. Ternyata Talbi tadi yang melakukan penetrasi, pelanggaran tadi dilakukan oleh Dumfries terhadap Talbi sehingga menghasilkan tendangan bebas untuk Maroko. Sudah dilakukan pendek saja kali ini. Mazraoui di sektor di tengah-tengah, tadi pada nomor 15 Morabet di sana melebar ke kanan sektor serang kanan Maroko, ada Mustafa Kimi dan juga ada pemain nomor 16 tadi, ada Yasin di sana. Masih Yasin mencoba untuk melakukan penetrasi namun bola ternyata keluar lapangan pertandingan, tidak berhasil. Yasin tadi, bagaimana Jesse Yasin yang juga bermain untuk Strasbourg, tidak berhasil menggiring bola sehingga keluar lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam untuk Belanda di sektor kiri pertahanan mereka. Sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Bagaimana supporter dari Maroko juga terus meneriakan yel-yelnya. Sudah dilakukan kali ini, Belanda mencoba untuk melakukan serangan, patah lagi dari pertahanan dari Maroko. Bola mencoba dikejar oleh pemain nomor punggung 9 dari Maroko, Rahimi, tidak berhasil, lebih dekat dengan penjaga gawang Belanda, Vermeulen. Sudah umpan langsung dilakukan melewati garis tengah namun berhasil dipatahkan lagi oleh pemain-pemain Maroko. Di sektor tengah pertandingan kali ini, pemain nomor punggung 15 dari Maroko, Morabet, membawa bola, melebar dia ke sektor sebelah kiri sektor serang Maroko atau berada di garis belakang sebelah kanan pertahanan dari Belanda, dibayangi oleh Dumfries di sana dan juga ada 3 pemain Belanda membayangi 1 pemain Maroko. Kali ini pemain nomor punggung 26 dari Belanda, di mana Timber coba untuk membawa bola di belakang dia. Kali ini ada Bob Miners, kemudian ada Van Dijk di sana, kembali kepada Bob Miners, melebar sedikit di sana. Bagaimana pemain dari Belanda, Summerfield, kembali kepada Bob Miners. Belanda kali ini menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari mereka. Umpan langsung pendek saja kepada Justin Clifford di sana, pemain nomor 27 dari Belanda. Di sektor kanan pertahanan dari Maroko, belakang lagi Bob Miners, geser kepada Virgil van Dijk. Kali ini Dick Heke, belakang kepada sang penjaga gawang Vermeulen, coba mencari rekannya Vermeulen. Umpan langsung jauh Vermeulen, yang dituju adalah Woodleigh Horse.

0: pemain-pemain Maroko. Pertempuran di udara berlangsung kali ini oleh pemain Maroko dan juga Belanda, namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Maroko. Ashraf Hakimi bawa bola kali ini, masih umpan pendek pada pemain nomor 24 ke belakang lagi kali ini. Bagaimana Diop coba untuk melakukan serangan, dan kali ini bola berada di Morabet. Morabet langsung yang dituju adalah Ashraf Hakimi di sektor kiri pertahanan dari Belanda, tidak berhasil. Upaya yang dilakukan Hakimi melompat sambil menjulurkan kaki kanannya menyambut umpan tadi di sektor kiri pertahanan Belanda. Bola keluar lapangan, lemparan ke dalam kali ini untuk Belanda di menit 120. Masih ada sekitar 1 menit tambahan diberikan oleh wasit sebelum nanti kita akan mengikuti jalannya pertandingan melalui babak adu penalti. Bagaimana pemain nomor punggung 11 dari Maroko, Saibari, Ismail Saibari, ini juga mengalami luka di pelipis matanya sebelah kanan sepertinya. Pelipis mata Saibari sebelah kanan sehingga bercak-bercak merah ini ya, tampak membasahi baju dari Ismail Saibari, pemain yang juga merumput di klub asal Belanda, PSV Eindhoven. Ini sedang menerima perawatan medis untuk menyeka cairan darah yang mengucur dari pelipisnya. Sementara itu lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh pemainers. Bola kali ini dikuasai oleh para pemain Belanda, berlari mengejar bola kali ini. Pemain nomor 24 dari Belanda namun dipatahkan oleh pemain-pemain asal belakang dari Maroko. Kali ini berhasil dikuasai oleh Maroko. Umpan coba tadi dilakukan. Bagaimana tusukan coba dikejar tadi oleh pemain Belanda. Nomor punggung 24 Somerville tidak berhasil. Kali ini lemparan ke dalam untuk Maroko, dan bersama dengan itu wasit juga menghentikan pertandingan. Tanda pertandingan selanjutnya akan berlangsung dalam babak adu penalti. Bung Nova, akhirnya penalti juga Bung Nova.
1: Adu penalti kedua di babak 32 besar ya?
0: Iya.
1: Sebelumnya ada Jerman yang kalah dari Paraguay. Nah ini kita akan saksikan bagaimana Belanda menghadapi Maroko dalam drama adu penalti kedua. Seperti kita tahu, di Belanda ini di Piala Dunia sudah melewati drama adu penalti sebanyak 4 kali dan hanya sekali bisa menang, yaitu pada 2014. Selebihnya 3 lainnya kalah, termasuk terakhir 4 tahun lalu kalah dari Argentina. Sementara di Maroko baru sekali melakukan adu penalti pada 2022 dan mereka menang, yaitu mereka menang atas Spanyol. Skor adu penaltinya 3-0 dan kiper saat itu Yassin Bono melakukan 2 penyelamatan. Dia menangkis tendangan Carlos Soler dan Sergio Busquets. Jadi ini bisa memberi motivasi tersendiri bagi Yassin Bono, apakah dia bisa kembali mengulang capaian terbaiknya. Kalau misalnya Bono bisa kembali menepis penalti dan membawa Maroko menang atas Belanda, maka dia akan nyanyi Beautiful Day mungkin, Bung Tomo.
0: YouTube ya?
1: Iya,
0: lagu bandnya di YouTube ya, Beautiful Day gitu kan ya. Kita tunggu saja apakah this is a beautiful day untuk Maroko ataupun untuk Belanda, gitu ya. Siapapun yang menang tentunya akan menjadi beautiful day ini, Bung Nova ya. Tapi memang saat ini pendengar RRI di seluruh penjuru tanah air, memang para pemain dari kedua belah tim masih berada di sekitar bangku cadangan masing-masing untuk juga menerima arahan dari masing-masing pelatih mengenai siapa yang akan menendang. Kemudian juga untuk kiper khusus mungkin ada arahan akan menepis arah mana dan siapa potensi penendang yang akan melakukan eksekusi dari urutan pertama sampai kelima, ataupun juga nanti ketika misalkan diperlukan tambahan-tambahan penendang ketika skor 5 sama ini masih terjadi. Dan memang para pemain dari kedua tim membentuk lingkaran di dekat bangku cadangan mereka masing-masing, masih mendengarkan arahan dari masing-masing pelatih. Mereka tentunya ingin memberikan yang terbaik bagi negara mereka, terutama supporter yang sudah jauh-jauh dari Belanda datang ke Amerika, ataupun yang sekarang di Indonesia tapi pakai kostum Belanda dan Maroko yang jauh-jauh. Ini juga ingin memberikan hasil yang terbaik bagaimana hasilnya, karena selanjutnya di babak 16 besar mereka juga akan menemui lawan yang juga tidak mudah. Bagaimana tampak saat ini bisa kami informasikan bahwa tim dari Maroko ini sedang bersama-sama memanjatkan doa dan usaha ya kan, doa dan ikhtiar ini ya.
1: Ya, dan yang jadi menarik penalti ini semua pemain bisa berlatih melakukan adu penalti, tetapi pada saat melakukannya ada tuntutan mental di situ, ada tuntutan dari supporter, ada tuntutan dari dirinya sendiri, dan ada bagaimana kiper akan memainkan
0: peran,
1: ya, melakukan peran urat saraf
0: ya,
1: dengan berteriak-teriak seperti Emiliano Martinez, atau dengan melakukan gerakan-gerakan yang nyeleneh gitu ya, untuk mengacaukan atau mengaburkan psikologi dari seorang penendang.
0: Ya, sebenarnya kalau kita melihat dari sisi pemain, baik itu kiper maupun yang akan menendang, seberapa berat mental yang mereka hadapi, terutama di pertandingan penting kayak gini, Bung Novo?
1: Ya, kalau yang saya pernah baca soal adu penalti itu dari sebuah ulasan pelatih, beban sebenarnya lebih ada di penendang. Karena penalti dianggap adalah sebuah cara yang mudah untuk mencetak gol, padahal tidak. Sementara bisa dibilang kiper ini lebih rileks, lebih santai begitu. Jadi biasanya pilihan ada dua oleh kiper, yaitu melakukan gerak duluan sebelum bola ditendang atau menunggu setelah bola ditendang.
0: Saat ini pelatih lagi tuh, wasit dan juga sang kapten masing-masing kesebelasan sudah melakukan pengundian siapa yang akan melakukan tendangan pertama kali dan siapa yang akan menjaga gawang untuk pertama kali. Sudah diundi oleh masing-masing kapten. Virgil van Dijk mewakili Belanda dan juga Ashraf Hakimi mewakili dari Maroko. Nah, ini kedua pemain dari kedua tim juga sedang berada di lingkaran tengah pertandingan saling berangkulan, baik dari Maroko ataupun juga dari Belanda. Ya, mungkin silakan.
2: Nampaknya dari Belanda ya akan melakukan tendangan pertama kali pada penalti kali ini. Bono, kiper dari atau penjaga gawang dari Maroko ini bersiap-siap, dan Koopmeiners nampaknya akan menjadi yang pertama bagi Belanda sambil menaruh sekulit gelindar. Konsentrasi dan cukup tegang juga terlihat dari bagaimana Koopmeiners dan juga Bono. Kita akan nantikan apakah rekor dari Bono akan terulang lagi di Piala Dunia kali ini. Konsentrasi Koopmeiners, tendangan pertama dari Belanda sudah dilakukan, masuk, tendangan yang meluncur di sisi kiri gawang dari Bono tadi. 1-0 untuk Belanda, namun akan ada setidaknya 5 penendang awal. Kita nantikan tergantung bagaimana keberhasilan dari kedua tim melakukan eksekusi tendangan penalti, dan kita nantikan eksekusi pertama dari Maroko. Nampaknya ada Neil El Ainoui yang akan melakukan tendangan pertama bagi Maroko. Belanda berhubungan juga konsentrasi melakukan gerak-gerakan. El Ainoui sudah menulis, menaruh sekulit bundar di titik putih, konsentrasi sedikit menunduk dia. Kita nantikan mengambil ancang-ancang. Gagal, tidak masuk tendangan dari El Ainoui ini, dan juga nampak begitu desu tadi kegagalan yang dilakukan oleh Neil El Ainoui. Sambut meriah itu karena di belakangnya atau di belakang gawang ini memang juga banyak pendukung Belanda yang melakukan gerakan atau juga melakukan firework, sedangnya mengganggu konsentrasi. Kita nantikan nampaknya tendangan kedua bagi Belanda akan dilakukan oleh Justin Kluivert. Konsentrasi Justin, membentur tiang Justin, sayang sekali, padahal pergerakan dari Bono tadi sudah salah arah ke sisi kiri, namun sisi kanan yang diincar oleh Justin Kluivert ini membentur tiang dan sempat terhenti. Sayang sekali bagaimana kegagalan dari penendang kedua dari timnas Belanda, Justin Kluivert, menjadikan skor belum bertambah bagi Belanda. Sementara penendang kedua bersiap-siap, sudah Rahimi nampaknya ya dari Maroko bersiap-siap konsentrasi. Rahimi, Bert Vermeulen juga konsentrasi tepat di garis gawang. Bert Vermeulen sambil sedikit melompat, mengancing-ancing Rahimi. Sultan yang mampu membaca arah bola dari Rahimi, namun tendangan yang keras dari Rahimi tadi akhirnya bola meluncur ke dalam mengenai tubuh dari Bert Vroegen sendiri, sehingga kaki yang tadi sempat sayang sekali memang termasuk jadi menjadi kesalahan dari Bert Vroegen. Dan kita nantikan penendang ketiga bagi Belanda.
3: 1-1 ya skornya ya.
2: Skor 1-1. Weghorst akan melakukan penendang ketiga. Kita nantikan konsentrasi pemain Belanda dan juga bagaimana Bruno. Nomor 9 dari Belanda, konsentrasi Weghorst. Sedikit mengambil napas, menjelang terancang dia sudah gagal. Kencang sekali tendangannya dari Weghorst yang memang memiliki eksekusi yang cukup baik ke pojok atas dan susah memang dijangkau untuk jaga gawang jika bola mengarah ke pojok atas ini. Tendangan dari Weghorst tadi mampu menambah skor bagi Belanda menjadi 2-1 sementara. Kita nantikan menang ketiga dari Maroko. Nampaknya Taldi ya, Taldi yang akan melakukan konsentrasi saya sambil mengambil nafas juga dia mengambil langkah mundur ke belakang. Konsentrasi juga bersungguhan mengambil langkah-langkah. Masuk kembali tendangan dari pemain Maroko menyamakan skor 2-2 dari penendang ketiga di sisi pojok kiri dari Bert Vroegen tadi. Semakin tegang juga karena skor imbang ini, dan nomor punggung 26 nampaknya ada pemain lainnya yaitu Gorel Hato. Kita nantikan
3: Timber.
2: Oh, Timber ya, nomor 26 ya,
3: Quentin Timber.
2: Ya, Timber. Hampir mirip nih bodinya sama.
3: Iya.
2: Ya, itu nggak pakai leg. Nah, konsentrasi. Bagaimana Timber ya? Tendangan yang sangat buruk dari Timber melebar ke sisi kanan. Tendangan dari Timber membuahkan skor masih imbang dan Belanda belum menambah skor. Eksekutor dari Belanda termasuk yang sangat buruk jika jauh dari sasaran tendangan penalti ini. Kita nantikan Hakimi yang nampaknya akan menjadi penendang selanjutnya bagi Maroko. Bersiap-siap Hakam Hakimi. Bersiap-siap juga berfungsi konsentrasi Hakam Hakimi. Ya, membentur tiang. Nampaknya nular. Patah aja dia. Sudah dibilang jangan ngikut. Iya. Kadang-kadang ini terjadi seperti ini, walaupun pemain yang biasanya mungkin diharapkan atau mempunyai kemampuan yang baik, Bung Nova, tapi eksekusi ternyata bisa lain.
1: Betul sekali. Situasinya tegang, situasinya penuh tekanan. Ini yang membuat adu penalti di Piala Dunia bebannya lebih berkali-kali lipat.
3: Sampai shock ya kan, Hakimi sampai shock.
2: Kapten kesebelas kok bisa gitu. Kok bisa? Kayaknya gawangnya geser. Apa saja yang geser? Ya. Tendangan berikutnya nampaknya bagi Belanda. Ya, Somerville.
3: Ya.
2: Pemain lincah dari Belanda ini yang mengisi sisi sayap kanan dari Belanda akan melakukan eksekusi selanjutnya. Ini konsentrasi juga penjaga gawang dari Maroko, Bono, ke langkah mundur ke belakang beberapa. Somerville nampaknya ke tengah. Kita akan nantikan eksekusi seperti apa kan. Bono bergerak ke kiri dan ke kanan, bangun konsentrasi, namun bersiap-siap bagaimana Somerville ambil langkah-langkah ke sebelah kiri. Somerville, gol! Oh, patah! Hampir saja tadi bagaimana pergerakan dari Bono, hampir dipatahkan kembali. Bagaimana Maroko berhasil mematahkan tendangan dari pemain Belanda. Nampak sedikit agak ragu-ragu tadi Somerville. Ini semakin makin tegang ini kalau ikut-ikutan gagal-gagal. Kita nantikan penendang dari Maroko.
3: Pakai tangan tadi ya, tangan
2: dia ya, ya. Cukup tinggi tadi bagaimana Bono menahan. Ini penendang kelima Ismail Serabi sempat tadi mengalami luka di pelipis kanannya. Konsentrasi ini menjadi penentu ya.
3: Ya,
2: bagaimana jika berhasil masuk maka Maroko yang akan lolos ke fase selanjutnya. Konsentrasi masuk dan Maroko berhasil memimpin skor dan lolos. Cukup dramatis Bung Ropa.
1: Ya, akhirnya
2: dengan skor 3-2 ya,
1: Maroko lolos ke babak 16 besar dengan perjuangan yang tidak mudah
2: ya,
1: menghadapi Belanda sempat tertinggal tadi di menit 72 lewat Podigapo, kemudian menyamakan kedudukan lewat Issa Diop dan adu penalti jadi penentu tiket ke babak 16 besar.
2: Ya, nampak juga pemain Belanda banyak yang tertunduk lesu, ada yang menangis di atas lapangan. Namun berbeda dengan wajah-wajah para pemain Maroko yang menyambut gembira kemenangan atau keberhasilan meraih unggulan di drama adu penalti ini sehingga meloloskan. Dan Maroko akan bertemu Kanada ya?
1: Betul sekali.
2: Akan bertemu dengan tuan rumah, salah satu tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Kanada di fase babak 16 besar dan menjadikan tim Afrika pertama yang lolos ke fase 16 besar. Demikian, setidaknya ada dua wakil Eropa yang sudah tersingkir.
1: Iya, dua wakil Eropa tersingkir, Jerman tadi kalah.
2: Drama di penalti juga.
1: Dan juga adu penalti.
2: Iya ya.
1: Tampaknya bukan adu penalti yang dinanti dan ditunggu oleh penggemar sepak bola di Eropa ya.
2: Iya.
1: Dua negara dengan tradisi sepak bola cukup bagus di Eropa. Jerman juara 4 kali, Belanda 3 kali finalis, dan kedua kesebelasan itu harus pulang lebih cepat di Piala Dunia 2026 kali ini.
2: Iya, apalagi sebenarnya skornya gak enak ya. Berhenti di 32 besar tuh kayaknya jauh banget gitu, masih kemana-mana gitu kayaknya. Kalau sekarang
1: ya, mengingat memang peserta dari Piala Dunia kali ini berjumlah 48 negara ya.
2: Iya.
1: Sehingga 32 besar masih sangat jauh dari perebutan gelar partai puncak gitu, Bung Indra.
2: Ya, baik, terima kasih Bu Nova. Dan pendengar dimanapun Anda berada, kami akan kembalikan kepada rekan kami Hana Pratiwi yang mungkin sedikit mengobrol nanti dengan Bu Nova mengulas seluruh jalannya pertandingan antara Belanda menghadapi Maroko. Silakan Hana.
4: Baik, terima kasih reporter Indra Firdiantara dan juga Tomo Hakim. Ini telah menyampaikan laporan langsungnya terkait Belanda versus Maroko. Nah, Bu Nova, juga banyak yang dari warga net ini ya, bahkan yang menonton semacam live reaction-nya begitu ya, itu mengatakan kalau misal ini seperti menonton final begitu terus kali. Kenapa bisa seperti itu ini, Bu?
1: Ya, dari awal memang pelatih Belanda, Ronald Koeman, itu menyebutkan laga ini terlalu dini ya, dan benar-benar tadi adalah seperti itu. Pemain Belanda dan pemain Maroko bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain dengan sangat rapi, berusaha bermain memberikan yang terbaik 100% dalam pertandingan kali ini yang harus berjalan 120 menit. Dan pertandingan dan tapi kita tidak bisa mengesampingkan peran dari kiper Yasin Bono ya. Sebelum Saibari mencetak gol, Bono melakukan sebuah penyelamatan yang cukup baik, sangat fantastis menurut saya. Badannya sudah ke kiri, tetapi ada satu tangan.
4: Oh iya, betul Bung.
1: Seperti mimpis bola gitu.
4: Iya.
1: Seperti bukan bermain sepak bola, tapi seperti bermain voli gitu. Dan, harus memberi apresiasi Yasin Bono, kiper senior 35 tahun yang 4 tahun lalu juga menjadi salah satu kunci sukses Maroko ketika menang mengalahkan Spanyol di babak 16 besar Piala Dunia 2022.
4: Oke, baik Bung. Berarti memang ini kiper dari Saibono tadi begitu ya, dan juga Saibari sama-sama Saib begitu ya Bung ya. Ini memang yang sudah betul-betul sangat dijagokan itu juga di luar prediksi juga mungkin yang dilakukan kiper tersebut ini Bung.
1: Iya mungkin kalau saya sendiri tadi melihat tembakan dari Summerfield masuk, dan Bung Indra tadi juga sempat kaget.
4: Iya.
1: Karena badannya memang sudah mengarah ke kiri, tapi ternyata dia masih bisa melakukan penyelamatan satu tangan, one save. Benar-benar mungkin itu juga menambah kepercayaan diri Saibari untuk menjadi eksekutor terakhir.
4: Jago begitu ya tadi juga. Akhirnya juga kipernya tidak kalah juga begitu ya Bung ya. Ini juga selebrasinya ya, kita bisa terlihat mungkin terharu juga ya. Ya Bung Nova ya.
1: Ya biasanya ini keluarga dari pemain yang datang ikut selebrasi, ikut merayakan, ikut tumpah juga air matanya melihat keluarganya atau melihat anaknya bisa meraih kesuksesan. Ini yang tidak main-main, ini kelas Piala Dunia.
4: Baik, Bung Nova, ini juga kita tunggu selebrasi lainnya di pertandingan lainnya yang tampaknya juga warganet semakin tidak sabar untuk ke final begitu, karena wah terasa nonton final ini. Terima kasih nih Bung Nova analisisnya. Salam olahraga.
1: Olahraga jaya.
5: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Belanda versus Maroko. Demikian telah kita ikuti pertandingan
6: Pro 3 Jaringan Berita Nasional.
4: Thank you Bung Nova.
7: Baiklah pendengar, kami sudah hadirkan yaitu siaran Piala Dunia berhadapan yaitu Belanda versus Maroko yang dimenangkan oleh Maroko lewat adu penalti ini pendengar. Dan selanjutnya kami hadirkan untuk Anda yaitu di Dinamika Olahraga pada pukul 12.00 sekarang nih pendengar.

16 besar Piala Dunia 2026 usai pulang ke Jerman. Enzo Maresca resmi menggantikan Pep Guardiola di Manchester City. Raih juara PBVSI resmi kontrak Reidel Toiran sebagai pelatih timnas voli Indonesia. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga Pro 3 Selasa 30 Juni 2020.

Baik, sejujurnya tidak ada penjelasan untuk momen ini. Rasanya campur aduk. Saya tidak tahu bagaimana mengungkapkannya. Tapi saya senang bisa membantu tim lolos ke 16 besar lewat adu penalti. Kemenangan ini saya persembahkan untuk seluruh masyarakat Padang.

Saya tidak pernah membayangkannya. Akhirnya, kamilah yang tertinggal di belakang. Kami memiliki pemain yang berkualitas, tapi akhirnya kami kalah dari Paraguay juga. Kami memiliki keinginan untuk memenangkan permainan. Tidak ada yang berpikir akan berakhir seperti ini.

0: tahun. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Manchester City resmi menunjuk Enzo Maresca sebagai pelatih kepala baru menggantikan Pep Guardiola mulai musim depan. Pelatih asal Italia itu menandatangani kontrak 3 tahun hingga musim panas 2029. Maresca bukan sosok asing di City. Ia pernah menangani tim akademi dan menjadi asisten Guardiola saat klub meraih treble domestik. Penunjukannya disebut sebagai bagian dari babak baru setelah berakhirnya era kepelatihan Guardiola. Maresca mengaku bangga dan siap menghadapi tantangan besar ini.
2: Ini memang tantangan yang sangat besar. Ada banyak alasan di balik semua kesuksesan 10-15 tahun terakhir ini. Namun, di saat yang sama, ini adalah tantangan yang menyenangkan. Ini sangat menggembirakan karena targetnya adalah untuk melanjutkan atau meneruskan dekade atau tahun-tahun terakhir di mana semuanya sangat baik.
3: The last decade or the last years that everything was very nice.
1: Sementara itu pundit Inggris Gary Neville juga menilai ini adalah tantangan besar bagi Maresca.
4: Just a great challenge for.
2: Ini merupakan tantangan besar bagi Enzo Maresca untuk menggantikan Pep Guardiola. Kita juga melihat Arne Slot melakukan pekerjaan luar biasa menggantikan Jurgen Klopp di Liverpool dan berhasil memenangkan gelar di tahun pertamanya. Jadi itu adalah tantangan besar untuk menggantikan salah satu yang terbaik yang pernah melakukan pekerjaan itu.
4: That's never done the job.
1: Karir kepelatihan Maresca dimulai bersama Parma pada 2021. Namanya mencuat saat membawa Leicester City juara Championship 2023-2024 dan promosi ke Liga Inggris. Bersama Chelsea, ia finish keempat Liga Inggris, serta meraih gelar Liga Conference dan Piala Dunia Antar Klub 2025. Di sisi lain, Pep Guardiola memutuskan mengakhiri masa baktinya pada Mei lalu. Selama menukangi City, ia mempersembahkan 6 gelar Liga Inggris, 1 trofi Liga Champions, Piala Liga dan Piala FA di musim terakhirnya. Dari Jakarta, Karisma Rizky Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari arena tenis, petenis peringkat 1 dunia, Jannik Sinner memastikan langkah ke putaran kedua Wimbledon usai menaklukkan Naomi Kecmanovic tadi malam. Liliana Adea menyampaikan laporannya.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: you know, to start the tournament.
1: Merupakan kehormatan yang sangat besar bisa menjadi pemain pertama yang memulai turnamen ini di lapangan ini. Saya sempat merasa sedikit tegang di awal pertandingan. Saya tidak menampilkan permainan terbaik, tetapi saya berusaha menemukan ritme permainan. Ini juga merupakan pertandingan resmi pertama saya di lapangan rumput musim ini dan itu sangat penting. Saya senang bisa mengembalikan keadaan. Set ketiga sangat sulit untuk diterima, tetapi saya sangat senang dengan hasil akhirnya. Merupakan kehormatan besar bisa bermain di hadapan Anda semua. Terima kasih sudah datang.
0: In front of you, so thanks for coming.

0: Dia memberikan perlawanan yang sangat baik. Dia bermain lebih agresif pada set kedua dan semakin menekan saya. Saya senang bisa menuntaskan pertandingan ini dalam 2 set langsung. Saya juga memahami situasinya. Bermain untuk pertama kalinya di center court tentu memberi tekanan yang besar. Tetapi saya yakin lain kali dia akan mampu mengatasinya dengan jauh lebih baik.
1: She'll deal with that much better next time.
0: Pada pertandingan tunggal putri lainnya,

pelatih. Mutombo yang sebelumnya memperkuat Ratchaburi FC dan menghadapi Persib di AFC Champions League 2 menandatangani kontrak 1 tahun untuk mengisi posisi Frederico Barba. Mutombo memiliki pengalaman di Akademi Olympique Lyon dan klub Eropa seperti Angers SCO, Troye, Boto Sanyi, dan Sania. Manajemen berharap pengalaman internasionalnya memperkuat lini belakang dan memberi pengaruh positif bagi pemain lain. Persib menyambut Mutombo dengan Wilujeng Sumping dan berharap ia cepat beradaptasi serta berkontribusi maksimal.

0: 2026 mendatang. Pengumuman tersebut disampaikan saat menyambut kedatangan juara AFC Men's Cup 2026.
1: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kami jeda sejenak untuk penyampaian dinamika olahraga. Saatnya kita dengarkan seruan kumandang Ajan Dior untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12 lewat 19 menit waktu Indonesia Tengah.

حي على الصلاة.

0: Na Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Salat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program A3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program A3. Saya Hana Pratiwi pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Baik, selamat siang pendengar dimanapun Anda berada. Terima kasih Anda masih bersama kami di RRI Pro 1 Sendawar nih pendengar. Dan kali ini masih bersama saya Dani yang akan menemani pendengar ya dimanapun Anda berada pada siang hari ini. Dan kali ini kami hadirkan informasi di Sendawar siang ini, yaitu isi kubar rekrut pelajar SMP untuk regenerasi atlet balap sepeda di masa depan nih pendengar. Cabang olahraga balap sepeda Kabupaten Kutai Barat mulai menyiapkan regenerasi atlet dengan merekrut bibit-bibit muda sejak duduk di bangku sekolah menang pertama atau SMP. Langkah ini dilakukan untuk membangun prestasi jangka panjang menghadapi berbagai kejuaraan termasuk Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur. Ketua Ikatan Sport Sepeda Indonesia, Kubar Tutus, mengatakan pembinaan atlet balap sepeda membutuhkan waktu yang panjang sehingga pencarian bibit dilakukan sejak usia dini nih pendengar. Menurut Tutus, meski batas usia atlet porprov mencapai 29 tahun, pihaknya sengaja memprioritaskan atlet muda agar memiliki waktu lebih panjang untuk berkembang dengan meningkatkan prestasi. Ia menjelaskan sebagian atlet berasal dari Kutai Barat, sementara beberapa lainnya sedang menempuh pendidikan di Samarinda. Namun tetap berstatus putra-putri daerah Kutai Barat, nih pendengar.

0: Multikulturalisme adalah salah satu yang menjadi identitas Indonesia. Dalam hal ini, bahasa adalah fitur yang menonjol mengingat Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa daerah di dalamnya. Indonesia memiliki budaya yang beragam sehingga bahasa Indonesia adalah bahasa persatuan, berfungsi sebagai alat pemersatu seluruh suku di Indonesia. Menggunakan bahasa Indonesia yang kita pakai sehari-hari berarti memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi kepada NKRI. Sebagai warga negara Indonesia, tentu harus cinta dan bangga kepada bahasa Indonesia. Cinta terhadap bahasa Indonesia artinya harus mengenal, memahami, mencintai, dan menggunakan bahasa Indonesia sesuai dengan kaidah penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Maka, banggalah terhadap bahasa Indonesia.
1: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
2: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
1: Tipe kedua, si komentator dadakan.
3: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Itu aja gak bisa.
1: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
4: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
1: Dan tentu aja, si paling heboh, baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
5: Messi, Angkara Messi.
6: Gol! Ayo satu lagi. Woi, jagoan gue, gol.
1: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, see?

Pemerintah Kabupaten Kutai Barat menyiapkan penyambutan kepulangan jemaah haji yang tergabung dalam kelompok terbang kloter 17 Embarkasi Balikpapan. Rombongan diperkirakan tiba di Pelabuhan Melak pada Selasa 30 Juni 2026 sekitar pukul 16.00 waktu Indonesia Tengah. Kasubag Tata Usaha Kementerian Haji dan Umroh Kutai Barat Muhammad Rafiq mengatakan jemaah kloter 17 yang terdiri atas jemaah asal Kutai Barat, Samarinda, Berau, Penajam, Pasir Utara, Balikpapan, dan Sulawesi Tengah dijadwalkan berangkat dari Tanah Suci menuju Indonesia pada 29 Juni 2026 pukul 4.00 waktu Arab Saudi. Setelah mendarat di Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Balikpapan, jemaah haji akan menjalani proses kedatangan sebelum menuju asrama haji Balikpapan. Tahapan tersebut berlangsung sekitar 2 jam sehingga rombongan tiba di asrama sekitar pukul 4 hingga pukul 4.30 waktu Indonesia Tengah. Panitia penyelenggara ibadah haji Embarkasi Balikpapan juga sudah melaksanakan prosesi penerimaan resmi. Setelah itu, jemaah diberi kesempatan beristirahat, membersihkan diri dan menikmati sarapan yang disiapkan PPIH Kutai Barat nih pendengar. Sekitar pukul 7.00 waktu Indonesia Tengah, rombongan dijadwalkan berangkat menuju pelabuhan speedboat Pasar Pagi Samarinda menggunakan minibus yang telah disiapkan dari Samarinda. Perjalanan dilanjutkan menuju Kutai Barat menggunakan speedboat sekitar pukul 9 hingga pukul 9.30 waktu Indonesia Tengah. Dan baiklah pendengar, demikian informasi yang dapat kami sampaikan ya di Sendawar Siang hari ini, dan selanjutnya kita dengarkan beberapa lagu berikut. Sebelum kita mengikuti ragam etnis Bahau pada pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah.

0: Asap pembakaran sampah bukan cuma bikin batuk, tapi ternyata punya bahaya besar bagi kesehatan manusia. Banyak sekali jumlah polutan yang dihasilkan oleh asap pembakaran sampah, seperti dioksin, partikel pollution, PAH, VOC, karbon monoksida, HCB, dan juga abu. Polutan ini yang nantinya jika terhirup bisa mempengaruhi sistem pernapasan baik anak kecil ataupun orang dewasa. Selain itu, asap pembakaran sampah ini bisa merusak atmosfer bumi. Jadi, stop membakar sampah. Pisahkan sampah organik dan anorganik dengan baik, serta daur ulang sampah plastik untuk mengurangi timbunan sampah.
1: Manusia, tumbuhan, dan hewan menggantungkan hidupnya pada air. Sama seperti makhluk hidup lain, manfaat air yang utama bagi hewan adalah pemenuhan kebutuhan makan dan minum. Air merupakan kebutuhan yang paling penting untuk kehidupan. Selain menghemat pemakaian air, juga menghemat uang. Tingkatkan kesadaran pentingnya menghemat air, selain kebaikan diri sendiri, untuk kebaikan orang lain dan alam sekitar.

0: Selamat siang pendengar RRI Sendawar, di mana saja dapat mendengarkan siaran kami ya pada siang hari ini. Dan selanjutnya kami hadirkan program Ragam Etnis Bahau ya untuk Anda, dan tentunya Anda dapat bergabung dan merequest lagu-lagu Bahau favorit Anda di jalur telepon, SMS maupun WA ya di 0812-5052-3938. Baik, saudara yang bergabung pada siang hari ini yaitu ada Bang Wasu nih pendengar. Halo, selamat siang Bang Wasu.
1: Selamat siang.
0: Gimana kabarnya nih Bang Wasu?
1: Sekarang panas tapi mendung.
0: Oh, sama aja berarti Bang Wasu ya. Tadi agak mendung juga di sini Bang Wasu.
1: Malam tadi hujan tapi enggak juga terlalu lama, tapi namanya hujan, hujan juga.
0: Iya betul, namanya hujan ya hujan.
1: Nah, aku minta putar kalau etnis Pak etnis lari ini kan kalau bahasa Tunjung kan etnis lari. Kalau bahasa Tunjung lari, kalau Bahau itu.
0: Oh itu, kalau Bahau itu lari ya.
1: Ya lari kalau bahasa Tunjung.
0: Bahasa Tunjungnya ya.
1: Etnis lari ini bukan etnis Bahau, etnis lari.
0: Iya.
1: Saya minta putar apa itu Hari Nara kalau belum.
0: Hari Nara.
1: Iya.
0: Boleh sapa salamnya dulu.
1: Sapa salam. Semoga sehat semua tanpa penyakit.
0: Amin.
1: Dari A sampai Z, dari Z ke A, semoga sehat semua. Untuk Bang, semoga sehat juga.
0: Amin Bang.
1: Semua penyiar RRI semoga sehat tanpa penyakit.
0: Amin, amin.
1: Tapi ya. habis ini siapa lagi?
0: Habis ini sepertinya Kak Elvira kayaknya.
1: Itu aja untuk Bang. Bang, selamat siang menjelang sore.
0: Iya, selamat siang menjelang sore juga buat Bang Wasu nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sesi Ragam Etnis Bahau nih. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Rantau yang bergabung. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat meriam.
0: Ya, selamat siang.
2: Di sini malam tadi hujan, air ini kuat naiknya, 50-an cm sudah, tapi itu malam tadi sampai siang nih, 50-an cm. Lagunya apa? Banyaknya lagu juga, aku belum hafal lagi
0: Bahau ini. Data Benuang, Tepekale, apalagi Nubuk Urik.
2: Nah, yang kedua itu.
0: Yang kedua.
2: Ya, tapaannya siapa yang dengar Harin Hara.
0: Iya.
2: Wei amai amai. Jangan dulu kemana-mana amai, tengah hari amai. Tuh, silakan dengarkan radio dulu. Nah, bapak-bapak, adik-adik, kakak-kakak tuh yang ada di paket ini, mudah-mudahan Buwan itu ada mendengarkan anu lagu etnis Bahau, karena kami masih ada lagu lain ya bahasa, tapi kan masing-masing dengan bahasa itu. Jadi mudah-mudahan dengarkan di Hulu Makam itu ya, keberatan train yang ada sampai ke Longdali. Kehilir lagi sampai ke mana itu jauh, itu kehilir tuh banyak bukan Bahau di segala bunyut tuh ya. Jadi sampai ke darat menyeberang ke seberang di lagu etnis Bahau etam enam etnis itu lemon Edi memang orang Kutai. Etam orang enam etnis, etam bukan membedakan di ini supaya diketahui kan tuh dari sana etam dengan baharinya. Jadi segalanya kulu makam itu mandi ada ritual kelilir makam sampai ke pelosok gunung. Itu aja dulu, yuk. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih buat Bang Putra Rantau nih pendengar ya, yang sudah bergabung di sisi ragam etnis Bahau.

0: Baik, selanjutnya dari 1, 2, 4, 3 nih. Halo, selamat siang, ragam etnis.
1: Halo, selamat siang.
0: Iya, dengan siapa nih?
1: Putra Galau.
0: Oh iya, Putra Galau. Gimana kabarnya nih?
1: Ini siapa hari ini?
0: Iya, etnis Bahau nih.
1: Bahau?
0: Bujur, Bahau.
1: Caca Benoang aja.
0: Judulnya apa?
1: Ya, Caca Benoang.
0: Data Benoang?
1: Nah.
0: Sudah di request tadi sama Bang Putra Rantau Data Benoang. Kira-kira apa lagi nih?
1: Halo.
0: Iya, halo.
1: Iya, Putra. Sudah masuk tadi. Ya, Putra Rantau masuk.
0: Sudah masuk tadi, sudah request lagi Data Benoang.
1: Iya, ya, ngikut dia aja.
0: Oh,
1: ya.
0: Ngikut aja, baik, baik.
1: Iya, iya. Ya. Salamnya buat pesanan tahu, buat Mbak Erni, buat Ani Ongko Asa, buat apa namanya, Putra Dayak, buat Mbak Rosi, buat Dalia, buat Bang Cilip, semuanya dari A sampai Z saja.
0: Iya, baik, Bang Putra Galau.
1: Iya, itu. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali buat Bang Putra Galau nih ya, yang sudah bergabung dan merequest lagu Data Benoang juga nih, seperti Bang Putra Rantau nih, pendengar. Baik, selanjutnya ada Bang Mikel nih yang bergabung. Halo, selamat siang Bang Mikel.
2: Iya, selamat bulan Rau.
0: Iya.
2: Nunuk dengar nih.
0: Halo.
2: Itu artinya itu apa kabarnya?
0: Oh, apa kabar ya?
2: Ya, kalau aku bahasa begitu mah paham. Iya, ini dengan Bang Dani atau dengan Iknu nih?
0: Ayo, siapa nih kira-kira nih ya?
2: Enggak lupa ya.
0: Dengan Dani nih Bang, ya dengan Dani.
2: Oh, dengan Bang Dani ya?
0: Iya.
2: Oh, iya, maklum lah. Soalnya suara kalian bertiga tuh mirip, jadi aku hampir bingung gitu.
0: Iya gak Bang, hampir sama semua aja.
2: Mirip. Si Bagus Setiawan, si Iknu Setiawan, sama Dani Setiawan pun mirip suaranya.
0: Iya.
2: Gak tau tinggal sih, yang mana Iknu, yang mana Dani, Bang Dani gitu. Soalnya suara kalian bertiga tuh mirip.
0: Oke, baik Bang Miguel, mau request lagu apa nih? Di etnis
2: lagunya Bang. Ini aja, Harin Ara aja.
0: Harin Ara.
2: Ya, itu artinya itu saudara banyak.
0: Oh, tadi Bang Wasu juga mau request lagu itu, Harin Ara.
2: Iya. Itu artinya saudara banyak gitu.
0: Oke, baik. Sapa salam dulu Bang Miguel.
2: Ya, hampir aja mau request lagu Kicau Mania. Ini kita kan bukan dangdut.
0: Iya, betul. Nanti ya, next nih habis ini.
2: Next ya, deh. Iya. Habis ini siapa yang siaran nih?
0: Kak Elvira sepertinya.
2: Waduh. Oh iya deh, mantap. Aku kira ibu yang penyiar baru itu nah.
0: Kenapa?
2: Nah, aku kira dia yang nyiar.
0: Oh.
2: Yeah. Kemarin kan gua dipanggilin dia bapak, tapi enggak apa-apa lah, namanya kan dia kan penyiar baru kan.
0: Betul.
2: Iya, dimaklumi aja lah.
0: Iya, yeah, baik.
2: Itu penyiar dari mana itu Bang Dani?
0: Dari Mahkamulu.
2: Oh. Dia menetap di sini atau untuk sementara aja atau gimana?
0: Sepertinya sementara, sepertinya Bang ya.
2: Oh,
0: nanti akan kembali ke Mahulu lagi sepertinya.
2: Oh, begitu. Ya deh, enggak apa-apa.
0: Iya.
2: Ada kan lagunya?
0: Lagunya ada, boleh. Sapa salam dulu Bang.
2: Oke, pokoknya sapa salam itu buat Putra Rantau, tadi Putra Galau tuh, jangan galau terus lah. Udah pada galau kan, mending ngeband aja tuh sama Bang Dani kan. Pokoknya buat semuanya aja deh, dari A sampai Z.
0: Iya,
2: baik. Buat Bang Daninya, kalau pulangnya hati-hati ya.
0: Iya Bang Mikael.
2: Ngomong-ngomong gak lap lagi kah?
0: Belum ini Bang Mikael.
2: belum ya.
0: Iya, nanti pasti ada notifnya tuh kan, kalau ada lap.
2: Ya biasanya kan ada notifnya.
0: Ah itu.
2: Pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Oke, baik Bang Mikael.
2: Lagi lengkap kayak nih.
0: Iya.
2: di studio lengkap kah?
0: Lengkap apanya nih Bang?
2: Krunya.
0: Lagi lengkap, aman.
2: Oh iya, kru dan ABK lengkap ya. Pokoknya tetap semangat ya deh, pokoknya buat semuanya aja ya.
0: Iya.
2: Jadi buat Bang Daninya kalau pulangnya hati-hati, lagunya gua tunggu, dadah.
0: Oke. Baik, terima kasih buat Bang Mikael nih pendengarnya yang sudah bergabung di sesi ragam etnis. Dan selanjutnya kami hadirkan dua buah lagu ya yang sudah di playlist pada siang hari ini, dan selamat mendengarkan.

0: Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk tubuh yang lebih sehat.
1: Kenapa rambut papa ada yang putih?
2: Itu namanya uban, nak.
1: Kenapa papa jadi ada uban?
2: Itu karena kamu.
1: Kok karena aku?
2: Setiap kali kamu nakal, uban papa bertambah satu, nak.
1: Oh, gitu ya, pa. Maaf ya, pa.
2: Kalau kamu sayang papa, jangan nakal ya.
1: Iya, pa. Tapi sekarang aku jadi ngerti.
2: Ngerti apa?
1: Aku ngerti kenapa rambut kakek putih semua.
0: Ajari anak dengan jawaban benar. Jika tidak, menjadi bumerang.

0: Baik, terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di sesi Ragam Etnis Bahau pada siang hari ini. Dan kali ini kita di sesi terakhir di pendengar. Kami buka kembali tensi buat pendengar yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812-5052-3938. Baik, selanjutnya ada Bang Putra Kusut yang bergabung. Halo, selamat siang Ragam Etnis.
1: Halo, selamat siang Ragam Etnis Bahau.
0: Iya, selamat siang Bang Putra.
1: Lagunya judulnya Degu Urip.
0: Judulnya?
1: Degu Urip.
0: Regu.
1: Sudah ada diplomat di situ tadi. Degu Urip.
0: Degu Urip.
1: Iya.
0: Oke, baik. Sapa salamnya dulu.
1: Salamnya untuk Abang Mikael tadi, semoga sehat selalu. Terima kasih sudah berbahasa Bahau ya. Non kabar ka? Bang Mikael. Sayu ka ngedau nih? Ya nak, wasuale ngedau nih Bang Mikael. Semoga saya mo dihin keluarga gua aru urip mo. Terima kasih atas sapaannya kepada Bang Mikael, juga Bunda Caria ditunggu gabungannya. Semoga sehat selalu ya. Salamnya untuk semua-muanya aja Bang Dani, untuk Bang Daninya semoga sehat selalu juga bersama keluarga.
0: Amin.
1: Lagunya ditunggu, judulnya Negu Urip.
0: Nunggu
1: ya,
0: ya.
1: Terima kasih. Selamat siang.
0: Iya, selamat siang kembali buat Bang Putra Gusut ya yang sudah bergabung di sesi Ragam Etnis Bahau nih pendengar.

Baik pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Baik, selanjutnya ada yang bergabung, yaitu Mbak Siska nih ya. Ya, rupanya terputus ya. Semoga Mbak Siska bisa bergabung kembali ya di Ragam Etnis Bahau pada siang hari ini.

0: Baik, selanjutnya ada Mbak Siska yang bergabung kembali nih pendengar. Halo, selamat siang ragam etnis.
1: Selamat siang ragam etnis.
0: Iya, baik. Mbak Siska mau request lagu apa nih kira-kira di ragam etnis Bahau?

0: juga lancar aktivitasnya. Itu aja Bang Daniel.
1: Iya Bunda.
0: Bang Dani kemana?
1: Iya.
0: Nanti Bang Daninya pulangnya kemana?
1: Ke rumah.
0: Maksudnya itu kemana? Apa kemana?
1: Oh iya iya, ke Sumber Sari nih Mbak Siska. Iya, bingung saya tadi pulang kemana saya tadi ya.
0: Saya pulang ke rumah, nggak tahu ya kok.
1: Iya.
0: Itu memang Dani. Assalamualaikum. Tempat berbicara.
1: Iya.
0: Selamat sore.
1: Iya, selamat siang menjelang sore buat Mbak Siska ya. Bikin bingung ya pertanyaannya tadi tuh, mau pulang kemana nih ya. Baik, terima kasih Mbak Siska yang sudah bergabung ya, yang di sesi ragam etnis Bahau nih pendengar.

Baik, pendengar, masih kami tunggu yang ingin bergabung di via telepon, SMS maupun WA di 0812 5052 3938.

Dan baiklah pendengar, sayang sekali waktu kita terbatas dan kami harus menyudahi program Ragam Etnis Bahawa ya pada siang hari ini. Dan telah kami susun untuk Anda hingga nanti merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Semoga dapat menghibur Anda di siang hari ini dan tetaplah bersama kami di 103,3 FM.

Baik pendengar, tanpa terasa waktu sudah merapat pada pukul 14.00 waktu Indonesia Tengah. Maka saat lagi akan kita akhiri sesi ragam etnis Bao. Sekaligus saya Dani yang bertugas sejak pukul 9.00 waktu Indonesia Tengah mohon pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun jangan kemana-mana pendengar, karena setelah ini Anda akan ditemani oleh rekan siar kami yang bertugas selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Bendera merah putih adalah lambang tertinggi negara Indonesia yang merupakan identitas dan lambang kedaulatan negara kita sebagai negara merdeka. Warnanya terdiri dari merah di bagian atas yang berarti berani, warna putih di bagian bawah yang artinya suci. Bendera merah putih diatur sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Tahukah Anda, bendera atau panji berwarna merah dan putih ternyata sudah dikenal lama oleh bangsa Indonesia, bahkan sebelum masa kemerdekaan. Sejak zaman kerajaan di bumi Nusantara, panji perang berwarna merah dan putih sudah digunakan oleh banyak kerajaan seperti Majapahit, Singasari, dan kerajaan Islam. Hingga hari ini, sang merah putih terus berkibar sebagai bendera negara kesatuan Republik Indonesia.
1: Astaga, sudah siang lampu masih nyala semua. Ya ampun, air bak tumpah-tumpah. Mana sih ini anak? Malah sibuk main game, lampu masih nyala, kipas angin masih nyala, kamar berantakan.
2: Eh, Kak, udah balik. Pesananku mana?
3: Makan di bantal.
4: Tegasik sendiri sih, jadi serba boros kan? Ayo mulai peduli, hemat listrik, hemat air, dan hemat energi.

0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang edisi Selasa 30 Juni 2026.
2: Kalau saya dapatkan informasi dari teman-teman, sebagian PLTA-PLTA ini satu melaksanakan overhaul ataupun melaksanakan kegiatan maintenance.
3: Terganggunya PLTGU kita saat ini kan sedang melakukan perbaikan ya. Sama-sama kami mohon doanya juga supaya PLTGU ini bisa segera beroperasi kembali.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, Vira Amalia.

0: Gubernur Rudi Mas'ud memastikan pemadaman listrik bergilir di Kalimantan Timur bukan akibat dari rencana kerja dan biaya maupun pasokan batu bara, melainkan gangguan dua pembangkit listrik tenaga uap. Berikut laporan selengkapnya.
1: Gubernur Kalimantan Timur Rudi Mas'ud memastikan pemadaman listrik bergilir di sejumlah daerah bukan persoalan rencana kerja dan biaya atau RKB maupun dari pasokan batu bara. Gangguan terjadi karena dua pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU mengalami kerusakan secara bersamaan sehingga mengurangi kapasitas pasokan listrik sekitar 250 MW. Berbicara di Samarinda, usai berkoordinasi dengan General Manager PLN, Rudi Mas'ud mengatakan pemerintah provinsi juga meminta penjelasan dari Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral guna mengenai persoalan yang paling mendesak. Berdasarkan informasi yang diterimanya, salah satu PLTU sudah mengalami overhaul atau pemeliharaan besar, sementara pembangkit lainnya mengalami gangguan teknis. Rudi Mas'ud menegaskan, pasokan batubara untuk pembangkit tetap aman dan produksi batubara Kalimantan Timur masih mencukupi keperluan seluruh PLTU. Pemerintah provinsi juga telah berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara terkait relaksasi RKB. Namun kebijakan tersebut dipastikan tidak berkaitan dengan pemadaman listrik yang terjadi saat ini.
2: Dengan Kadis SDM beliau menanyakan persoalan yang paling mandatori apa di situ. Tapi kalau saya dapatkan informasi dari teman-teman, sebagian PLTA-PLTA ini satu melaksanakan overhaul ataupun melaksanakan kegiatan maintenance. Begitu ya.
3: Apa ada dampak pencuatan RKB?
2: Ada aman. Produksi kita sangat cukup untuk mengurusin PLTU yang ada di Kalimantan Timur.
3: Kalau pencuatan RKB ini ada dampak ekonomi apa?
2: Pastinya kemarin kita sudah koordinasi juga dengan Dirjen Minerba untuk RKB yang ini akan segera dilaksanakan relaksasi. Oke.
1: Perusahaan listrik negara memperkirakan perbaikan PLTU Handil dan PLTU Tanjung Batu memerlukan waktu sekitar 1 bulan dan selama proses tersebut, pemadaman bergilir masih diberlakukan untuk menjaga keandalan sistem kelistrikan. Sementara pemerintah Provinsi Kaltim terus berkoordinasi dengan PLN agar pasokan listrik segera kembali normal. RRI, Rizky Mulyanto melaporkan.
0: Sementara itu, pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur diperkirakan masih akan berlangsung hingga bulan Juli. PT PLN Persero UP3 Samarinda menyebut, kebijakan itu dilakukan akibat gangguan pada pembangkit listrik tenaga uap dalam sistem interkoneksi. Kita simak laporannya.
4: Perusahaan listrik negara Persero Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan atau PLN UP3 Samarinda memastikan pemadaman listrik bergilir yang terjadi di sejumlah wilayah Kalimantan Timur diperkirakan berlangsung hingga Juli 2026. Pemadaman dilakukan sebagai dampak terganggunya operasional pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU dalam sistem interkoneksi kelistrikan di wilayah Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Manajer PLN UP3 Samarinda Adrian Sitompul mengatakan pihaknya saat ini terus melakukan percepatan perbaikan pada pembangkit yang mengalami gangguan. PLN berharap proses perbaikan dapat selesai lebih cepat sehingga pemadaman bergilir dapat diakhiri sebelum target yang telah ditetapkan. Adrian menjelaskan, gangguan yang terjadi tidak berkaitan dengan isu nasional maupun persoalan pasokan energi secara umum.
5: Kalau penyebab utamanya itu kan sama-sama kita sudah baca juga ya, terganggunya PLTGU kita. Kita saat ini kan sedang lakukan perbaikan ya. Sama-sama kami mohon doanya juga supaya PLTGU ini bisa segera beroperasi kembali sehingga pemadaman ini yang kita estimasikan ini akan berakhir di Juli. Semoga bisa lebih cepat. Karena sama-sama kita ketahui kan namanya orang bekerja tentu harus aman juga. Jadi mohon doanya juga dari teman-teman semua, dari masyarakat supaya pekerjaan ini bisa cepat selesai. Kalau lihat di beberapa medsos mungkin Bapak bisa lihat juga semua sebenarnya. Bahkan di Facebook itu ya saya lihat semua daerah, Balikpapan, Samarinda, Bontang, kemudian kita bisa lihat juga di channel-channel, WA channelnya PLN. Kita buat WA channel per ULP.
4: PLN juga belum dapat menjelaskan secara rinci penyebab gangguan pada pembangkit tersebut karena pengelolaannya berada di unit yang berbeda. Namun demikian, dipastikan hingga saat ini pembangkit tersebut masih belum dapat beroperasi secara normal. Untuk menjaga pasokan listrik kepada masyarakat, PLN telah mengoperasikan seluruh pembangkit cadangan yang tersedia, termasuk pembangkit diesel berkapasitas kecil. Langkah ini dilakukan sebagai upaya mempertahankan pelayanan kelistrikan selama proses perbaikan berlangsung. Adrian Sitompul berharap masyarakat dapat memahami kondisi yang terjadi dan turut mendukung percepatan pemulihan sistem kelistrikan. Ia optimis apabila proses perbaikan berjalan lancar, pemadaman bergilir dapat berakhir lebih cepat dari estimasi yang telah ditetapkan. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: SMA Taruna Nusantara di Ibu Kota Nusantara IKN siap memulai kegiatan belajar mengajar setelah pembangunan tahap pertama rampung dan fasilitas siap digunakan. Kepala Sekolah SMA Taruna Nusantara IKN, Brigadir Jenderal TNI Rudi Setiawan mengatakan, 100 tenaga pendidik telah tiba untuk persiapan menyambut 477 siswa yang akan menempuh pendidikan di kampus baru tersebut. Adapun kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 13 Juli mendatang.
6: Jadi untuk siswa, kebetulan di tahun 2025 kita sudah ada siswa. Saat itu yang baru kelas 10, karena di sini belum ada bangunannya, sehingga kita titipkan di SMA TN Magelang. Sehingga ketika mereka tahun ini naik ke kelas 11, nanti pada tanggal 9 Juli ini, mereka akan datang ke SMA TN IKN.
0: Pembangunan tahap kedua nantinya akan melengkapi berbagai fasilitas penunjang seperti gedung olahraga dan rumah dinas agar proses pendidikan di SMA Taruna Nusantara IKN berjalan semakin optimal. Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kukar dalam rapat paripurna minggu ini. Kita simak laporannya.
7: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menyampaikan rancangan peraturan daerah atau Raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025 kepada DPRD Kukar dalam rapat paripurna Senin 29 Juni 2026. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan, penyampaian Raperda tersebut merupakan bentuk pertanggungjawaban pemerintah daerah atas pengelolaan keuangan selama tahun 2025 sekaligus memenuhi amanat peraturan perundang-undangan terkait tata kelola keuangan daerah. Kewajiban itu mengacu pada peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah, peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan, serta Permendagri nomor 77 tahun 2020.
8: Paripurna untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban atas kegiatan yang dilaksanakan di tahun 2025. Karena memang mekanisme untuk penyampaian laporan pertanggungjawaban ini menyelesaikan hasil penyampaian opini dari Badan Pemeriksa Keuangan. Kemarin sudah selesai, makanya hari ini kita sampaikan proses penyampaian laporan pertanggungjawaban.
7: Bupati menjelaskan dokumen pertanggungjawaban yang disampaikan meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan perubahan saldo anggaran lebih, serta catatan atas laporan keuangan yang telah diaudit oleh BPK Republik Indonesia. Selain sebagai bentuk kepatuhan terhadap regulasi, pembahasan Raperda ini juga menjadi saran evaluasi bersama guna meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan anggaran sehingga manfaat pembangunan dapat dirasakan secara optimal oleh masyarakat. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kelurahan Selili, Kecamatan Samarinda Ilir terus mendorong budaya gotong royong sebagai upaya menjaga kebersihan lingkungan. Program ini juga menjadi bagian dari dukungan terhadap terciptanya lingkungan yang bersih, sehat, dan nyaman. Berikut laporannya.
9: Pemerintah Kelurahan Selili terus mengajak masyarakat menjaga kebersihan lingkungan melalui kegiatan gotong royong yang dilaksanakan secara rutin. Kegiatan ini melibatkan seluruh rukun tetangga sebagai bentuk kepedulian bersama terhadap kebersihan kawasan permukiman. Setiap RT di Kelurahan Selili didorong melaksanakan gotong royong sedikitnya 1 kali setiap bulan. Selain itu, pemerintah kelurahan juga menggelar gotong royong serentak setiap 3 bulan sekali yang melibatkan seluruh RT, mulai dari RT 1 hingga RT 37. Lurah Selili Dedi Rawan mengatakan, budaya gotong royong menjadi salah satu cara efektif membangun kesadaran masyarakat untuk menjaga lingkungan sekaligus mempererat kebersamaan antar warga.
10: Sesuai dengan permintaan Pak Presiden Indonesia Asri, maka Kelurahan Selili itu memiliki program kalau dalam mandatori Pak Wali Kota bahwasannya di setiap RT-nya memang ada kegiatan minimal 1 kali satu bulan gotong royong di masyarakat. Maka Kelurahan Selili itu memiliki satu program juga bahwasannya kalau kami per 3 bulan kami ada kegiatan gotong royong serentak di mana seluruh masyarakat, seluruh RT semua bergotong royong dari RT 1 sampai RT 37.
9: Menurut Dedi, program tersebut merupakan tindak lanjut dari upaya pemerintah dalam mendorong masyarakat agar lebih peduli terhadap kebersihan lingkungan. Lingkungan yang bersih dinilai tidak hanya menciptakan kenyamanan, tetapi juga berpengaruh terhadap kesehatan masyarakat. Melalui kegiatan gotong royong, warga diajak membersihkan saluran drainase, memangkas rumput, mengumpulkan sampah, hingga menata lingkungan permukiman agar tetap rapi dan asri. Partisipasi masyarakat menjadi kunci agar kegiatan tersebut dapat berjalan secara berkelanjutan. Pemerintah Kelurahan Selili berharap semangat gotong royong yang selama ini telah terbangun dapat terus dipertahankan. Selain menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat, budaya kebersihan tersebut juga diharapkan mampu memperkuat solidaritas warga dalam membangun lingkungan tempat tinggal yang lebih baik. RR Samarinda, Nisor Pula, melaporkan.
0: Tim penggerak PKK Posyandu dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Mahakam Ulu periode 2026-2030 resmi dilantik. Pelantikan itu bertujuan untuk memperkuat kesejahteraan keluarga serta ekonomi kreatif di daerah perbatasan. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu menggelar pelantikan tim penggerak PKK Kabupaten, tim pembina Posyandu, dan Dewan Kerajinan Nasional Daerah Kabupaten Mahakam Ulu periode 2026-2030. Pelantikan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat pembangunan daerah melalui peningkatan kesejahteraan keluarga, pelayanan masyarakat, serta pengembangan ekonomi kreatif dan kerajinan lokal. Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Bupati Mahakam Ulu Angela Edang Belawan yang menegaskan pentingnya peran ketiga organisasi tersebut sebagai mitra strategis pemerintah daerah dalam mendukung berbagai program pembangunan. Sinergi lintas sektor dinilai menjadi kunci untuk mewujudkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik. Melalui kepengurusan baru, TPPKK diharapkan semakin optimal dalam menjalankan pemberdayaan keluarga. Tim pembina Posyandu mampu meningkatkan kualitas layanan kesehatan dasar bagi masyarakat, sedangkan Dekernasda didorong untuk memperkuat pembinaan pelaku usaha kerajinan agar mampu menghasilkan produk yang memiliki nilai tambah dan daya saing. Bupati Mahulu juga berharap kolaborasi yang erat antara TPPKK, Posyandu, dan Dekernasda dapat menghadirkan dampak nyata bagi masyarakat. Sinergitas tersebut diharapkan mampu mempercepat pencapaian berbagai indikator pembangunan daerah, khususnya pada sektor kesehatan, pendidikan keluarga, pemberdayaan perempuan, dan penguatan ekonomi masyarakat.
12: Untuk TPPKK, Posyandu, dan Dekranasda, tentunya saya menginginkan semua bersinergi dengan baik sehingga membawa dampak yang sangat baik untuk masyarakat kita Mahakam Ulu, terutama untuk perempuan dan anak yang memang selama ini adalah bisa kita bilang yang harus kita jaga dan memberikan kita banyak hal dalam bidang pertama pelestarian tradisi kita, budaya kita dari perempuan sangat aktif, selalu berinovasi di dalam PKK ataupun Dekranasda.
11: Bupati Mahulu menegaskan peran perempuan dinilai memiliki kontribusi penting dalam menjaga, melestarikan, dan mengembangkan budaya daerah. Keterlibatan aktif kewanitaan dalam berbagai bidang pembangunan diharapkan mampu memperkuat identitas budaya Mahakam Ulu sekaligus mendorong lahirnya inovasi yang berbasis potensi lokal. Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu berkomitmen untuk terus memberikan dukungan kepada tiga unsur tersebut agar mampu menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal selama masa bakti hingga 2030 mendatang. Dengan kolaborasi yang kuat, ketiganya diharapkan menjadi motor penggerak dalam meningkatkan kesejahteraan keluarga, memperkuat pelayanan masyarakat, serta mengembangkan ekonomi kreatif yang berkelanjutan di kawasan perbatasan Kalimantan Timur. RRI Longbagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.

0: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia, disabilitas dan perempuan.
1: Seluruh jemaah haji Indonesia gelombang kedua dipastikan mendapatkan tasre atau izin masuk ke Raudah, area istimewa dan suci di dalam Masjid Nabawi selama berada di Madinah. Kepala Daerah Kerja Madinah, Halilur Rahman, mengatakan petugas penyelenggara ibadah haji berhasil menyiapkan sekitar 110 ribu tasre sehingga seluruh jemaah dapat beribadah dan berziarah di Raudah. Sebagian jemaah bahkan berkesempatan masuk ke Raudah lebih dari satu kali melalui tasre yang difasilitasi petugas maupun lewat aplikasi Nusuk.
2: Telah mendapatkan 110.980 tasrih raudhah untuk jamaah haji gelombang kedua. Ini artinya jumlah tasrih raudhah yang kita peroleh melebihi dari jumlah jamaah haji Indonesia, dan ini menunjukkan semua jamaah haji gelombang kedua bisa masuk raudhah. Bahkan juga ada di antara mereka masuk raudhah lebih dari 3 kali, baik dengan menggunakan tasrih raudhah dari Dakar Madinah ataupun dengan menggunakan aplikasi Nusuk Masar.
1: PPIH mengimbau seluruh jemaah agar tetap berkoordinasi dengan ketua kloter dan pembimbing ibadah agar proses kunjungan ke raudhah berjalan tertib, lancar dan nyaman.
0: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Dipancar luaskan dari Jalan Pogarunggung RT 13 Kecamatan Barong Tongkok Kutai Barat. Saudara pendengar, kami hadirkan sesi Pro Dangdut. Dangdut adalah kita, edisi siar hari ini, hari Selasa, tanggal 30 Juni 2026. Saya Elvira menemani Anda pendengar di rangkaian Sendawar Sore. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di mana saja Anda tengah berada ya pendengar. Serasa Kamelia Malik tadi juga sudah menghibur kita di awal kebersamaan dalam Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Jadi untuk pendengar yang baru saja bergabung, ini apa siarannya? Sesi Pro Dangdut ya. Jadi silakan untuk pecinta dangdut, silakan untuk bergabung bersama kami, jalur telepon, SMS dan juga via WA di nomor 0812 505 23938. Dan saya juga mau sapa-sapa pendengar kami yang mendengarkan di audio streaming Pro 1 RRI Sendawar, di mana saja Anda tengah berada. Mudah-mudahan semua berjalan, aktivitas Anda berjalan lancar ya di sore hari ini. Untuk Anda pendengar yang mungkin lagi bersantai, lagi mendengarkan siaran kami di suasana sore hari ini ya, dan cuaca untuk wilayah Sendawar juga ini hari ini

0: Terlihat cuacanya panas nih pendengar ya. Boleh juga dong update-update informasi cuacanya di sore hari ini, dan bisa juga nih aktivitasnya apa di sore hari ini ya. Baiklah, ini kayaknya sudah ada penelpon yang coba gabungan di sesi pertama. Saya coba dulu ya. Dari mana nih? Oh, Putra Rantau. Saya mau coba sapa dari Muyup. Selamat sore, Prodang Dut.
1: Selamat meriah.
0: Apa tuh selamat meriah itu?
1: Sore.
0: Oh, sore.
1: Sore. Ya, sorry.
0: Oh gitu ya. Kalau siang juga kayaknya merian juga tuh.
1: Ya, aku bawa bahasa ya. Aku aja lah.
0: Oke, baik. Gimana kabarnya nih, okay. Putra Rantau?
1: Wah, di sini panas. Walaupun panas, walaupun tadi kan hujan.
0: Iya.
1: Ini air nih naik.
0: Oh, lagi naik ya?
1: Ada 50 cm.
0: Oh.
1: Naik air nih.
0: Baru-baru aja ya tuh ya?
1: Malam tadi mulai naik itu
0: sejak
1: sampai
0: malam,
1: hari ini.
0: Sejak malam tadi.
1: Aku nih tahu berita yang tanah hulu. Lain itu.
0: Iya.
1: Yang tanah hulu kan.
0: Nah,
1: bisa didengar tengah.
0: Baik. Terima kasih infonya nih Bang Putra ya. Oke, sore ini lagunya apa nih? Dangdut ya?
1: Bukan aja sudah.
0: Apa itu?
1: Sapaannya, siapa iya. Yang ada di studio itu sama-sama mendengarkan lagu Kana kan?
0: Oh, Kana. Kana ya?
1: Iya, Kana.
0: Iya.
1: Mansur S.
0: Oh, Mansur S ya. Kana ya. Baik, baik.
1: Ini dengan siapa nih?
0: Elvira.
1: Elvira punya.
0: Iya.
1: Sengkaku kemai itu, yang kemai itu nih tahu kisah itu yang hari dulu.
0: Yang mana ya?
1: Itu orang bini ya tuh. Ada etnis Kutai kan. Jadi awalnya kan bisa aja nyapa. Sekali itu ngebel-ngebel itu sampai habis. Terakhir ini ada sama-sama kami ada dapat nyambung itu.
0: Oh, siapa ya? Siapa ya?
1: Apa orang baru ini sore ini?
0: Siapa ya?
1: Orang ya, bini.
0: Oh, bini yang perempuan. Sarini kah maksudnya kah?
1: Ya.
0: Oh, Sarini. Iya. Gimana?
1: Itu lagu etnis Kutai itu kan mana ada dapat siapa menyapa itu.
0: Dapat lagunya.
1: Lagu doang aja mana ada.
0: Siap. Cuma
1: lagu aja.
0: Iya.
1: Kan biasanya kan kalau Vira maupun siapa kan bawa kan acara ini kan biasanya kan bisa nyambung kan keluarga itu kawan-kawan yang banyak.
0: Iya. Tuh. Oh, begitu. Iya, baik.
1: Tapi nih Bapak itu kita latih aja. Kita di situ tuh latih aja sepian juga. Udah cukup. Elvira kan kehilangan Cianu nih. Pak Nisa kan, kalau Nisa dulu tuh itu mahir kujur tuh anak buah jadi gitu.
0: Baik.
1: Aku kalau Elvira Nisa. Itu bapak itu Haji Lu itu namanya.
0: Oh iya. Baik.
1: Mualaf pang bapak itu.
0: Ya, lanjut.
1: Jadi lagu ini kutujukan siapa yang dengar, mandi ada kecuali. Yang laki maupun bini, yang di hulu maupun di hilir, di seberang mau seberang sini sampai ke pelosok kampung.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih dari Muyup Aket, Putra Rantau sudah gabungan di RRI Sendawar. Lagunya Kana dari Mansur S ya. Yang lain boleh bergabung di SMS atau juga WA ya, 0812-505-239-38. Yang gak sempat gabungan di sore kemarin, boleh ya untuk gabungan di RRI Sendawar yang lagi monitor untuk edisi hari Selasa 30 Juni 2026 di penghujung bulan. Di pendengar ya, tak terasa besok sudah bulan Juli aja tuh. Baik, ada dari Putra Kusut Ombau. Saya mau sapa juga nih, gimana nih kabarnya? Halo Prodangdut.
2: Halo Prodangdut, dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar dari Ombau ya?
2: Baik, sehat selalu. Cuaca panas banget, panas pol.
0: Iya, panas banget ya hari ini ya. Baik. Sore ini apa nih lagunya nih?
2: Lagunya Di Ujung Kerinduan.
0: Oke, dari siapa tuh?
2: Dari Ida Laila.
0: Oke, Ida Laila. Ada nih lagunya ya.
2: Salamnya buat yang selalu di hati. Ya, Mbak Ani, semoga bergabung ya. ditunggu gabungannya di sore hari ini. Terima kasih juga untuk putra rantau tadi, jangan takut masalah air naik turun. Itu sudah keadaan dunia itu. Ya, keadaan dunia naik turun air.
0: Iya.
2: Kalau dia ada kecil ya besar, kalau ada hujan ya panas. Itulah di dunia ini. Ya, begitu juga manusia, dari muda ke tua, nggak mungkin ketua ke, dari tua ke muda kan. Ya.
0: Baik.
2: Tapi kita selalu syukuri apa yang dibuat Yang Maha Kuasa. Ya, salam untuk semua-muanya aja, tanpa terkecuali, semoga sehat selalu semuanya.
0: Iya.
2: Ya, untuk Pak Elpiranya juga semoga sehat selalu bersama keluarga. Selalu dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa. Sekian dan terima kasih. Selamat sore.
0: Selamat sore. Terima kasih sudah bergabung dari Putra Kusut di Ombau. Nah, ini jalur WA kita ada nih. Selamat sore Mbak Elvira. Apa nih lagi mengetik ya. Baik, sembari ini menunggu kita coba lagi terima telepon dari Bunda Rosi di Melak, Prodangdut. Halo Bunda Rosi. Halo.
3: Panas harinya nih Mbak.
0: Iya, sama nih di sini juga panas.
3: Panas terus nih, mungkin kemarau lagi ya.
0: Iya.
3: Di banjir dulu kan, tempat kami tenggelam beberapa hari.
0: Iya.
3: Saya pelak lebaran lagi 10 hari ya lebaran.
0: Oh iya.
3: Hari kan dalam. Ini surut-surut airnya.
0: Oh gitu ya. Baik.
3: Lagunya dari Roma Irama ya, Sebujur Bangkai.
0: Apa?
3: Sebujur Bangkai.
0: Oh, Sebujur Bangkai. Baik.
3: Nah, lama aku udah dengar lagi.
0: Iya, ada lagunya ya.
3: Buat semuanya aja ya.
0: Iya.
3: Misalnya aku nggak daftar nih Mbak Elvira.
0: Oh iya.
3: Mbak Elviranya makasih waktunya.
0: Sama-sama. Terima kasih.
3: Cantik cuma kangen aja.
0: Amin. Selalu
3: keluarga.
0: Iya.
3: Semoga Mbak Elvira lancar.
0: Amin. Iya.
3: Semoga banyak rezeki, panjang umur Mbak Elvira.
0: Amin, amin, amin.
3: Ya, makasih Mbak Elvira ya waktunya.
0: Selamat
3: pulang hati-hati.
0: Iya.
3: Siang dan sore.
0: Ya baik, terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Ya ini jalur WA kita. Selamat sore Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Request cup kopi dangdut. Sapa salam buat Angsa Putih, Putri Pasir, Ani, Cici, Dijolek, Nenek Bunga, Putra Rantau, Dinda, Putri Duyung, Mikael dan semua aja. Semoga sehat selalu. Dari Bang Bang siapa nih? Oh Nur Alam. Dari mana nih? Oke, ya baik. Terima kasih buat Nur Alam sudah gabungan di RRI Sendawar. Nanti lagunya kita hadirkan ya. Baiklah, langsung saja kami hadirkan. Ini sudah di request pendengar kita ya di sesi pertama. Yang mau gabungan, kita ketemu di sesi kedua. Tetaplah bersama kami di Radio Republik Indonesia Sendawar.

Batik merupakan warisan budaya Indonesia. Terkenal sejak tahun 1920, batik dijadikan sebagai salah satu karya seni bernilai tinggi yang juga dianggap sebagai salah satu harta negara. Ini membuat batik dikenal tak hanya dalam negeri, mancanegara pun ikut mengetahuinya. Tak hanya dikenal, batik juga menjadi ikon fashion yang digemari baik di dalam maupun di luar negeri. Karena motifnya yang unik, banyak fashion designer yang memadupadankan batik dengan jenis kain lain menjadi kreasi yang wow. Ini yang membuat batik tidak dianggap kolot lagi. Pasalnya, banyak yang mengatakan kalau seseorang memakai batik, mereka akan terlihat menjadi tua. Paradigma ini akhirnya hilang setelah banyak yang memakai batik di tahun milenium. Ditambah deretan tokoh ternama dari luar Indonesia yang ikut-ikutan memakai batik seperti Tom Cruise, Bill Gates, dan Barack Obama, membuat batik semakin santer terlihat. Bahkan, mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela, dikenal sebagai sosok yang berani dan konsisten tampil beda dengan mengenakan batik Indonesia dalam berbagai acara dunia.

Kearifan lokal merupakan pengetahuan tradisional yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya dan pada umumnya diwariskan dalam lingkungan keluarga secara lisan, baik dengan tuturan maupun melalui ritual, upacara, dan sarana lain. Salah satu contoh kearifan lokal dalam suku Melayu adalah pantun. Apa tanda Melayu jati? Mengangkat pemimpin bijak bestari. Apa tanda Melayu jati? Pemimpin dan ulama mesti bersebati. Pemimpin menjadi sebuah kewajiban dalam tata pemerintahan dan politik dalam kebudayaan Melayu. Dengan adanya pemimpin dan rakyat yang dipimpin, menjadikan umat Melayu memiliki tata pemerintahannya. Dan selanjutnya, ketika nasionalisme muncul, mereka membentuk negara bangsa.

0: Prodangdut Dangdut adalah kita di sesi kedua. Pendengar silakan untuk gabung di 0812-505-23938. Dan penelpon sudah menanti nih, ada dari Bang Wasu Penarong. Prodangdut
1: Dangdut adalah kita, selamat mendung.
0: Ya, mendung di sana, di Penarong ya. Oke, ya gimana nih Bang, sore ini lagunya apa nih Bang?
1: Aku minta putar Sedap Betul.
0: Oh, Sedap Betul.
1: Kalau belum putar, kalau belum diputar, saya minta putar.
0: Iya, ini belum diputar lagunya ya. Ya. Sudah nih lagunya.
1: Apa salam untuk semuanya aja, semoga sehat semua. Tanpa kecuali. Lagunya ada kah?
0: Ada lagunya, ditunggu ya.
1: Ya, untuk Mbak Elvira, semoga sehat ya.
0: Amin, sama-sama.
1: Sore.
0: Ya, selamat sore. Terima kasih Bang Wasu dari Penarong sudah gabungan di RRI Sendawar. Info update-nya ini katanya lagi mendung di sana. Ya, terima kasih untuk informasinya. Dari Kota Bangun ada Mbak Siska. Prodangdut.
2: Selamat sore Prodangdut. Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar dari Kota Bangun? Apakah mendung atau di sana cuacanya panas banget nih di sore hari ini?
2: Sementara ini cuacanya cerah ini, Mbak Fira.
0: Iya, panas ya. Iya.
2: Tahu lah kalau nanti-nantinya lagi.
0: Iya, baik-baik. Baik Mbak Siska, lagunya sore ini apa nih?
2: Lagunya Sebelum Mengenal.
0: Sebelum?
2: Iya, Sebelum Mengenal.
0: Oh, Sebelum Mengenal. Elistania ya, penyanyinya ya.
2: Penyanyinya kalau nggak salah itu Leni Inka.
0: Oh, Leni Inka. Kalau Leni Inka belum ada nih, adanya Elis. Gimana?
2: Semarang ya, yang penting itu tadi.
0: Oh iya, baik. Oke, dibungkus lagunya. Silakan mau sapa salam?
2: Sapa salamnya buat putra kusut tadi, semoga sehat. Ada Bang Wasu tadi.
0: Ya.
2: Ada Kak Erni. Ada Bunda Rosi, Bunda Dahlia, Nah, siapa lagi nih? Ada Putra Banjar.
0: Ya.
2: Ada juga Bang Andre, ada Tiker Lampit, ada Mbak Eti, Mbak Yayu. Apa lagi nih Mbak Pira? Ada Eti Permana.
0: Iya. Yeah.
2: Ada Taman John. Apa lagi nih? Ada Bangsa Putih.
0: Iya. Yeah.
2: Pokoknya buat semua-muanya aja Mbak Elvira, tanpa terkecuali.
0: Baik.
2: Untuk Mbak Elviranya, semoga sehat aja sekeluarga.
0: Amin, iya.
2: Sukses selalu. Itu aja Mbak Elvira. Terima kasih, selamat sore.
0: Selamat sore, terima kasih ya. Sudah gabungan di RRI Sendawar dari Kota Bangun. Ada Mbak Siska ini. Silakan yang lain 0812-505-23938. Ada Putra Jagat dari Sri Mulyo. Saya mau sapa. Prodangdut.
3: Dangdut adalah kita.
0: Iya, apa kabar dari Sri Mulyo, Kecamatan Tolong Iram ya, atau di mana nih Sri Mulyo?
3: Di cerah mendung.
0: Di mana itu?
3: Cerah mendung.
0: Sri Mulyo.
3: Ya.
0: Oh iya. Cerah mendung ya. Halo. Iya, baik. Silakan lagunya apa nih?
3: Lagunya minta Mabuk Duit aja.
0: Mabuk Duit.
3: Ya.
0: Oh iya. Oh iya. Ada nih lagunya ya, Mabuk Duit ya.
3: Wah.
0: Baik. Silakan mau sapa salamnya?
3: Salamnya tadi ikut yang sudah duluan, mereka Siska, mereka Taman Jong, mereka Pak Abang Wasu. Mereka Putra Kusut. Ya, buat semuanya lah, aku ngikut aja salamnya tuh.
0: Iya. Baik.
3: Lagunya ada Mabuk Duit.
0: Ada lagunya, ditunggu ya.
3: Mau mabuk cinta, nah ini takut nggak kuat ngongkosin.
0: Oh begitu. Oh iya, siap.
3: Beri mabuk duit aja.
0: Iya.
3: Ya, terima kasih Mbak Elvira.
0: Sama-sama. Iya.
3: Assalamualaikum, selamat sore.
0: Selamat sore, waalaikumsalam. Terima kasih sudah gabungan di RRI Sendawar. Sudah 3 penelpon nih pas ya. Untuk pendengar yang lain silakan nanti boleh gabungan di sesi ketiga ya. Tetaplah bersama kami di RRI Sendawar.

0: Ada tambahan lagi, Kak?
1: Enggak, ini aja.
0: Totalnya Rp34.000 ya, Kak? Ada uang pas, Kak?
1: Enggak ada.
0: Uangnya Rp35.000 ya. Kembaliannya Rp1.000 per men ya, Kak. Terima kasih.
2: Pernahkah Anda sebagai konsumen mengalami kejadian seperti itu? Uang kembalian dibayar dengan permen. Wah, wah, wah. Kebiasaan ini bisa menghilangkan fungsi rupiah sebagai alat pembayaran yang sah oleh negara. Meski receh, bayarlah dengan rupiah, bukan dengan permen.

Bell's palsy merupakan kelemahan yang muncul tiba-tiba pada otot di satu sisi wajah. Kelemahan ini membuat separuh wajah tampak sulit digerakkan. Seorang wanita asal Balikpapan, Kalimantan Timur, mengaku terkena sindrom Bell's palsy kipas angin, hingga setengah otot wajahnya melemah. Hal ini terjadi karena pengaruh air kondisioner atau AC dan kipas angin yang selalu dinyalakan di malam hari serta langsung menghadap ke wajahnya. Apa benar Bell's palsy bisa muncul karena terlalu sering terpapar dingin dari AC dan kipas angin? Para ahli menduga Bell's palsy bisa terjadi karena pembengkakan dan peradangan pada saraf yang mengontrol otot-otot di satu sisi wajah. Ini bisa disebabkan oleh reaksi yang terjadi setelah infeksi virus. Meski demikian, ada baiknya juga jangan terlalu sering terpapar kipas angin agar tidak terkena Bell's palsy kipas angin. Mencegah lebih baik dari mengobati.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pendengar, saat ini pukul 15.25 waktu Indonesia Tengah, ya kurang lebih setengah jam lagi kami akan hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita, ke ruang dengar Anda. Silakan untuk bergabung di RRI Sendawar untuk sajian sore ini di Pro Dangdut 0812-505-239-38. Jalur WA ini ada Bunda Ceria. Selamat sore Mbak, untuk cuaca panas menyala, lagunya berakit-rakit dari Haji Roma. Sapa salam buat semua yang bergabung di sore hari ini buat Mbaknya TKB. Terima kasih ya sudah bergabung bersama kami di RRI Sendawar. Kita coba cari lagunya. Oke, ini berakit-rakit ya. Ya, ini nampaknya ada nih lagunya ya. Terima kasih untuk jalur atensinya di WA. Dari Balo Asa ada Bunda Erni, Pro Dangdut.
2: Halo, selamat sore Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Iya, apa kabar Bunda Erni?
2: Baik-baik aja Mbak Isira.
1: Sehat ya.
2: Kalau di Balo ini cuacanya panas Mbak.
1: Iya, panas sih ya, di sini.
2: Lumayan kering lah pakaian.
1: Oh gitu, iya. Lagi ngapain nih Bunda Erni?
2: Lagunya apa? Di Janjal Batu aja Mbak Isira.
1: Apa itu?
2: Di Ganjal Batu.
1: Oke, ya. Saya cari
2: dari Negijet ya.
1: Oh iya, saya cari ya, mudahan ada nih lagunya ya. Di Ganjal Batu, oke, ada lagunya.
2: Pinjam jalur dulu Mbak.
1: Silakan.
2: Ya. Aku ini baru monitor.
1: Oh baru bangun tidur?
2: Enggak, tadi ada pekerjaan bikin bunga aja.
1: Oh bikin bunga.
2: Rangkai bunga dari. Dari plastik belanja.
1: Oh iya, sama siapa tuh Bunda lagi bikin?
2: Sama itu, mertuanya anak.
1: Oh mertuanya anak ya.
2: Mamanya Uci.
1: Oh ini masih berlanjut ya, sambil dengar radio ya.
2: Ini sudah istirahat baru.
1: Oh iya. Oh lagi dengarkan, sambil dengarkan siaran ya.
2: Ya, sapa salam dulu ya, Bun.
1: Silakan. Boleh, heeh.
2: Bunda Rosi, Bunda Dahlia.
1: Iya.
2: Lalu ada Adik Mila juga, Ada Mbak Ani, Mbak Lina, Mbak Eti, Mbak Yayi juga, Angka Putih. Putra Jagat juga. Semoga sehat semuanya. Ada Taman John, ada Bang Dio. Ada siapa lagi? Baru juga panasnya. Sudah turun hujan lagi.
1: Tapi masih panas ya di situ ya?
2: Agak panas, tapi kok hujannya agak deras loh.
1: Iya.
2: Tapi baru ya. Hujan.
1: Kata orang hujan sakit tuh Bunda ya.
2: Terus Putra Galang juga, Edi Permana, Putra Kusut, semoga sehat semuanya. Kayaknya buat semuanya aja Mbak.
1: Iya.
2: Iya, ada Andre Kuyung,
1: iya.
2: Banjar, Terlawan, Bang Filip, Bang Haji juga di sini gabungannya. Semoga sehat semuanya. Buat semuanya aja dari A sampai Z.
1: Kalau
2: pulang nanti hati-hati ya Mbak. Terima kasih atas waktunya. Selamat siang menjelang sore.
1: Iya, terima kasih Bunda Rosi. Bunda Rosi, Bunda Erni dari Balok Asa sudah gabungan di RRI Sendawar. Yang lain boleh digabungan, kita masih ada waktu ya di jalur telepon, SMS dan juga via WA 0812-505-239-38. Oh, ini ada juga nih yang request dari pendengar kita ya, minta lagu Kopi Dangdut. Kalau begitu, ini kita jeda dulu pendengar yang mau nanti ketemu nanti di sesi berikutnya ya. Kita masih akan hadirkan Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cuk.
1: Ya.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Ya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Kenapa, Ren? Kok duduknya gak nyaman begitu?
4: Kebelet nih, buang air kecil.
3: Loh, gak apa-apa, Ren. Ijin aja ke belakang. Gak baik loh buat kesehatan. Nahan-nahan kencing.
4: Jangan keras-keras. Gak enak nih, masih pemaparan si bos. Udah, gak apa-apa. Masih bisa kok ditahan.
3: Ren, jangan suka nahan kencing. Bahayanya luar biasa loh. Kamu bisa kena infeksi saluran kemih dan batu ginjal.
4: Ih, serius kadet? Pantas kadang ngerasa nyeri di bagian perut sebelah kanan. Apa jangan-jangan itu pertanda ya?
3: Nah, Ren, itu bisa jadi pertanda. Ayo deh, daripada terlambat, jangan suka nunda-nunda kencing, Ren.
2: Jangan abaikan kesehatanmu dengan alasan apapun. Mencegah lebih baik daripada mengobati.

0: Pendengar Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar 103,3 FM Fahmi Syahab dengan Kopi Dangdut. Mudah-mudahan bisa menghibur Anda di sore hari ini. Pendengar, saat ini pukul 15.46 waktu Indonesia Tengah. Di sesi terakhir ini pendengar, barangkali ingin masih bergabung bersama kami ya di jalur telepon atau SMS, juga bisa 0812-505-23938. Buat pendengar yang sudah gabung di edisi hari ini, juga kami ucapkan terima kasih untuk Anda. Semoga bisa menghibur juga buat pendengar yang lain untuk request-request di hari ini pendengar ya. Dan nantinya pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah, kami akan hadirkan program Kentongan ke ruang dengar Anda nanti, sampai nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah dalam rangkaian Sendawar sore ya. Nantinya 17 waktu Indonesia Tengah kita akan bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin mengikuti lintas Banjar Nusantara ya. Dan saudara, kami juga informasikan nanti pada pukul 15.49 waktu Indonesia Tengah kita akan ikuti jadwal azan asar untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Ya, ini udah kurang lebih beberapa menit lagi nih pendengar ya. Di sore hari ini cuaca juga masih cerah bersahabat ini pendengar ya, sedari pukul 14 di awal kebersamaan kita dalam Pro Dangdut tadi hingga kini ya. Mudah-mudahan segala aktivitas Anda bisa berjalan lancar di akhir bulan Juni 2026 ya. Kita akan hadirkan beberapa lagu penutup pendengar sebelum nantinya kita akan ikuti jadwal azan asar untuk wilayah Barong Tongkok dan sekitarnya. Dan sudah tiba di penghujung nih pendengar, terima kasih untuk Anda. Mudah-mudahan semua lagunya sudah terputar semua dan bisa menghibur Anda di mana saja Anda berada.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barong Tongkok dan sekitarnya.
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

حي على الفلاح. حي على

0: wassalatilqa imah ati sayyidana muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal aliyatar rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudanil ladzi wa'adah innaka la tukhliful mi'ada.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat asar. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offside itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi.
5: Go! Angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi, angkara Messi. Ayo, satu lagi. Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap deg

103,3 FM RRI Senawar di program Kentongan Saudara. Palomera Indonesia mengerahkan 400 mobil tangki air untuk menangani dampak kekeringan ekstrim akibat El Nino. Operasi kemanusiaan difokuskan untuk memenuhi kebutuhan air bersih masyarakat terdampak di berbagai daerah. Fenomena El Nino diperkirakan berlangsung hingga Mei tahun depan dan berpotensi memicu kekeringan berkepanjangan. PMI memusatkan penanganan pada dampak kemanusiaan termasuk pemenuhan kebutuhan air lebih bersih kepada masyarakat. Ketua Umum Palomera Indonesia Yusuf Kala memimpin apel operasi dampak kekeringan ekstrim akibat El Nino. JK menekankan PMI siap sedia sejak dini menghadapi dampak tersebut. Hal itu dikatakan Yusuf Kala usai memimpin apel operasi dampak kekeringan ekstrim akibat El Nino di Gudang Logistik PMI Jalan Gatot Subroto pada hari Selasa 30 Juni. Ya, PMI menyiapkan 200 mobil tangki berkapasitas besar dan 200 mobil tangki berkapasitas kecil. Armada berukuran kecil diprioritaskan untuk menjangkau kawasan perkotaan yang mengalami kesulitan pasokan air, wilayah Pulau Jawa, Bali, dan sejumlah daerah yang terdampak, saudara. Dan dalam pelaksanaan distribusi, PMI akan bekerja sama dengan rumah ibadah sebagai pusat penyaluran. Mekanisme tersebut dipilih untuk mempercepat, menertibkan, dan memeratakan distribusi bantuan air bersih. Untuk membaca selengkapnya, Anda bisa mengakses di website rri.co.id. JK pimpin PMI kerahkan 400 mobil tangki air untuk hadapi El Nino.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.
1: 103,3 FM RRI Sendawa.
2: Pendengar, Kepala BNPB Letjen TNI Dr. Suharyanto memberikan pembekalan strategis kepada 157 perwira siswa pendidikan reguler Sesko TNI tahun anggaran 2026 di Jawa Barat pada hari Kamis 25 Juni. Di hadapan para perwira tinggi masa depan, Kepala BNPB menggarisbawahi pentingnya penguatan kelembagaan di daerah saat situasi darurat, di mana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD bertindak sebagai pemegang tongkat komando utama, didukung penuh secara integratif oleh unsur TNI, Polri, dan kementerian atau lembaga terkait. Dalam pemaparan yang bertajuk Transformasi Penanggulangan Bencana Berbasis Teknologi dan Kesiapsiagaan Masyarakat Menuju Indonesia Tangguh Bencana, Letjen TNI Suharyanto menjelaskan bahwa keberhasilan operasi tangkap darurat sangat bergantung pada kejelasan garis komando di lapangan. Sesuai dengan regulasi penanggulangan bencana, pemerintah daerah melalui BPBD memegang peran sentral sebagai pengendali utama operasi pemulihan. Kendati demikian, kolaborasi taktis mutlak diperlukan demi memastikan akselerasi penanganan berjalan tanpa hambatan birokratis. Sementara Kepala BNPB menginstruksikan agar unsur TNI yang diperbantukan di daerah senantiasa aktif melakukan asistensi dan pendampingan kepemimpinan tanggap darurat, terutama jika kapasitas manajerial posko di tingkat daerah membutuhkan penguatan taktis. Pengisian peran sebagai komando posko darurat bencana harus didasarkan pada kompetensi kepemimpinan dan kapabilitas eksekusi di lapangan. Sinergi ini dirancang untuk memastikan roda organisasi penanggulangan bencana di setiap daerah tetap bergerak cepat, responsif, dan terstruktur di bawah koordinasi kepala daerah setempat. Selain penataan struktur organisasi posko komando, aspek pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat terdampak harus menjadi prioritas absolut yang tidak boleh ditunda. Kebutuhan seperti makanan, air bersih, layanan kesehatan, hingga penyedia tenda keluarga yang layak juga harus terdistribusi dalam waktu kurang dari 3 kali 24 jam. Dalam konteks ini, Kepala BNPB menjamin koordinasi logistik antara pusat dan daerah berjalan non-stop, bahkan menginstruksikan pemanfaatan sumber daya yang ada secara optimal tanpa perlu mengkhawatirkan hambatan administratif di awal masa darurat. Baiklah saudara, demikian informasi ini dalam sajian program Kentongan. Kepala BNPB bekali 157 pasi Sesko TNI strategi penguatan posko komando bencana di tanah air. Informasi ini kami cukupkan dalam program Kentongan Pendengar. Selanjutnya kita akan nantikan pukul 17 waktu Indonesia Tengah untuk bergabung bersama Pro 1 RRI Banjarmasin mengikuti Lintas Banjar Nusantaraya. Selepas itu pukul 17 lewat 30 kami akan hadirkan Sendawar Sore ke ruang dengar Anda.

0: kaleng-kaleng susu aku itu mau diapain?
1: Kaleng-kaleng susu itu mau mama daur ulang buat pot.
0: Kan udah ada pot, Ma.
1: Iya, tapi kan lebih baik harus mengurangi jumlah pemakaian pot-pot plastik.
0: Untuk mengurangi pencemaran lingkungan juga ya, Ma?
1: Iya, dan kita harus ingat 3M.
0: Apa itu 3M, Ma?
1: Mengurangi, menggunakan kembali dan mendaur ulang barang-barang yang masih bisa kita pergunakan.
0: Wah, Mama hebat ya.
2: Dengan mengurangi, menggunakan kembali, dan mendaur ulang, maka kita telah turut serta menjaga lingkungan. Lingkungan sehat, anak cerdas.
3: Waktunya kentongan. Setelah terjadi bencana, keadaan korban yang bagaimana yang paling membutuhkan penanganan medis atau profesional? A. Tidak tenang atau sulit tidur selama 1 sampai dengan 2 minggu. B. Tidak nafsu makan selama 2 atau 3 hari. C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 atau 3 bulan. Jawabannya adalah C. Pengalaman mengerikan yang masih melekat jelas dalam ingatan selama 2 sampai 3 bulan. Orang yang baru saja mengalami bencana biasanya memiliki tingkat traumatik yang tinggi, maka mereka sangat membutuhkan penanganan medis atau profesional. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: rekaman suara Bung Karno saat proklamasi?
1: Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia.
0: Tahukah kamu bahwa rekaman tersebut bukanlah rekaman pada saat Bung Karno membacakan proklamasi pertama kali, namun direkam ulang agar dapat diputar dan diperdengarkan untuk generasi-generasi berikutnya. Karena pada saat pertama kali proklamasi dibacakan, hanya ada dokumentasi foto saja. Hal ini dikarenakan keterbatasan teknologi pada masa itu. Pada tahun 1951, tepatnya 6 tahun berlalu setelah kemerdekaan, Yusuf Ronodipuro, salah satu pendiri Radio Republik Indonesia, mengusulkan agar suara proklamasi diabadikan dalam bentuk rekaman suara. Awalnya, ide ini ditentang oleh Bung Karno, karena menurut Bung Karno, proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia adalah sesuatu hal yang sakral dan tidak dapat diulang. Atas bujukan Yusuf Ronodipuro, akhirnya Bung Karno setuju untuk melakukan rekaman proklamasi dengan tujuan agar generasi muda tetap bisa merasakan gelora semangat proklamasi. Rekaman ini dilakukan di studio Radio Republik Indonesia di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta, dan dikirim ke studio Lokananta di Surakarta untuk digandakan dan disebarluaskan di seluruh Indonesia.

0: talk show menarik dan program spesial dari RRI. Semua ada di aplikasi RRI Digital. Download sekarang dan nikmati tanpa batas.
1: Pro 1 RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar. Kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantaraya, siaran berjaringan Koordinator Nusantaraya 8 edisi Selasa 30 Juni 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Samarinda, Palangkaraya, Tarakan, dan Nunukan telah kami siapkan untuk Anda sore ini. Bersama saya Tiara Alia, inilah Lintas Banjar Nusantaraya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantaraya kita awali dari Bumi Paguntaka, Tarakan, Kalimantan Utara.

0: pendengar dari Tarakan ada rekan saya Ervi. Halo Ervi, apa kabar?
1: Halo Tiara, kabar baik. Bagaimana sebaliknya di Nunukan?
0: Alhamdulillah, di Nunukan juga baik. Bagaimana cuaca di Tarakan?
1: Tarakan hari ini menyala ya, gak banyak berbeda dari hari-hari sebelumnya, panas terus.
0: Oke, menyala abangku. Baik, baik Ervi, untuk Tarakan ada berita apa yang hari ini akan disajikan?
1: Ini terkait langkah antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang, Tiara.
0: Oke, baik, silakan Ervi.
1: Terima kasih Tiara, RRI Nunukan. Pemirsa dan pendengar Lintas Banjar Nusantara ya, masyarakat Kota Tarakan diimbau untuk tetap bijak dalam menggunakan air bersih. Pasalnya, kondisi cuaca di Kota Tarakan saat ini mulai memasuki musim kemarau, di mana curah hujan terpantau minim selama 10 hari terakhir.
2: Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi bumbung kita lagi. Tapi insya Allah untuk 1 bulan ke depan ini masih aman.
3: Kondisi Tarakan dalam beberapa hari terakhir minim curah hujan. Bahkan cuaca terasa terik kala siang hari. Kondisi ini menyebabkan volume air baku di sejumlah embung di Tarakan berkurang. Padahal air tersebut akan digunakan Perumda Tirta Alam Tarakan untuk memproduksi air bersih. Hal itu diakui Direktur Perumda Tirta Alam Tarakan Iwan Setiawan. Meski demikian, ia memastikan pasokan air baku di sejumlah embung utama masih dalam kondisi normal dan aman untuk 1 bulan ke depan. Iwan menjelaskan penurunan volume air terjauh saat ini terjadi di embung Binalatung, yakni berada di angka minus 60 cm dengan penyusutan rata-rata 5 cm per hari. Dengan laju penyusutan tersebut, ketahanan air baku di Tarakan diperkirakan masih mampu bertahan hingga 36 hari ke depan. Iwan memprediksi tantangan terbesar akan terjadi sekira bulan Agustus mendatang jika curah hujan tidak kunjung turun di akhir Juli.
2: Ini sebenarnya sudah masuk musim kemarau. Sudah hampir 10 hari tidak hujan. Tapi kondisi embung kita di terutama di Persemayan itu masih normal. Terus di bendungan Binalatung itu masih min 60. Kalau min 60 itu per hari dia turun 5 cm sampai min 1 meter 80. Berarti masih sekitar kekuatannya masih 36 hari. Nah, kita berharap hujan ini datang untuk mengisi embung-embung kita lagi. Tapi insya Allah untuk 1 bulan ke depan ini masih aman.
3: Menyikapi skenario terburuk jika kemarau panjang benar-benar terjadi, Perumda Tirta Alam Tarakan telah menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Di antaranya adalah memberlakukan sistem pengaliran air secara bergilir, terutama untuk wilayah pesisir dan dataran tinggi. Iwan optimis kelancaran distribusi kali ini akan lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, mengingat perbaikan jaringan pipa bypass untuk wilayah pesisir telah rampung dikerjakan. Selain itu, Perumda Tirta Alam Tarakan juga akan mendistribusikan air bersih secara gratis menggunakan armada mobil tangki ke wilayah-wilayah yang paling membutuhkan. Masyarakat pun diajak bersama-sama berdoa agar hujan bisa segera turun di pertengahan atau akhir Juni ini guna mengisi kembali cadangan embung-embung di Tarakan. Muhammad Rajabsyah, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Iya, demikian informasi dari Bumi Paguntaka Kota Tarakan terkait antisipasi potensi terjadinya kemarau panjang di Kota Tarakan. Selanjutnya kembali ke RRI Nunukan, Tiara.
0: Baik, terima kasih dengan rekan Ervi dari Tarakan, Kalimantan Utara. Selanjutnya kita menuju Bumi Tunantaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pemirsa dan pendengar, Dinas Kesehatan Nunukan mengungkap penyebab tingginya kasus diabetes di Kecamatan Nunukan. Penjelasan disampaikan menyusul perbedaan mencolok jumlah penderita dengan wilayah terpencil. Laporan Ferry Herdiansyah selengkapnya.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan mencatat di Kecamatan Nunukan terdapat 1039 kasus diabetes, sedangkan di Kecamatan Sembakung Andulai hanya 19 kasus. Dinas Kesehatan menilai perbedaan tersebut dipengaruhi oleh kondisi penduduk dan proses pendataan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan, Miskia.
2: Dan memang pada saat kita turun mendata, itu memang tidak didapat semuanya, tidak semua sesuai hampir keseluruhan masyarakat didapat karena rata-rata mereka tidak di tempat, ya, sampai dari kecil dan memang jumlah penduduknya juga sedikit. Jadi kalau kita pun ada dapat kasus, ya mungkin kasusnya tidak banyak.
1: Wilayah perkotaan memiliki jumlah penduduk yang terus bertambah setiap tahun. Kondisi tersebut membuat jumlah kasus yang ditemukan cenderung lebih tinggi. Selain jumlah penduduk, pola hidup masyarakat turut menjadi perhatian Dinas Kesehatan. Kebiasaan mengkonsumsi makanan kurang sehat dinilai berpengaruh terhadap peningkatan kasus diabetes.
2: Nah, kalau di daerah perkotaan memang dinunukan terutama itu penduduk kan setiap tahun bertambah. Semakin banyak.
1: Dinas Kesehatan Kabupaten Nunukan juga menyoroti pentingnya perubahan pola hidup masyarakat. Upaya pencegahan terus didorong melalui edukasi mengenai pola makan sehat.
2: Terus pola hidup juga, ya, bagaimana yang banyak mengkonsumsi makanan tidak sehat, ya, memang mengandung, apalagi yang beredarnya dengan apa minuman-minuman yang bermacam di tempat yang disiapkan di kota seperti kafe-kafe atau apa, ya, itu dari pola hidup masyarakat yang bisa meningkatkan kasus seperti itu.
1: Ferry Herdiansah melaporkan.
0: Demikian informasi dari Bumi Tunontaka, Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan oleh RRI Banjarmasin, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Nunukan. Informasi selanjutnya kita menuju kota tepian Samarinda, Kalimantan Timur.
1: Tetaplah bersama kami di 103,3 FM RRI.

Cancel Hour sore, kami lanjutkan ke ruang dengan Anda pendengar. Anda masih bersama Radio Republik Indonesia Sendawar, dan seperti biasa di sore hari ini kami akan mengawali kebersamaan kita dengan hadirkan beberapa lagu terlebih dahulu. Selamat mendengarkan.

0: Waduh, tanaman rimbangku tumbuh dengan baik.
1: Wah, pagi Bu Asri.
0: Pagi Pak Seno.
1: Wah, Bu Asri pagi-pagi rajin betul sudah ke kebun.
0: Ah, cuma nengok aja.
1: Wah, ini tanaman rimbang semua ya Bu?
0: Iya nih Pak.
1: Wah, memang ya Bu, kita harus membudidayakan aneka macam tanaman rimbang. Soalnya manfaatnya banyak sekali.
0: Iya Pak, betul. Contohnya seperti kunyit, itu bisa meredakan sakit pada saat haid. Lalu ada daun kumis kucing, itu bisa meringankan gejala kencing batu. Selain itu, nih daun jambu biji pun ada manfaatnya Pak, membantu menyembuhkan saat diare. Pokoknya banyak banget manfaatnya.
1: Wah, Bu Asri memang hebat. Jadi selain ini sebagai keperluan bumbu masak, bisa juga untuk obat ya Bu?
0: Oh, jelas sekali.
2: Ayo manfaatkan aneka macam tanaman rimbang sebagai obat.

0: Pasti kalian sudah lihat.
1: Lihat apaan?
0: Emangnya belum tahu? Setiap menjelang peringatan kemerdekaan RI, Kementerian Sekretariat Negara Indonesia meluncurkan logo dan tema.
1: Terus?
0: Ya pasti, banyak kita lihat juga ucapan selamat ulang tahun di media sosial. Tapi sayang, banyak yang salah dan juga keliru dalam penulisan HUT RI.
1: Maksudnya gimana ya?
0: Kamu tahu nggak, kalau penulisan HUT RI ke-79 dengan HUT ke-79 RI beda makna loh.
1: Emang bedanya apa sih?
0: Kalau penulisan HUT RI ke-79 itu memberi kesan seolah Indonesia berjumlah 79 lebih.
1: Oh gitu toh.
0: Iya, HUT itu mengartikan jumlah ulang tahunnya, bukan jumlah RI. Karena Republik Indonesia yang disingkat RI hanya ada satu.
1: Oh iya iya iya iya iya.
0: Iya kan? Jadi penulisan yang benar adalah HUT ke-79 Republik Indonesia, bukan HUT RI ke-79.
1: Wah, sekarang aku jadi ngerti nulis yang benar. Jadi gak keliru lagi dah.
0: Betul. Dengan penulisan yang benar, kita bisa lebih menghargai dan merayakan kemerdekaan Indonesia dengan baik.

0: mendengarkan RRI Sendawa.
1: Terima kasih saudara pendengar, Anda masih bersama kami Radio Republik Indonesia Sendawa. Rangkaian Sendawa sore kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan musik informasi. Saudara, melansir dari media rri.co.id, astronot ISS bersiap spacewalk untuk perbaiki lengan robot Canadarm2. Saudara, dua astronot NASA dijadwalkan melakukan spacewalk pada hari Selasa, 30 Juni 2026. Mereka ini akan mengganti komponen yang mengalami kerusakan pada lengan robot Canadarm di International Space Station atau ISS. Mengutip dari NASA, spacewalk akan dimulai pukul 8.35 EDT. Spacewalk juga diperkirakan berlangsung selama sekitar 6 jam 40 menit. Astronot Chris Williams dan Jessica Meir akan mengganti sambungan pergelangan wrist joints Canadarm yang mengalami malfungsi. Lengan robot yang dipasang di ISS ini sejak tahun 2001 berperan dalam mendukung berbagai operasi. Contohnya, pemindahan kargo, penanganan peralatan, dan membantu aktivitas spacewalk. Sehari sebelumnya, Williams dan Meir menyelesaikan konfigurasi pakaian antariksa, menyiapkan peralatan, serta meninjau prosedur perbaikan di modul Quest. Mereka ini dibantu di astronot NASA Jack Hathaway dan astronot Badan Antariksa Eropa, Sophie Adenot. Hathaway dan Adenot ini memantau jalannya spacewalk serta mengoperasikan Canadarm agar berada pada posisi yang tepat untuk diperbaiki, saudara. Sementara itu, tiga kosmonaut Rusia yang bertugas di ISS menjalankan berbagai aktivitas pemeliharaan stasiun. Komandan Sergei Kuznetsov mengganti perangkat elektronik dan memeriksa kondisi jendela modul Zvezda dan POIS. Sementara itu, Sergei Mikhaev dan Andrei Fedayev melakukan perawatan sistem pendukung kehidupan dan perangkat ilmiah. Keduanya juga melakukan pengecekan terhadap sistem ventilasi dan komputer di segmen Rusia. Demikian informasi yang kami lansir dari rri.co.id. Astronot ISS bersiap spacewalk untuk memperbaiki lengan robot Canadarm. Dan saudara pendengar, kami hadirkan kembali beberapa lagu ke ruang dengar Anda hingga nanti pada pukul 18 waktu Indonesia Tengah. Kami akan hadirkan sesi Zona Petang.

0: Wisata Kalimantan Timur.
1: 15 km dari pusat kota Samarinda, terdapat sebuah telaga permai Batu Besau. Tempat wisata ini merupakan sebuah kawasan hijau yang biasa digunakan sebagai lokasi berkemah. Meskipun tidak berkemah di sini, kita masih bisa menikmati keindahan Telaga Permai Batu Besaung. Tanah di kawasan ini memiliki ketinggian yang bervariasi, sehingga sungai yang melaluinya menyerupai air terjun pendek. Kita bisa berendam dan bermain di tampungan airnya yang dangkal. Selain itu, kita juga bisa berjalan menjelajahi kawasan ini untuk melihat keindahan

pendengar, kami akan hadirkan sesi Zona Petang ke ruang dengar Anda dengan menghadirkan lagu religi islami untuk Anda hingga nanti pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah.

0: Piala Dunia 2026 sudah di depan mata. Nah, kamu tipe penonton bola yang mana? Tipe pertama, si paling hafal statistik.
1: Pemain ini musim lalu asisnya 12, akurasi passingnya 89%. Aku udah prediksi sih dia bakal cetak gol.
0: Tipe kedua, si komentator dadakan.
2: Harusnya tadi dioper, jangan egois. Woi, itu belakang kosong. Ah, itu aja nggak bisa.
0: Tipe ketiga, si paling FOMO, yang penting rame aja.
3: Bentar, offset itu yang mana ya? Kok bisa sih penalti? Kok kartu merah? Hah? Dia ngapain sih kok guling-guling di rumput?
0: Dan tentu aja, si paling heboh. Baru menit kelima, suaranya udah satu kompleks.
4: Messi, Angkara Messi, Angkara Messi, Angkara Messi.
5: Go! Ayo satu lagi, Boy, jagoan gue, go!
0: Apapun tipenya, sepak bola selalu punya cara untuk menyatukan cerita dan semangat bersama. Piala Dunia 2026, siap bergadang, siap dengan.

Dan kalau setiap diri yang zolim, musyrik itu mempunyai segala apa yang ada di bumi ini, tentu dia menebus dirinya dengan itu, dan mereka menyembunyikan penyesalannya ketika mereka telah menyaksikan azab itu, dan telah diberi keputusan di antara mereka dengan adil, sedang mereka tidak dianiaya.

0: يعلمون.
1: Ingatlah, sesungguhnya keputusan Allah apa yang ada di langit dan di bumi. Ingatlah, sesungguhnya janji Allah itu benar, tetapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya.

0: un
1: Dialah yang menghidupkan dan mematikan, dan hanya kepadanyalah kamu dikembalikan.

Hai manusia, sesungguhnya telah datang kepadamu pelajaran dari Tuhanmu dan penyembuh bagi penyakit-penyakit yang berada dalam dada dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang yang beriman.

Katakanlah, dengan kurnia Allah dan rahmat-Nya, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Kurnia Allah dan rahmat-Nya itu adalah lebih baik dari apa yang mereka kumpulkan.

0: Katakanlah, terangkanlah kepadaku tentang rezeki yang diturunkan Allah kepadamu, lalu kamu jadikan sebagiannya haram dan sebagiannya halal. Katakanlah, apakah Allah telah memberikan izin kepadamu tentang ini, atau kamu mengada-adakan saja terhadap Allah?
1: Sadaqallahul Azim.
0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
2: Saatnya kumandang azan maghrib untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya. Allah.

0: والصلاة القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Teruntuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya, selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar.
2: Dan saudara pendengar, demikian kami hadirkan ke ruang dengar Anda sesi Zona Petang menghadirkan lagu religi islami ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di rangkaian Sendawar Malam. Nantinya Anda akan ditemani bersama rekan siar yang bertugas berikutnya. Saya Elvira pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat sore dan sampai jumpa.

istri Abdullah bin Mas'ud berkata, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersedekahlah hai kaum wanita walau dari perhiasanmu. Maka saya kembali kepada suamiku berkata, engkau seorang yang tidak punya dan Rasulullah menyuruh kami bersedekah. Coba tanyakan kepadanya kalau boleh. Saya bersedekah kepadamu, kalau tidak saya berikan pada lain orang. Berkata Abdullah, tanyakan sendiri. Maka pergilah Zainab, mendadak bertemu dengan seorang wanita di muka pintu Rasulullah yang hajatnya bersamaan dengan saya. Maka Bilal keluar dan kami berkata, beritahukan kepada Rasulullah bahwa ada dua orang perempuan bertanya, bolehkah bersedekah pada suami dan anak-anak yatim yang dipeliharanya? Tetapi jangan diberitahu siapa kami. Siapakah kedua perempuan itu? Jawab Bilal, seorang perempuan Ansor dan Zainab. Tanya Nabi, Zainab yang manakah? Zainab istri Abdullah bin Mas'ud. Maka sabda Nabi, bagi keduanya dua pahala, pahala sedekah dan pahala membantu keluarga atau kerabat. Hadis riwayat Bukhari Muslim.

Pendengar, apapun yang berlebihan memang tidak baik. Begitupun dengan takaran gula. Maka jangan sampai tidak tahu batas konsumsi gula per hari. Makan terlalu banyak gula dapat meningkatkan resiko berbagai penyakit seperti kenaikan berat badan, obesitas, tekanan darah tinggi, diabetes tipe 2, penyakit jantung, dan penyakit hati. Sebenarnya, gula tak akan bermasalah di dalam tubuh jika kita mengetahui batasannya. Agar konsumsi gula tetap pada batas yang wajar, berikut batas konsumsi gula yang disarankan dari Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per orang dalam per hari, yaitu 50 gram gula atau setara dengan 5 sampai dengan 9 sendok teh. Sementara anak-anak antara usia 2 sampai dengan 18 tahun boleh mengkonsumsi tidak lebih dari 25 gram atau 6 sendok teh batas konsumsi gula per hari. Ayo, jaga asupan gula harian Anda untuk

0: capek. Main game ah.
1: Alpha is online.
2: Alvin, pulang sekolah, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
0: Maaf, Pak, maaf.
2: Sana cepat.
0: Iya, iya.
2: Hah, anak sekarang, pulang sekolah bukannya ganti baju, malah HP yang dipegang. Oh iya ya, lihat skor bola dulu ah.
0: Pak, Papa.
2: Apa?
0: Kalau pulang kerja, tas ditaruh dulu, baju diganti dulu, jangan main HP.
3: Anak-anak selalu mencontoh orang dewasa, jadi selaraskanlah perkataan dan tindakan.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawari manapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa di edisi siar hari ini Selasa 30 Juni 2026 ya, temani Anda hingga nanti pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat lagi akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda dengan Sendawar Malam. Tetaplah di Pro 1 RRI Sendawar.

Republik Indonesia, senori manapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa. Akan kami bagikan beberapa informasi menarik untuk Anda. Tetaplah di Pro 1 RRI Sandawar.

0: Aduh, Jeng, aku lagi bingung nah.
1: Kenapa, Jeng? Kok bingung? Sini, pegang tanganku biar gak bingung.
0: Ih, Jeng, kamu ini bercanda. Orang lagi serius tahu. Aku nih bingung. Lihat perkembangan anakku. Umur 11 tahun tapi ya, kok gak seperti anakmu? Padahal kan seumuran, anakmu lebih tinggi daripada anakku.
1: Wah, Jeng, mungkin itu gejala stunting. Nih ya, lihat gejala stunting. Tuh, di artikel kesehatan, stunting adalah kondisi badan anak lebih pendek daripada usianya akibat kekurangan gizi jangka panjang. Kondisi ini bisa disebabkan malnutrisi dialami ibu. Stunting bisa dicegah dengan menghindari faktor yang dapat meningkatkan resikonya, seperti memenuhi gizi cukup saat kehamilan, memberi ASI eksklusif bayi hingga berusia 6 bulan, mencukupi asupan gizi selama 1000 hari pertama kehidupan, memastikan anak mendapatkan imunisasi lengkap. Stunting harus diketahui gejalanya sejak dini. Pastikan asupan masa kehamilan tetap terjaga. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan RRI Sendawar.
2: Kenapa gak pesan ikan aja?
3: Iya ya, aku kan gak suka makan ikan.
2: Loh, kenapa? Ikan itu bergizi tinggi, tekstur dagingnya lembut, dan rasanya juga enak.
3: Masa sih ya? Tapi kan ikan itu banyak durinya.
2: Iya ndak, betul. Tapi kan durinya bisa kamu pisahkan dengan dagingnya. Nih ya, aku kasih tahu. Menurut para ahli, ikan itu banyak manfaatnya. Nih, contohnya, menurunkan tekanan darah, menurunkan berat badan, mengurangi resiko kanker, meningkatkan fungsi otak, menjaga kesehatan kulit, dan mengurangi depresi.
3: Oh, gitu ya ya. Wah, mulai sekarang aku makan ikan terus deh, karena ikan banyak manfaatnya.
2: Iya ndak, itu sama aja kita mendukung gerakan gemar makan ikan.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Namringan dimanapun Anda berada, tidur adalah suatu kebutuhan semua manusia ya, untuk mengembalikan energi yang sudah dipakai. Jadi penting nih mendapatkan kualitas tidur yang baik setiap malamnya. Tapi bagaimana nih jika kita sulit tidur? Tentunya sulit tidur akan membuat sahabat pendengar kekurangan waktu untuk tidur ya. Dampak dari masalah ini pun bakal akan beragam, dari merasa lelah di pagi hari, sulit berkonsentrasi, bahkan bisa memicu seseorang mengalami depresi. Nah, dikutip dari Hello Sehat, ada beberapa jenis makanan yang kaya akan magnesium yang bisa kita coba. Pertama yaitu ada coklat hitam berian. Coklat hitam ini adalah salah satu makanan yang kaya akan magnesium. Makanan ini bisa jadi cemilan sehat untuk sahabat pendengar pada malam hari atau jeda di antara makan. Selain kaya magnesium yang bisa bantu tidur lebih lelap, makanan ini pun juga kaya akan zat besi, tembaga, dan juga mangan hingga prebiotik.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wih, pakai narkoba.
2: Hey, gue cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi, buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba. Dan berguna bagi orang lain.
3: Iya, yang ini apa namanya?
4: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
3: Oh, kalau yang ini apa ya?
4: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
3: Panjang ya ya. Terus kalau yang ini apa ya?
4: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
3: Beda ya ya dengan yang tadi.
5: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
6: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
7: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Alpukat ya, alpukat ini pendengar buah yang bisa membantu kita untuk mengatasi sulit tidur. Alpukat ini adalah buah yang mengandung magnesium dengan jumlah besar, yaitu dalam sebuah satu buah sudah bisa mencukupi 14% kebutuhan harian.

Selain itu, makanan ini juga kaya akan potasium, vitamin D, vitamin B, vitamin K, dan juga berbagai nutrisi yang menyehatkan. Ada juga kacang, pendengar. Kacang ini bisa dijadikan cemilan untuk sahabat pendengar yang sering mengalami masalah sulit tidur. Nah, dalam beragam jenis kacang terdapat banyak kandungan magnesium yang menyehatkan dan bisa atasi masalah sulit tidur. Jenis kacang yang paling direkomendasikan adalah kacang almond, kacang mete, dan juga kacang Brazil. Selain itu, sebagai besar jenis kacang juga termasuk makanan yang kaya akan serat dan lemak jenuh tunggal. Dua kandungan ini membuat makanan juga aman untuk orang dengan masalah diabetes dan juga kolesterol.

0: Untuk menjadi lebih baik, kita harus belajar dan terus belajar.
1: Untuk menjadi besar, kita harus bersatu.
0: Untuk menjadi bangga, kita harus meraih prestasi tertinggi. Untuk membangun bangsa, kita lakukan revolusi mental. Menjalin kebersamaan dalam gotong royong, menatap hari esok dengan penuh optimisme.
1: Bekerja dengan cinta, semangat, dan penuh keyakinan untuk menjadi Indonesia Jaya.
0: Revolusi mental, memperbaharui manusia Indonesia, bangkit dan bekerja membangun Indonesia Jaya. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Kertas. Hidup bagaikan selembar kertas. Ketika kertas itu tidak digunakan, maka kertas itu akan berdebu dan menguning. Lain halnya ketika kertas itu kita gunakan untuk menulis, maka akan terciptalah sebuah tulisan yang indah. Lakukan tindakan untuk meraih dan menggapai impian. Mulailah membuat suatu perencanaan mengenai ide, konsep, lalu merubahnya menjadi suatu tindakan yang nyata, sehingga kita pun akan mendapatkan hasil yang nyata. Lakukan perubahan untuk masa depan mulai dari sekarang.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

0: saatnya kumandang azan asar untuk wilayah Kecamatan Barung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Saatnya adzan Isya untuk wilayah Kecamatan Parung Tongkok dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu

حي على الصلاة.

0: Allahummah wassalatil qa'imah ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wasyarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wa ba'su maqaman mahmudanil ladzi wa'ada innaka la tukhliful mi'ada.
1: Selamat menjalankan ibadah salat Isya untuk kaum muslimin dan muslimat di wilayah Parung Tongkok dan sekitarnya.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Kalau kamu masih buang sampah sembarangan, kita putus.
2: Loh, Beb, alasannya kok nggak masuk akal gitu?
1: Hah? Nggak masuk akal kamu bilang? Itu, baca.
2: Hanya monyet yang boleh buang sampah sembarangan.
1: Tuh, masih mau buang sampah sembarangan? Udah ah, aku nggak mau pacaran sama monyet. Bye.
2: Iya, Beb. Aku janji nggak buang sampah sembarangan lagi. Beb, jangan pergi, Beb.
3: Membuang sampah tidak sembarangan. Bukan karena peringatan, tapi karena kesadaran. Buanglah sampah pada tempatnya. Jagalah kebersihan diri dan lingkungan kita.

Nah, mendingan selanjutnya makanan yang bisa membuat atau membantu kita untuk tidur, yaitu ada pisang. Nah, selain alpukat, buah pisang juga merupakan buah yang tinggi kandungan magnesium. Bahkan pada buah ini juga kaya akan kandungan protein potasium yang tinggi dan bisa menurunkan tekanan darah. Karena itu, ini dapat termasuk aman dikonsumsi oleh orang dengan masalah jantung. Berikutnya ada tahu, pendengar. Nah, tahu ini merupakan makanan dari kacang kedelai yang difermentasi ya sebagai sumber protein abadi. Dengan begitu, makan tahu salah satu solusi untuk mengatasi masalah sulit tidur. Makanan ini juga mudah diolah menjadi beragam jenis makanan dari cemilan hingga lauk pauk. Nah, pendengar, itulah beberapa jenis makanan yang dapat membantu sahabat pendengar saat sulit tidur di malam hari. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa dalam sesi lainnya untuk Anda.

0: pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar.
2: Yang sekarang kebetulan ramai jadi viral, ya sebetulnya mungkin hanya berapa orang gitu ya dari yang banyak gitu. Dan saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 5%.
0: Pemerintah membentuk tim khusus untuk menangani maraknya promosi judi online. Dirjen Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. Venezuela memberikan perlindungan kepada tenaga medis dalam pencarian korban gempa bumi. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 30 Juni 2026 bersama saya, Rudy Zain. Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
3: Menteri Komunikasi dan Digital Menkom Digi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkom Digi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkom Digi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkom Digi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkom Digi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol dalam fitur kolom komentar.
1: Dalam mengatensi permasalahan judi online di platform, terkhusus yang belakangan ini banyak masukan kepada kami, yaitu spam di komentar. Dari pertemuan hari ini, kita juga akan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta. Kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun masyarakat.
3: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, menyatakan bahwa Meta siap berkolaborasi dengan Menkom Digi dan seluruh pemangku kepentingan lainnya dalam penanganan spam komentar di seluruh lini platformnya. Sarif menegaskan bahwa tindakan spam komentar untuk mempromosikan judi online merupakan kejahatan lintas negara yang harus ditangani bersama-sama.
4: Ini merupakan masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
3: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara, Sarif Aziz, kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
5: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.
0: Direktorat Jenderal Pajak menegaskan hampir 90% pencairan dana jaminan hari tua tidak terkena pajak. namun justru menerima insentif pajak berupa tarif pajak penghasilan final atau final 0%. Magdalena Kristawati menyampaikan informasi selengkapnya.
2: Yang saya tahu kalau tahun 2026 hampir 1,7 juta orang mendapatkan JHT, tapi 95%-nya ya di bawah 50 juta, itu 0%. Mungkin ada batasan.
6: Kementerian Keuangan mengatakan pemerintah sudah menerapkan azas keadilan dalam penerapan pajak untuk jaminan hari tua JHT. Karena penerapan pajak berupa PPH final hanya diberikan bagi pencairan dana JHT yang nilainya di atas 50 juta rupiah. Sedangkan pencairan dana JHT yang nilainya di bawah 50 juta justru mendapatkan insentif berupa PPH final 0%, artinya tidak dikenakan pajak. Direktur Penyuluhan Pelayanan dan Hubungan Masyarakat Direktorat Jenderal Pajak DJP Inge Diana Rismawanti menyampaikan hal tersebut dalam media briefing di kantor DJP hari ini. Menurut Inge, berdasarkan data BPJS, pembayaran klaim JHT periode Januari hingga Mei 2026 jumlahnya mencapai 1,7 juta klaim, dan dari jumlah itu sebanyak 1,64 juta klaim atau sekitar 95,45%-nya tidak terkena pajak karena memiliki saldo JHT di bawah 50 juta rupiah saat pencairan. Sedangkan pemilik dana JHT yang nominalnya lebih dari 50 juta rupiah dan dikenakan pajak 5%, persentasenya sangat kecil.
2: Tadi kan 95,45% di bawah 50 juta, ya kan? Dan ternyata untuk yang saldonya antara 50 sampai dengan 100 juta itu ada 2,90%. Berarti hanya kena 5% lah ya, kalau kita ngitung pajaknya. Dari 50 juta, bukan dari 100 juta loh. Jadi yang di atas 100 juta itu hanya 1,65% saja.
6: Inge juga mengatakan ketentuan pengenaan tarif pajak untuk pencairan dana JHT sebenarnya bukan peraturan baru, tapi sudah diberlakukan sejak lama melalui Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 16 tahun 2010. Sementara itu, Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa di sela-sela rapat dengan Banggar DPR Senin kemarin mengatakan akan meneliti lagi ketentuan tersebut. Jangan sampai insentif yang sudah diberikan ikut dinikmati oleh orang kaya yang nilai jaminan hari tuanya besar.
7: Nanti kita lihat aturan yang ada seperti apa, dan kita akan juga bandingkan dengan best practice dunia seperti apa. Jadi bisa dikasih, bisa enggak, tergantung hasil ini kita. Tapi hanya sih untuk fairness, semuanya kan bayar. Dan kita akan cek. Itu yang itu kan sampai 50 juta ya?
8: 0 juta.
7: Kita akan lihat yang bayar di atas 50 juta berapa sih? Jangan-jangan saya kasih untuk orang yang kaya aja.
6: Soal pengenaan pajak jaminan hari tua mencuat belakangan hari ini setelah Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia yang juga penasehat khusus Presiden Said Iqbal meminta pemerintah menghapus pengenaan pajak terhadap jaminan hari tua, jaminan pensiun, termasuk tunjangan hari raya. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Hana Syarif melaporkan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
10: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
9: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
10: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juli Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
11: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus. Tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
10: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Badan Pengawas Obat dan Makanan akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan ke dalam program prioritas sebagai pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Sugandi Avandi menyampaikan informasi selengkapnya.
12: Tidak terasa program.
13: Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan BPOM Taruna Iqrar menyatakan program manajemen risiko telah memasuki usia 10 tahun sejak pertama kali dijalankan pada tahun 2016. Evaluasi selama satu dekade menunjukkan program tersebut memberikan manfaat besar bagi pengawasan keamanan pangan olahan di Indonesia. Kepala BPOM Taruna Iqrar akan mengusulkan kepada Presiden Prabowo Subianto agar program manajemen risiko dimasukkan sebagai program prioritas nasional pemerintah. Melalui program manajemen risiko mendorong industri melakukan pengawasan internal berdasarkan standar keamanan dan tingkat risiko produknya. Industri juga diwajibkan untuk memenuhi standar proses produksi melalui sertifikat cara pembuatan pangan olahan yang baik. Penegasan itu disampaikan Taruna di Jakarta hari ini.
12: Karena manfaat sangat besar selama hitungan 10 tahun terakhir ini, maka kita akan mengusulkan program manajemen risiko ini kepada program-program prioritas presiden yang bersifat nasional. Contohnya misalnya yang berhubungan dengan makan bergizi gratis, nanti kita akan usulkan ke badan gizi nasional kita ya. Untuk program ini mungkin bisa dijalankan tentu dengan lewat Kementerian Menko dan karena ini program prioritas presiden tentu kita akan lapor juga ke Bapak Presiden. Yang kedua tentu tentang program yang hubungannya dengan apa yang kita sebut dengan program yang berhubungan dengan koperasi desa Merah Putih yang jumlahnya 83.000. Karena di situ ada pangan-pangan olahan yang perlu dipastikan keamanannya, dipastikan kualitasnya, dan dipastikan keterjangkauannya sampai ke masyarakat.
13: Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Seluruh Indonesia, Adi S. Lukman menyampaikan komitmen untuk mendorong semua pelaku industri makanan dan minuman untuk mengolah makanan secara aman, diantaranya melalui program manajemen risiko. Adi mengatakan proses pangan olahan merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia.
14: Proses pangan olahan atau proses food merupakan bagian penting dari ketahanan pangan Indonesia. Oleh sebab itu, salah satu value yang ingin kita sampaikan adalah keamanan pangan. Dan tanpa pangan olahan yang aman, tentunya ini akan membahayakan konsumen. Tapi kita berkomitmen dari industri makanan minuman akan menjaga dan mendorong semua pelaku industri minuman untuk mengolah makanan secara aman. Salah satunya adalah melalui program KMR ini, program manajemen risiko yang telah diterapkan oleh Badan POM dan telah terbukti selama 10 tahun menjadi bagian penting di dalam memproduksi pangan olahan.
13: Taruna menjelaskan BPOM akan melaporkan usulan tersebut melalui kementerian terkait hingga kepada Presiden Prabowo Subianto. Taruna menegaskan pengalaman pelaksanaan selama 10 tahun menjadi dasar keyakinan bahwa program tersebut layak dikembangkan secara nasional. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan informasi haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari berbagai wilayah di tanah air.
15: Saat kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tangerang, Banten. Jemaah haji asal Lampung dan Jawa Barat hari ini sebanyak 1.271 jemaah menjadi penutup periode kepulangan musim haji ke tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta. Sarah Tudarain melaporkan selengkapnya. Ain.
16: Baik, terima kasih Rudy. Dengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini sebanyak 1.271 jemaah haji asal Lampung dan juga asal Jawa Barat menutup kepulangan dari Tanah Suci melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta sebagai penutup dari periode haji musim haji tahun 2026 ini. Bila dirincikan, jemaah haji yang tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede asal Lampung sebanyak 389 jiwa yang mendarat pukul 11.40 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Garuda Indonesia GA 7633. Dua kloter lain tergabung dalam debarkasi Jakarta Bekasi yang mendarat masing-masing 441 jiwa menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5486 yang mendarat pukul 16.25 waktu Indonesia Barat sore tadi, dan juga SP5218 yang mendarat pada pukul 18.25 waktu Indonesia Barat sore tadi. Salah satu petugas kloter haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, Abdullah, mengatakan kepulangan hari ini adalah penerbangan penutup untuk periode musim haji kali ini. Dan alhamdulillah jemaah haji yang kembali dalam keadaan sehat, walaupun ada beberapa yang wafat di Tanah Suci. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini tuntas melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji dari 4 provinsi yakni DKI Jakarta, Banten, Lampung, dan juga sebagian Jawa Barat. Mereka tergabung dalam 3 debarkasi. Bila dirincikan, sebanyak 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, saat udara NRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Banten beralih ke Jawa Tengah, PPIH Debarkasi Solo menyambut kedatangan rombongan jemaah haji asal Solo yang dikenal dengan sebutan Kloter Sapu Jagat. Dania Rahma melaporkan. Dania.
17: Baik, pendengar, operasional pemulangan jemaah haji di Debarkasi Solo hari ini resmi berakhir dengan tibanya rombongan kloter terakhir atau kloter 81. Adapun kloter 81 tadi mendarat di Bandara Adi Sumarmo sore pada pukul 17.06 menit waktu Indonesia Barat. Petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH menyambut kedatangan rombongan terakhir yang sering dikenal dengan sebutan kloter Sapu Jagat. Dan Kasih Humas PPIH Debarkasi Solo, Nabila Asa Amalia mengatakan, hingga saat ini pihaknya telah sukses menerima 81 kloter dengan total akumulasi mencapai 28.974 jemaah. Nabila menjelaskan, kloter penutup ini merupakan rombongan gabungan yang didominasi oleh jemaah asal Kabupaten Magelang dan disusul belasan daerah lain seperti Demak, Boyolali, Cilacap, Tegal, Surakarta, hingga Wonogiri. Komposisi campuran ini terjadi akibat pengisian kursi kosong serta adanya jemaah yang sempat tertunda karena sakit. Sesuai arahan dengan pimpinan pusat, panitia tidak menggelar upacara seremonial yang panjang di asrama Haji Donohudan, melainkan hanya penyambutan singkat yang dilanjutkan dengan doa.
18: Untuk penyambutan penyambutan ya. Waktu Sabu Jagat ini kami tidak ada seremonial yang khusus karena memang sesuai aturan atau sesuai arahan dari pimpinan pusat. Cukup hanya seremoni singkat, mungkin hanya penyambutan dari PPIH yang berkasih, lalu dilanjutkan doa, seperti itu. Untuk acara khusus, kami tidak ada.
19: Baik, dan pendengar di sisi lain, Nabila juga mengatakan, PPIH tadi juga menyambut kedatangan kloter 81 ini langsung di bandara dengan sambutan yang berbeda dari kloter sebelumnya, yakni dengan memberikan souvenir atau gift berupa bunga kepada jemaah. Hal ini sebagai bentuk rasa syukur karena akhirnya berhasil merampungkan debarkasi 81 kloter dengan utuh. Di samping itu, sebagai catatan evaluasi penyelenggaraan tahun ini, PPIH secara khusus memberikan masukan kepada pihak pemerintah daerah terkait manajemen transportasi penyambutan. Nabila menghimbau agar ke depan akomodasi armada bus disesuaikan dengan jumlah rombongan, yakni menyediakan total sebanyak rombongan dalam satu kloter. Langkah ini dinilai sangat krusial agar jemaah yang sudah kelelahan dan kurang fokus tidak lagi kebingungan saat proses kepulangan dari Gedung Musdalifah menuju bus masing-masing. Dari Asrama Haji Nurul Huda dan Boyolali, dan Nia Rahma, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Informasi dari mancanegara, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengungkapkan hubungan diplomatik antara Rusia dan Indonesia yang telah berjalan 76 tahun semakin menguat di banyak bidang kerjasama yang didukung dengan deklarasi kemitraan strategis oleh para pemimpin kedua negara. Retno Mandasari melaporkan.
1: Besar Rusia di Jakarta menggelar peringatan Hari Rusia Senin malam. Pada kesempatan itu, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Tolchanov, mengatakan, di era globalisasi dan semakin eratnya saling ketergantungan antar wilayah di dunia, pembangunan Rusia tidak dapat dipisahkan dari penguatan hubungan dengan negara-negara sahabat, terutama dengan Indonesia, yang menempati posisi istimewa. Sergei menambahkan hubungan Rusia-Indonesia yang telah terjalin selama 76 tahun memiliki sejarah yang membanggakan, termasuk dukungan Rusia dalam menjaga kedaulatan nasional dan keutuhan wilayah Indonesia. Menurutnya, deklarasi kemitraan strategis yang diadopsi oleh para pemimpin kedua negara pada tahun lalu menjadi landasan yang kokoh bagi kemajuan hubungan bilateral di masa mendatang. Selain penguatan, kerjasama di berbagai sektor juga berjalan dengan baik oleh kedua negara.
2: Selama satu tahun terakhir, kita telah mencapai kemajuan yang signifikan. Cukuplah dicatat bahwa sejak Juni tahun lalu, atau dalam kurun waktu 12 bulan, Presiden kedua negara kita, Vladimir Putin dan Prabowo Subianto, telah bertemu sebanyak 4 kali. Pertukaran antar lembaga legislatif juga semakin aktif.
1: Pada kesempatan yang sama, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan, hubungan ekonomi Indonesia dan Rusia selama ini terus berkembang melalui berbagai mekanisme kerjasama bilateral. Salah satunya adalah penyelenggaraan sidang ke-14 Komisi Bersama Indonesia-Rusia mengenai perdagangan, ekonomi, dan kerjasama teknis di Kazan, Rusia.
3: Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas antara Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia pada bulan Desember 2025 di St. Petersburg juga merupakan tonggak penting bagi kerjasama ekonomi kita. Kesepakatan ini akan memperluas akses pasar, memfasilitasi perdagangan, serta meningkatkan interaksi antara kalangan dunia usaha di Indonesia dan Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Rusia.
1: Kerjasama bidang perdagangan antara Indonesia dan Rusia turut menunjukkan tren positif. Hal itu ditunjukkan dengan perolehan nilai perdagangan bilateral hampir mencapai 5 miliar dolar Amerika Serikat pada 2025. Termasuk nilai investasi Rusia di Indonesia mencapai 500 juta dolar Amerika dalam 2 tahun terakhir. Dari Jakarta, Retno Mandasari, Propia RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, militer Venezuela memberikan perlindungan dan keamanan kepada tenaga medis dan relawan yang bekerja di tengah berlangsungnya upaya pencarian korban gempa bumi Venezuela yang kemungkinan terjebak di reruntuhan bangunan. Penerjunan militer Venezuela ke zona bencana diharapkan oleh pemerintah setempat dapat memperlancar upaya penanganan tanggap bencana. Beralih ke kabar dari dunia olahraga, animo Piala Dunia 2026 terasa pada kegiatan nonton bareng yang diselenggarakan di halaman TVRI Kalimantan Selatan, di mana tingginya semangat para pecinta bola juga membawa berkah bagi pelaku UMKM di lokasi nonton bareng. Robi Angga melaporkan selengkapnya.
4: Piala Dunia terasa saat warga memadati halaman TVRI Kalimantan Selatan pada Selasa 30 Juni 2026 dini hari tadi. Mereka antusias mengikuti acara nobar nonton bareng pertandingan babak 32 besar Piala Dunia yang mempertemukan Brasil melawan Jepang. Tingginya semangat para pecinta bola ini juga membawa keberkahan tersendiri bagi para pelaku UMKM yang membuka stand di lokasi nobar. Salah seorang pelaku UMKM, Hirda Merdalina, mengaku senang karena stand jajanannya kini mulai ramai. Ia sengaja membuka stand jajanannya ketika ajang Piala Dunia memasuki babak 32 besar, karena dinilai akan banyak penggemar sepak bola yang berdatangan di lokasi nobar.
5: Iya, dengan adanya acara nobar ini, itu meningkatkan pendapatan ekonomi kita sebagai UMKM Banjarmasin. Pendapatannya lebih banyak, penontonnya semakin banyak, banyak juga pendapatan kita. Mulai tadi malam, ya 32 besar ini kita. Iya, makin ramai. Akhirnya setiap malam intens terbuka sampai malam penutupan malam terakhir. Ada minuman, ada juga makeup, ada pentol, ada sosis bakar, ada minuman-minuman yang mineral, macam-macam itu minuman mineralnya.
4: Pada laga ini tim Brazil menang secara dramatis atas Jepang dengan skor 2-1. Gol menit akhir Gabriel Martinelli membuat tim Samba lolos ke babak 16 besar. Para pendukung Brazil pun bersorak untuk merayakan kemenangan tim kebanggaannya. Seperti halnya Sofi, salah seorang penggemar berat tim Samba Brazil.
6: Rasanya sangat-sangat bahagia, karena menurut orang tes Brazil wajar orang sangat-sangat bahagia Brazil bisa menang. Dari segi permainan Brazil, babak kedua sudah sangat-sangat jauh berbeda dari babak pertama. Sangat ada harapan kemungkinan seperti hasil yang memuaskan untuk saat ini. Iya, golnya di babak tambahan waktu. Iya, tadi pemikirannya sampai extra time. Cuman ya bola bulat nggak ada yang tahu mas. Jadi saya yakin Brazil pasti menang.
4: Memasuki babak fase gugur, sejumlah pertandingan-pertandingan seru mulai tersaji di ajang Piala Dunia 2026. Para pelaku UMKM yang ada di lokasi Nobar pun semakin banyak berdatangan ke titik-titik kumpul tempat digelarnya agenda nonton bareng. Dari Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X at RRI Programa 3 serta WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Rudy Zaidin. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sedari manapun Anda berada. Kali ini dalam sesi cermin kehidupan, tokoh inspiratif datang dari dunia sains, Profesor Stephen Hawking.

Saat ini, kita mengenal Piala Dunia sebagai turnamen sepak bola terbesar yang selalu hadir setiap 4 tahun sekali. Tapi, tahukah kamu, dalam sejarahnya, ada dua edisi Piala Dunia yang sempat batal digelar, yaitu tahun 1942 dan 1946. Penyebabnya adalah Perang Dunia Kedua yang saat itu melanda banyak negara di dunia. Akibatnya, Piala Dunia harus menunggu hingga tahun 1950 untuk kembali digelar. Dan sejak saat itu, turnamen ini menjadi simbol bahwa dunia bisa kembali berkumpul bukan untuk bertempur, melainkan untuk mencetak sejarah lewat pertandingan yang jujur.

0: Tugas kuliah buat makalah. Ah, masih 3 hari lagi. Besok bisa aja lah nonton drakor dulu. Ada kerjaan kantor. Capek banget. Nanti aja lah. Main game asik nih.
1: Besok aja.
0: 5 menit lagi. Aduh, berisik. Ditelepon Pak Bos. Kenapa ya? Halo, pagi Pak.
2: Laporan yang saya suruh kamu buat udah dikerjain. Hari ini dikumpul ya.
0: Laporan? Oh iya Pak, saya bawa segera. Harus cepat dikerjain nih. Mandi dulu lah. Hah? Tugas kuliah dikumpul besok? Oh iya, ada tugas. Wah, kalau gini gak ada pilihan lain. Oke Google, bantuin aku ngerjain makalah.
3: Maaf, saya tidak mengerti.
0: Lah, kok cara menyelesaikan makalah dengan cepat?
3: Jangan males.
0: Aku gak males.
3: Kamu males.
0: Enggak.
3: Maaf, Anda tidak tertolong.
4: Kalau udah gini, masih mau nunda-nunda.
3: Kurangi kebiasaan menunda-nunda. Manfaatkanlah waktu kita dengan lebih produktif.

Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, keterbatasan fisik yang dialami Dr. Profesor Stephen Hawking yang dialaminya akibat penyakit saraf bukan penghalang bagi Hawking untuk menuliskan karya-karya terbaiknya yang terus dibaca dari satu generasi ke generasi lainnya. Stephen Hawking sendiri beraktivitas dengan kursi roda lebih dari 40 tahun dan tidak bisa berbicara hampir 28 tahun lamanya. Hawking selalu yakin ada celah di balik sesuatu kesulitan yang bisa ditaklukkan jika mau menghadapi tantangan tersebut. Hawking meninggal pada 14 Maret 2018 karena penyakit saraf Logaric Disease atau sering dikenal dengan ALS. Nah, pendengar, itulah cermin kehidupan kali ini dari profil Profesor Stephen Hawking.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir gak? Kalau gak minggir gue sampe lontar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar
1: lo. Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi Radio Republik Indonesia.
2: Ih, apa-apaan sih mas, ngambil-ngambil foto saya sembarangan.
3: Siapa yang ngambil foto mbak? Orang saya lagi selfie.
4: Mengambil gambar atau merekam seseorang lalu menyebarkannya tanpa izin dapat dikategorikan melanggar pasal 115 Undang-Undang Hak Cipta, pasal 32 ayat 2 Undang-Undang ITE, yakni orang lain tidak boleh mengintervensi terhadap dokumen atau informasi elektronik milik orang lain. Jika terbukti melanggar ketentuan dari pasal ini, maka bisa dituntut dengan UU ITE pasal 48 dengan minimal hukuman 8 tahun penjara dan denda paling sedikit 3 miliar rupiah untuk penyebaran foto tanpa izin di medsos.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar, kami hadirkan ke ruang dengar Anda drama radio.
2: Mini drama persembahan Radio Republik Indonesia Merauke. Kali ini mengetengahkan cerita tentang pencerahan. Naskah karya Desi Ratnawati.

Hidup tidak terlepas dari permasalahan. Begitupun persahabatan. Ada suka maupun duka. Namun bagaimana kita menyikapinya dan berusaha untuk menjaga persahabatan itu agar tetap terjalin dengan baik.

0: Aduh, kok anak-anak belum pulang juga ya? Kemana ya mereka?
1: Mama. Mama. Mama.
0: Ah, puji Tuhan, akhirnya mereka datang juga. Iya, Nak, sebentar.
1: Siang, Ma.
0: Siang, Nak. Kok Kak Pika tidak berikan salam ke Mama? Kenapa, Nak?
2: Tidak apa-apa, Ma.
0: Ya sudah, kalau begitu Ali sama Pika ganti baju dulu ya, Nak. Setelah itu kita makan.
1: Siap, Ma. Ali sudah lapar sekali.

0: Ma, Ale makan ya.
1: Iya nak, sini sayang.
0: Kayaknya enak sekali ma.
1: Iya nak, ini loh ada makanan kesukaan kamu, ayam goreng.
0: Asik, terima kasih ma.
1: Makannya banyak ya sayang ya.
0: Pasti ma, maksudnya pasti nambah.
1: Iya sayang, makannya pelan-pelan saja ya, nanti tersedak loh.
0: Iya ma, enak ma.
1: Pasti dong, Kapika kok tidak datang makan?
0: Tadi sudah saya panggil ma, tapi tidak dijawab. Ya sudah, saya jalan saja. Soalnya sudah lapar sekali ma.
1: Kamu ini, ya sudah, kamu lanjut ya makannya. Mama cek Kapika dulu ya.
0: Iya ma, boleh nambah kan?
1: Ya iyalah boleh, anak mama, tapi jangan kebanyakan ya, nanti tambah gendut.
0: Ah, mama nih.

0: Pika, sayang. Sayang, buka pintunya dong.
1: Ya, sebentar, Mak.
0: Kamu tidak makan, Nak?
1: Tidak, Ma, masih kenyang.
0: Masih kenyang? Memangnya tadi makan jajanan apa di sekolah?
1: Tidak jajan apa-apa kok, Ma.
0: Kok kenyang? Kan tadi pagi Kak Pika cuma sarapan roti saja.
1: Lagi tidak selera makan saja kok, Ma.
2: Jangan begitu, Kak Pika. Kan Mama sudah capek siapkan makanan. Kok Kakak nggak mau makan?
0: Kamu sudah selesai makan, Nak?
2: Udah, Ma. Nih, lihat perutku. Udah sesak.
0: Waduh. Tuh, Kak Pika. Adik kamu saja makannya banyak.
2: Makan, Kak. Ada ayam goreng tuh. Enak sekali.
1: Mau istirahat saja, Ma.
0: Tidak biasanya kamu begini, Nak. Ada apa?
2: Tadi waktu pulang sekolah, Ma, saya lihat Kak Pika lagi berantem sama Kak Putri.
0: Kamu sama Putri? Kenapa, Nak? Sudah, Nak, sudah.
1: Putri marah, Ma.
0: Apa masalahnya, sayang? Cerita dong sama Mama.
1: Tadi Putri tuduh Pika yang sembunyikan buku PR matematikanya. Waktu mau pengumpulan PR, Putri cari buku PR-nya, tapi tidak ketemu.
0: Terus, kenapa sampai Putri bisa bilang Kak Pika yang ambil?
1: Soalnya buku itu ada dalam tasnya Pika, Ma. Tidak tahu kenapa sampai ada di tasnya Pika.
0: Pika sudah jelaskan ke Putri belum?
1: Sudah, Ma. Cuma awalnya Putri tidak percaya. Kemudian setelah dia sampaikan kalau bukan Pika yang ambil, barulah Putri percaya, Ma.
0: Dia tahu dari mana? Terus siapa yang ambil, Nak?
1: Lawrence yang ambil, Ma. Dia sengaja, Ma, taruh di tasnya Pika. Dia tidak suka dengan persahabatan kami yang begitu akrab, Ma.
0: Ya sudah, Kak Pika juga harus minta maaf sama Putri ya.
1: Iya, Ma. Cuma Pika masih rasa jengkel saja. Masa Putri tidak percaya sama Pika? Lebih percaya sama orang lain.
0: Iya, Nak. Mama sangat mengerti maksudnya Kak Pika. Cuma Kak Pika tidak boleh bersikap seperti itu, sayang. Jangan cuma permasalahan kecil membuat rusak persahabatan kalian, Nak. Kak Pika harus minta maaf juga sama Putri supaya semuanya baik-baik saja, sayang.
1: Iya, Ma.
0: Nah, gitu dong. Senyum dong, anak mama yang cantik.
2: Kok Kak Pika saja yang dipuji, Ma?
0: Iya, Ali juga anak mama yang paling ganteng sedunia. Ya, Nak, ya.

0: Mama jadi ingat sebuah cerita yang dulu pernah kakek ceritakan buat Mama waktu kecil.
1: Cerita apa, Ma?
2: Cerita dongeng, Ma.
0: Iya, ceritanya disimpan dulu ya. Sekarang Kak Pika makan dulu deh. Nanti malam baru Mama ceritain gimana.
2: Cerita sekarang aja, Ma.
1: Iya, Ma, sekarang aja, jangan malam.
0: Tapi kan Kak Pika belum makan.
2: Selesai Mama cerita deh, baru Pika makan. Ya, Ma, ya, please.
0: Kamu ini. Sini duduk dekat Mama, ayo.
2: Iya, Ma.
0: Oke, duduk yang manis ya.

Dahulu, di sebuah dusun yang berada di hutan, hiduplah dua orang sahabat. Namanya Kasim dan Obed. Hidup mereka bergantung dari alam. Mereka sering sekali berburu dan menangkap ikan di rawa-rawa dengan menggunakan alat tradisional seperti jaring dan busur panah, dan selalu melakukan aktivitas apapun bersama-sama.

0: Kawan, kita sudah petikan banyak ini. Kita pulang sudah kah?
1: Ayo sudah, saya juga sudah lapar sekali ini.
0: Kalau begitu kau rapikan dulu ke jaring-jaring. Nanti saya urus ikan-ikan ini.
1: Sip, sip.
2: Dari kejauhan, ada Abu Nawas yang sedang melihat aktivitas mereka.
3: Wah, dorang pun alat-alat untuk tangkap ikan itu lengkap sekali. Saya harus cari cara nih bagaimana saya bisa ambil itu semua. Kayaknya saya harus dekati dorang dulu nih. Supaya gampang toh ambil dong punya alat-alat tangkap ikan itu. Siang kawan, kamu dua dapat ikan banyak juga eh.
1: Iyo kawan, kita cari dari pagi ini.
3: Aduh, saya bisa gabung kah dan kamu dua?
0: Kita semua pulang ini, soalnya sulapar.
3: Ya, kamu dua semua pulang kah?
1: Iyo tuh, baru kok dari mana saja?
3: Jauh kawan, kalau semua pulang lagi, terlalu jauh.
1: Aduh, bagaimana eh? Kita punya rumah dekat tapi...
3: Saya bisa ikut kamu dua saja kah? Supaya besok saya juga bisa bantu kamu dua cari ikan, bagaimana?
2: Karena merasa takut terhadap Abu Nawas, akhirnya dengan berat hati, Kasim dan Obed menerima Abu Nawas untuk ke rumah mereka.

0: Abu Nawas, kok sini kita makan sama-sama sudah?
1: Iya, terima kasih lagi ya.
2: Kau makan saja sampai kau puas, jangan malu-malu.
1: Iyo, aduh, Kam Dua ini baik sekali. Baru besok, Kam Dua pergi cari ikan lagi, Kak.
0: Iyo tuh, kalau tidak cari, baru kita mau makan apa lagi? Ah, kawan kau ini.
1: Saya ikut ya.
2: Yang penting, kau bangun cepat-cepat, karena pagi sekali saya dan Obet sudah jalan.
1: Sip, kalau saya masih tidur kan, Kam Dua kasih bangun saya tuh.
0: Iyo sudah, gampang itu ah.

0: Keesokan harinya, pagi-pagi sekali mereka pergi untuk menangkap ikan. Namun, Abu Nawas ini sudah menyusun rencana untuk mengambil alat-alat penangkap ikan mereka. Maka, Abu Nawas mengajak Kasim dan Obed untuk mandi-mandi di sungai.
1: Kasim, Obed, kemarin saya udah lihat sungai di sana tuh. Wih, depo air sujernih apa yo? Kita pergi mandi dulu, Kak.
2: Yo, boleh juga.
3: Jauh kah tidak?
1: Tidak jauh. Pokoknya kamu dua tidak akan menyesal. Selesai mandi-mandi, baru kita pergi menjaring.
3: Ayo sudah, jangan tunggu lama lagi.
0: Mereka pun pergi ke sungai. Kemudian Abu Nawas menyuruh mereka untuk menyelam ke dasar sungai. Dan kesempatan itulah yang dipakai oleh Abu Nawas untuk cepat-cepat mengambil makanan dan alat-alat penangkap ikan, lalu pergi meninggalkan Kasim dan juga Obed.
4: Ma, Kasim dan Obed tidak sadar ya, Ma, kalau mereka ditipu.
0: Iya, Nak. Mereka baru sadar ketika selesai mandi-mandi.

0: Aku segar apa yo, sungguh.
1: Coba dari dulu kita tahu tempat ini kah?
0: Itu sudah Abu Nawas, kok tahu tempat ini dari mana nih?
1: Baru Abu Nawas di mana?
0: Ay, anak itu suka mana lagi?
1: Aduh, kita buat alat penangkap ikan mana?
0: Pasti Abu Nawas yang su pergi bawa ini. Aduh, kita sudah petipu lagi dari dia lagi. Aduh.
1: Kemarin kan saya su bilang kau, kayaknya tuh Abu Nawas dia ada maksud lain, karena dia pugaya kayak lain-lain begitu.
0: Aduh, itu sudah. Sekarang kita mau cari ikan bagaimana lagi, alat-alat Abu Nawas su bawa pergi semua.

0: Kasihan ya, Ma. Kasim dan Obed, mereka sudah baik menerima Abu Nawas. Tapi Abu Nawas malah menipu mereka.
1: Ya, begitulah. Makanya Ali dan Kak Pika harus cermat juga dalam memilih teman ya.
0: Iya, Ma. Kak Pika, dengar tuh yang Mama bilang. Ups, Kak Pika sudah tidur, Ma.
1: Sudah tidur ya? Padahal Kak Pika belum makan. Ya sudah, kalau begitu Ali juga tidur siang ya, Nak ya.
0: Jatah makan siangnya Kak Pika, Ali saja yang habiskan ya.
1: Loh, bukannya kamu tadi sudah makan, Nak?
0: Habis, ayam gorengnya enak, Ma.
1: Ale, Ale, makan saja terus. Makanya badan kamu itu sudah kayak bola begitu.
0: Ih, Mama nih.
1: Tinggalin dikit ya untuk Kak Pika ya.
0: Tenang, Ma. Siap.

Demikian mini drama dengan judul Penjarahan, persembahan Radio Republik Indonesia Merauke, dengan pendukung cerita Valen sebagai Ibu Ani, Brigita sebagai Pika, Alexander sebagai Ale, Agus sebagai Abu Nawas, Sigit sebagai Kasim, dan Anis sebagai Obed. Teknik dan rekaman Tri Atmojo, ilustrasi musik Desi, dan sutradara Ratna.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Pendengar Radio Republik Indonesia Sendau dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama saya Dewi Puspa. Dalam sesi kali ini akan kami bagikan beberapa komunitas untuk Anda. Tetaplah di 103,3 MHz.

0: Eh, masa kemarin Bagas curhat sama aku mau nembak Siska?
1: Iya kah? Terus gimana?
0: Ya aku kasih tahu, suruh ungkapkan dengan sastra romantis kayak Arthur Conan Doyle. Kamu adalah hatiku, hidupku, satu-satunya pikiranku.
1: Lah, emangnya kamu gak kasih tahu suruh baca puisi cinta karya W.S. Rendra? Wahai rembulan yang bundar, jenguklah jendela kekasihku. Ia tidur sendirian, hanya berteman hati yang rindu.
0: Walah, lebih so sweet penyair Usman Arumi. Lah dia bilang, aku tak perlu memburu untuk merengkuhmu, tak butuh cemburu demi membuktikan cintaku, sebab tahu gerakku lantaran sentuhanmu dan diamku cuma untuk merindukanmu.
1: Ih, bagusan ini kayak puisi Kori Layun Rampan. Jalan ini berdebu, kekasih terbentang di padang. Rasa 16 matahari memanah dari 16 upuk. Siang pun garang, sepanjang kulminasi, bahak malam mengikuti. Pelan langkah tertatih ketipak bulan putih di taman kekasih. Pengantinku, antara kerikil dan pasir merah, tersembunyi jejak-jejak yang singgah.
2: Lebih banyak tahu dengan membaca buku.
3: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
4: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya dan selanjutnya kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Nah, mendengar dimanapun Anda berada, skizofrenia adalah gangguan kejiwaan kronis yang membuat penderita mengalami halusinasi dan kekacauan pikiran. Maka penderita tidak mampu membedakan antara kenyataan dengan isi pikiran sendiri. Kalau sahabat pendengar menderita gangguan ini, tidak perlu risau. Ada sebuah komunitas bernama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia atau KPSI. Nah, meski tergolong penyakit kronis, pengetahuan tentang skizofrenia di Indonesia pada era 90-an masih sangat minim ya. Hal ini menjadi salah satu alasan bagi Bagus Hargo Utomo mendirikan komunitas ini, pendengar. Semuanya berawal pada tahun 1995 ketika kakak kandungnya Bagus sering mengamuk, mengalami kekuatan ketakutan yang luar biasa hingga marah-marah. Saat itu keluarganya sudah menempuh berbagai pengobatan baik medis maupun non-medis untuk menyembuhkan penyakit sang kakak ya, yang saat itu belum diketahui secara pasti. Bagus mulai aktif mencari artikel terkait penyakit kakaknya di internet. Ia akhirnya menemukan sebuah referensi dari media asing yang sesuai dengan gejala yang dialami sang kakak. Itulah awal mulanya Bagus mengenal istilah skizofrenia. Tak ingin menahan informasi ini untuk dirinya sendiri, di tahun 2001 Bagus membuat sebuah grup, di Yahoo Group, yang ia gunakan untuk saling bertukar informasi tentang skizofrenia ini dengan pengguna lainnya. Ia juga membuat situs yang secara khusus membahas tentang penyakit kejiwaan ini, beriar. Informasi yang Bagus sampaikan di internet ini dibaca oleh seorang dokter bernama Irmansyah dari Ikatan Dokter Ahli Jiwa Indonesia. Nah, Irmansyah kemudian menghubungi Bagus dan memintanya untuk datang ke kantornya di Rumah Sakit Cipto Mangkusumo. Di RSCM, Bagus diminta menceritakan kondisi kakaknya. Nah, kondisi kakaknya yang berangsur membaik setelah mendapatkan penanganan dari psikiater membuat Bagus termotivasi nih, pendengar, untuk membagikan pengetahuannya ini tentang skizofrenia kepada keluarga lain yang mempunyai pengalaman yang serupa. Pada tahun 2009, Bagus pun memutuskan untuk membuat grup di Facebook dengan nama Komunitas Peduli Skizofrenia Indonesia, yaitu KSPI. Ia mengaku sempat pesimis saat menyadari rendahnya kesadaran masyarakat terhadap kesehatan mental. Grup Facebook ini berkembang hingga membentuknya komunitas fisik yang menyebar di beberapa kota seperti Jakarta, Yogyakarta, dan juga Bali. Tidak hanya sebagai wadah untuk saling mendukung antar keluarga yang tengah menghadapi pengidap skizofrenia, KPSI juga memiliki layanan untuk memberikan psikoedukasi ke masyarakat hingga advokasi untuk keluarga dan juga pasien.

Kodok adalah sejenis festival yang berupa tarian ungkapan syukur yang digelar oleh subetnis Dayak di Provinsi Kalimantan Timur. Hudok adalah kesenian tarian yang menggunakan topeng dan kostum yang sering dimainkan dalam upacara keagamaan dari kelompok suku Dayak Bahau dan Modang. Tarian ini dimaksudkan untuk memperoleh kekuatan dalam mengatasi gangguan hama perusak tanaman dan mengharapkan diberikan kesuburan dengan hasil panen yang banyak. Topeng yang digunakan berwarna hitam, putih, dan merah yang melambangkan kekuatan alam yang akan membawa air dan melindungi tanaman yang mereka tanam hingga musim panen tiba.

0: Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki banyak candi, seperti Candi Prambanan, Gedung Songo, serta Candi Borobudur, yang merupakan contoh candi-candi yang berdiri megah di Indonesia. Dengan fakta itu, Indonesia mendapatkan julukan Negara Seribu Candi. Julukan Seribu Candi berawal dari dinobatkannya Candi Borobudur sebagai salah satu keajaiban dunia.
1: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Nampingan dimanapun Anda berada. Keberadaan KPSI juga diharapkan untuk menghapus stigma yang salah tentang penderita penyakit kejiwaan. Hal ini karena banyak masyarakat Indonesia yang percaya nih bahwa pengidap penyakit khususnya skizofrenia adalah hasil guna-guna, santet, ataupun alasan non-medis lainnya. Nah, sehubung dengan kepercayaan yang keliru inilah banyak keluarga yang berusaha mengekang orang dengan penyakit skizofrenia dengan memasung ataupun mengunci mereka dalam kamar. Praktek pemasungan merupakan salah satu fokus bagus di KPSI, sehingga komunitas ini juga memiliki program evakuasi pasung untuk membebaskan ODS agar bisa ditangani dengan semestinya.

0: Dek, kunci mana?
1: Tuh, di situ.
0: Mana?
1: Itu nah, di situ.
0: Yang di mana?
2: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
3: P, siapa ya? Bantu isi TTS dong.
4: TTS apaan?
3: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
4: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
3: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
4: Sultan Ageng Tirtayasa.
3: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
4: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
3: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
4: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
3: Oh iya, hehehe.
4: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
5: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.

Selamat malam pendengar Radio Republik Indonesia Sendawar dimanapun Anda berada. Berjumpa dalam sesi Ruang Rindu kali ini ya. Sudah dihibur dengan lantunan dari Fanny Fabiola dengan judul lagu Di Sini di Batas Kota. Ya pendengar, semoga lantunan lagu ini dapat menghibur ya sahabat pendengar yang saat ini sedang di perantauan ya, mencari pundi-pundi rupiah untuk orang terkasih ya. Tentunya pendengar, sahabat pendengar dimanapun Anda berada, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang dari apapun. Dan jikalau saat ini sedang terbaring sakit, kami doakan semoga lekas pulih ya, dan bisa beraktivitas seperti sedia kala.

Nah, pendengar, dalam sesi Ruang Rindu seperti biasa kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812 5523 9938.

0: Kita sapa yang bergabung, ada siapa dan dari mana? Selamat malam.
1: Iya,
0: ruang rindu.
1: Selamat malam Mbak Dewi.
0: Iya, bagaimana kabarnya Bang Mikael?
1: Kabarnya baik Mbak Dewi. Mbak Dewi nya gimana?
0: Alhamdulillah, sama baik juga ini.
1: Oh ya. Ini lagu-lagu apa nih?
0: Biasa, nostalgia 80-an sampai 2010.
1: Kesayangan dirimu deh.
0: Apa tuh?
1: Ya, yang mana yang sering dirimu putar? Yang itulah.
0: Banyak nih kalau kesukaan nostalgia.
1: Yang mana itu Mbak Dewi biasanya?
0: Banyak, ada mungkinkah terjadi?
1: Ya sembarang aja, yang mana yang dirimu putar lah.
0: Oke, siap. Fanny Fabiola aja ya, Oh Angin.
1: Iyalah, okay. Itu kan penyanyi favorit dirimu.
0: Iya benar.
1: Baru habis lihat TikTok, habis ini mau nonton bola juga nih.
0: Oh mantap.
1: Kena jaringan yang tidak mendukung ya.
0: Iya naik turun nih, entah kenapa.
1: Iya, itu mulainya jam berapa Mbak Dewi?
0: Nanti jam 12.
1: Ya makanya begadang dulu ini malam. Jam 12 waktu kita, apa jam 12 waktu barat?
0: Waktu kita dong.
1: Oh, berarti jam 1 waktu barat ya? Jam berapa? Jam 11 ya?
0: Iya, jam 1.
1: Oh iya, jam 1 waktu kita berarti ya? Makanya ini mau tidur setengah jam dulu baru nonton. Tapi gak tahu nih lawan mana malam ini kan?
0: Iya, belum cek lagi jadwalnya nih yang terbaru.
1: Iya, aku nontonnya di anu, di TikTok kan.
0: Oh iya.
1: Kayaknya belum ada nih notifnya nih. Kayaknya harus siap-siap menonton bola. Ada kan lagunya Mbak Dewi?
0: Ada dong, di nanti ya.
1: Yang Mbak Dewi pilih siapa tuh?
0: Oh Angin, Fanny Fabiola.
1: Mantap. Pokoknya buat semuanya aja ya. Besok dirimu siaran kah?
0: Masuk malam.
1: Mantap. Masuk malam besok ya?
0: Iya.
1: Berarti dua kali malamnya. Pokoknya buat semuanya aja. Kukira penyiar baru itu malam dia siarannya. Pokoknya buat semuanya aja. Kalau pulang ke Melak hati-hati ya.
0: Iya.
1: Sedia payung
0: siap
1: sebelum hujan.
0: Pasti.
1: Kalau ada belokan, belok jangan lurus. Oke okay, Mbak Dewi, lagunya aku tunggu ya. Selamat malam.
0: Iya, terima kasih. Selamat malam sudah menyapa ya. Abang Mikael ya. Kita sapa lagi yang bergabung, ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
2: Halo, selamat malam.
0: Iya, aduh suara Bang Mustafa. Gimana kabarnya nih Bang Mus? Baru gabung lagi loh.
2: Ibu bukan Mustafa.
0: Oh bukan, waduh salah jadinya nih. Ini dengan siapa dan dari mana?
2: Berada di rumah.
0: Iya?
2: Di rumah. Ini dengan Bang Kelana.
0: Oh, waduh, Abang Putra Kelana. Ini karena lama gak gabungan, jadi lupa-lupa Dewi.
2: Iya,
0: tapi sehat kah kabarnya?
2: Baik, baik.
0: Alhamdulillah, kalau sehat aja. Posisi di mana sekarang?
2: Posisinya masih di kawasan Linggang Biku.
0: Oh masih ya. Siapa tahu tiba-tiba pindah KTP kan ke Barong.
2: Boleh kalau ke Barong.
0: Abang, lagu nostalgia nih dari tahun 80-an sampai 2010.
2: Ya nanti Mbak Dewi aja yang pilih yang mana yang ini.
0: Oke. Okay. Siapa tahu ada yang spesial gitu karena baru gabung lagi, ya kan?
2: Ya spesial juga itu untuk semuanya.
0: Iya. Yeah.
2: Dari A sampai Z saja. Salam.
0: Yeah.
2: Salam juga untuk yang Mikael tadi kan. Semoga selalu sehat walafiat bersama ayam bebnya.
0: Asik.
2: Lama juga ini nggak gabung. Doa dan harapan semoga penggemar RRI semakin jaya di udara.
0: Luar biasa.
2: Yang menjawab di kawasan RRI malam. Dan semoga selalu enjoy.
0: Iya.
2: Bersama sang kekasihnya.
0: Asik.
2: Gimana lagunya, Mbak? Adakah?
0: Ada.
2: Ah iya, oke, terima kasih. Salam semina dari A sampai C. Bukit.
0: Mantap.
2: Oke, selamat malam. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.
0: Oke. Terima kasih ya sudah menyapa Bang Putra Kelana. Semoga sehat selalu ya Bang bersama keluarga ya. Alhamdulillah gabung kembali setelah sekian lama. Oke, kita sapa lagi di belakang ada siapa? Selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Mantep Bang Andre. Ya, gimana kabar?
1: Alhamdulillah ini ada apa agak baik-baik sudah.
0: Oke, semoga sehat ya.
1: Amin. Dengan ucapan sama, di sana mabaran juga sehat.
0: Amin, robbal alamin. Jadi
1: yang paling kami sayangi, pernah kami hormati ya, bersama anak-anaknya, bersama suaminya, mabaran semua keluarganya. Amin.
0: Amin.
1: Lagunya ini kalau ada telepon rindu aja.
0: Telepon rindu.
1: Untuk buat yang aku di Kabupaten Sampit di Surian Tengah sana. Mudah-mudahan dia sehat sekarang ini lagi turun, barusan turun ya. Dia agak rada sakit, makan obat dia malam cepat sehat. Amin.
0: Amin.
1: Oke, okay. Itu salahnya buat Kak Putra Kelana tadi lama banget ya baru muncul. Mudah-mudahan juga sehat bersama keluarga di sana ya. Buat ini juga buat Mama Erni barulah juga sehat bersama Ayahanda di sana, buat Ayahanda Idris juga barulah juga sehat, buat adik Mikael bersama Mama bersama Ayahanda juga barulah juga sehat ya, buat Bunda Rosi atau Mama Rosi ya, Mama Dahlia juga barulah sehat ke keluarga di sana, buat ini ya, buat adikku Putri Duyung atau adiknya Putri ya barulah juga sehat bersama Yayangnya bersama Mama di rumah ya. Hati-hati jaga mama, kalau ada masih di rumah, lama nggak pernah nelpon ke Andre ya, mungkin mudah-mudahan ini agak sibuk mungkin di kantor-kantornya ya. Buat adik Adin juga mudah-mudahan juga sehat bersama orang-orang yang disayanginya, lama nih nggak pernah nelpon ke Andre ya, karena sibuk juga di rumah-rumah, rumah mungkin di rumah sakit ya, kerjanya mudah-mudahan juga sehat bersama orang yang dicintainya. Amin. Buat adik Rima juga nih, mudah-mudahan sehat bersama ayahnya juga, Kak Edi Permana, Kak Putra Banjar, Kak Putra Kutai ya. Pokoknya buat adik ini, Siska juga nih, mudah-mudahan juga sehat ya di sana bersama suaminya, bersama anandanya. Pokoknya semuanya deh sayang.
0: Iya.
1: Hati-hati kalau pulang deh. Walaupun ini apa, nggak ada hujan kayak di sini, nggak ada hujan ya deh. Lama banget ini.
0: Enggak ada. Tapi air naik atau ada. Surut?
1: Kayaknya surut.
0: Oh, surut nih.
1: Jauh
0: iya.
1: Turunnya dah. Nah, itu. Itu aja deh sayang. Mudah-mudahan sampai ke rumah selamat ya. Amin.
0: Amin.
1: Aku pamit. Andre pamit dulu. Standby. Assalamualaikum. Selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya Bang Andre. Oke, pendengar, saatnya kita dengarkan dulu beberapa lantunan lagu. Untuk para penelpon kita tahan dulu ya. Kita dengarkan lagu-lagu requestan sahabat pendengar yang saat ini akan hibur ruang dengar kita. Tentunya dalam sesi Ruang Rindu.

Pernah dengar istilah pemain ke-12? Tenang, bukan berarti ada satu pemain tambahan yang diam-diam masuk ke lapangan. Istilah ini ditunjukkan untuk para supporter yang hadir di stadion maupun yang memberikan dukungan dari berbagai penjuru dunia. Sorakan, nyanyian, dan dukungan mereka seringkali menjadi suntikan semangat bagi para pemain yang sedang berjuang di lapangan. Bahkan, gak sedikit pesepak bola yang mengakui, energi dari para pendukung bisa membuat mereka terus berlari, bertahan, dan berjuang hingga peluit akhir berbunyi. Karena dalam sepak bola, pertandingan memang dimainkan oleh 11 orang di lapangan. Namun semangatnya dibangun oleh jutaan orang di belakang mereka. Jadi, kalau tim favoritmu menang nanti, jangan lupa, kamu juga bagian dari perjuangannya.

0: hemat kita.
1: Waduh, hemat sih hemat, Besti. Tapi minyak goreng kalau udah hitam gitu bisa bahaya banget loh buat kesehatan.
2: Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan Kementerian Kesehatan menyebut, minyak goreng yang digunakan lebih dari 2 kali pemakaian akan mempengaruhi perubahan pada viskositasnya. Berbagai vitamin seperti A, D, E, dan K di dalam minyak goreng jika berulang kali digunakan, maka kandungan vitamin akan menyusut dan hanya menyisakan asam lemak jenuh yang justru dapat mengakibatkan penyakit berbahaya seperti terjadinya peningkatan kolesterol jahat dan berpengaruh pada tekanan darah di dalam tubuh.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

0: Oke, pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, ya. Masih kami buka sesi atensi untuk Anda di jalur telepon, SMS dan juga WA di 0812-5052-3938 dalam sesi Ruang Rindu. Kita sapa yang bergabung, ada siapa? Selamat malam.
1: Selamat malam Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Mantep ya, Abang Putra Kusut, bagaimana kabarnya ini?
1: Kabarnya sehat selalu sayang.
0: Alhamdulillah.
1: Lagi dengan orang yang sangat lembut suaranya.
0: Terima kasih. Yang dipuji selalu terus nanti terbang.
1: Enggak apa-apalah terbang, layang-layang.
0: Ya. Abang, mau lagu apa seperti ini?
1: Anu, lagunya Dengarkanlah Keluhanku dari Edith Jahadu.
0: Oke.
1: Salamnya buat adik Andre tadi, semoga sehat selalu ya. Ya, untuk Abang Mikael tadi, semoga sehat selalu. Juga ditunggu juga Bunda Dahlianya. Ya, semoga bergabung di Ruang Rindu pada malam hari ini. Juga untuk Bunda Erni, semoga sehat selalu. Untuk Mbak Aninya juga, semoga sehat selalu bersama keluarga ya. Juga untuk Bang Wastu, semoga juga sehat selalu. Terima kasih tadi sudah menyapa Putra Kusut. Ya, untuk Mbak Dewi juga, semoga sehat selalu.
0: Amin, amin.
1: Keluarga. Ya, salam untuk semua-muanya aja. Semoga semuanya sehat selalu. RRI selalu jaya di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Itu aja sapanya, Mbak Dewi, sekian dan terima kasih. Assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih sudah menyapa ya, Abang Putra Kusut. Kita sapa lagi di belakang. Selamat malam Ruang Rindu.
2: Malam Ruang Rindu.
0: Wah, banyak suara lama ini ya. Mantap sekali.
2: Lagi ada kesibukan. Wah. Lagi.
0: Ini sekarang di mana? Di Jempang.
2: Masih di Danau Jempang, Mas.
0: Oh. Oke. Okay.
2: Masih di Danau Jempang ini. Posisi Jempang, ya? Di Tanjung Jone ini.
0: Tanjung Jone, mantap.
2: Ini banyak bubon Bugis nih, Mbak Dewi.
0: Iya, salam ya semua buat warga di sana.
2: Udah banyak kayak masuk, Mbak Dewi.
0: Ini season kedua, iya.
2: Oh. Abe ketiduran tadi.
0: Hampir ya. Lagunya apa nih?
2: Lagunya layar tancap aja.
0: Layar tancap.
2: Awas saya dengar lagu itu tuh.
0: Coba kita cek layar tancap.
2: Ini tahu ku siapa ya? Mau akan tuh.
0: Kus Plus.
2: Ya bareng aja.
0: Oke deh.
2: Nah, sapa salamnya Kopi Bali aja Putra Kusut tadi.
0: Iya.
2: Semoga beliau sehat bersama pasangannya juga kan. Di sana cuaca kayak apa, Mbak Dewi?
0: Aman sih, tadi sore aja yang hujan.
2: Sini baru habis diguyur hujan.
0: Oh, berpindah ke sana berarti.
2: Iya, habis
0: gantian.
2: Manisa kemana, Mbak Dewi?
0: Ada di tempat baru, di pekerjaan baru. Tapi tetap monitor RRI.
2: Tapi nasiaran kayaknya?
0: Iya.
2: Oh, bunyi ini ada Manisa nih.
0: Iya nih, personil berkurang.
2: Iya, tapi berkurang.
0: Tapi ada Mbak Rini
2: nih,
0: penggantinya.
2: Iya, ada penganugerku, apa, penyiar baru pulang, ada masuk pulang.
0: Iya, ada Ibnu juga.
2: Semoga beliau betah di sana kan.
0: Amin.
2: Nah, untuk Mbak Dewi ini semoga sehat panjang umur para rezeki aja.
0: Amin rabbal alamin.
2: Ya itu Mbak Dewi ya.
0: Oke.
2: Assalamualaikum, selamat
0: Waalaikumsalam. Terima kasih ya buat perwakilan dari Tanjung Jone. Ada Abang Putra Kutai yang sebelumnya dari Muara Pahu, sekarang lagi stay di Jempang, tepatnya di Tanjung Jone. Kita sapa, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, assalamualaikum, selamat malam.
0: Waalaikumsalam. Ini dengan siapa dan dari mana? Takut salah lagi nanti kalau
3: nebak. Kabupaten Tanggamus Lampung, Mbak Dewi.
0: Mantep, dengan Abang
3: Sleman di Lampung.
0: Wah, Abang Sleman, mantap sekali Bang.
3: Iya. Ya. Saya mencoba ikut gabung di Senda.
0: Di Sendawar.
3: Ini di Sulawesi, Mbak Dewi.
0: Ya.
3: Ini di Sulawesi, bukan tahu di mana nih?
0: Di Kalimantan Timur.
3: Oh, Kaltim ya.
0: Iya, Mbak Dewi. Di kabupatennya. Ya,
3: ini gabung. Iya.
0: Betul. Mantap kali ya, Bang. Salam kenal ya, Abang. Iya, dari Sendawar.
3: Saya nonton, sambil apa namanya, telepon sambil ngeliat wajah Mbak Dewi.
0: Asik.
3: Di digital fotonya. Kaltim, pakai hijab gitu.
0: Terima kasih.
3: Iya,
0: Abang,
3: iya.
0: Ini sesi Ruang okay. Rindu, lagu nostalgia. Dari 80-an betul. Sampai 2010. Jadi Abang mau request lagu apa nih?
3: Lagu saya ini aja Mbak Dewi. Lagunya itu Hatiku Masih Ada Rindu Saja Mbak Dewi.
0: Dari siapa nih?
3: Hatiku Masih Ada Rindu. Yang
0: dari Iis
3: Sugiyati,
0: iya,
3: Mbak Dewi.
0: Iya benar. Ada nih, mantap.
3: Temu.
0: Temu.
3: Salamnya untuk semua saya. Saja tanpa kecuali semua Dewi. Oh ya Mbak Dewi,
0: iya.
3: Saya cek ini di Sendawar ini kalau semalam waktu main bola itu yang lain kan pada hilang kan. Kok di Sendawarnya kok hidup gitu.
0: Wah, mantap.
3: Melalui Sendawar gitu kan, itu teman itu semalam bola bola ya, jam 12 itu jam 12 itu yang main kata lupa saya malam.
0: Iya, nanti ada lagi Bang.
3: Iya.
0: Nanti malam.
3: Jam berapa? Jam
0: 12.
3: Malam.
0: Iya, jam 12.
3: Ya, ya. Siapa yang main Mbak Dewi?
0: Kalau malam ini, lagi. Wah belum dibuka nih jadwal terbaru.
3: Oh iya, selalu iya. Mengikuti gitu Mbak Dewi. Oke, gitu saja Mbak Dewi. Makasih sama juga sampai ketemu, sampai closing, sampai penutup Mbak Dewi.
0: Iya.
3: Oke, saya Leman di Lampung, sama semuanya selalu ikut di Royal Indonesian Mbak Ita dan Yudi Ismail itu Mbak Dewi. Itu. Jadi Sion Benido dan Tete Dinda yang lalu gabung itu Mbak Dewi.
0: Baik.
3: Oke deh Mbak Dewi, makasih.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam. Ya, senang sekali malam ini ya. Banyak hal-hal baik. Ada penelpon lama bergabung lagi, ada penelpon baru dari jauh ya. Senang sekali Dewi nih di malam hari ini. Terima kasih buat Bang Sleman yang sudah menyapa kami di Kutai Barat ya, Sendawar khususnya. Oke pendengar, masih ada waktu untuk Anda yang ingin bergabung. Oh ya, kita belum cek WA ya. Kita cek dulu nanti Dewi diamuk ini ya. Karena yang WA gabung di WA terlewat. Oke, selamat malam Mbak Dewi, apa kabar nih? Oh iya Mbak Dewi, tolong diputarin lagu dengan Kisah Kasih di Sekolah. Salamnya buat semuanya aja dari Kang Jackson di Laham, Kecamatan Laham, Kabupaten Mahakam Ulu. Buat Mbak Dewinya semoga sehat selalu serta panjang umur. Amin. Ya, kalau pulang nanti hati-hati aja ya di jalan ya Mbak Dewi. Semoga selamat sampai tujuan. Amin. Terima kasih Abang Kang Jackson yang berada di Long Laham ya, buat keluarga Mbak Dewi juga yang ada di Long Laham. Semoga sehat-sehat selalu ya. Semoga selalu monitor Dewi yang siaran, biar ada yang nemanin cuap-cuap.

0: Kenapa ya cermin bisa memantulkan bayangan objek?
1: Tahukah Anda, penelitian menunjukkan sejak pertama kali ditemukan sekitar 6000 sebelum Masehi, kaca datar yang telah dilapisi dengan air raksa atau merkuri bernama amalgam akan memberikan efek pantulan objek yang sama dengan objek aslinya. Dan selanjutnya, kita kenal dengan sebutan cermin. Pembentukan bayangan pada cermin datar merupakan perpotongan dari berbagai sinar pantulan yang datang menuju cermin. Dengan adanya sinar pantulan inilah, jarak dan tinggi bayangan sama persis dengan benda aslinya. Selain itu, pada konsepnya, semakin jauh jarak benda dari cermin, maka bayangan yang dipantulkan akan semakin kecil.
2: Pernah nggak sih kamu ngerasa ingin bikin perubahan? Atau ingin jadi inspirasi buat orang lain? Tenang aja, kamu gak sendirian kok. Setiap orang punya potensi untuk jadi pahlawan, termasuk kamu. Jadi pahlawan di era sekarang gak perlu angkat senjata atau punya kekuatan super loh. Cukup dengan hal kecil seperti berbuat baik dan meneruskan apa yang sudah diperjuangkan pahlawan kemerdekaan, itu juga udah ngebuat kamu jadi pahlawan versi kamu. Yuk, kita jadi pahlawan versi kita sendiri. Jangan takut buat beda, jangan takut buat mencoba hal baru. Karena setiap langkah kecil yang kita ambil akan membawa kita ke tujuan yang lebih besar.
3: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Pendengar Radio Republik Indonesia, sendawa dimanapun Anda berada, kami mohon maaf ya tidak bisa buka sesi atensi lagi dikarenakan waktu membatasi kebersamaan kita dalam sesi Ruang Rindu. Nah, sudah ada beberapa lantunan lagu requestan sahabat pendengar, jadi kami akan hadirkan lantunan lagu ini sebagai akhir kebersamaan kita di malam hari ini. Tentunya sahabat pendengar, semoga Anda selalu berbahagia bersama orang terkasih.

0: RRI Senawa dengan program siar berikutnya.
1: Mendengar dimanapun Anda berada, kali ini hadir untuk Anda musik dan informasi.

0: Tahukah Anda, menggunakan earphone saat mengendarai motor dapat mengurangi daya penglihatan dan konsentrasi terganggu atau terbagi dengan alunan musik yang didengarnya. Jadi, tetap utamakan keselamatan saat berada di jalan raya.
1: Melet malam, melet bobo, mimpiin aku.
2: Pak, WhatsApp siapa ini? Siapa cewek ini?
3: Kamu berani bongkar HP-ku ya? Sini kamu.
0: Perempuan dan anak adalah bagian dari kita. Jaga perempuan dan anak sama seperti menjaga diri sendiri. Stop kekerasan terhadap perempuan dan anak.
4: Anda sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Anda berada, tahukah sahabat pendengar, perbedaan antara es buah dan buah sop? Nah, dua hidangan ini memang punya isian yang hampir mirip, namun keduanya berbeda, pendengar. Nah, agar tidak salah membeli, ada beberapa perbedaan nih. Pertama, kita akan berkenalan dengan es buah yang merupakan minuman menyegarkan. Pada bulan Ramadan, es buah sering dijadikan takjil yang segar dan mudah ditemukan. Minuman ini mempunyai ciri khas berupa kuah yang bening dan segar. Nah, kuah ini terbuat dari air rebusan gula, sirup, dan juga susu. Sedangkan isian dari es buah adalah buah-buahan yang mengkal atau padat. Pada jenis buah yang umumnya digunakan adalah nanas, pepaya, semangka, dan juga melon. Selain itu, beberapa pedagang ada yang menambahkan kolang kaling, cincau hitam, ataupun juga es batu tentunya, pendengar.

0: bangsa yang besar, bangsa yang baik itu akan dilihat dari hasil budayanya gitu. Salah satunya adalah musik.
1: Kalau saya pakai batik, berarti tandanya saya lagi memakai dan menghargai proses bagaimana si batik ini diproduksi gitu.
2: Cuman satu yang bisa mengalahkan kebiasaan kopi mengkopi ya, hanya dengan berkarya terus yang bisa mengalahkan budaya itu gitu.
3: Marilah kita berkarya, nggak semuanya kita hanya ngelihat ke rumput tetangga yang lebih hijau, tapi kita lupa menghijaukan rumput sendiri.
4: Saya memang dari kecil diajarin sama ibu saya untuk uro-uro, nyanyi kecil gitu. Yokianiro kang para prajurit.
5: Yang pasti sekarang kita lagi eksplor itu di arena dangdut. Kita bikin versi kita yang bisa diterima oleh seluruh dunia.
6: Kreativitas anak bangsa, kerja keras anak bangsa.
7: Tapi yang kurang adalah penghargaannya. Tak kenal maka tak sayang. Pertama-tama adalah mengenalkan dulu ke orang Indonesia dulu sebelum kita bisa melemparnya ke pasar internasional.
8: Orang-orang masa kini gitu yang mengenalkan, yang mengemas tradisi dan budaya Indonesia gitu dengan gaya baru, dengan bahasa baru yang jauh lebih mudah dikenal. Ini menurutku adalah peran dan tanggung jawabnya kaum urban itu sendiri gitu.
6: Kualitas kecerdasan bangsa kita sebetulnya.
9: Satu set sofa gitu, desainnya art deco sekitar tahun 60. Di tahun segitu selera masyarakat Indonesia tuh udah bisa sama dengan tren desain di luar gitu.
10: Lo jadi diri lo sendiri itu lebih susah sih dibanding lo jadi diri orang lain.
11: Jadi contohnya gerakan tangan Minang tuh ada yang kayak gini nih misalnya. Set, dikombinasikan dengan tarian balet, jadi gini, bisa jadi gini.
12: Mau seberapa jauh perginya, mau seberapa lama perginya, tetap orang Indonesia. Dan rasa itu gak akan pernah hilang.
13: Kakek!
14: Ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya. Gimana kuliahmu, Nak?
13: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, Kek. Nanti kakek datang ya.
14: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
13: Iya dong.
14: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
13: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, Kek.
14: Oh ya? Kenapa?
13: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
14: Ya. Bagus sekali itu, Nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
13: Enggak.
14: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
13: Enggak dong, Kek.
14: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
13: Ya.
14: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
13: Oke, Kek.
15: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
16: Anda sedang mendengarkan RRI Senawa.
17: Jump. One, two, three,

0: siapa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat, kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T, pemimpin perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.
2: Dek, kunci mana?
3: Tuh, di situ.
2: Mana?
3: Itu nah, di situ.
2: Iya, di mana?
4: Malas gerak atau istilah mager menjadi kebiasaan baru yang aneh bagi orang Indonesia. Menunjukkan letak sesuatu dengan menggunakan mulut dan berharap orang lain mengerti dan menemukan apa yang dicari menjadi suatu hal yang mulai dirasa menghilangkan rasa hormat terhadap lawan bicara. Mari kita ubah perilaku ini untuk menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang beretika dan berbudi luhur.
5: Sedang mendengarkan RRI Sendawa.

Nah, pendengar, kali ini ada sop buah. Nah, minuman yang banyak ditemui di wilayah Jawa Barat sebagai hidangan buka puasa. Sop buah rasanya segar dan manis, sangat nikmat untuk berbuka puasa. Pada sop buah menggunakan kuah yang keruh dan kental yang biasa disebut dengan nama kaldu. Jadi sop buah ini menggunakan jus buah ataupun yogurt.

Tampilannya biasa saja, fisiknya juga lemah, tapi uang mampu merombak tata dan dunia. Uang juga bisa merubah perilaku, bahkan sifat manusia. Karena manusia mengidolakan uang, banyak orang yang merubah kepribadiannya, mengkhianati teman, menjual tubuh, bahkan meninggalkan keyakinan imannya demi uang. Uang tidak mengerti perbedaan orang soleh dan orang bejat, tapi manusia menjadikan uang sebagai patokan derajat, menentukan kaya miskin dan terhormat atau terhina dengan uang. Uang bukan iblis, tapi sering orang melakukan kekejian demi uang. Uang juga bukan orang ketiga, tapi banyak suami istri berpisah gara-gara uang. Kakak dan adik beradu dan saling benci karena uang. Anak dan orang tua berselisih gara-gara uang. Uang bukanlah Tuhan, tapi manusia menyembah uang seperti Tuhan. Bahkan manusia lebih menghormati uang daripada Tuhan. Padahal Tuhan sudah berpesan, jangan pernah menjadi hamba uang. Karena seharusnya uang melayani manusia, tapi kenapa malah manusia menjadi budak uang? Karena uang tidak pernah mengorbankan dirinya untuk siapapun, tapi banyak orang yang rela mati demi uang. Padahal uang hanya bisa menjadi alat bayar resep obat ketika kita sakit, tapi uang tidak mampu memperpanjang hidup kita. Ketika suatu hari nanti kita dipanggil Tuhan, uang tidak akan bisa menemani kita, apalagi menjadi penebus dosa-dosa yang pernah kita lakukan demi uang. Dan kitalah yang harus menghadap sendiri kepada Sang Pencipta, lalu menerima penghakimannya. Pada saat itu, Tuhan pasti akan melakukan perhitungan dengan kita. Apakah selama hidup kita menggunakan uang dengan baik, atau sebaliknya, menjadikan uang sebagai Tuhan? Uang tidak ada dan tidak berlaku di surga. Jadi jangan cari uang untuk menuju ke sana, tapi banyaklah berdoa dan beramal agar uang menjadi berkah kita di dunia dan di akhirat.

wakili kerabat kerja yang bertugas, dan seluruh angkasawan-angkasawati RRI Sendawar, saya Dewi Puspa mohon pamit dari ruang dengar Anda dan akan jumpa lagi besok pagi pukul 4.50 waktu Indonesia Tengah. Sebelum berpisah, terimalah salam nasional kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Sendawar.

kesempatan yang sama bagi murid tuli untuk memahami pembelajaran, mengembangkan potensi, serta meraih masa depan dengan percaya diri melalui program pendidikan bilingual untuk tuli. Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Risa Ul Haq mengatakan, pendidikan inklusif merupakan bagian dari komitmen pemerintah dalam menyediakan layanan pendidikan yang setara bagi seluruh anak Indonesia. Menurutnya, Kemendikdasmen tidak menganggap layanan bagi murid tuli sebagai program tambahan, tetapi sebaliknya, pihaknya menempatkannya sebagai bagian penting dari ekosistem pendidikan nasional. Kementerian Kebudayaan mendorong pemerintah daerah di Nusa Tenggara Barat untuk membuat peraturan daerah atau peraturan bupati terkait pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat. Direktur Bina Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat Kemenbud Syamsul Hadi mengatakan, upaya ini dilakukan untuk memberikan pemenuhan terhadap hak, pengakuan, dan perlindungan atas keberadaan masyarakat adat di suatu wilayah. Ia mengakui Kemenbud memberikan atensi khusus terhadap pemenuhan hak dan pengakuan serta perlindungan masyarakat adat di NTB. Salah satunya adalah hak dalam bidang kebudayaan yang berkaitan dengan ritual, adat istiadat, ritus, manuskrip, dan layanan pendidikan adat. Informasi mancanegara, Vietnam akan menjatuhkan denda kepada individu yang membuat atau menyebarkan informasi palsu, tidak benar, terdistorsi, atau bersifat memfitnah di media sosial yang merugikan reputasi lembaga dan organisasi maupun kehormatan serta martabat individu. Denda yang dikenakan mulai dari 20 juta hingga 30 juta dong Vietnam atau setara dengan 794 hingga 1190 dolar Amerika Serikat. Kisaran denda yang sama juga akan dikenakan terhadap berbagai pelanggaran seperti membagikan gambar-gambar eksplisit yang menampilkan pembunuhan, kekerasan, kecelakaan, atau adegan meresahkan lainnya, menyebarluaskan karya jurnalistik, sastra, atau seni yang dilindungi hak cipta tanpa izin. Informasi olahraga, petenis putri Indonesia Janice Chen mengakhiri penantian 22 tahun wakil tunggal merah putih di undian utama Wimbledon sejak Angelique Wijaya tampil pada edisi 2004 Grand Slam lapangan rumput tersebut. Dalam debutnya di Wimbledon, Janice memastikan langkah ke babak kedua setelah menumbangkan unggulan ke-22 asal Kanada, Leila Fernandez dengan skor 6-1, 6-3. Sebelum Janice, Angelique Wijaya menjadi petenis tunggal Indonesia terakhir yang tampil di babak utama Wimbledon pada 2004. Menteri Pemuda dan Olahraga Erick Thohir menyebut keberhasilan Janice sebagai pencapaian bersejarah bagi tenis.

malam ini tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi-informasi lainnya. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3. Saya Rudi Zain, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Selamat malam.

0: Yang di sininya kau, pikir lagi belajar.
1: Tunggu dulu, Mak. Cair nih, Mak, cair.
0: Apanya yang cair? Kau pikir es batu?
1: Bentar lagi lah, Mak. Alah, kan jadi kalah nih, Mak. Aduh.
0: Oh, alah. Ya main judi online-nya kau. Belajar ke sana.
2: Kemenangan dalam judi online hanyalah ilusi yang memikat banyak orang ke dalam jebakan kerugian.
3: Babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup E, sementara Norwegia lolos dari Grup I setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: orang lagi sibuk. Ayo, ayo, ayo. Kalah lagi.
1: Bapak kok main judi lagi?
0: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
1: Ah, alasan.
0: Us, kau diam sudah. Macet, terus masak.
1: Sudah.
0: Makanlah. Wei, batu ale. Mace, kenapa batu di atas meja semua ini?
1: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
2: Berhentilah bermain judi online. Jagalah keutuhan rumah tangga dan keluarga Anda.
3: Percaya enggak kalau yang ini bukan suara makhluk halus?
2: Itu tadi adalah suara musang. Suara tadi bukan buat nakutin manusia, melainkan untuk menarik musang lain saat musim kawin. Suara mirip tertawa ini bisa muncul salah satunya berkat tulang hioid di leher musang. Anda mungkin pernah mendengarnya malam-malam. Ini normal sebab musang adalah hewan yang aktif di malam hari. Nah, kalau Anda dengar suara tadi malam-malam, mungkin ada musang di atap atau di pohon dekat rumah Anda.
4: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
4: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
4: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax.

0: Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan menetapkan kebijakan baru penyelenggaraan haji dengan menyamakan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun. Laporan selengkapnya bersama dengan Erlin Fartesa dari RRI Palembang.
1: Pemerintah telah menerapkan kebijakan baru terkait masa tunggu calon jemaah haji. Jika sebelumnya masa tunggu berbeda-beda di setiap kabupaten, kota maupun provinsi, mulai tahun 2026, masa tunggu calon jemaah haji akan disamakan menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia. Menurut Kepala Bidang Bina dan Pengendalian Haji dan Umroh Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umroh Provinsi Sumatera Selatan, HM Muhibullah mengatakan, penetapan kuota haji sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah Arab Saudi. Menurutnya, meskipun Indonesia kini telah memiliki Kementerian Haji dan Umroh sendiri, jumlah kuota haji tetap ditentukan oleh pemerintah Arab Saudi. Untuk perubahan besar tahun ini adalah penyamaan masa tunggu calon jemaah haji menjadi 26 tahun di seluruh Indonesia, sehingga tidak lagi berbeda-beda seperti sebelumnya di setiap daerah.
2: Jumlah lama masa tunggu itu untuk suatu provinsi di tahun 2026 ini, semua masa tunggu itu disamakan oleh pemerintah menjadi 26 tahun. Ada provinsi lain seperti kita Sumsel itu 24 tahun, semuanya disamakan di 26 tahun di tahun 2026 ini.
1: Sementara itu, salah satu pendaftar haji Herlina mengatakan penyamaan masa tunggu haji menjadi 26 tahun dapat menciptakan pemerataan antrian, namun ia berharap pemerintah terus mengupayakan penambahan kuota haji dan peningkatan pelayanan agar kepastian keberangkatan bagi masyarakat semakin baik.
3: Kalau memang masa tunggu haji disamakan menjadi 26 tahun, tentu harus diterima sebagai kebijakan yang bertujuan untuk memberikan pemerataan kesempatan. Meski waktu menunggunya itu cukup lama, saya juga berharap pemerintah terus berupaya meningkatkan kuota haji dan memberikan pelayanan yang lebih baik, sehingga masyarakat yang sudah mendaftar tetap merasa tenang dan memiliki kepastian.
1: Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap sistem penyelenggaraan haji menjadi lebih adil dan memberikan kepastian bagi seluruh calon jemaah. Masyarakat diimbau untuk terus mengikuti informasi resmi dari Kementerian Haji dan Umroh maupun kantor wilayah Kementerian Haji dan Umroh di daerah masing-masing terkait tahapan penyelenggaraan ibadah haji di tahun selanjutnya. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Erlin Fartesa melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polresta Sleman menilai kejahatan jalanan dan kenakalan remaja masih menjadi tantangan pada Hari Bayangkara ke-80. Karin Anissa dari RRI Yogyakarta melaporkan.
4: Jalan-jalanan atau balap liar, narkotrong, minum-minuman keras dan begal yang sama-sama kita ketahui.
5: Hari Bayangkara ke-80 menjadi momentum bagi Polresta Sleman untuk hadir melayani dan melindungi masyarakat. Saat dikonfirmasi pada Senin siang, Kasih Humas Polresta Sleman, Ibtu Arko Anggoro menyebut sejumlah rangkaian acara digelar untuk memperingati Hari Bayangkara ke-80, mulai dari bakti religi dengan membersihkan rumah-rumah ibadah di Sleman, anjang sana purnawirawan kepolisian, hingga gelaran pasar murah. Pada usia Polri ke-80 ini, Argo menuturkan Polresta Sleman masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya berkaitan dengan kejahatan jalanan dan kenakalan remaja.
4: Beberapa waktu lalu kan sering terjadi kejahatan jalanan atau balap liar, narkotrong, minum-minuman keras dan begal yang sama-sama kita ketahui bahwa itu negatif dan ternyata itu pelakunya itu remaja. Kita kan ada program itu memanggil itu. Jadi itu sebagai antisipasi dan untuk pengawasan kepada anak-anak, terutama yang remaja, agar tinggal di rumah pada jam 10 malam sampai dengan jam 4 pagi untuk mengurangi atau meminimalisir terjadinya kejahatan jalanan yang terjadi di lingkup Polresta Sleman ini.
5: Argo menambahkan, selain menggandeng orang tua, pihaknya juga turut mengintensifkan upaya patroli rutin siang hari dan malam hari, utamanya pada akhir pekan. Sementara, pada usia Polri ke-80, Kadif Humas Jogja Police Watch

0: hamil. Kambah khawatir kondisi ini justru akan memecah konsentrasi dan mengganggu tugas polisi sebagai pengayom dan pelayan masyarakat.
1: Biar kepolisian ngurus tanam jagung seperti itu kan sebenarnya bukan menjadi tugas utama ya, meskipun ya boleh-boleh saja, tapi tugasnya adalah soal ketertiban, keamanan, terus mengayomi, melayani, melindungi masyarakat, itu yang menjadi penting, bukan menanam jagung seperti itu. Itu kan catatan penting di HUT Bayangkara atau HUT Polri di tahun 2026.
0: Pada usia ke-80 tahun, Polri diharapkan untuk terus memperkuat profesionalisme sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Berbagai pembenahan juga diharapkan bisa dilakukan oleh pihak kepolisian guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat. Dari Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Karin Anissa, untuk Indonesia.
2: Beralih ke informasi lainnya, Dinas Pariwisata Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional dan pentas budaya multi etnis di Taman Budaya Sendawar Kutai Barat sebagai upaya melestarikan budaya daerah serta memperkenalkan ragam kuliner Nusantara di Kutai Barat. Andreas Trisno dari RRI Stasiun Produksi Sendawar melaporkan selengkapnya.
3: Dinas Pariwisata dan Presidium Dewan Adat Kabupaten Kutai Barat akan menggelar pasar tradisional jadul dan pentas seni budaya multietnis di kawasan Taman Budaya Sendawar mulai Juli 2026. Kegiatan ini akan berlangsung setiap akhir pekan dengan melibatkan seluruh paguyuban suku di Kutai Barat. Ketua Presidium Dewan Adat Kubar Iurang mengatakan, masyarakat dapat menikmati kuliner tradisional sekaligus pertunjukan seni dari berbagai etnis. Menurutnya program ini menjadi wadah untuk mempererat persatuan serta melestarikan keberagaman budaya yang ada di Kutai Barat.
4: Itu langkah kita untuk mempersatukan suku-suku yang ada di Kabupaten Kutai Barat ini. Jadi pasar tradisional jadul dan seni budaya ini, kita nanti akan melibatkan semua komponen suku yang ada di Kubar. Jadi mereka nanti akan menjual makanan-makanan tradisional sesuai dengan suku mereka masing-masing. Misalnya suku Sunda misalnya, itu makanan khasnya Sunda apa, suku Batak makanan khasnya apa, nanti mereka akan jual. Lalu kita beri kesempatan untuk semacam pegelaran seni dari suku-suku tadi. Jadi weekendnya kita itu Jumat, Sabtu, Minggu, itu akan disuguhkan dengan makanan tradisional suku, masing-masing suku, kemudian dihibur dengan pentasan seni dan budaya dari berbagai suku itu tadi.
3: Sementara itu, Kepala Dinas Pariwisata Kubar FX Sumardi menyebut kegiatan tersebut bertujuan melestarikan budaya lokal, menumbuhkan kecintaan generasi muda terhadap seni budaya, mengembangkan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, serta memberikan ruang bagi para seniman untuk berkarya. Pemerintah juga berharap pasar budaya ini mampu meningkatkan kunjungan wisatawan, sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat, khususnya pelaku UMKM di Kutai Barat.
5: Ya, ini mudah-mudahan meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kabupaten Kutai Barat. Ya, kita berharap semoga dari event-event yang ada ini berikan, bisa memberikan dampak peningkatan ekonomi bagi pelaku-pelaku UMKM yang ada di Kutai Barat ini.
3: Sumardi berharap kegiatan ini menjadi ruang kebersamaan seluruh etnis di Kutai Barat serta menarik lebih banyak wisatawan untuk mengenal kekayaan budaya daerah. Dari Kutai Barat, Kalimantan Timur, Andreas Trisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: masa libur sekolah membawa dampak positif terhadap sektor pariwisata di Kabupaten Jember, Jawa Timur. Sejumlah destinasi wisata mengalami peningkatan jumlah pengunjung, mulai dari kawasan Pantai Watu Hulo dan Papuma hingga wisata Rembangan. Anggi Widya dari RRI Jember melaporkan selengkapnya.
1: Mendengar lonjakan kunjungan paling mencolok

0: selama libur sekolah. Pada Rabu lalu tercatat 678 pengunjung. Angka tersebut naik menjadi 827 wisatawan pada hari Kamis, kemudian melonjak menjadi 2.000 orang pada hari Jumat, hingga mencapai 4.200 wisatawan pada akhir pekan. Kepala UPT Destinasi Wisata Terpadu, Dinas Pariwisata Jember, Farah Asmi mengatakan, peningkatan kunjungan dipengaruhi masa libur sekolah serta penerapan tiket terintegrasi Watu Ulo dan Papuma yang mendorong wisatawan mengunjungi kedua destinasi sekaligus.
1: Memang untuk Watu Ulo Papuma ini, Kak, memang biasanya ramainya setelah duhur. Jadi ketika matahari terbenam ya, sore gitu baru akan ramai dia. Dengan adanya integrasi tiket masuk yang menjadi satu, data kunjungan di Watu Ulo Papuma amat sangat meningkat. Naik 150%.
0: Tidak hanya di kawasan pantai, peningkatan kunjungan juga terjadi di kawasan wisata Puncak Rembangan Jember. Selama periode 20 hingga 28 Juni, jumlah wisatawan yang datang mencapai 1.800 orang. Koordinator Wisata UPTD Rembangan Jember, Budianto mengatakan, lonjakan kunjungan paling tinggi terjadi pada akhir pekan. Mayoritas wisatawan merupakan keluarga dari daerah Jember, Bondowoso, dan Lumajang yang memanfaatkan libur sekolah bersama anak-anak.
2: Rata-rata kunjungan harian akhir pekan menyentuh angka 86 sampai 430 orang per hari. Kolam renang menjadi daya tarik utama bagi pengunjung, anak-anak, dan keluarga selama liburan sekolah ini. Hotel dan villa di Rembangan mencapai 60% selama weekend. Alhamdulillah sudah naik sementara ini.
0: Pengelola kedua destinasi mengimbau wisatawan tetap mematuhi aturan keselamatan dan menjaga kebersihan kawasan wisata agar momen libur sekolah berlangsung aman dan nyaman. Demikian saya Anggi.

adalah 32 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan laga yang syarat ambisi. The Eleven Pantai Gading akan menghadapi The Vikings Norwegia dalam perebutan satu tiket menuju babak 16 besar di Stadion Dallas, Amerika Serikat. Pantai Gading melaju sebagai runner-up Grup A, sementara Norwegia lolos dari Grup E setelah tampil konsisten di fase penyisihan. Kini, saatnya kedua tim membuktikan siapa yang lebih pantas melangkah lebih jauh di turnamen ini. Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026, Rabu 1 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April

aktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat.

0: telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Tahukah Anda, ada buah yang hanya berbuah 5 tahun sekali? Namanya buah Love You, karena bentuknya seperti hati atau love. Buah ini hanya ada di Kalimantan Utara. Sekilas mirip buah jengkol dan tumbuh menggantung di pohon yang tinggi. Buah ini akan jatuh dengan sendirinya jika sudah saatnya matang. Harganya relatif mahal karena buah ini sulit ditemui. Buah Love You ini biasanya dikonsumsi warga lokal dengan cara direbus dan rasanya unik, gurih seperti biji nangka.

adat melewati genangan air sudah tercantum pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada Pasal 116. Tetap hati-hati ketika melintasi genangan air karena dapat memicu konflik dan kecelakaan lalu lintas.

ternyata ada jalan paling lurus dengan infrastruktur terbaik di dunia. Jalan raya ini ada di Arab Saudi yang menghubungkan antara dua kota, yakni kota Harad menuju kota Al-Bata yang berada di pesisir teluk. Lalu, seperti apa keunikan jalan raya lurus terpanjang di dunia yang bernama Highway 10 ini? Highway 10 adalah jalan utama yang membentang sepanjang 250 km dan memiliki arti penting dalam beberapa hal. Seperti, jalan ini menghubungkan dua kota penting dan kedua jalan ini membentuk salah satu padang pasir yang paling menantang di dunia, Rub Al-Khali. Gurun Rub Al-Khali yang juga dikenal sebagai MT Quarter adalah gurun pasir yang bersebelahan, meliputi area seluas sekitar 650.000 km persegi. Gurun ini merupakan landscape tandus dan keras yang mengagumkan sekaligus berbahaya, dengan suhu yang dapat melebihi 50 derajat Celcius pada siang hari dan turun hingga di bawah titik beku pada malam hari. Rub Al-Khali merupakan lingkungan yang tangguh yang telah merenggut nyawa banyak pelancong selama berabad-abad. Jalan ini dibangun pada tahun 1970-an sebagai bagian dari inisiatif yang lebih besar oleh pemerintah Arab Saudi.

finish sebagai runner-up grup E. Skuad asuhan Steel Solbakken mengoleksi 6 poin dari 3 pertandingan di bawah juara grup Prancis. Perjalanan Norwegia diawali kemenangan meyakinkan 4-1 atas Irak. The Vikings kemudian mengamankan tiket ke fase gugur setelah menundukkan

dan Martin Odegaard karena tiket ke babak 32 besar sudah berada dalam genggaman. Menghadapi skuad penuh Prancis, Norwegia kesulitan membendung serangan lawan. Ousmane Dembélé mencetak hat-trick untuk Prancis, sementara gol hiburan Norwegia dicetak Theo Asgard. Meski menutup fase grup dengan kekalahan,

0: pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA dan SMK negeri di Provinsi Riau berlangsung lancar dan mendapat apresiasi dari berbagai pihak. Dari RRI Pekanbaru, Femi Asti Yovani melaporkan.
1: Pelaksanaan sistem penerimaan murid baru atau SPMB tahun ajaran 2026-2027 jenjang SMA-SMK negeri di Provinsi Riau berjalan lancar. Sekretaris Daerah Provinsi Riau Sahrial Abdi mengatakan proses penerimaan tahun ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, mulai dari ombudsman, kelompok masyarakat, hingga sejumlah pemangku kepentingan yang ikut mengawasi jalannya seleksi. Sekda menjelaskan pemerintah juga memastikan daya tampung sekolah masih sangat memadai. Menurutnya jumlah ruang belajar yang tersedia lebih dari cukup jika dibandingkan dengan jumlah calon peserta didik yang mendaftar. Karena itu masyarakat diminta tidak khawatir sebab pemerintah menjamin seluruh anak tetap memiliki kesempatan untuk memperoleh akses pendidikan mengingat masih banyak sekolah yang memiliki kuota dan ruang kelas yang tersedia. Sekda juga mengimbau para orang tua untuk aktif mencari informasi dan berkomunikasi dengan pihak sekolah agar anak-anak mereka dapat segera memperoleh tempat belajar. Menurutnya komunikasi yang baik antara masyarakat dan pemerintah menjadi kunci agar seluruh anak usia sekolah di Provinsi Riau dapat memperoleh haknya atas pendidikan.
2: SPMB alhamdulillah tahun ini kita diapresiasi oleh berbagai pihak, dari ombudsman, dari kelompokku sendiri, dari berbagai pihak kemarin yang berkomitmen, alhamdulillah lancar. Namun tentunya sekali lagi kami sampaikan bahwa jumlah ruang belajar kita sangat-sangat memadai, sangat-sangat cukup. Artinya dibanding dengan pendaftar itu sangat cukup. Artinya jangan dikhawatirkan tidak ada anak yang bisa tidak bisa mengakses sekolah hari ini. Oleh karena itu komunikasi seperti inilah yang mungkin perlu kita rawat gitu ya. Dan orang tua jangan hanya diam, komunikasikan ini, pastikan anak-anaknya bisa mengakses sekolah karena masih banyak tersedia ruang-ruang kelas yang ada.
1: Sementara Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Riau Bambang Pratama menuturkan, untuk pelaksanaan SPMB tahun ini sudah berjalan sebagaimana mestinya. Contohnya, adanya kesesuaian daya tampung sekolah yang disetujui Kemendikdasmen dengan kuota yang dibuka pada penerimaan siswa baru.
3: Dan hari ini sepertinya yang kita, temuan terbesar kita adalah ketidaksesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Kemendikdasmen itu dengan yang di penerimaan SPMB. Ini tidak sesuai. Ada misalnya 10 rombel, kemudian 1 rombel itu 40, tapi yang dibuka itu 36. Nah hari ini clear. Bahkan distrik dan sekolah sudah mengumumkan ini. Jadi kesesuaian yang saya betul-betul apresiasi adalah kesesuaian antara daya tampung yang disetujui oleh Bu Nilam dengan yang dilaksanakan itu sesuai.
1: Bambang Pratama menambahkan sampai sejauh ini untuk pelaksanaan SPMB yang dilakukan Dinas Pendidikan Provinsi Riau sudah mampu ditangani oleh panitia dan operator sehingga aduan masyarakat yang terima pihaknya jauh berkurang yang menandakan peningkatan profesionalisme pelaksanaan dalam proses SPMB jenjang SMA-SMK negeri di Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiovani, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dan pendengar tetaplah bersama kami karena nanti kami akan hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Dan nanti Anda pun juga dapat memberikan pendapat Anda siapa tim yang Anda dukung untuk memenangi pertandingan di partai 32 besar antara Pantai Gading menghadapi Norwegia. Akankah terjadi kejutan kembali seperti pada saat pembukaan 32 besar Jerman yang dikandaskan Paraguay, kemudian juga Belanda yang dikalahkan oleh Maroko. Nanti rekan saya, Adani Sabil, bersama dengan pemerhati sepak bola Estu Santosa akan membahas jalannya pertandingan di malam hari ini. Terima kasih perhatian Anda, saya Rudi Zain undur diri. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 3 RRI dimanapun Anda berada. Kita akan segera sekitar 15 menit lagi menyaksikan lanjutan pertandingan di babak 32 besar Piala Dunia 2026. Kali ini antara runner-up grup E melawan runner-up grup I, yaitu Pantai Gading melawan Norwegia.

0: drama sepak bola yang akan menemani kita hingga akhir pertandingan nanti, hingga babak adu penalti ya Bung Estu ya.
1: Jangan. Udah capek terus terang kemarin. Bukan capek nontonnya ya, tapi capek penasaran gitu.
0: Oh iya.
1: Habis para gue kemarin kan saya tuh ya siaran ya. Gue itu pun jam 7 ya baru selesai.
0: Iya.
1: Terus habis itu jam 11 kapan tidur?
0: Dan memang jarak kualitas antar tim di era modern ini semakin tipis ya Bung Estu ya, sehingga pertandingan itu seringkali berpotensi imbang hingga akhirnya berakhir adu penalti. Anda melihatnya memang tim-tim sekarang itu tidak ada yang bisa diremehkan ya Bung ya?
1: Betul, jadi awalnya mungkin banyak orang mengatakan bahwa sepak bola ini terlalu komersialisasi dengan 48 tim gitu ya. Ternyata dengan kenyataan yang ada gitu, kualitasnya akhirnya bukan tersaring ya, akhirnya terlihat bagaimana yang dalam tanda kutip siap dan ya, bukan mengatakan tim lain tidak siap, tapi ada yang lebih siap lah dengan cara mental.
0: Yeah.
1: Kalau ngomong capek kan ini semua pemain kan baru pulang dari tim klub-klubnya masing-masing kan gitu. Kecuali Rusia kan, Rusia nggak ada tuh kan kompetisinya masih jalan kan modelnya kan gitu. Tapi kan yang lain kan enggak gitu. Jadi menurut saya sih kayak tadi pagi ya contoh Paraguay. Gitu. Saya sempat sedikit salah data kemarin. Kalau Jerman itu kan 4 kali
0: merasakan
1: penalti.
0: Oh, penaltinya ya.
1: Di Piala Dunia ya. Katanya Piala Dunia telah menang. Dan saya lupa kalau sebenarnya Paraguay itu juga sekali-kalinya dia 2010. Dia itu lolos ke perempat final, 16 besarnya itu dia juga penalti.
0: Waduh.
1: Dan menariknya adalah ada dua hal yang menarik di kemenangan Paraguay kemarin. Tadi pagi itu adalah mereka itu sekali-kalinya mencetak gol di fase gugur. Dan sebenarnya Paraguay dari 86 ini ngomongin di luar Norwegia dulu ya. Kita ngomongin yang review yang tadi pagi ya. Jadi Paraguay ini dari 86 98 2002 ya itu selalu lolos fase gugur. Pertama fase gugur pertama ya, 16 besar berarti di dengan 32 peserta. Itu tidak sampai 2010 sampai perempat final kan 2010 mereka. Itu enggak pernah cetak gol di waktu normal. Jadi 0 gol di waktu normal gitu. Nah, kemarin itu bisa cetak gol pertama unggul dulu. Dan itu berarti gol pertama di babak gugur. Jadi di itu pertandingan ke-6 babak gugur mereka. Nah, itu sejarah baru buat Paraguay gitu. Terus kalau ngomongin Jerman gitu, ya Jerman akhirnya terbukti ketika tahun ini Rini belakangnya rapuh ya, terbukti ternyata seperti itu. Dan yang menarik lagi adalah dua pemain penentu di pertandingan itu kan sama-sama bek tengah. Yang satu bolanya melambung gitu. Gol. Jadi berarti kan faktor individu nih ini ya. Penalti kan urusannya sama individu pemain gitu.
0: Ya itu. Sayang sekali Jerman dan Belanda ya tidak mampu melanjutkan ke babak 16 besar tanpa bermaksud mengecilkan tim lain, namun kita melihat basis supporter yang lebih banyak ya, yang banyak yang menjagokan, iya, yang punya sejarah, yang menjadi tradisional untuk melaju setidaknya perempat final, semifinal gitu ya Bung ya, dan banyak fansnya gitu ya, namun ya. Nah sekarang kita ke Norwegia dan Pantai Gading. Ini Anda melihat nanti pertandingannya akan seseru apa nih Bu? Atau jangan-jangan memang imbang nih keduanya nih?
1: Kalau saya berharap sih waktu normal selesai.
0: Oh gitu.
1: Jangan terlalu lama lagi. Tapi yang pasti ini dua tim yang dalam tanda kutip tidak punya pengalaman di babak gugur. Kalau dua-duanya. Jadi kalau kita berkaca pada Norwegia itu babak gugur terakhir itu tahun 38 ya.
0: Waduh, itu Moes itu udah itu ya, udah ngeliput itu ya.
1: sorry, 98 juga.
0: Oh, 98 juga.
1: Ya, 4 kali ke Piala Dunia itu 38. Terus 38 atau setelahnya, pokoknya di sebelum 45 lah. Itu babak gugur. Terus 94 di Amerika juga mereka nggak lolos fase grup. 98 itu babak gugur pertama langsung gugur tuh. Yang 98 itu sebenarnya fenomenal banget, yang zamannya itu flow bersaudara. Tony Antiflo, si Avat Flo, siapa namanya satu lagi, ada Justin Flo, itu Flo, yang Tony Antiflo yang Chelsea, terus ada Ronnie Johnson-nya MU waktu itu, ada pasti ada di era itu Norwegia itu masih ya beberapa pemain yang di era itu masih ada di Liga Inggris lah sekarang. Nah, yeah, tapi mereka juga lolos ke fase selanjutnya, tapi sekali langsung kalah gitu. Nah, ini apa namanya, ini di sekarang di 2026 mereka fase lolos ke babak gugur. Tetapi Norwegia itu kayak gini ya, misalnya Haaland ini bagus, Tori Adlifo di era itu bagus, tapi di Euro itu mereka juga nggak pernah berbicara banyak gitu.
0: Iya. Yeah.
1: Jarang lolos. di regional mereka itu jarang lolos gitu. Jadi ini sebenarnya cukup menarik. Nah, sama dengan Pantai Gade. Pantai Gade kalau di wilayah Afrika mungkin dia juara 3 kali ya, runner-up sekali, runner-up berapa kali, salah satunya final. Tapi di Piala Dunia mereka juga tidak punya pengalaman bagus di babak gugur gitu. Dan menurut saya ini juga dua tim ini bisa dikatakan kuda hitam dua-duanya gitu. Kalau nanti salah satu pemenangnya yang lolos ke 16 besar ya itu akan menjadi kuda hitam, karena ya itu basically-nya enggak setim-tim yang lain gitu.
0: Yeah. Kalau untuk Norwegia, apakah ini adalah skuad terbaik mereka dan akan apa ya, memberikan hasil yang lebih baik daripada generasi sebelumnya? Karena melihat striker mereka ini ada Haaland, Charlotte dan juga Odegaard ya, pemain Arsenal. Gimana Anda melihat ini? Apakah ini skuad emas mereka, generasi emas mereka, Bung Estu?
1: Saya tidak melihat dalam sebuah apa ya istilahnya. Mungkin generasi emas karena hampir merata ya, kemampuannya hampir merata. Cuma saya melihat di tim ini juga tim yang apa bisa dibilang tim yang punya beban juga gitu loh. Tim yang punya apa istilahnya, secara individu bagus ya, secara individu bagus. Tetapi kan belum tentu dengan sejarah dan pengalaman mereka as a team itu menjadi bagus. Walaupun catatannya di kualifikasi mereka cukup bagus. Norwegia ini cukup bagus ya catatan kualifikasinya bagus, bahkan mengalahkan Italia di San Siro, terus Erling Haaland jadi top skor kualifikasi di Eropa 16 gol. Artinya mereka bagus, tetapi balik lagi kualifikasi akan berbeda dengan putaran final. Nah, ini menurut saya itu yang harus jadi notice ya buat fansnya, buat mereka sendiri. Tapi yang unik lagi adalah ada fun fact yang menurut saya ini keren banget ya. Nah, ini saya bacain dulu, takut salah soalnya. Jadi si Norwegia ini menyiapkan sebuah timnya yang berangkat ke Amerika itu sangat luar biasa, Mas. Jadi ada fun fact yang mungkin tidak banyak orang ketahui. Jadi saya lagi ngecek soalnya ini soal jumlah makanan. Jadi Norwegia itu datang ke Piala Dunia 2026 ini membawa makanan tradisional dari negaranya itu seberat 1000 kg dikapalin, Mas, dari Norwegia ke Amerika. Nah, itu kenapa dia membawa ya, kebetulan saya nulis artikelnya itu gitu. Jadi mereka itu bawa 300 kg ikan asli dari Norwegia dibawa ke Amerika.
0: Luar biasa. Terus
1: mereka bawa 116 kg keju sama 6000 butir jeruk.
0: Iya.
1: Jadi dia bawa makanan itu ke Amerika. Jadi memang mereka pengen menciptakan suasana yang sama dengan yang ada di negerinya, walaupun dia mereka jauh gitu. Dan itu diciptakan oleh sengaja dilakukan. Bahkan chef judanya sana, chef terbaiknya di sana, Abdolnya Norwegia, juara Eropa, namanya itu chefnya itu, saya cek dulu ya, namanya itu Aaron Espeland. Bisa mungkin teman-teman bisa cari IG-nya Aaron Espeland, ini juara chef terbaik saat ini di bawah, Mas. Itu chef terbaik ya. Nah, tetapi sebenarnya kalau kita pahami, sebenarnya nggak cuma di event ini, Norwegia itu sering melakukan hal-hal kayak gitu, Mas. Di 2018 itu waktu di Olimpiade itu dia itu di Korea itu sempat pesen itu hampir 15.000 telur Jadi mereka sangat memperhatikan makanan-makanan nutrisi buat atletnya itu. Jadi sebenarnya ini fun fact ini jarang orang ketahui gitu.
0: Itu khusus untuk atlet.
1: Untuk atlet. Sama dengan ketika mereka bayangin 6.000 buah.
0: Iya.
1: Itu dibawa di kapal. Jadi total makanan yang dibawa itu hampir 1.000 kilogram. Mulai dari daging, keju. Mungkin kalau di sini kalau Indonesia lolos gitu ya, bawa gudegnya, rendangnya, gitu-gitu kali ya. Dan itu hampir 1.000 kilogram di kapal sendiri, satu kapal.
0: Iya, dan itu juga pastinya untuk menjaga kualitas gizi pemain selama pertandingan ya, Bung Estu ya.
1: Iya. Alasan utama mereka adalah ini langkah praktis bahwa mereka sangat percaya hal detail dapat membantu pemain beradaptasi. Dalam artian pemain nyaman segala macam.
0: Yeah.
1: Jadi kalau kebayangin di Indonesia ya pemain ada dari Banyumas itu bawa cendol. belum pengen pesan apa dibawain ke Amerika gitu misalnya di malam gitu. Tapi kan Indonesia kan rata-rata dari Belanda. Jadi

0: satu dari 73 yang paling diminati. Match yang paling diminati. Hmm. Dan Miami itu komunitas Kolombia banyak, yeah, sehingga susah banget. Jadi pelatih aja sampai war tiket.
1: Baik, Bung Estu, kita sapa pendengar dulu ya, Bung Estu ya. Ini sudah menunggu dari tadi, kita sapa dari Surabaya ada Pak Sarwi. Selamat malam, Pak Sarwi.
2: Selamat malam, Bung Sapir, Bung Estu.
1: Malam, malam, Pak Sarwi. Ya, ya, Pak Sarwi, silakan prediksinya untuk Norwegia dan Pantai Gading.
2: Ya, kalau saya sekarang kayaknya cenderung ke Norwegia, Mas.
1: Oh, Norwegia. Karena ada
2: menyaksikan dua pertandingan, iya, tadi yang sudah tim-tim besar gugur tadi dua. Sekarang saya coba lihat ke Norwegia.
1: Oke, baik, kalau gitu Pak Sarwi, untuk ya, Norwegia. Terima kasih, Pak Sarwi.
2: 1-0 saja.
1: 1-0, siap. Selamat. Selamat malam, Pak Sarwi. Terima kasih. Kita ke Brebes, ada Pak Caswa. Selamat malam, Pak Caswa.
3: Selamat malam. Salam olahraga, Bung Sabil.
1: Ya, ya, Pak Caswa.
3: Dan Bung Estu.
1: Iya, silakan prediksinya.
3: Nanti reporternya minta dikirimin keju. Biar melek.
1: Iya, siap, sedia ini.
3: Nah, aku sih yang jelas semua dukung Norwegia.
1: Skornya?
3: Kayaknya tempatan aku insya Allah 2-0.
1: 2-0 untuk Norwegia. Baik, Pak Caswa, terima kasih atas prediksinya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ke Pak Andi di Bengkulu. Selamat malam, Pak Andi.
4: Ya, selamat malam kembali, Bung Sabil, Bung Estu.
1: Ya, gimana prediksinya, Pak Andi?
4: Ya, saya kira prediksi saya grup ya ini pada pulang semua gitu ya, tersingkir setelah Jerman juara grup gitu ya.
1: Ya.
4: Jadi? Saya menjagokan Norwegia.
1: Gitu. Oh, Norwegia. Baik, kalau gitu ya. Pak Andi. Skornya berapa, Pak Andi?
4: Kalau saya tuh kalau tempat skor itu Bung Sabil sering ini.
1: Sering. Ya sudah, yang penting Norwegia menang gitu ya.
4: Sering meleset gitu.
1: Ya, yang penting Norwegianya menang.
4: Ya, itu.
1: Baik, Pak Andi. Terima kasih, Pak Andi. Kita lihat nanti sama-sama dengar bersama pertandingannya. Dan mungkin terakhir sebelum kick off, seperti apa Anda melihat nanti jalannya laga babak pertama? Apakah saling serang atau mereka akan bermain hati-hati dulu? Bung Estu melihat pemain yang sudah diturunkan juga, silakan Bung Estu.
0: Iya, yang pasti
1: singkat saja.
0: Iya, ini akan jadi seru karena sepertinya Norwegia akan menguasai laga lebih dulu.
1: Oke, baik, kita segera saksikan kick off babak pertama. Laporannya sampaikan Bung Erik dan Bung Senpi.
5: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
6: Ya, baik, saudara pendengar, kita langsung menuju ke Stadion Dallas di Amerika Serikat untuk menyaksikan pertandingan babak 32 besar yang mempertemukan Pantai Gading menghadapi Norwegia. Pantai Gading berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan dan Norwegia berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Norwegia turun dengan jersey berwarna putih-putih dengan kaos kaki putih, sementara Pantai Gading turun dengan jersey berwarna oranye dengan celana oranye serta kaos kaki oranye. Baik, saudara pendengar, saat ini Norwegia dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka berusaha melakukan serangan, namun mampu dibuang saja tadi oleh Odilon Kosono tadi, namun bola jatuh kembali di kaki para pemain Norwegia berada di lingkaran tengah lapangan pertandingan Norwegia. Ada Sanderberg tadi berikan pendek kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg lebar ke sisi sebelah kanan, ada Alexander Sørloth tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Heggem, masih Heggem kuasai bola, pendek saja ketap pada Christopher Ajer, depan kepada Sander Berger, lebar kembali ke sisi sebelah kanan, Alexander tarik mundur lagi ke belakang, masih bermain-main di lini pertahanannya Norwegia, masih bermain dengan tempo tempo sedang untuk memancing para pemain dari Pantai Gading agar bisa membuka ruang celah mereka. Dan saat ini saudara pendengar, dari sisi belah kanan kirimkan umpan crossing Norwegia, disundul saja, masih membentur pemain dari Pantai Gading, dibuang saja bola tadi oleh Odilon Kosonol tadi, nampaknya Erling Haaland tadi, namun masih belum mampu menciptakan peluang tadi dari kemelut yang terjadi di mulut gawang Pantai Gading. Tidak berhenti di situ, kembali Norwegia melakukan serangan. Oh sayang sekali, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi pemain dari Norwegia, dan hanya tendangan bebas bagi Pantai Gading. Pendek saja dari sisi sebelah kiri penyerangan mereka. Oh, penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Jan Diomande tadi, lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain dari Norwegia. Pendek saja, tarik mundur ke belakang kepada Torbjørn Haugen. Mas Haugen cari rekannya, tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Aje. Balikan kepada Haugen. Mas Haugen di lingkaran tengah lapangan pertandingan, umpan ke tengah kepada Martin Odegaard, umpan maksudnya ke depan ada Erling Haaland tadi, namun masih mampu dipatahkan tadi. Upaya umpan terobosan yang dilakukan oleh Martin Odegaard tadi yang menyasar Erling Haaland, namun tidak menemui sasaran tadi umpan. Kembali Norwegia menguasai bola kali ini dari sisi sebelah kanan. Oh, mampu dicuri kali ini. Pantai Gading melakukan serangan balik cepat dari sisi sebelah kiri. Pemain dengan nomor 9, Ange Yuan. Masih Ange Yuan, terjatuh dia. Namun bukan sebuah pelanggaran tadi. Ange Yuan tadi cukup bersih nampaknya. Sliding tadi dilakukan oleh Christopher Azer. Sliding yang cukup baik tadi. Bola sempat membentur Ange Yuan tadi dan meninggalkan lapangan pertandingan, dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Saudara pendengar, saat ini Stadion Dallas yang berkapasitas 80.000 penonton tampak penuh sesak oleh para pendukung, terutama pendukung Norwegia dengan seragam ataupun jersey khas mereka yakni berwarna merah. Tendangan bebas kali ini dari sisi sebelah kiri penyerangan dari Norwegia. Belakang kepada Ajer, masih Ajer mencari rekannya, tarik mundur ke belakang kepada Haugen. Masih Haugen ke depan kepada Martin Odegaard, kembalikan bola kepada Haugen. Pinjahkan kali ini ke sisi sebelah kiri, kembali umpan ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada Haugen. Umpan ke depan kepada Patrick Berg. Patrick Berg jadi perebutan bola, namun kembali bola jatuh di kaki barisan pertahanan dari Norwegia. Kembali mencoba membangun serangan, kali ini dari sisi sebelah kanan ada Alexander Sørloth. Masih Alexander Sørloth berlari diam dekati kotak penalti dari Pantai Gading. Oh, tarik mundur saja ke belakang kepada Martin Odegaard. Martin Odegaard namun mampu dicuri tadi, dibuang saja, dan sayang sekali upaya halawan yang dilakukan oleh pemain dari Pantai Gading di selain Konan tadi membentur salah seorang pemain dari Norwegia dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Langsung saja lempar di selain Konan depan maksudnya kepada Johan tadi, Johan Boni. Oh, nampaknya kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam dilakukan kembali oleh Pantai Gading. Pendek selain Konan tadi, lagi-lagi meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yahya Fofana. Tendang jauh ke depan, namun kembali jadi perebutan bola. Sempat dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia, namun kembali mampu direbut bola. Penguasaan bola sepenuhnya ada di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kami mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka, dibuang saja bola tadi. Frank Kessy tadi, pemain Al Hilal, berusaha melakukan serangan balik cepat, namun dipatahkan tadi serangan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare pindahkan ke sebelah kanan kepada Frank Kessi atau Nicolas Pepe, kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan namun tidak menemui sasaran tadi, sundulan dari Yohan Boni tadi. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Frank Kessi tadi pindahkan bola kepada Nicolas Pepe, kembalikan kepada Frank Kessi, kirimkan umpan terobosan tadi, kali ini melebar kembali dari sisi sebelah kiri, kirimkan umpan crossing, sebuah halauan tadi dengan kepala namun kembali jatuh di kaki pemain Pantai Gading, memasuki kotak penalti dari Norwegia. Tak-atik dia cukup lama penguasaan bola, tarik mundur saja lagi ke belakang Frank Kessi, umpan kepada Inao, Chris Inao tadi, masih Inao, kali ini Nicolas Pepe, sebuah umpan tadi dicocor saja bola oleh Hekom tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan menjadi tendangan sudut yang pertama bagi Pantai Gading di babak yang pertama yang sudah memasuki menit ke-8 ini. Tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia, kita nantikan siapakah yang akan melakukan tendangan sudut. Main dengan nomor punggung 19, Nicolas Pepe dengan kaki kirinya memberikan isyarat kepada rekan-rekannya. Ada 6 hingga 7 pemain Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Tendang bola, melambung bola, disundul saja. Tidak menemui sasaran tadi. Bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Siap-siap Orjan Nylon, kiper dengan rambut gondrong yang dikuncir, jersey berwarna kuning-kuning tadi, kiper dari Norwegia. Kali ini umpan pendek ke depan pada David Moller, masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nylon. Umpan pendek ke depan kepada Christopher Azer, masih melihat rekannya, pindahkan ke tengah kepada Hegem, sebelah kiri kepada David Moller, masih David Moller, tarik mundur lagi ke belakang pada kiper Orjan Nylon, tendang jauh bola melambung melewati garis tengah lapangan pertandingan, bola berada di sisi sebelah kanan namun dicuri lagi-lagi oleh ketatnya barisan pertahanan dari Pantai Gading. Jadi duel namun bola berhasil dikuasai sepenuhnya tadi oleh para pemain dari Pantai Gading. Ada Frank Kessi tadi, mampu dicuri. Kembali Frank Kessi mampu mencuri bola, masih Frank Kessi, umpan ke depan di sana ada Angie Yuan. Namun lebih dekat kepada Ajer tadi. Melingkan umpan pendek kepada kiper Nylon tadi, langsung menendang bola menjauhi kotak penalti dari Norwegia, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki pemain Pantai Gading. Mampu dicuri kali ini Antonio Nusa, kirim ke depan kepada Martin Odegaard, di sana ada Erling Haaland, namun patah lagi-lagi serangan dari Norwegia. Kali ini coba melakukan serangan dari tengah, wasit Jesus Valenzuela menunjukkan tweetnya tadi, kita nantikan. Nampaknya terjadi pelanggaran tadi yang dilakukan oleh David Moller terhadap salah seorang pemain dari Pantai Gading. Tendangan bebas belakang, langsung bola pindahkan ke sebelah kiri, ada Wela Doe tadi, masih Doe, pan kepada Ibrahim Sangare. Dari sisi sebelah kiri Chris Nau Olai tadi, pendek kepada Frank Kessi, pindahkan lagi ke sebelah sisi sebelah kanan, ada Wela Doe, tengah kepada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon, masih Odilon ataupun Emmanuel Badau tadi, pindahkan lagi ke sebelah kanan atau sebelah kiri penyerangan dari Pantai Gading, ada Islain Konan, tarik lagi mundur ke belakang, kirimkan umpan terobosan, tidak membahayakan tadi karena umpan terobosan yang dilakukan oleh Gislain Konan tadi, meluncur deras, tidak menemui sasaran, lagi-lagi hanya menjadikan tendangan gawang bagi Norwegia. Sudah memasuki menit ke-12 di babak yang pertama, dan sejauh ini kedua tim masih bermain cukup hati-hati di pertandingan babak 32 besar kali ini. Terjatuh tadi salah seorang pemain dari Norwegia, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri kali ini. Pemain dengan nomor punggung 18, Ibrahim Sangare, pindahkan bola maksudnya tadi ke sebelah kiri, namun lebih dekat kepada para pemain Norwegia. Pemain dengan nomor punggung 7, Alexander Solrot, terjatuh dia, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri dari sisi sebelah kiri Pantai Gading. Pindahkan ke tengah kepada Kapten Frank Casey. Pindahkan lagi ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Johan Diomade. Lagi-lagi sebuah umpan terobosan yang gagal menemui sasaran dan hanya lebih dekat kepada penjaga gawang Orjanilan tadi. Lagi-lagi masih bermain-main di lini pertahanan Norwegia. Kiper Orjan Nyland tadi mengirimkan umpan pendek kepada Christopher Ajer. Pindahkan lagi kepada Hegem. Masih Hegem. Lebar ke sisi sebelah kiri ada David Moller. Maksudnya tadi kepada Antonio Nusa tadi, namun berhasil dicuri tadi, namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan sempat membentur salah seorang pemain Norwegia, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka, masih bermain-main di lini pertahanannya. Tengah kali ini kepada Kapten Frank Casey, berlari, pindahkan lagi bola ke sebelah kiri, ada Jan Diomande, masih Diomande menguasai bola, terjatuh Diomande, namun mampu bangkit kembali, terjadi perebutan bola, buang saja bola, tinggalkan lapangan pertandingan, masih kita nantikan, nampaknya sempat ada tarik-menarik jersey tadi, antara Jan Diomande tadi dengan pemain dengan nomor punggung 16 dari Norwegia, Markus Holmgren Pedersen. Bola nampaknya tadi sempat membentur pemain Norwegia. Kembali tendangan sudut dilakukan oleh Jan Diomande dan bola melengkung, namun dihalau saja ada Antonio Nusa, namun gagal mendapatkan bola. Kali ini Pantai Gading kirimkan umpan crossing. Salah seorang pemain dari Pantai Gading tadi hampir saja mendapatkan peluang yang berbahaya, namun bola datangnya cukup keras tadi sehingga tidak mampu dengan sempurna menguasai bola sepenuhnya tadi. Jan Diomande, tendangan gawang kembali dilakukan oleh main dari Norwegia. Main di lini pertahanan ada Tormjom Hegem, pindahkan ke kanan kepada Sanderberg ke kanan. Kali ini Alexander Solrot tarik mundur lagi ke belakang kepada Hegem, depan kepada Sanderberg pindahkan bola kepada Martin Odegaard tadi. Kanan kali ini lagi-lagi tarik mundur lagi ke belakang, masih Martin Odegaard ataupun Sanderberg tadi. Alexander Solot, namun dicuri tadi oleh main dari Pantai Gading. Ya, sudah mendengar, masih berjalan cukup alot hingga memasuki menit 16 di babak yang pertama ini.
7: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, skor masih 0-0 bagi Pantai Gading maupun juga Norwegia. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Pantai Gading dari sebelah kanan nomor 7 kali ini. Alirkan lagi ke belakang kepada Yahima Fofana. Geser lagi kepada Emmanuel Akbar Dau. Geser lagi ke sebelah kiri kanan Konan. Konan ke depan bermain-main tadi. Maksudnya 1-2 tadi bersama Yang Diung Mande. Tetapi kali ini masih diambil alih oleh Pantai Gading. Alirkan ke sebelah kanan, kali ini berbahaya. Coba menusuk kali ini Nicolas Pepe dari sebelah kanan. Coba terus mengiring bola. Dekat satu pemain dari Norwegia. Masuk ke dalam kotak penalti. Tetapi masih ditahan. Kembalikan lagi kepada Pepe. Masih dalam kotak penalti. Bermain 1-2. Dalam kotak penalti kali ini Pepe. Tahan bola sebentar tadi. Sayang sekali. Memang Nicolas Pepe agak sedikit kesal tadi memang menunggu pergerakan pemain lainnya. Pemain asal Villarreal ini coba tadi menyisir dari sebelah kanan, tertangkap memang tidak offside, tetapi bola sudah keluar terlebih dahulu sehingga hasilkan tendangan gawang bagi kesebelasan Norwegia. Sudah dilakukan kali ini cepat ke sebelah kanan Christopher Ajer. Bermain lagi 1-2 di pertahanan sendiri kali ini Ajer. Geser lagi ke depannya kepada Martin Odegaard kah, kapten kesebelasan dari Norwegia. Geser lagi terus, masih bermain-main kali ini dari belakang. Odegaard dorong lagi ke depan. 7 tadi adalah pemain sebelah kanan Marcus Pedersen. Masih kali ini Odegaard ke belakang kepada Ojan Nyland. Geser lagi ke sebelah kiri kali ini, masih Hegem. Hegem alirkan ke sebelah kiri. Masih kali ini para pemain dari Petikberg tadi. Back pass lagi, terus mengalirkan dari kanan ke kiri para pemain dari Norwegia ini. Hingga back pass kembali kepada Nyland kali ini. Dorong ke depan kali ini Christopher Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan, kita nantikan. Masih ada Marcus Pedersen mencari kawan di sergap oleh dua pemain dari Pantai Gading kali ini. Tetapi kali ini Odegaard mencoba lagi build up serangan dari belakang, meminta pemain lainnya untuk lebih maju. Kali ini kapten kesebelasan masih menggiring bola ke tengah lagi. Para pemain Norwegia kali ini coba mengalirkan ke sebelah kiri tadi Ajer. Geser lagi ke sebelah kanan Marcus Pedersen. Umpan lagi ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem kali ini agak jauh ke depan kepada David Moller. Umpan ke tengah Nusa kali ini ada satu pemain dari Holanda atau siapa kegerangan dalam kotak penalti tadi. Pemain nomor 8 Sanderberg hampir saja mengirim umpan ke tengah, tetapi masih ada penjagaan yang baik tadi dari back sebelah kanan Guel Doe. Hasilkan tendangan sudut untuk Norwegia di sebelah kanan. Pergerakan yang dilakukan tadi oleh pemain nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sørloth, ternyata sudah dilakukan lempar ke dalam saja kali ini. Berduel tadi pemain Pantai Gading dan juga Norwegia, dimenangkan kali ini oleh Pantai Gading. Ke belakang kepada Akbar Dau. Geser lagi ke sebelah kiri, masih terus di selain Konan kali ini dari sebelah kiri. Yang Diomande kali ini menggiring bola, didekati Sørloth kali ini dari sebelah kiri. Alirkan lagi ke tengah kepada pemain nomor 8 Frankie Casey. Casey ke depan kali ini coba menyisir dari sebelah kiri. Berbahaya kali ini pemain Pantai Gading. Kali ini masih masuk kotak penalti. Tendangan ke kanan. Konan tadi memang lepas dari penjagaan yang dilakukan barisan pertahanan Norwegia, menusuk dari sebelah kiri, melepaskan tendangan kaki kanan. Sayang memang masih menerpa jaring gawang di sebelah kanan gawang dari Ojan Nyland. Belum merubah skor hingga menit ke-20 ini, masih 0-0 bagi Pantai Gading dan juga Norwegia. Tendangan gawang sudah dilakukan kali ini kepada Christoph Ajer. Masih kali ini Ajer dorong lagi ke belakang. Kali ini masih ada Marcus Pedersen. Alihkan ke sebelah kiri. Coba lagi para pemain dari Norwegia kali ini. Hegem kali ini masih coba ke tengah kepada Martin Odegaard, kapten kesebelasan dari Norwegia. Menggiring dengan kaki kirinya. Siapa yang akan diarahkan? Kali ini masih tahan bola sebentar Odegaard semuanya ke sebelah kiri kepada Hegem. Hegem alirkan kali ini ke sebelah kiri kembali. Sayap kali ini ada Nusa. Nusa dengan rambutnya yang berwarna kuning kali ini menggiring bola dengan kaki kanannya. Oper ke tengah kepada Berg. Berg lagi kembali ke Nusa di sebelah kiri. Masih Nusa. Tahan bola sejenak kali ini Nusa. Balik lagi kepada Petikberg. Balikan lagi jauh kali ini kepada lini belakang. Ini Hegem bersama juga Ajer dari sebelah kanannya. Agak sedikit mendilaikan ini para pemain dari Norwegia. Lagi-lagi kali ini Petikberg dari tengah. Dorong ke depan kepada Sanderberg yang memang berdua ini kali ini ke sebelah kiri. Kali ini ada masih ada kepada Nusa. Nusa ke sebelah kiri lagi. Alih-alih kepada tengah lagi. Satu pemainnya di Sanderberg. Masih lagi para pemain dari Norwegia melihat para pemain Pantai Gading agar keluar dari sarangnya. Kali ini ke sebelah kiri kepada Nusa. Diambil alih tadi. Dicocok saja bolanya oleh Guele Doe dari sebelah kanan. Pertahanan dari Pantai Gading hasilkan tendangan sudut kali ini yang menjadi ancaman bagi tim Pantai Gading. Akan dilakukan pemain nomor 6 ini Patrick Brun yang akan mengincar kepala. Siapakah ada pemain panjangku seperti Erling Haaland dan juga Ajer yang biasanya maju sebagai back untuk bisa menyasar umpan yang dilakukan oleh Patrick Brun. Dari sebelah kanan kita nantikan memberikan kode tangan kanannya kali ini Brun. Umpan dalam kotak penalti melengkung kali ini tetapi diusir lagi oleh para pemain dari Pantai Gading. Jatuh kali ini, oh diambil tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading ini, Yan Diomande. Sayang memang bolanya lepas dan pelanggaran justru meskipun pelanggarannya cukup keras tadi. Nomor 5 dari Norwegia ini David Møller-Wolff. Tetapi wasit tidak memberikan kartu apapun untuk David Møller ini. Menit 23, skor masih 0-0 pendengar dimanapun Anda berada. Kali ini pelanggaran bagi tim Pantai Gading akan dilakukan dari tengah Ibrahim Sangeka. Dan justru Idrisen break terlebih dahulu sebelum tadi memang tendangan bebas dilakukan bagi kedua kesebelasan. Bung Astu, memasuki menit 23, seperti apa permainan kedua tim ini?
0: 5 menit pertama Norwegia dalam tanda kutip menjanjikan serangan mereka, tetapi ternyata hanya mentok di 5 menit pertama karena dimulai mulai menit ke-8 kelihatan sekali bahwa para pemain Pantai Gading menguasai keadaan dan terbukti mereka mendapatkan corner pertama itu di menit ke-8 detik ke-11 itu. Lalu di 9 menit awal ini, 9 menit awal tadi sebenarnya kedua tim menjajakan terutama lini tengah karena kita tahu di sana peran seorang Frankie Casey dan juga Odegaard itu sangat berperan bagi timnya. Tetapi sejauh ini efektifnya mungkin secara ball position dimenangkan oleh Norwegia sedikit ya. Hanya 43, artinya tidak jauh berbeda. Tetapi peran seorang Frankie Casey lebih terlihat mampu memberikan suplai bola ke Nicolas Pepe. Bahkan di sisi kiri pertahanan dari Norwegia sering dieksploitasi dengan masuknya Nicolas Pepe sampai ke kotak 16. Lalu di sisi kanan ada Yan Diomande. Yan Diomande bermain cukup bagus sekali, juga berapa kali juga masuk ke kotak 16. Artinya kanan dan kiri dari Pantai Gading masih cukup hidup lah dibandingkan dengan lini depan dari Norwegia. Karena di Norwegia saya pikir tadi ada hal yang perlu dicermati bahwa Odegaard sempat meminta pemainnya agar merapat ya. Jadi peran seorang Sanderberg dan Patrick Berg mungkin lebih cenderung agak kaset, seolah-olah bertahan. Jadi lini tengah itu yang kerja hanya Odegaard saja. Jadi ini sebenarnya tidak terlalu efektif kalau mereka memainkan 3 pemain depan. Ada Nusa, ada Haaland, ada Solot. Bahkan Haaland sendiri belum mendapatkan bola-bola yang bisa dalam tanda kutip dimauin dia gitu. Dan ini menurut saya kalau ini akan terus, ini bisa membuat mereka akan mudah terputus serangannya. Berbeda dengan peran Ibrahim Sangare. Ibrahim Sangare bertugas memotong, lalu Frank Cassie lebih mobile memberikan bola, membuka ruang kepada Nicolas Pepe maupun Yan Diomande dan di kanan dan di kiri. Walaupun memang belum ada shoot on goal sejauh ini, tapi yang dapat shoot pertama memang Norwegia di 5 menit awal. Tapi selanjutnya shoot corner maupun shoot yang didapatkan justru pemain Pantai Gading. Dan sampai hydration break ini kelihatan sekali bahwa eksploitasi yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading masih lebih efektif ya. Lini tengah mereka masih lebih hidup dibandingkan Norwegia, meskipun secara ball position Norwegia unggul sedikit penguasaan bola. Dan ini menurut saya akan menarik di setelah hydration break ini. Karena kenapa seperti itu? Karena kedua tim ini harus mencari gol cepat dulu agar mereka minimal safety di babak pertama gitu. Jadi ini akan menarik. Tapi kalau lini tengah ya masih kita masih lihat Bapak Degadeng sejauh ini masih unggul.
7: Iya, mendengar kick off ataupun tadi tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini bola dikuasai penuh oleh Norwegia dari sebelah kanan. Tetapi sayang bola sudah keluar dari bidang pertandingan sehingga lemparan ke dalam bagi Pantai Gading dari sebelah kiri akan dilakukan oleh Gils Line Panan kali ini. Dari sebelah kiri apakah memang akan diarahkan ke depan atau ke tengah, kita nantikan Panan yang tadi terus menusuk dari sebelah kiri. Belakang lagi kali ini masih dikuasai oleh Kosonou. Masih back pass lagi kepada Fofana kali ini para pemain dari Pantai Gading. Kiper dari Pantai Gading ini dengan jersey berwarna hijau jatuh kali ini kepada kontrol yang dilakukan oleh Diomande. Kembali ke belakang kepada Panan, bermain 1-2 kali kawan. Berhasil menusuk kali ini dari tengah. Kali ini Frankie Casey coba lagi geser lagi ke sebelah kiri. Kali ini masih ada Diomande. Diomande tahan bola sejenak, coba merangsa kali ini. Dia ada satu pemain dari Norwegia sebelah kiri kali ini. Coba alirkan ke tengah. Satu pemain dari kiri kosong. Sayang sekali tadi Nicolas Pepe nampaknya tidak bisa mengarahkan bola ke tengah ataupun tidak ada pemain yang menyambut tadi setelah umpan yang disebarkan tadi oleh Yan Monde ataupun Yan Diomande. Tetapi memang sayang masih bisa dibersihkan tadi oleh Ajer. Hanya tendangan sudut kali ini bagi Pantai Gading dari sebelah kiri. Permainan kali ini akan diambil oleh Pepe dengan kaki kirinya. Pepe memberikan sinyal dengan tangan kedua tangannya kali ini. Pepe masih melihat tajam ke dalam kotak penalti, sudah dilakukan melengkung kali ini berbahaya, diheading lagi oleh para pemain dari tim Pantai Gading. Balik lagi kepada Pepe, berada di sebelah kanan kali ini. Pepe umpan lagi ke dalam kotak penalti, melengkung, satu pemain lolos, berbahaya kali ini Pantai Gading. Lagi-lagi memang tadi Casey yang tidak bisa memang mengontrol bola, terus keluar bola terlebih dahulu sehingga tendangan gawang sudah lakukan cepat kali ini. Odegaard dari sebelah kanan Norwegia, tempo semakin meningkat kali ini. Geser lagi ke belakang kepada Marcus Pedersen, kali ini kepada Ajer, masih Ajer, dorong lagi kepada Hegem kali ini. Para pemain dari Norwegia, Hegem coba mencari kawan, arahkan ke sebelah kiri kepada David Moller, dorong lagi kepada Nusa, dihadang tadi oleh satu pemain dari Pantai Gading. Kali ini Nusa masuk kotak penalti, dicacar lagi oleh para pemain dari Norwegia. Kali ini Nusa ke tengah, berbahaya kali ini Odegaard. Odegaard coba ancam tadi, tetapi balik lagi kepada Nusa. Terus terjadi tadi duel, tetapi dimenangkan oleh Pantai Gading. Kali ini serangan balik justru untuk Pantai Gading. Nicolas Pepe dari sebelah kanan terus berlari kali ini, dihadang satu pemain dari Norwegia, berhasil melewati kali ini, masuk kotak penalti, umpan ke kotak penalti. Sayang sekali umpan kaki kirinya tidak menemui Angge Boni tadi. Sayang, peluang lagi dari Pantai Gading. Langsung tadi di clearance lagi oleh barisan pertahanan dari Norwegia, hasilkan lagi tendangan sudut dari sebelah kanan. Gawang dari Norwegia akan diambil oleh Yan Diomande. Dengan headband-nya kali ini akan dilakukan tendangan sudut, melengkung kali ini kotak penalti, berbahaya, di heading lagi tadi oleh pemain dari Norwegia, Ajer namanya atau siapakah gerangan, ya Ajer yang memang berduel tadi. Bermain baik kali ini Ajer, berhasil memblok beberapa serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Kembali lagi kali ini tendangan sudut dari sebelah kanan, gawang Norwegia akan diambil lagi oleh Yan Diomande. Kali ini sudah dilakukan melengkung lagi ke kotak penalti, disundul oleh Eli Hanlan, tapi bola kembali kepada Diomande. Kali ini Diomande dihadang satu pemain dari Norwegia, balikan lagi 1-2 kali ini kotak penalti, dicecer tadi oleh Nusa, tapi jatuh lagi kepada penguasaan pemain lainnya dari Pantai Gading. Salah kontrol tadi memang yang dilakukan Pepe tadi, membuat hanya tendangan gawang kembali bagi tim dari Norwegia sejauh ini. Hingga menit 31 skor masih 0-0. Kita nantikan apakah memang akan ada gol, karena memang beberapa pertandingan di 32 besar ini gol-golnya berada di penghujung-penghujung laga, yang membuat taktik duser para pendukung masing-masing kedua kesebelasan. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Orjan Island kali ini. Ancang-ancang mundur beberapa langkah sudah dilakukan, melambung kali ini melewati garis tengah, jatuh kepada sebelah kanan penyerangan dari Norwegia. Tetapi kali ini bola kembali lagi, hanya lemparan kembali lagi ke, bagi tim dari Norwegia, akan dilakukan oleh Marcus Pedersen, angkat kedua tangan yang diarahkan adalah ke tengah tadi kepada Martin Odegaard, jatuh kepada kaki Haaland, tetapi berduel lagi, kali ini Haaland masih terus dikuasai kali ini oleh Norwegia dari sebelah kanan, berdorong lagi Odegaard, kali ini masih terus bermain dari tengah para pemain dari Norwegia ini, dari tengah lagi Sander Berge kali ini dorong lagi, masih para pemain dari Norwegia, ke belakang kali ini kepada Hegem, mengatur lagi dari belakang para pemain dari tim Norwegia ini. Hegem kali ini ke sebelah kiri tadi, satu pemainnya ini Patrick Berg hampir tadi melewati satu pemain dari Pantai Gading, arahkan lagi Hegem kali ini, masih menahan bola dari pertahanannya sendiri. Hegem cari kawan kali ini, Hegem back pass saja tidak jadi, menipu satu pemain dari Pantai Gading. Hegem alirkan kepada Nusa di sebelah kiri, dihadang satu pemain tadi oleh Pantai Gading PP, umpan kali ini melintasi ke sebelah kanan, dorong kali ini kepada pemain nomor 7, diambil kali ini oleh para pemain Pantai Gading dan sebelah kiri Dion Mane, kali ini Dion Mane terus menggiring empat pemain kepada Bondi, Bondi kalau bola pilati dicocor saja tadi oleh Hegem, setelah kontrol yang dilakukan tadi oleh Bondi, sayang sekali memang tidak bisa mengarah ke jantung pertahanan dari Norwegia, hasilkan lagi tendangan sudut kali ini dari sebelah kanan gawang dari Norwegia, ataupun ya Norwegia dari sebelah kanan akan biasanya diambil oleh Jan Yomande. Tendangan kali ini akan lagi-lagi Yomande melihat dulu posisi rekan-rekannya di dalam kotak penalti, sebanyak 6 pemain Pantai Gading berada dalam kotak penalti. Yomande kali ini melihat tajam ke dalam kotak penalti, ancang-ancang mundur beberapa langkah, umpan ke dalam, oh datar saja kali ini, melintas kali ini, masih dalam kotak penalti, bola kali ini berbahaya, Pantai Gading kali ini coba lagi alirkan ke sebelah kanan, masuk lagi kali ini, para pemain dari Pantai Gading dihadang tadi dengan baik, pemain nomor 26 tadi dari tim Pantai Gading, sayang sekali inalore, tetapi kali ini masih para pemain Pantai Gading tadi, maksudnya Frankie Casey ingin mengumpan tetapi dihadang oleh Berg, cepat kali ini dilakukan tendangan sudut ke sebelah kiri lagi kepada Inau Olai, masih kali ini Casey umpan kalau kombinasi nanti, tetapi lagi-lagi masih bisa diusir, bola kali ini yang terjadi second ball tadi ditendang langsung, sayang memang masih melambung lemah ke arah kiper dari tim Norwegia Orjan Nyland, sehingga ditangkap saja oleh Nyland, sehingga menit ke-34 ini skor masih 0-0 bagi Pantai Gading dan Norwegia.
6: Iya baik saudara pendengar, semakin seru memasuki 15 menit ataupun 10 menit akhir di waktu normal. Kedua kesebelasan masih berusaha untuk membongkar rapatnya barisan pertahanan kedua kesebelasan. Kali ini kiper Orjan Nyland tendang bola jauh ke depan, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Pantai Gading. Pendek saja langsung Onan tadi ke belakang kepada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau, kali ini Ibrahim Sangare sebarkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nicolas Pepe, buang saja tadi. Oh, nampaknya sempat membentur tadi upaya serangan balik dari Wela Doe tadi, sempat membentur ataupun sempat penguasaan bola yang tidak akurat dan hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi tendangan gawang dilakukan oleh kiper Orjan Nyland, lambung tinggi bola, jadi duel-duel bola udara, sundul-menyundul bola di udara. Kali ini Frank Casey kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia, namun berhasil dicuri. Penguasaan bola dilakukan oleh Jan Diomande, terjadi perputaran bola, oh mampu dicuri Antonio Nusa, langsung mengirimkan umpan ke belakang kepada Hegem, pindahkan bola kepada Ajer, masih Ajer, masih mencari rekannya, pindahkan ke sebelah kanan kepada Alexander Solot, balikan kepada Ajer, masih Ajer, putar-putar dia ke depan kepada Martin Odegaard, Martin Odegaard, pindahkan bola ke sebelah kanan, ada Solot dia, Alexander Solot, masih Solot, melakukan step over, kirimkan umpan crossing, ada Rinaldo, disundul saja, oh! Tidak menemui sasaran tadi, ataupun sundulannya mampu tadi ditangkap oleh kiper Yahya Fofana tadi. Sundulan striker dari Norwegia Erling Haaland masih belum menemui sasaran dan belum mampu mengubah kedudukan, masih 0-0 untuk kedua kesebelasan hingga memasuki menit ke-37 di babak yang pertama ini. Ya, baik saudara pendengar, sebuah peluang tadi cukup manis sebenarnya. Bola-bola yang memang menjadi favorit dari Erling Haaland tadi, namun sayang sundulan Erling Haaland tadi masih dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana. Kali ini Pantai Gading dari sisi sebelah kanan, Nicolas Pepe tendang bola jauh ke depan, ada Ange Johan Boni tadi, masih Boni, ada tiga pemain Norwegia yang langsung melakukan pressing ketat, langsung kirimkan umpan kepada David Moller, umpan kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, lewati garis tengah lapangan pertandingan, pendek saja kepada Antonio Nusa, berlari dia Antonio Nusa, mendekati kotak penalti, pindahkan ke tengah kepada Martin Odegaard, tengah langsung masih membentur, tadi tendangan Odegaard, masih membentur barisan pertahanan dari Pantai Gading. Kembali bola jatuh di kaki Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kanan, Alexander Solot pindahkan bola ke belakang kepada Odegaard, Odegaard ke belakang kepada Sander Berge, Sander Berge berikan lagi kepada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, pelan dia menguasai bola, pindahkan lagi ke kanan kepada Ajar, pindahkan kepada Martin Odegaard, ke depan kepada Patrick Berg, masih dari sisi sebelah kiri, kali ini Antonio Nusa, Antonio Nusa mendekati kotak penalti dari Pantai Gading, ada Patrick Berg pada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri, ada Antonio Nusa menusuk jantung pertahanan,

0: seorang Antoine Nusa melihat celah yang dia bisa melakukan tendangan melengkung, dan tendangannya memang cukup bagus, tetapi keputusan dia melakukan itu menurut saya cukup matang, karena ketika dia harus mengumpan kehalan pasti terhalang, makanya ketika ada celah sedikit, dia langsung melakukan tendangan yang cukup melengkung. Dan menurut saya selain gol ini cantik karena tendangannya cukup melengkung, keputusan dia dan cara dia melihat situasi yang memang selalu mentah di lini pertahanan dari pemain Pate Gade ketika bola disodorkan kepada Haaland ataupun sisinya Sorloth, dia memutuskan sendiri untuk melakukan tendangan, dan ini perpaduan antara kecepatan berpikir dan sebuah talenta, dan talenta itu dari tendangan itu tadi.
1: Iya, baik. Dan saudara pendengar, kali ini Martin Odegaard kirimkan umpan crossing, ada Erling Haaland langsung. Oh! Hampir saja tadi, hampir saja. Jack Dukser tadi, sebuah umpan crossing tadi berawal dari Martin Odegaard yang kemudian sempat disundul oleh Alexander Sorloth mendekati kaki dari Erling Haaland, namun sayang tendangannya tadi Erling Haaland masih membentur salah seorang bek dari Pantai Gading dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia dari sisi sebelah kanan gawang Pantai Gading. Dilakukan Patrick Berg, melengkung bola, disundul saja. Lagi-lagi, hampir saja Alexander Sorloth kali ini yang hampir saja tadi mampu memanfaatkan peluang yang dimiliki berawal dari tendangan sudut, namun sayang tadi sundulannya masih melenceng jauh dari sisi kiri gawang Pantai Gading. Tidak merubah kedudukan, masih tetap 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa di menit ke-39 tadi. Terus pendengar, kali ini dari sisi sebelah kiri Pantai Gading kuasai bola sepenuhnya. Emmanuel Akbadau maksudnya tadi ke depan kepada Yohan Boni tadi, namun cukup deras tadi bola sehingga dengan mudah dikuasai oleh kiper Norwegia Orjan Nyland, langsung mengirimkan umpan pendek kepada Ajer, depan kepada Martin Odegaard, pindahkan lagi ke tengah kepada Patrick Berg, pindahkan ke sisi sebelah kiri ada David Moller, depan kepada Antonio Nusa sang pencetak gol. Kali ini bola jatuh di kaki Yohan Boni, masih Yohan Boni, ada 3 pemain dari Norwegia yang berusaha mematahkan serangan balik cepat tadi yang dilakukan oleh Yohan Boni. Kali ini kembali Pantai Gading menguasai bola, ada dari tengah ataupun hampir saja tadi umpan crossing dari Gislain Konan tadi masih membentur barisan pertahanan dari Norwegia, dan hanya lagi-lagi menjadi tendangan sudut yang diambil oleh Diomande dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Diomande, masih ada 7 pemain dari Pantai Gading, melengkung bola, ditinju saja menjauhi kotak penalti dari Norwegia tadi oleh kiper Orjan Nyland tadi. Kembali bola jatuh di kaki Diomande dari sisi sebelah kiri, kirimkan ke tengah kepada ini umpan crossing Frankie Casey tadi, nampaknya mengirimkan umpan crossing namun masih belum akurat tadi umpan crossing dari Frankie Casey. Masih kita nantikan. Oh, nampaknya sempat membentur pemain Norwegia. Lagi-lagi menjadikan tendangan sudut bagi Pantai Gading, kali ini dari sisi sebelah kiri Norwegia. Nicolas Pepe memberikan isyarat kepada rekan-rekannya, mengangkat kedua tangannya Nicolas Pepe. Masih Nicolas Pepe tendang, melengkung bola, jadi duel bola udara, disundul saja oleh pemain dari Norwegia. Bola dijatuh di kaki Antonio Nusa, masih Antonio Nusa, terjatuh dia. Namun masih kita nantikan, bukan sebuah pelanggaran nampaknya. Antonio Nusa, pemain yang mencetak gol pertama tadi bagi Norwegia, yang mengubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Norwegia hingga memasuki 5 menit akhir di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, kali ini sudah memasuki injury time di babak pertama.

0: Pantai Gading. Pemain dengan nomor punggung 17 tadi jatuh, Wela Doe tadi. Oh, langsung mendapatkan kartu kuning nampaknya Antonio Nusa yang langgar keras tadi, melakukan pelanggaran keras, menjegal kaki dari Wela Doe tadi. Antonio Nusa nampaknya langsung mendapatkan kartu kuning yang diberikan oleh wasit Jesus Valenzuela. Siap-siap Pantai Gading melakukan tendangan bebas tidak jauh dari depan kotak penalti dari Norwegia. Sebuah peluang yang cukup baik ataupun cukup cantik sebenarnya dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan langsung memasuki kotak penalti, disundul saja. Oh, masih melenceng di sisi sebelah kanan gawang dari Norwegia tadi. Upaya sundulan yang dilakukan oleh Ronan Gislain nampaknya tadi, bek kanan ataupun bek kiri dari Pantai Gading yang maju jauh ke depan untuk membantu penyerangan tadi. Manuel Akbadau sudah sempat maju ke depan. Kali ini tendangan gawang dilakukan oleh kiper Norwegia, Orjan Nyland. Jauh ke depan ada Erling Haaland, namun bola jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Dan umpan tidak akurat, lemparan ke dalam. Kali ini Norwegia dari sisi sebelah kanan tarik mundur ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer menguasai bola. Umpan back pass lagi ke belakang kepada kiper Orjan Nyland. Pindahkan ke kanan kepada Hegem. Masih Hegem berlari ke depan. Pindahkan lagi ke sebelah kiri kepada David Moller. Masih David Moller. Pindahkan lagi ke tengah kepada Sander Berke. Pindahkan lagi ke kanan, kali ini kepada Marcus Pedersen. Tarik mundur lagi ke belakang kepada Christopher Ajer. Umpan 1-2 antara Berge dengan Pedersen tadi. Umpan jauh ke depan tadi maksudnya kepada Alexander Solot, namun bola lebih dekat kepada barisan pertahanan dari Pantai Gading. Tendang jauh langsung ke depan kiper Yagia Fofana tadi, tidak menemui sasaran tadi. Umpan dari Fofana tadi menggantung lapangan pertandingan. David Moller siap-siap melakukan lemparan ke dalam. David Moller depan kepada Patrick Berg, kembalikan ke belakang kepada Antonio Nusa. Kuasaan bola yang tidak akurat, lemparan ke dalam dilakukan oleh Wela Doe depan kepada Frankie Casey. Jadi duel bola udara, sundul-menyundul bola. Kali ini bola jatuh di kaki Johan Boni, dicuri tadi oleh pemain dari Norwegia Patrick Berg. Tarik mundur langsung ke belakang kepada Ajer. Masih Ajer, jalan pelan dia sambil terus menguasai bola. Umpan ke depan kepada Martin Odegaard. Bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela asal Venezuela langsung meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama antara Pantai Gading menghadapi Norwegia, di mana skor untuk sementara Norwegia unggul 1-0 melalui gol yang dicetak oleh Antonio Nusa pada menit ke-39 tadi. Baik saudara pendengar, untuk membicarakan bagaimana jalannya pertandingan babak pertama ini akan kami serahkan kepada rekan penyiar Bung Sabil. Silakan.
1: Ya baik, terima kasih Bung Senti dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama jalannya pertandingan antara Pantai Gading berhadapan dengan Norwegia. Sementara ini Norwegia memimpin dengan 1-0. Bung Estu, apa yang terjadi di babak pertama ini? Norwegia sedikit lebih efektif bermain ketimbang Pantai Gading. Anda melihatnya seperti apa strategi di babak pertama tadi?
2: Iya, sebenarnya kalau dari penguasaan bola hampir-hampir imbang ya, yeah. Bedanya tipis. Tapi kalau dari setelah Hendrickson break tadi ada perubahan sedikit di, terutama di kubu Norwegia ya. Walaupun memang secara penyerangan memang jauh ya dibandingkan dengan Pantai Gading, bahkan kalau bicara di kotak 16 ya, itu 4 pemain teratas yang ada melakukan sentuhan di kotak 16 itu 3 itu pemain dari Pantai Gading. Ada Nicolas Pepe itu 6 kali, Emmanuel Abado itu back tengah itu sampai menyentuh bola di kotak lawan itu sampai 3 kali. Lalu ada Yadi Umande juga 3 kali. Sedangkan di lawan ada Haaland. Nah, bedanya adalah ketika beberapa kali ada Odegaard yang saya katakan tadi melihat pemainnya tidak terlalu rapat, dia ingin pemainnya lebih rapat, itu terjadi di jelang gol yang tercipta di menit ke 38 tadi. Jadi dari menit ke 36 sebenarnya serangan mulai terjadi. Waktu itu Sorloth melakukan crossing, terus sundulannya Haaland tidak terlalu bahaya. Tapi setelah itu bola tetap dikuasai oleh pemain Norwegia. Kemudian ada Anthony Nusa dapat bola yang cukup bagus. Dia melihat ada sisi kosong dari kiper. Jadi kipernya itu kalau bola ditendang ke sisi jauh akan terjangkau, dan dia dengan talenta dia, dengan kecermatan dia, dengan keputusan dia, akhirnya dia melakukan tendangan lengkung dan memang tidak bisa dijangkau oleh Fofana. Tapi poinnya adalah bukan hanya sekedar dia melakukan itu, tapi dia melihat bahwa beberapa momen termasuk tadi Sorloth crossing kepada Haaland yang tidak berbahaya sundulannya, beberapa kali bola yang dialirkan ke Haaland itu susah menembus bahkan tadi beberapa kali Haaland tangannya sampai kok kayak seolah-olah dapat bola nih gitu, seperti protes temannya. Tapi memang kenyataannya para pemain belakang seperti Eman Abadou maupun Odilon Kosonou, bahkan beberapa kali Ibrahim Sangare mampu menutup dengan baik. Tetapi ketika menit ke 38 Antonio Nusa dapat bola, dia mengolah bola dengan bagus dan memiliki point of view bahwa penjaga gawang agak maju. Dia menendang bola dengan tendangan yang sangat bagus dan diarahkan ke tiang jauh, dan ternyata memang tidak bisa diantisipasi Fofana. Artinya, Norwegia mungkin secara kolektivitas kalah dibandingkan Pantai Gading, tetapi individu-individu dengan talenta mereka, kualitas mereka, dia mampu memanfaatkan keadaan dengan baik, termasuk tadi yang dilakukan oleh Anthony Nusa. Karena memang kalau dari sisi kanan dan sisi kiri, di sisi kanan mungkin Sorloth sering melakukan crossing-crossing, beda dengan Nusa kan jarang crossing, tapi Anthony Nusa justru yang menusuk, dan ini yang membedakan. Beda dengan Pantai Gading di Nicolas Pepe di sebelah di sisi kanan dan juga Yadi Umande di sisi kiri, mereka beberapa kali crossing masuk ke kotak 16, hampir sama cara menyerangnya bersama, dan itu ternyata mampu diantisipasi dengan baik, walaupun secara efektivitas mereka cukup efektif menyerang itu, memang belum cerita gol. Tetapi Norwegia dengan tidak terlalu banyak penyerang, tidak terlalu banyak menekan, tapi ketika mendapatkan bola dia mampu melihat situasi yang bisa dimaksimalkan, dan ternyata tadi Anthony Nusa dengan, menurut saya, dengan kualitas dia, karena selain Anthony Nusa, selain Haaland maupun Christopher Ajer maupun Martin Odegaard, di tim ini sebenarnya dua pemain muda yang digadang-gadang akan menjadi solusi bagi Norwegia ketika seniornya macet oleh penjagaan lawan. Ada satu Anthony Nusa dan di cadangan ada Oscar Bob. Nah, dua pemain ini sebenarnya dari awal turnamen sudah digadang-gadang akan menjadi, kalaupun Odegaard maupun Haaland macet, nah dua pemain ini jadi solusinya, dan malam ini ternyata Anthony Nusa yang menjadi solusi awal bagi Norwegia.
1: Iya. Dan Anda tadi menyinggung soal bagaimana suplai bola ke Haaland dan juga Sorloth ini bisa dibilang mampu diantisipasi. Artinya Pantai Gading sebetulnya berhasil ya untuk memblokir serangan-serangan yang biasanya diandalkan untuk disantap oleh Haaland dan Sorloth gitu. Haaland sejauh ini sudah mencetak 4 gol. Namun itu tadi ya, selalu ada strategi pembeda yang kemudian bisa menipu pertahanan lawan, dan Antonio Nusa membuktikannya dengan melakukan placing yang luar biasa ke tiang jauh tadi. Dan ya, Antonio Nusa tadi Anda singgung juga, ini salah satu pemain muda yang berhasil menjadi pembeda ketika Haaland dan Sorloth berhasil dibekuk oleh lini pertahanan Senegal. Anda melihatnya Antonio Nusa ini memang dapat instruksi khusus untuk melakukan serangan yang berbeda ketika suplai bola ke Haaland macet, atau seperti apa nih, Bung?
2: Ya, dengan pola awal 4-3-3 ya. Lalu ketika bola bergulir menjadi 4-2 harus harus mau ingin merapat, tetapi ternyata ada dua karakter yang berbeda di sisi ya Sorlot dia yang lebih menguasai bola dan melakukan crossing. Sedangkan sisinya Anton Nusa adalah tipe yang menusuk. Jadi menurut saya dua lini yang berbeda tetapi punya variasi serangan yang berbeda juga. Ini menurut saya akan tidak mudah diantisipasi oleh para pemain bertahan dari Pate Gading.
1: Ya, memang sudah direncanakan ya Bung Estu ya, bukan karena kebetulan Nusa coba-coba gitu ya.
2: Menurut saya perpaduan antara ini dia pemain yang berkualitas, saya katakan tadi salah satu harapan di luar Haaland dan bintang-bintang yang lain, tapi juga cara bermain yang memang di sedikit dibedakan antara sisi kanan dan sisi kiri mungkin yang menjadikan para pemain Pate Gading tidak mudah melakukan antisipasi, karena kalau dilihat dari lini pertahanan dari Norwegia walaupun diserang ya, bahkan ada pemain sampai 6 kali masuk ke Yandio Mande maupun Boni tadi masuk ke kotak 16 itu, kotak 16 Norwegia itu sampai 9 kali ya, 8 kali tapi clearance dari seorang Christopher Ajer yang tertinggi, jadi sampai 6, artinya Christopher Ajer bermain para pemain bertahan dari Norwegia bermain cukup baik ketika melakukan clearance maupun intercept, dan ini menurut saya juga jadi catatan mereka dalam tanda kutip mungkin diserang lebih banyak diserang, tapi lebih mudah mematahkan karena variasi serangan di kanan kiri hampir sama.
1: Iya, dan tadi Anda menyinggung Dio Mande, Boni dan Pepe sebetulnya lebih banyak berhasil menusuk ke jantung pertahanan lawan. Iya, namun apa yang membuat lini serang Senegal ini seperti tidak efektif untuk bisa menciptakan peluang emas, Bung?

0: kalian diumandi. Dan dua kanan dan kiri ini sebenarnya sudah melakukan pekerjaannya cukup bagus menurut. Tetapi balik lagi, Boni selalu mendapat penjagaan 2-3 pemain. Bahkan Hegem maupun Ajar sering sekali menutup pergerakan dia, dibantu Patrick Berg maupun Sander Berge. Jadi ini yang mungkin akan membedakan. Beda dengan Haaland. Haaland sebenarnya tidak pernah diparking banget sama back-backnya, back-back dan
1: lain-lain.
0: Iya. Tapi dia ditutup aja gitu. Beda dengan cara menjaga Boni. Boni lebih di marking, lebih di marking. Kalau Haaland itu ditutup ruang untuk dia mendapatkan terupas-terupas dari tengah, terutama dari Odegaard, dengan menutup celah untuk dia, termasuk menutup peluang untuk Odegaard melakukan terupas-terupas. Nah, ini menurut saya yang membedakan cara bertahan kedua tim ini.
1: Ya, jadi supply bolanya yang ditutup ya, untuk bisa nantinya menjangkau Haaland dan Sherlock.
0: Betul.
1: Apa yang harus dilakukan Pantai Gading untuk kemudian bisa membalas ketinggalan sementara ini? Perubahan apa yang harus dilakukan di lini serang mereka?
0: Ya, pasti mereka harus mencari solusi agar ada pemain yang bisa menjalankan dalam peran seorang Boni. Biarkanlah Boni di parking, tapi ada second man, misalnya Ulay atau Frank Cassie bisa merangsek menjadi second line yang mengejutkan lawan atau mengejutkan para back dari back dari Norwegia. Yeah. Paling tidak ada yang ketika konsentrasi mereka bisa dipecah ketika mereka memarking Boni, di belakang Boni itu ada pemain-pemain yang bebas, kayak tadi misalnya gol dari Nusa itu. Yeah. Kan pemain semua memarking, menutup pergerakan Haaland, bukan memarkis, memang hanya menutup pergerakan Haaland maupun Odegaard. Tapi ketika Nusa mendapatkan bola, seolah-olah dia lepas sendiri, lalu dengan talent tadi ya, kualitas dia melakukan tendangan dengan melihat point info bahwa kiper agak maju. Jadi menurut saya solusi-solusi ini penting. Jadi second line ini juga berperan ketika striker mereka macet, lini keduanya bisa menjadi solusi. Apalagi kita tahu bahwa sebenarnya Pantai Gading beberapa kali ya, misalnya Konan maupun bahkan seorang Abado, Emmanuel Abado ini maju terlalu ke depan, ikut menyerang gitu. Jadi menurut saya sebenarnya mereka bisa punya solusi, second line mereka bisa menjadi pemecah kebuntuan ketika mereka kesulitan.
1: Oke, baik Bung Esu, nanti kita lanjut lagi untuk jelang babak kedua. Saat ini kita rehat sejenak untuk jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia.

0: Saudara pendengar, pemerintah akan memberlakukan bahan bakar minyak jenis baru yaitu B50 mulai 1 Juli 2026 atau hari ini. Namun masyarakat menilai sosialisasi tersebut masih minim. Laporan yang disampaikan Iin Nur Fahraini.
1: Pemerintah diharapkan lebih masif melakukan sosialisasi terhadap pemberlakuan program mandatory biodiesel B50 campuran 50% minyak kelapa sawit dan 50% solar yang akan mulai dilaksanakan di stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU pada 1 Juli mendatang. Secara nasional, implementasi akan diawali dengan masa transisi selama 3 bulan untuk kemudian dilakukan penyesuaian di lapangan, termasuk untuk menghabiskan stok lama hingga proses pencampuran bahan bakar. Menjelang pemberlakuannya, salah seorang warga Makassar, Anwar, mengaku belum terlalu mengetahui informasi soal B50, apakah jenis bensin atau solar serta umum kendaraan yang akan dapat menggunakannya. Karena itu, menurut Anwar, pemerintah harus melakukan sosialisasi agar masyarakat memperoleh informasi yang benar.
2: Ya, saya rasa penerapan di 1 Juli itu menurut saya terlalu cepat. Harusnya kan sosialisasi dulu apa dampak ke mesin jika kita memakai B50. Apakah ini untuk motor atau untuk kendaraan berat yang solar-solar itu, truk-truk ataukah semuanya? Nah, itu yang harus kita pahami dulu sebelum meluncing atau menerapkan ini. Tapi ada bagusnya juga sih untuk mengurangi impor solar.
1: Sementara itu, salah seorang pengusaha Latunreng mengapresiasi langkah pemerintah dalam menghadirkan B50 sebagai salah satu alternatif dalam memenuhi kebutuhan bahan bakar yang vital. Bukan hanya untuk transportasi saja, tapi juga untuk kelancaran dunia usaha. Apalagi jika melihat kondisi saat ini, antrian kendaraan untuk mendapatkan solar masih sering terjadi. Latunreng menambahkan kehadiran B50 diharapkan mampu membantu memperlancar distribusi logistik, khususnya ke daerah-daerah yang selama ini kerap mengalami hambatan akibat keterbatasan pasokan bahan bakar.
3: Dari segi dunia usaha, sepanjang B50 ini bisa memenuhi kebutuhan transportasi dan kebutuhan industri, maka saya kira dampak lebih jauh itu adalah pertumbuhan ekonomi pasti meningkat. Dan kalau tidak ada solar, ya pastilah pendapatan pemerintah menurun karena transportasi logistik kita terhambat. Nah, dengan adanya B50 ini, tentu dari segi bisnisnya bisa lancar, berarti kan ada problem. Nah, sisi lain itu namanya kemandirian. Nah, pemerintah Indonesia ini memiliki kemandirian, jadi tidak ketergantungan.
1: Latunreng mendukung langkah pemerintah menghadirkan B50 guna menjaga kemandirian energi nasional dengan memanfaatkan potensi minyak sawit dalam negeri sebagai bahan baku biodiesel. Indonesia dapat mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Selain memperkuat ketahanan energi, kebijakan ini juga diharapkan mampu menekan biaya impor sehingga harga bahan bakar menjadi lebih efisien dan terjangkau bagi masyarakat.
0: Demikian warta berita dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Saya Adani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia. Dan pendengar, babak kedua baru saja dimulai. Dan saat ini bola sedang dikuasai oleh pemain Bantai Gading. Ya, nampaknya terjadi offside tadi di serang Pantai Gading dan tendangan bebas untuk pemain Norwegia sudah dilakukan. Berikan ke belakang ke pemain nomor punggung 7, masih bermain di belakang pada pemain Norwegia, mencoba melakukan build up. Saat ini bola dialirkan ke tengah dan mendengar untuk selanjutnya akan kembali saya serahkan ke Bung Erik dan Bung Senpi. Silakan.
4: Ya, baik, terima kasih Bung Sabil. Sudah mendengar, kick off babak kedua baru saja dimulai dan saat ini bola ataupun terjadi lemparan ke dalam bagi Norwegia dari sisi sebelah kiri, pendek saja kepada Antonio Lusap, hampir saja mampu dicuri tadi oleh Harin Haaland, namun tidak penuh tadi penguasaan bola dari Haaland dan mampu kembali dicuri oleh Diomande. Kali ini Diomande terjatuh, Diomande sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Patrick Berg atau siapa tadi, pemain dengan nomor punggung 16, Marcus Pedersen tadi nampaknya melakukan pelanggaran. Kali ini tendangan bebas dilakukan, bola berada di sisi sebelah kanan, ada Johan Boni tadi, masih Johan Boni, masai bola, mampu dicuri, ada Erling Haaland di sana, ada Antonio Nusa, namun dibuang saja, jauh ke depan, kembali jatuh di kaki Hegem, tarik ke belakang kepada Orjan Nyland, umpan ke depan kepada Hegem. terjadi perebutan bola, terjatuh salah seorang pemain dari Pantai Gading, namun bukan sebuah pelanggaran. Doe, Buela Doe tadi terjatuh, lemparan ke dalam langsung pendek dilakukan belakang kepada Ajar, masih Ajar otak-atik bola, dia berputar-putar, masih penuh penguasaan bola, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran, mampu dicuri, ada Juan Boni di sana, kirimkan umpan ke belakang, oh masih lagi-lagi terlambat tempo para pemain Pantai Gading, sepenuhnya bola dikuasai dari lapangan tengah Emmanuel Akbadau, depan kepada Gislain Konan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Odilon, Odilon ke Senau, lebar ke kanan, kali ini ada Nicolas Pepe, tarik mundur lagi ke belakang, ke tengah kali ini kepada Ibrahim Sangare, masih Ibrahim menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan, Ibrahim jakat ke sebelah kiri, ada Chris Inau, tarik mundur lagi ke belakang kepada Audilon Kusunau, tengah kepada Ibrahim Sangare, lebar lagi kepada Diomande ke sebelah kanan, ada Gislan, umpan crossing tadi tidak menemui sasaran, namun bola kembali jatuh di kaki Nicolas Pepe dari Pantai Gading. Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe menguasai bola, Nicolas Pepe kirim ke tengah, umpan crossing, go! Hampir saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Pemain Gislain Konan tadi, Diomande kirimkan umpan ke tengah, namun kuasaan bola yang tidak akurat tadi dari Nicolas Pepe langsung dicocor tadi, dibuang saja, meninggalkan lapangan pertandingan yang hanya menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kanan gawang Norwegia. Siapakah yang melakukan? Ada Jan Diomande. Sementara ada 7 pemain dari Pantai Gading yang sudah berada dalam kotak penalti Norwegia. Masih bersiap-siap Diomande. Diomande dengan kaki kanannya bersiap-siap melakukan tendangan sudut. Oh, nampaknya masih ada diskusi dengan wasit Jesus Venezuela yang meminta bola berada di lingkaran sudut lapangan pertandingan. Kirimkan umpan crossing tadi dihalau saja, kembali bola jatuh di kaki pemain dari Gislain Konan tadi, jadi dua bola udara dihalau saja jauh ke depan, namun tidak ada satupun pemain Norwegia yang berada di depan. Kembali bola jatuh di kaki dari Pantai Gading, kali ini dari sisi sebelah kiri ada Chris Inau, lebarkan bola, lebar kali ini ke sisi sebelah kanan, pemain dengan nomor punggung 17 ada Buela Doe tadi, masih tidak menemui sasaran tadi umpan crossing. Oh, nampaknya sempat handsball tadi, nampaknya masih menunjukkan peluit sebuah penguasaan bola yang cukup cantik tadi dari Buela Doe tadi. Tendangan bebas dilakukan, langsung tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Jadi duel-duel bola udara, Alexander Sorot namun mampu dicuri tadi oleh Jan Diomande. Masih Jan Diomande mendekati kotak penalti dari Norwegia, dibuang saja. Tidak mau berkompromi tadi nampaknya Christopher Ajer untuk mengamankan gawangnya dari serangan-serangan sporadis yang dilakukan oleh Pantai Gading di menit-menit awal babak kedua ini. Kirimkan umpan crossing tadi, maksudnya namun bola jatuh lagi di kaki para pemain Norwegia, terjatuh tadi pemain Norwegia, lemparan ke dalam bagi Pantai Gading, langsung saja lempar bola Gislain, masih Gislain, Diomande balikan bola kepada Gislain, masih Gislain Konan, Gislain Konan kirimkan umpan crossing, dihalau saja namun jatuh lagi di kaki pemain Pantai Gading, ditendang saja tadi Ibrahim Sangare tadi, tendangannya tidak menemui sasaran karena melambung jauh di atas mister gawang dari Norwegia. Norwegia. Masih selamat gawang Norwegia hingga memasuki menit 52 babak yang kedua ini. Skor masih 1-0 untuk keunggulan Norwegia melalui gol yang dicetak oleh Antonio Musa pada menit ke-39 babak yang pertama tadi.
5: Ya, pendengar, kali ini beralih bagaimana Pantai Gading berada di sebelah kanan kami, sedangkan Norwegia berada di sebelah kiri kami. Kali ini lemparan ke dalam dari Norwegia, coba ke depan yang dituju tadi nomor 7 dari Norwegia, Alexander Sandlot. Kali ini belakang, balik lagi ke sebelah kiri kepada David Moller, main lagi ke belakang kepada Hegem, tahan sebentar ke tengah tadi Sanderberge, masih Sanderberge, umpan lagi kali ini, bermain 1-2 masih dari lingkaran tengah. Pertandingan kali ini para pemain dari Norwegia sedikit kebingungan tadi, satu pemain ataupun tadi Sanderberge bermain kali ini kepada Petikberg, masih Petikberg ke belakang kepada Sanderberge, terus kali ini ditekan oleh para pemain dari Pantai Gading, para pemain Norwegia, bahkan Martin Odegaard juga sampai turun ke belakang, back pass jauh kali ini kepada kiper dari Norwegia tadi, Orjan Nyland, ke depan lagi kepada Martin Odegaard. Kali ini Odegaard melewati satu pemain dari Pantai Gading, arahkan ke sebelah kanan kepada Marcus Pedersen. Kali ini masih Marcus Pedersen, umpan ke depan yang dituju tadi adalah Alexander Sandlot, tetapi kali ini curi pemain-pemain dari Norwegia. Kali ini Martin Odegaard terus mengirim bola, masih Odegaard, oh, umpan di sebelah kiri kepada Nusa, masih kepada penalti di sebelah kiri lagi, umpan lambung tadi yang dituju adalah Haaland, tetapi bola lebih dekat kepada kiper Yahya Fofana. Selamat gawang dari Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading lagi coba lagi menekan dari tengah, coba para pemain Ibrahim Sangare, umpan ke sebelah kanan, dorong lagi kepada Nicolas Pepe ataupun nomor 17 tadi, Guela Doe, masih tahan sejenak Doe, mengalir lagi ke sebelah kanannya kepada Pepe, tahan juga Pepe, giring lagi, oper ke sebelah tengahnya kepada Frankie Casey, ke belakang lagi kali ini Ibrahim Sangare, masih kali ini para pemain Pantai Gading dari sebelah kirinya, coba tadi arahkan lagi kepada nomor 3 Gislain Panang, ke tengah kembali kepada pemain nomor 26 Inao Olai, arahkan kali ini ke sebelah kanan kepada Pepe, tahan dada kali ini Pepe, coba menusuk kali ini dari sebelah kanan ke dalam kotak penalti, balikan ke belakang, tendangan ke kanan, masih melentur, tendangan ke kiri, terkena kiper, oh, masih kali ini selamat, balikan lagi kepada Nicolas Doe, masih Pantai Gading, dicocor tadi oleh Musa, berhasil kali ini menetralkan tadi serangan yang dilakukan oleh Pantai Gading. Semakin keluar penyerang kali ini para pemain dari Pantai Gading setelah beberapa kali ini menusuk, bahkan sempat ditahan dari Ojan Nyland. Satu penyelamatan gemilang dilakukan kiper dengan jersey berwarna kuning ini, lemparan ke dalam dari kiri kanan David Moller, arahkan ke depan kepada Haaland, tahan kaki kanan yang terus di memang kali ini dikekang Haaland, Haaland ke sebelah kanan, Odegaard kali ini memasuki jantung pertahanan dari tim Pantai Gading, arahkan ke sebelah kiri, bukan sebuah handsball, tetapi kali ini para pemain Pantai Gading mampu mentralisirkan Ibrahim Sangare, masih Sangare kontrol sejenak, umpan lagi ke belakang yang tujuh adalah Goel Doe, ke tengah lagi kali ini kepada Kosono, Kosono ke sebelah kiri kepada Akbar Dau, alirkan ke sebelah kirinya kali ini Gonan, menyisir ke sebelah kiri lagi kepada Yan Diomande, ke tengah kali ini para pemain dari Pantai Gading coba kali ini larikan kepada Frankie Casey, lagi-lagi kali ini masih sebarkan lagi ke sebelah kanan kepada Nicolas Pepe, kali ini kontrol sejenak, coba menusuk dari sebelah kanan, coba lagi dibantu oleh para pemain lainnya Nicolas Pepe, ke belakang kembali kali ini para pemain dari Pantai Gading, coba lagi dari belakang Guel Madoe, di sebelah kiri lagi kepada Kosono, masih kali ini Pantai Gading mengurung pertahanan dari Norwegia, dari belakang kali ini mereka pemain dari lainnya ke sebelah kiri kepada Konan, Konan tahan ini, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung tadi hampir saja menyasar ke kepala dari pemain dari Pantai Gading, tidak henti di situ, ada Boni, tendangan kaki kanan tadi, sayang sekali, memang masih lemah karena memang dijaga ketat tadi oleh pemain, ya ini Hegem yang mampu menahan pergerakan dari Boni, sehingga bolanya lemah saja, justru kali ini serangan balik dilakukan oleh Norwegia dari sebelah kiri Nusa, Nusa ke depan, kali ini berbahaya, masih Norwegia, tetapi dialirkan lagi ke belakang kepada Nusa, kali ini balik lagi kepada para pemain dari Norwegia, oh Martin Odegaard, sebuah pelanggaran tadi, wasit Jesus menyatakan pelanggaran terlebih dahulu tadi bagi tim Norwegia terhadap kapten kesebelasannya ini Martin Odegaard yang memang masih tercatat sebagai pemain dari Arsenal ini. Kita nantikan siapakah yang akan mengambil atau mengeksekusi tendangan ini, karena akan juga mengancam gawang dari Pantai Gading meskipun posisinya agak menyerong ke sebelah kanan pertahanan dari Pantai Gading, tetapi bisa menjadi umpan ataupun langsung ini. Sementara yang menghadapi bola saat ini adalah Martin Odegaard, menyiapkan posisi bola Martin Odegaard, sementara wasit menyiapkan pagar betis yang dibangun oleh Pantai Gading ini, dua pagar betis saja, memberikan kode kepada para pemain di tengah agar memang menyambut. Tampaknya akan hanya umpan saja, tapi kita nantikan Odegaard, tunggu aba-aba dari wasit. Sudah di peluit kali ini, Odegaard mundur beberapa langkah, melihat tajam ke tengah kali ini, sudah dilakukan, melakukan dalam kontak penalti, berbahaya kali ini, hampir saja tadi bola melaju ke kiper, tetapi ditangkap dengan baik tadi oleh Fofana. Kali ini serangan balik dilakukan oleh Pantai Gading dari sebelah kanan kali ini. Masih para pemain Pantai Gading kepada nomor 26, Inao Olai kali ini. Umpan lagi ke sebelah kiri jauh kali ini. Didorong kali ini oleh Conan dari sebelah kiri. Conan coba kali ini menusuk kali ini Conan. Conan piring lagi lolong kotak penalti. Dicacor saja tadi dengan baik oleh Patrick Berg. Hasilkan tendangan sudut kembali bagi tim dari Pantai Gading, dan kita nantikan apakah memang bisa menjadi gol karena ini posisi berbahaya. Sudah dilakukan cepat Yo Mande kali ini, arahkan ke tengah, berbahaya kali ini Pantai Gading. Umpan ke dalam kotak penalti, terbentur lagi satu pemain dari tim Norwegia tadi kali ini dari sebelah kanan. Masih kali ini Inao Olai ke sebelah kiri lagi kepada Ian Mande kali ini. Umpan lagi tetapi tidak jadi, dihadang dua pemain dari Norwegia tadi. Balikkan lagi ke belakang, ke tengah kali ini para pemain Pantai Gading. Tendangan kaki kanan jauh melambung tadi Ibrahim Sangeka, atau justru tadi Kosono yang dilakukan tendangan di luar kotak penalti, melambung saja jauh dari gawang ataupun dari sasaran yang targetkan oleh Pantai Gading. Hingga menit ke-60 ini skor masih 1-0 bagi Norwegia, sedangkan Pantai Gading masih 0, belum ada tambahan gol juga dari Norwegia. Kita nantikan mendengar semakin meningkat saja karena Pantai Gading juga ingin menyamakan kedudukan. Pergantian dilakukan, Boni tadi terpaksa ataupun diganti oleh pemain Wahyi yang menjadi pemain pengganti dari Boni kali ini. Norwegia dari sebelah kanan, kali ini Martin Odegaard coba merangsak lagi, menusuk dari sebelah kanan, balikan lagi ke belakang, bermain-main kali ini, bermain satu dok bersama Erling Haaland, lolos kali ini pemain Norwegia, disapu saja tadi oleh Duel Doe. Dua pemain bahkan dimasukkan, pemain nomor 26 pun diganti, dan ini dimasukkan Wahyi dan Dalo. Kita nantikan dengan pergantian ini, coba lagi Odegaard kali ini dari sebelah kanan, coba balik pas lagi, para pemain dari Norwegia dihadang tadi, dan pelanggaran justru Martin Odegaard tadi terhadap pergerakan pemain nomor 18 Ibrahim Sangare. Jadi hanya tendangan bebas saja bagi tim Pantai Gading akan diambil oleh kiper Fofana kali ini dari sebelah kiri. Kita nantikan umpan ke depan yang dituju adalah ke sebelah kiri penyerangan mereka. Disapu saja tadi oleh para pemain dari Norwegia, jatuh kali ini kepada Patrick Berg tadi. Balik lagi ke belakang, masih para pemain Pantai Gading sebelah kiri kali ini. Pemain yang baru masuk kali ini tadi, pemain nomor 16 adalah Wahyi. Masih kali ini Wahyi, dorong lagi kali ini, coba lagi ke sebelah kiri. Pemain lainnya Dio Mande, Dio Mande kali ini menusuk, coba dari sebelah kiri, masih kotak penalti, dihadang oleh Martin Odegaard. Ke depan lagi kepada Alexander Sandlot, kali ini Sandlot alihkan ke sebelah kiri kepada Berg. Berg dorong lagi, masih kali ini para pemain David Moller Norwegia bermain 1-2 kali ini bersama Berg. Berg ke depan lagi kepada Moller, bermain dan cantik tadi, tetapi pergerakannya juga dihadang oleh Gendoe, sehingga bola kali ini dimenangkan oleh Pantai Gading. Menit ke-61 kali ini masih pemain-pemain dari Pantai Gading dari sebelah kanan, coba lagi menusuk dari tengah kali ini, dorong lagi kepada Wahyi kali ini. Wahyi coba alirkan lagi ke belakangnya, oh baik sekali ini cukir ke belakang kali ini, mau masuk berbahaya Pantai Gading ke tengah lagi.
6: maksudnya tadi Wahi, tetapi coba lagi maksudnya anak-anak dari Pantai Gading. Oh, dikuasai penuh lagi ke sebelah kiri. Coba kali ini Konan, ancang-ancang memberikan umpan ke tengah lagi, bermain lagi lebih santai pada pemain dari Pantai Gading. Coba kali ini ke tengah, pemain nomor 8, Frankie Casey, alirkan lagi ke sebelah kanan. Kali ini Mero, ayam menusuk, tendangan tidak jadi, dorong lagi ke tengah, coba lagi kepada tadi Sangir ataupun Sangare, tetapi masih kali ini dikuasai oleh Sangare. Sangare dorong lagi sedikit, dorong ke depan, berbahaya kali ini pemain Pantai Gading, berbahaya kali ini, tendangan tadi maksudnya dari Diomande, tetapi belum menciptakan lagi ancaman yang dilakukan tadi. Berbahaya memang sekarang bagaimana serangan-serangan dari tim Pantai Gading, langsung menusuk peluang kali ini dari tendangan sudut sebelah kanan akan dilakukan oleh Diomande. Kali ini Diomande, kita nantikan siapakah yang akan dituju. Sementara wasit memperingatkan kedua pemain agar tidak memang terus menarik-narik, dan kembali lagi Diomande diberikan peringatan agar bola lebih dimasukkan lagi ke lingkaran, setengah lingkaran ataupun dari lingkaran sudut. Diomande kali ini ancang-ancang menatap tajam ke kotak penalti, sudah dilakukan, melengkung, kali ini berbahaya, masih bisa diusir, tapi jatuh dari kaki pemain dari Pantai Gading. Umpan apa kali ini, berbahaya lagi, diusir tadi oleh Henning Haaland, tetapi masih ada, masih kali ini pemain dari Pantai Gading, tapi diusir lagi oleh Erling Haaland, jatuh kali ini kepada para pemain dari Orang-Orangnya, berbahaya kali ini, ada Henning Haaland, coba tadi mendekati Fofana, kiper yang memang keluar dari sarangnya, hampir saja dikejar tadi oleh Erling Haaland, sehingga tidak menciptakan peluang bagi Haaland yang sudah siap-siap ancang-ancang berlari. Erling Haaland yang membuat kali ini skor masih 1-0 bagi keunggulan dari tim Nas Norwegia hingga memasuki menit 64 ini.
4: Ya baik, sudah mendengar, masuki menit 64, pertandingan semakin seru karena Pantai Gading terus melakukan upaya serangan-serangan yang menusuk jantung pertahanan Norwegia, namun sayang hingga saat ini masih belum menemui sasaran upaya serangan yang dilakukan oleh para pemain Pantai Gading. Kali ini Pantai Gading ke depan di sana, namun umpan crossing tadi maksudnya kepada Wahi, pemain yang baru masuk tadi, namun bola tadi lebih dekat kepada penjaga gawang Norwegia, Orjan Nyland, yang langsung mengirimkan umpan ke depan kepada Alexander Solot. Ada Alexander Solot, namun dibuang saja bola tadi oleh Emmanuel Akbadau tadi, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Norwegia, kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Siapakah yang akan melakukan? Nampaknya sang kapten Martin Odegaard akan melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Pantai Gading. Martin Odegaard, pemain yang kini membela Arsenal di Liga Inggris, siap-siap dengan kaki kirinya. Odegaard memberikan isyarat dengan kaki kanan, tendang bola, melengkung bola. Nampaknya wasit meniupkan peluitnya karena tadi nampaknya ada tarik menarik antara Patrick Burn dengan Wela Doe tadi nampaknya. Jadi tarik menarik tadi sehingga harus diulang nampaknya tendangan sudut. Kembali Martin Odegaard dengan kaki kirinya bersiap-siap memberikan isyarat, tendang bola, melambung bola. Jadi duel bola udah ditendang langsung. Oh sayang sekali, masih mampu dihalau tadi tendangan dari pemain Norwegia, dan justru Norwegia kali ini melakukan serangan balik. Dipatahkan saja tadi upaya serangan balik cepat yang dilakukan oleh Amad Diallo tadi. Buang saja bola tadi oleh Hegem tadi nampaknya, dan hanya menjadikan ataupun lemparan ke dalam. Oh, sementara wasit Jesus Valenzuela menghentikan sejenak pertandingan untuk melihat rekaman VAR nampaknya. Oh, sudah selesai. dan pertandingan kembali dilanjutkan. Lemparan ke dalam bagi Pantai Gading langsung dilakukan tadi oleh Gislain Konan. Tengah kepada Ibrahim Sangare, gerakan ke belakang kepada Tony Lonkosonau, lebar ke sisi sebelah kanan. Kali ini ada Ahmad Diallo, masih Ahmad Diallo, depan kepada El Yewahi, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Curi tadi bola, kali ini Antonio Nusa dari Norwegia. Masih bola terjatuh, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola berpindah kepada Martin Odegaard ke sebelah kiri, kali ini kepada Patrick Berg. Masih Patrick Berg berlari, dia mendekati kotak penalti. Ada Antonio Nusa masuk ke jantung pertahanan. Antonio Nusa kirimkan umpan Grosse, dihalau saja tadi. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi nampaknya Antonio Nusa. Dan bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung menunjukkan fluid pada lakukannya Hiderson Frick di babak yang kedua ini. Semakin seru, Bung Estu, pertandingan di babak yang kedua ini. Nampaknya Pantai Gading belum mau menyerah, sehingga masih terus menggempur barisan pertahanan Norwegia. Anda melihat seperti apa?
7: Ada yang menarik dari Pantai Gading sebenarnya, ketika mereka menguasai bola lebih dari 65%, ya, artinya mereka memang berusaha untuk menyamakan, minimal menyamakan kedudukan dulu, dan ini usaha mereka dilakukan dengan usaha yang menurut saya hampir sama dengan babak pertama, di memaksimalkan kanan dan kiri dan juga memanfaatkan bola-bola crossing. Tetapi sekali lagi ada dua back yang 162 cm dan 168 cm, yaitu Hegem 192 dan juga Christopher Ajer 168. Bola ketika dilupas-lupas, yang itu memang harus dilakukan di bola-bola bawah, dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading, baik kanan kiri, memanfaatkan kesempatan di Umani maupun Nicolas Pepe. Tetapi bola itu tidak masih berhasil dipatahkan oleh para pemain besar, termasuk oleh kiper Nilon. Tetapi mereka juga coba menelakkan bola atas, tapi itu kesulitan. Dan ini sebenarnya sebuah usaha yang cukup maksimal bagi Pantai Gading, termasuk ketika mereka memainkan El Yewahi dengan mengganti Boni. Boni memang seperti hilang akal, ya, sebagai seorang striker dia hilang akal, jadi harus digantikan pemain baru, penyegaran El Yewahi, termasuk memasukkan nama Diallo. Ini juga sebenarnya mencoba untuk menambah sisi serang, karena yang diganti adalah Inaukwai. Chris Inaukwai ini lebih kepada central midfielder atau gelandang tengah, sebenarnya digantikan oleh Ahmad Diallo yang sebenarnya dia AMF, ya, winger maupun AMF. Dan jadi sekarang ini sebenarnya untuk penyerangan mereka coba memaksimalkan yang ada, selain untuk memberikan tekanan dari kanan dan kiri di pas PP dan juga yang diomani, mereka juga melakukan tupas-tupas dari tengah. Tetapi sebalik, sekali lagi, lini belakang dari Norwegia, ada Ajer, ada Hegem, ini cukup disiplin, mampu bermain baik. Dan juga Nilan, Orjan Nilan bermain cukup bagus tadi, bahkan penyelamatan tadi dengan bola yang sudah seharusnya itu bisa dikatakan hampir gol, 80% gol, tetapi berhasil diselamatkan dengan blokin kaki dia dengan baik penjaga gawang ini. Ya pasti ini adalah ancaman dalam tanda kutip frustrasi, jika hal seperti ini susah sekali untuk mendapatkan solusi, bisa menjadi pemain dari Pantai Gading frustrasi. Tetapi sejauh ini saya lihat itu kecil terjadi, karena memang di sana masih ada eksploitasi yang dilakukan di sisi kanan Norwegia yang sebenarnya agak longgar, dan itu dilakukan oleh back kiri mereka, yaitu Gislain Konan. Gislain Konan ini beberapa kali melakukan tusukan-tusukan dengan baik, dan menurut saya itu salah satu usaha yang coba dilakukan. Dan sepertinya ada pergantian pemain, ada Oscar Bob dimasukkan, termasuk mengganti Antonio Nusa. Ini mungkin agak sedikit penyegaran, tetapi agak juga sedikit bertahan dari pergantian pemain yang dilakukan oleh pemain oleh Norwegia ini.
4: Ya, baik, Bung Estu dan saudara pendengar, saat ini pertandingan sudah kembali dilanjutkan, dan kali ini langsung kembali tampil menggebrak dari sisi sebelah kiri, ada Diomande, kirimkan ke belakang kepada Gislain Konan, masih Gislain Konan, pindahkan ke tengah kepada, kali ini Konan, masih membentur tadi, upaya dari Konan tadi, tendangannya masih mampu dihalau atau dihajar tadi. Tengah langsung kirimkan umpan kepada Frank Desi. Bukan umpan pendek saja kepada Ibrahim Sangare. Balikan kepada Kesi. Masih Kesi. Masih bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Frankie Kesi, sang kapten dari Pantai Gading, tarik mundur ke belakang kepada Badau. Mudahkan kepada Kosono. Tengah lagi berikan kepada Kesi. Masih Kesi. Landia jalan sambil terus menguasai bola. Pindahkan lagi ke tengah kali ini. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat mampu dicuri oleh Patrick Berg kali ini. Dan bola ke belakang kepada David Moller. Pindahkan bola ke tengah belakang kepada kiper dari Norwegia, Orjan Nyland tadi. Pindah ke depan kepada pemain dengan nomor punggung 16 tadi dari Norwegia. Namun pasangan bola yang tidak akurat tadi, bola kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Kali ini Amad Diallo pindahkan ke sebelah kanan. Di sana ada Guelan Doe. Kembali berikan kepada Amad Diallo. Tarik mundur ke belakang. Ada Emmanuel Akbadau. Masih Akbadau atau Ibrahim Sangare kali ini yang menguasai bola. Ibrahim Sangare lari dia, pindahkan ke sebelah kanan. Ada Amad Diallo, masih Amad Diallo. Menyusup jantung pertahanan, Amad Diallo, masih Amad Diallo. Oh, mendekati kotak, tendang langsung. Dilakukan oleh Amad Diallo yang langsung melakukan tendangan kaki kiri yang merobek jalan Norwegia di menit ke-74. Dan skor kali ini sama kuat 1-1 untuk kedua kesebelasan. Bung Estu, Anda melihat seperti apa gol ini, Bung?
7: Ya, sebuah umpan 1-2 dan akhirnya usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading menghasilkan gol dengan cukup bagus. Umpan 1-2 tadi dilakukan oleh Amad Diallo dan juga Nicolas Pepe. Kembali lagi, Nicolas Pepe salah satu pemain yang bisa masuk ke kotak 16 dengan jumlah yang cukup banyak, lebih dari 5 dia melakukan itu, termasuk juga Amad Diallo. Dia dimasukkan tadi menggantikan peran seorang Boni, dan ternyata ketika Boni tadi mengalami istilahnya mati akal gitu, sudah kehabisan akal, dan masuknya Amad Diallo cukup berguna. Dan kembali usaha yang hampir sama sebenarnya sudah dilakukan di sana dari babak pertama, menghasilkan gol di babak kedua ini di menit ke-73 di detik ke-37. Artinya konsistensi, kesabaran, dan ketenangan yang dimiliki pemain Pantai Gading ini membawakan hasil. Seperti yang saya katakan tadi, mereka usaha mereka cukup bagus ya, dari kanan, dari kiri, menusuk, melakukan terupas, dan kecepatan-kecepatan yang dimiliki para pemain Pantai Gading ini dimanfaatkan dengan baik. Dan baru saja Amad Diallo dengan kecepatannya, dia bekerja sama 1-2 dengan Nicolas Pepe yang sudah lebih sering masuk ke kotak 16 Norwegia, memberikan umpan dengan baik, dan diakhiri dengan kemampuan yang cukup bagus seorang Diallo. Kita tahu Diallo adalah salah satu pemain yang cukup penting bersama klubnya di Manchester United, dan dia kali ini dia memberikan cara untuk timnya bisa menyamakan keadaan dengan melakukan tusukan yang cukup bagus dengan kecepatan dia. Kalau memang bermain dengan bola atas terhalang oleh tembok-tembok atau menara-menara para pemain dari Norwegia, maka kecepatan dari bawah seperti ini dengan umpan 1-2 terupas adalah solusi yang sangat sangat jitu atau sangat penting dilakukan oleh pemain Pantai Gading sehingga tercipta gol bernyawa.
4: Iya, nampaknya strategi yang cukup berlian tadi dilakukan oleh pelatih Emerson Fay dengan memasukkan Amad Diallo yang mampu tadi menyamakan kedudukan menjadi 1-1 pada menit ke-74. Semakin seru saudara pendengar, saat ini sudah memasuki menit ke-76 di babak yang kedua ini, dan skor saat ini masih sama kuat 1-1. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah
2: sebelah kanan penyerangan Norwegia dilakukan oleh Pedersen tadi. Pendek saja kepada Sanderberg, balikan bola kepada Martin Odegaard, pendek lagi ke sisi sebelah kanan ada Marcus Pedersen. Masih Marcus Pedersen mampu masih menguasai bola, kirimkan umpan crossing, dihalau saja kali ini, bola jatuh di kaki Eliwahi, berlari ke depan Eliwahi, berada di lingkaran tengah, kali ini pindahkan bola ke sebelah kanan, di sana ada Nicolas Pepe, masih Nicolas Pepe kepada Eliwahi, masih Nicolas Pepe, terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Norwegia kembali menguasai bola, kali ini dari sisi sebelah kiri. Sudah terbangun nampaknya Nicolas Pepe, bukan sebuah pelanggaran. Kali ini dari lapangan tengah, Martin Odegaard menguasai bola di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Pindahkan pendek ke sebelah kiri ada Patrick Berg, pindahkan lagi ke sebelah kiri ada pemain yang baru masuk tadi, Andre Skjelbred tadi. Martin Odegaard kali ini di tengah ataupun tepat di tengah kotak penalti dari Pantai Gading, pindahkan lagi ke sisi sebelah kiri ada Skjelbred, kali ini masih Skjelbred, pindahkan ke belakang kepada Sanderberg. Skjelbred kirimkan umpan crossing, mampu dengan mudah tadi ditangkap oleh Yahya Fofana yang langsung mengirimkan umpan cepat. Kali ini Diomande menguasai bola, masih Diomande, berlari terus dia ke depan mendekati kotak penalti dari Norwegia, masih Diomande, kirimkan umpan crossing kepada Amad Diallo tadi. Nampaknya sebuah upaya yang dilakukan oleh Pantai Gading sudah berada dalam posisi offside tadi nampaknya, atau sebuah pelanggaran. Nampaknya momen tadi Nicolas Pepe tadi bukan sebuah pelanggaran, dan kali ini Norwegia masih menguasai penuh bola dari tengah lapangan pertandingan. Kapten Martin Odegaard, ke sebelah kanan Marcus Pedersen kali ini pindahkan pendek kepada Oscar Bob, tarik ke tengah kepada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, pindahkan lagi kepada Pedersen, kirimkan umpan crossing, dihalau saja bola, lambung bola, tinggi datangnya bola, terjadi duel-duel bola udara, kembali jatuh di kaki Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, pindahkan ke sebelah kanan kepada Pedersen, masih Pedersen, mencari rekannya, pendek kepada Martin Odegaard, dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Pantai Gading, pindahkan kepada Oscar Bob, tahan sejenak, tengah kepada Patrick Berg, masih Patrick Berg, mampu dicuri tadi oleh Emmanuel Agbadao tadi, mampu lagi dicuri oleh Patrick Berg, namun dicocor saja bola menjauhi kotak penalti dari Pantai Gading, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Kali ini dari sisi sebelah kiri ada Skjelbred tadi, masih Skjelbred, masih Skjelbred, masih menggiring-giring bola, ada satu pemain dari Pantai Gading yang pressing ketat, pindahkan bola kepada Martin Odegaard, masih Martin Odegaard, nampaknya kirimkan umpan kepada Oscar Bob, namun bola dikembalikan tidak akurat tadi Martin Odegaard, cocor saja, dibuang saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia dari sisi sebelah kanan penyerangan dari Norwegia, namun mampu lagi-lagi dicuri bola oleh Ibrahim Sangare, pindahkan ke belakang pada Diomande, main 1-2 dengan Islain Konan. Buang saja bola, buang saja bola tadi nampaknya karena melihat ada salah satu rekannya yakni Amad Diallo tadi yang

0: itu Anda melihat seperti apa nih, Bung, setelah terciptanya gol penyama kedudukan dari Pantai Gading tadi?
1: Iya, yang saya notice lagi ada 13 kali sentuhan dari Nicolas Pepe. Tadi kan Nicolas Pepe yang memberikan umpan asis kepada Amad Diallo. Yang pasti usaha yang dilakukan oleh para pemain dari Pantai Gading dengan meminimalisir umpan-umpan crossing karena mereka kalah secara postur. Mereka melakukan terupas-terupas, penetrasi segala macam, akhirnya berhasil. Dan ini salah satu usaha yang cukup bagus dilakukan mereka dan berhasil. Dan sejauh ini memang kualitas dari para penyerang, dari cara menyerang dari Pantai Gading memang berbeda dengan Norwegia yang memanfaatkan lebar lapangan, sedangkan dari Pantai Gading dia lebih rapat gitu. Dan ini menurut saya dua kubu permainan yang berbeda, tetapi memang sejauh ini di setelah tertinggal memang para pemain dari Pantai Gading berusaha untuk terus menekan seperti dia pertama dan menguasai bola, walaupun akhirnya sekarang balik lagi penguasaan bola seperti bab pertama dimiliki Norwegia lagi. Tapi di sebelum Hidrasen Brick tadi, sampai beberapa menit setelah itu mereka menguasai keadaan dengan mencoba membuat bola mereka kuasai agar mereka bisa melakukan penetrasi dan eksploitasi di beberapa lini dari pertahanan dari Pantai Gading, Norwegia maksud saya.
2: Ya, kita nantikan bagaimana di menit-menit akhir ini akankah tercipta gol seperti di laga-laga sebelumnya yang memang menjadi dramatis. Dan kali ini Pantai Gading tadi memasukkan juga satu pemain kembali untuk menghentikan tadi Pedersen di sebelah kanan. Kita nantikan pergerakan yang dilakukan oleh Norwegia dan Pantai Gading. Satu buah handsball tadi dilakukan oleh pemain tengah dari Pantai Gading. Pergerakan ini cepat dilakukan Norwegia. Martin Odegaard dari tengah kali ini coba lagi meliak-liuk dia, arahkan ke sebelah kanan kepada pemain yang baru masuk tadi, dorong kepada Bob. Kali ini Bob dari sebelah kiri kepada Martin Odegaard lagi, masih kali ini ke tengah. Kali ini Odegaard dorong kepada pemain lainnya, Ajer. Kali ini geser lagi kepada Moller, alihkan lagi ke sebelah kiri, coba lagi dorong kepada Andreas Seljer, umpan lagi ke belakang, masih terus mencari kawan atau celah. Kali ini Martin Odegaard dari tengah coba alirkan ke sebelah ke kanan karena memang penjagaan dilakukan tadi, dorong kepada tadi pemain yang baru masuk, arahkan lagi ke tengah para pemain dari tim Norwegia ke tengah. Kali ini kepada pemain lainnya, ini Berge, umpan lagi ke sebelah kiri. Kali ini Moller mencoba menusuk ke tengah lagi kepada pemain nomor 8 Berge, umpan lagi ke sebelah kiri. Kali ini masih Andreas Sergio, kali ini melewati 3 pemain bermain 1-2, tetapi diusir tadi oleh pemain dari sebelah kiri Dio Mande. Coba lagi kontrol dari sebelah kiri Moller umpan lagi ke belakangnya, mencari kawan. Kali ini Andreas Sergio umpan lagi ke sebelah kiri tadi, maksudnya ke tengah. Kali ini kepada Martin Odegaard, konsol. Kali ini dari sebelah kiri berbahaya, tetapi masih tadi diputus umpan yang dilakukan oleh Andreas Sergio Derup yang memang tadi masuk di babak kedua ini. Lemparan ke dalam saja sudah dilakukan, cepat kali ini ke belakang kepada Moller masih mencari kawan, lagi-lagi kepada Sergio, umpan lagi. Kali ini masih para pemain dari tim Norwegia, Martin Odegaard ke belakang kepada Ajel lagi ke belakang, coba lagi tadi para pemain dari Norwegia. Kali ini masih terus bermain dari tengah, masih kali ini Norwegia melalui Martin Odegaard, coba lagi tadi ke sebelah kanan ataupun Odegaard masih dari tengah. Kali ini arahkan ke sebelah kanan kepada Aurnes, umpan ke depan kepada Bob. Kali ini Bob mencoba melewati satu pemain dari Pantai Gading, menusuk. Kali ini Martin Odegaard dalam kotak penalti kepada Haaland, gol, glory Haaland kembali mencetak gol di babak kedua ini melalui eksekusi yang sangat dingin setelah menerima umpan dari Odegaard di sebelah kanan, dan Erling Haaland kembali membuktikan ketajamannya dengan mencetak gol kedua dari Norwegia di menit ke-85, memasuki menit 86 ini, membuat kali ini Norwegia unggul sementara 2-1 setelah tadi memang pergerakan dilakukan oleh Martin Odegaard menusuk ke dalam kotak penalti dan dengan dingin memberikan

0: Odegaard memberikan umpan kepada Haaland dan terbukti Bung Estu langsung kembali unggul kali ini Norwegia.
1: Ya, kalau Haaland tidak ditutupin celah dia pasti akan berbahaya, dan itu tadi Patrick Berg berhasil memberikan umpan yang cukup bagus tadi, umpan yang cukup bagus, dan sangat kecil kemungkinan peluang tidak dimaksimalkan oleh Haaland jika dia dapat bola-bola matang. Ini merupakan hanya sedikit dari hal yang bisa dilakukan Haaland dari pertandingan ini. Karena sebelumnya dia tidak di-marking sebenarnya, tetapi dia ditutup celahnya untuk mendapatkan umpan. Dan ternyata tadi umpan yang cukup bagus, pergerakan cukup bagus tadi dari tiga pemain ya, hanya tiga pemain yang melakukan itu, lalu umpan yang cukup matang sekali, dan ya itulah makanannya Haaland ya, menurut saya bola-bolanya Haaland seperti itu. Tapi memang poinnya adalah Haaland tidak ditutup, poinnya Haaland tidak ditutup, jadi memang cukup berbahaya. Jadi tadi dari menit pertama sampai sebelum Haaland mencetak gol atau menit ke 70-80, Haaland selalu kesulitan mendapatkan bola-bola matang, dan ketika dia dapat bola-bola yang enak, makanan dia dalam tanda kutip ya, kemungkinan golnya sangat besar sekali gitu.
0: Ya, jangan lupakan Haaland memang, karena memang jika pergelakannya lolos terjadi gol langsung bagi timnas Norwegia, dan saat ini unggul 2-1 memasuki menit 87 ini. Kita nantikan apakah Pantai Gading bisa juga memperkecil ataupun menyamakan kedudukan di menit-menit akhir ini. Kali ini dari belakang para pemain Norwegia arahkan lagi ke sebelah kanan kepada Bob, kontrol sebentar, didekati tadi oleh pemain Pantai Gading Konan, ke depan kali ini kepada Haaland. Haaland kali ini bisa berduel beberapa pemain, kali ini hampir lolos tadi Haaland, tetapi balik lagi kali ini Martin Odegaard ke sebelah kanan, coba lagi kepada Bob, masuk ke kotak penalti, balikan lagi kepada Martin Odegaard, kali ini tidak ada kawan nampaknya, justru ke sebelah kanan kali ini kepada Martin ataupun Bob, tadi dicocor saja keluar oleh Konan sehingga hasilkan lemparan ke dalam bagi pemain Norwegia. Hati-hati memang, fokus harus ditingkatkan juga oleh Norwegia, bagaimana Pantai Gading juga bisa memberikan serangan balik. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kepada Martin Odegaard, didorong tadi sedikit, bukan sebuah pelanggaran. Hasilkan lemparan ke dalam saja kali ini bagi tim Pantai Gading. Dari sebelah kiri akan diambil oleh Konan, angkat kedua tangan, arahkan kemana, ke depan saja, dekat kali ini Konan, coba lagi disapu ataupun dioper ke depan, masih para pemain Pantai Gading. Dari tengah Diallo kali ini, masuk Diallo kali ini, masih kali ini pemain kali ini dorong dari sebelah kiri, coba lagi Diomande kali ini berlari mendribbling bola, hampir kali ini memasuki jantur pertahanan dari tim Norwegia. Tadi satu pergerakan dilakukan oleh Diallo tapi mampu dinetralisir oleh para pemain Norwegia. Kali ini Martin Odegaard ke tengah lagi, pemain nomor 8 yaitu Bergenke, umpan ke sebelah kiri, masih kali ini Norwegia coba keluar dari tekanan dari Pantai Gading. Bergenke kali ini atau Bergenke kali ini masih dari tengah, coba mengiring bola kali ini, terus merangsak ke jantung pertahanan, coba ke Haaland, masuk ke kotak penalti, Haaland kali ini masih lolos, coba masih tahan bola, masih Haaland, terus kaki kiri, ya agak sedikit tidak percaya Haaland dengan peluangnya sendiri tadi, karena memang setelah umpan dan menerima bola, Haaland langsung ditutup dengan baik tadi oleh Kosono, dan tambahan waktu menit 7 ataupun 7 menit ini sangat panjang. Kita nantikan ini adalah menit-menit setan di mana gol sangat bisa terjadi di penghujung-penghujung laga ini, entah dari Norwegia ataupun Pantai Gading. Dari sebelah kanan kali ini pemain nomor 7 kali ini dari Pantai Gading, Onosonu, coba lagi ke depan, yang dituju adalah tadi Omar Diakate yang baru masuk kali ini. Diakate ke belakang kembali, masih kali ini Frankie Casey, kapten kesebelasan. Umpan kali ini potong dengan baik oleh para pemain dari Norwegia kali ini kepada Haaland, masih kali ini sebarkan lagi ke sebelah kiri, coba didorong tadi oleh Berg, umpan lagi ke belakang, jauh kali ini kepada Moller ke tengah kepada Berge kali ini kembali lagi, Moller tadi membuang bola ke depan, dan kali ini jatuh kepada Kosono dari belakang, umpan ke depan, kali ini menyentuh dada Wahi, berbahaya, tetapi terjatuh, bukan sebuah pelanggaran, back pass saja, amankan dari belakang, hingga tadi, coba lagi ke sebelah kanan kepada Ornes, tapi hampir dicuri oleh para pemain dari Pantai Gading, oleh satu pemain ini nih. Justru kali ini jatuh kepada Konan. Konan bermain 1-2, menusuk dari sebelah kiri. Bahaya Konan, umpan ke kotak penalti, ditepis tadi ya. Masih kali ini, tetapi jauh. Diakate mampu kali ini mengontrol bola, balikan ke belakang kepada Casey. Casey kali ini mengincar ke tengah, coba lagi alirkan ke tengahnya. Masih kali ini para pemain Sangare, umpan kepada Diakate, ke depan lagi kepada Casey, dimasuki kotak penalti kali ini. Balikan lagi ke belakang kepada Diakate, umpan ke dalam kotak penalti, melengkung, tetapi tidak menemui sasaran, sehingga tadi peluang dari pemain Diomande dari Pantai Gading lepas begitu saja. Justru pelanggaran kali ini bagi tim dari Norwegia, hingga waktu tambahan kedua ini skor masih 2-1 bagi Norwegia.
2: Ya, sebagai seluruh saudara pendengar, sudah memasuki menit kedua tambahan waktu di babak yang kedua ini, dan untuk sementara Norwegia masih unggul 2-1 setelah tadi mampu mencetak gol pada menit ke-86 Erling Haaland, striker yang kini membela Manchester City di Liga Inggris. Masih kita nantikan saudara pendengar, semakin seru pertandingan karena Pantai Gading belum mau menyerah dan masih terus melakukan upaya-upaya tusukan untuk setidaknya bisa menyamakan kedudukan dan bisa memaksa Norwegia untuk menjalani babak tambahan waktu atau extra time. Baik, sudah mendengar, langsung melakukan pergantian dua pemain. Pantai Gading nampaknya tendangan gawang sudah dilakukan oleh kiper dari Norwegia, Arjan Nyland. Halau saja bola oleh barisan pertahanan dari Pantai Gading, meninggalkan lapangan pertandingan, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Masih kita nantikan siapakah yang akan melakukan. Martin Odegaard nampaknya ke depan, pendek saja kepada Oscar Bob. Ada dua pemain dari Pantai Gading yang berusaha merebut bola, pemain dengan nomor 24 tadi, namun mampu dicuri tadi oleh Ornes tadi. Ornes namun penguasaan yang tidak akurat tadi. Bola hanya meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ataupun tendangan gawang akan dilakukan oleh kiper Yahya Fofana. Tendang bola jauh, melambung tinggi, melewati garis tengah lapangan pertandingan, disundul saja, namun bola kembali jatuh di kaki para pemain Norwegia. Ada Oscar Bob, terjatuh Oscar Bob, namun bukan sebuah pelanggaran, berhasil dicuri ataupun direbut tadi oleh pemain dari Pantai Gading, Ibrahim Sangare. Langsung melakukan lemparan ke dalam kepada Frank Casey tadi. Barkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Omar Diakite. Omar Diakite kepada Ahmad Diallo di tengah, mendekati kotak penalti. Masih, oh, namun mampu dipatahkan tadi serangan dari Pantai Gading. Namun bola kembali jatuh di kaki pemain dari Pantai Gading. Kirimkan umpan crossing, masih disundul saja oleh Ornas, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Ibrahim Sangare tadi terjatuh. Nampaknya sebuah pelanggaran, terjadi perdebatan dengan para pemain Norwegia. Nampaknya semakin keras pertandingan, sudah menyisakan 2 menit babak tambahan waktu babak yang kedua ini. Pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Norwegia, nampaknya sang kapten Martin Odegaard yang melanggar Ibrahim Sangare. Tendangan bebas, peluang dimiliki Pantai Gading melalui tendangan bebas yang berjarak sekitar 5 meter dari luar kotak penalti dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Kapten Frank Casey, tendangan langsung. Oh, hampir saja mampu tadi dengan cukup cantik tadi. Ahmad Diallo tadi nampaknya yang melakukan tendangan bebas, menyasar pojok kanan atas gawang dari Norwegia. Namun tadi dengan cekatan tadi, kiper Arjan Nyland mampu menggagalkan peluang yang dimiliki oleh Pantai Gading. Tendangan sulit kali ini dilakukan oleh Ahmad Diallo. Tendang bola, melengkung bola, disundul saja jatuh di kaki para pemain Pantai Gading. Frankie Casey dicuri tadi, namun masih membentur. Tadi sempat terjadi perebutan bola, namun sempat membentur pemain dari Pantai Gading, dan hanya menjadikan tendangan ataupun lemparan ke dalam bagi Norwegia. Masih kita nantikan. Kali ini Pantai Gading menguasai bola dari lini pertahanan mereka. Kiper Yahya Fofana tendang bola jauh ke depan, melewati garis tengah lapangan pertandingan. Namun bola jatuh di kaki para pemain Norwegia, mampu dicuri. Ada Diakite, masih Diakite di sisi kiri pertahanan dari Norwegia. Masih Diakite menguasai bola, dibuang saja tadi oleh David Moller. Kembali tendangan sudut dari sisi sebelah kiri gawang dari Norwegia. Siapakah yang akan melakukan? Ada Amat Diallo. Sementara kiper Yahya Fofana juga nampak maju ke depan untuk membantu penyerangan dari Pantai Gading. Sudah memasuki menit ke-7 babak tambahan waktu, dan kali ini peluang dimiliki melalui tendangan sudut dari Pantai Gading. Hampir seluruh pemain Pantai Gading kini berada dalam kotak penalti. Tendangan sudut, oh, terjadi duel-duel tadi, oh, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Pantai Gading. Duela Doe tadi, oh, bersamaan dengan momen tersebut, wasit Jesus Valenzuela langsung meniupkan peluit tanda berakhirnya babak yang kedua untuk keunggulan Norwegia atas Pantai Gading. Dan Pantai Gading dengan skor 2-1. Dan saudara pendengar, untuk membahas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil. Silakan, Bung.
3: Baik, terima kasih Bung Erik dan Bung Senpi. Luar biasa pertandingan yang sangat menegangkan. Namun akhirnya Norwegia tetap unggul 2-1. Meskipun tadi serangan-serangan berbahaya dilakukan oleh Pantai Gading, namun tak cukup untuk menyamakan kedudukan. Bung Estu, bagaimana Anda melihat pertandingan ini? Ini Pantai Gading tampil luar biasa di babak kedua, Bung Estu.
1: Iya, 85 menit 40 detik menjaga Haaland, sukses.

ini akhirnya lepas dari celah penutup dari para pemain bertahan dari

0: Dan ini menurut saya sebuah kesalahan kecil di menit-menit krusial, yang menit 8 kemarin cukup krusial yang sering terjadi, dan itu tidak diantisipasi, atau mungkin fokus sudah mulai letih segala macam, dan kondisi Haaland memang dalam berdiri bebas memanfaatkan kelengahan yang sedikit saja kesalahan dari Van de Gendt dan berbuah gol kemenangan. Dan ini memang cukup menyakitkan sih bagi Van de Gendt yang sebenarnya di babak kedua bermain sangat lebih rapi lagi penyerangan mereka, termasuk dari gol Amad Diallo tadi yang dimulai dengan skema yang cukup baik dengan akhirnya tendangan seorang Diallo. Sayang sekali mereka lengah di belakang dan harus kecolongan gol Haaland.
1: Sekalinya lolosnya betul-betul kosong ya. Dari momen serangan balik tadi ya.
0: Ya makanya saya katakan dari 85 menit 40 detik dia mereka sukses menjaga Haaland. Di setelah itu hanya beberapa detik setelahnya Haaland bisa berdiri bebas dan bisa memanfaatkan bola dengan baik dan menjadi gol. Inilah Haaland yang tidak bisa diremehkan ya, apapun penempatan positioningnya sangat bagus, naluri pencetaknya sangat bagus, dan ini sangat wajar sekali kalau mungkin era Messi dan juga Ronaldo selesai, mungkin era Haaland dan juga yang lain-lain akan naik. Jadi ini mungkin hal yang menarik sekali, dan yang pasti ini adalah catatan

0: lolos ke babak gugur kedua ya, setelah 98 mereka hanya 16 besar, lalu jauh sebelumnya sekitar 1938 dia juga lolos ke 16 besar. Dan ini menurut saya catatan menang dari Norwegia, dan sudah ditunggu Brazil yang pasti.
1: Iya.
0: Pertandingan 16 besar nanti.
1: Kalau nyebut Fernandinho 38 itu ada kita juga pernah lolos ya. Biasa kita juga ingin undang pendengar ya, seperti apa respon Anda pendengar di mana Norwegia berhasil unggul 2-1 dan lolos ke babak 16 besar. Apakah Anda termasuk yang senang atau sedih nih? Kalau mau ngasih senang atau sedih, netral ya kita ya.
0: Setelah Belanda ya gagah, yeah, saya mungkin mengalihkan dukungan ke Norwegia.
1: Oh gitu ya? Padahal Pantai Gading ini sudah melakukan perubahan luar biasa ya, seperti yang Anda sebutkan tadi, betul, menjadi pembeda di mana gol Amat, juga Amat Diallo tadi berani untuk melakukan soloran ya, melewati dua pemain dulu kemudian melakukan tembakan. Anda melihat Pantai Gading ini sudah melakukan hal yang benar atau belum nih?
0: Ya, sebenarnya Pantai Gading sudah melakukan yang benar dengan mengganti Boni dengan Amat Diallo, lalu mengganti Inao Ulai dengan Eye Wahali dari central midfielder menjadi penyerang. Ini artinya mereka menambah daya serang, dan ternyata efek dari pergantian itu di menit ke-60 mereka mengganti pemain, di menit ke gol dari Diallo tadi terciptakan beberapa menit kemudian setelah Idrissa break. Artinya mereka sudah melakukan hal yang benar, tetapi balik lagi ada satu kesalahan yang menurut saya kesalahan kecil tapi fatal, halan itu tadi. Tapi overall sih usaha Pantai Gading untuk mencoba menambah gol ataupun berusaha ketika tertinggal mencetak gol, berusaha mencetak gol lagi cukup bagus, termasuk tadi free kick dari seorang Amat Diallo yang bahkan ya, ini balik lagi, ini penampilan kiper Orjan Nilan juga layak diacungi jempol, karena tadi sebenarnya tendangan dia lu di menit-menit akhir tadi.
1: Wah, luar biasa itu.
0: Iya, dan itu tangan kedua ya, bukan pertama.
1: Iya.
0: Jadi walaupun dia mungkin tangan kanan kirinya oke, tapi di tepisan itu tepisan tangan belakang ya, bukan tangan depan. Jadi artinya tingkat kesulitannya sangat tinggi juga. Jadi Orjan Nilan juga bermain cukup bagus di luar pemain-pemain usaha gigih para pemain dari Norwegia yang lain, tapi memang keberuntungan kemampuan seorang Haaland dengan positioning yang sangat bagus inilah yang membedakan pertandingan ini akhirnya.
1: Iya, silakan mendengar di line telepon kami 0213523172, 0213844545, 0213862375, dan 0213866712. Ada Pak Budiman di Samarinda. Selamat pagi Pak Budiman.
2: Selamat pagi saudaraku. Selamat bertugas ya. Iya, cukup berarti saudara-saudara. Enak baik, enak apa baik. Kerja Anda. Begini ya. Sebetulnya saya tadi sudah prediksi lagi, jangan-jangan ini musim penalti lagi. Iya, kemarin habis hujan penalti. Berguguran pada profesional-profesional. Iya,
1: hampir terjadi jadi, lagi itu tadi.
2: Ya, hampir. Ya, jadi gini ya. Yang saya harapkan seperti kayak Jepang, Korea, sebetulnya postur kita, Filipina, Argentina, mudah-mudahan nanti Indonesia ya, saya minta nih, saya orang Samarinda nih, orang Kalimantan Timur, dengan adanya nanti ibu kota pindah ke sini, daerah kami terbuka untuk membuat keperkasaan persepak bolaan. Kalau perlu minta sama Bapak Kepala Negara buatkan lapangan sepak bola yang tersembunyi, jadi kita punya nanti fisik number one. Saat dua lapangan sepak bola untuk kita setiap mati biasa, isi kita kuat dan segala-galanya.
1: Amin.
2: Ini yang kita
1: amin
2: harapkan. Yeah. Nah, jadi semoga kita bisa sukses, dan juga Indonesia yang kita minta kepada negara, kalau bisa semua pertandingan dunia tadi sebetulnya diliput semua yang bermain pasangan demi pasangan berapa grup itu diliput, kemudian liput itu dipisidikan, diputarkan, dibagikan ke seluruh daerah 38 provinsi. Okay.
1: Baik, Pak Budiman.
2: Nah, baik. Yeah. Jadi mudah-mudahan kita nanti bisa juga hadir di percaturan dunia persepak bolaan ya. Semangat ya.
1: Amin ya, Pak Budiman. Ya, terima kasih.
2: Menyertai kalian semua.
1: Amin ya Allah. Amin. Ya, Bung Estu, untuk kita semua berharap ya Indonesia nanti suatu saat bisa masuk ke Piala Dunia. Dan juga terkait dengan tadi ya, Pantai Gading berkali-kali melakukan serangan, ini tercatat di statistik Anda bagaimana tembakan lebih dari 14 kali ya tembakan diarahkan dan 5 kali mengarah ke gawang, namun hanya satu yang berbuah gol. kesulitan-kesulitan meskipun Anda tadi mengatakan perubahan strateginya sudah benar nih, Bu.
0: Ya, yang pasti di babak kedua ada 9 kali tendangan dan 4 kali shoot on goal. Ini sebuah usaha yang luar biasa sekali, termasuk ada 5 corner kick. Dia punya 2 punya 2 peluang big change sama dengan yang dilakukan oleh para pemain dari Norwegia. Bahkan kalau kita tahu Nicolas Pepe sebelum diganti, dia merangsek ke box tim lawan itu sampai 3

cukup bagus, tetapi akhirnya audisi terakhir yang menentukan itu. Hal yang serupa tadi saya katakan, sekali lagi saya katakan.

Norwegia menjadi keunggulan tim pemenang dibandingkan Pantegade. Pantegade berusaha cukup maksimal sekali dengan usaha mereka. Nicolas Pepe masuk sampai 13 kali ke kotak 16, sembuhan bola 13 kali itu tidak sedikit, dan itu menurut saya salah satu yang usaha yang coba dilakukan oleh para pemain dari Pantegade sendiri.

0: dia bomber, dia pemain yang cukup bahaya di depan, dan ketika lolos sedikit saja, ya sudah, hasilnya seperti itu tadi.
1: Apalagi dengan situasi tadi, sepertinya 99% gol.
0: Iya.
1: Nah, kalau kita melihat pencapaian Pantai Gading hingga ke 32 besar ini, dan juga performanya hingga sejauh ini, Anda melihat kita perlu mengapresiasi capaian Pantai Gading juga ya, mereka

0: kalau dikatakan mereka hanya menang sekali-sekali di fase grup, di tiga episode awal atau tiga edisi awal dia ikut, kemudian 2018 dan 2022 mereka gagal lolos ke Piala Dunia. Lalu di 2026 ini mereka lolos ke fase gugur pertama 32 besar, walaupun akhirnya dipulangkan oleh
1: Norwegia
0: ya. Jadi tapi mereka catatannya cukup bagus di fase grup, mereka dua kali menang, satu kali kalah, walaupun melalui sekali kekalahan dan dua kali menangan, tapi paling tidak Pantai Gading memperbaiki catatan mereka di fase fase penyisian, karena tiga episode sebelumnya 2006 sampai 2014 mereka hanya sekali menang di fase penyisian.

0: dari sebelumnya. Tetapi balik lagi, Bapak gugur, harus ada yang pulang, yeah, dan mereka harus pulang saat ini.
1: Kalah terhormat, itu yang harus kita berikan sanjungan juga ke Pantai Gading, karena biar bagaimanapun harusnya pendukung Pantai Gading tetap bangga ya dengan timnasnya, prestasi terbaik selama Piala Dunia sebagai salah satu wakil Afrika. Dan untuk Norwegia sendiri masih terus mengayuh ini tim Viking ini ke 16 besar dan akan bertemu Brazil. Bagaimana kansnya untuk menghadapi Brazil ini?
0: Menarik, ketemu Brazil. Brazil kemarin ketika bermain mengalahkan Jepang tertinggal lebih dulu, lalu bermain sangat tenang, pergantian pemain yang sangat banyak dinilai, pergantian pemain yang dilakukan oleh Ancelotti adalah pergantian pemain dari pelatih yang punya sudut pandang dan pengalaman banyak makan asam garam. Ketika mereka tertinggal lalu Casemiro menyamakan dengan ketenangan dia, dekat-dekat ketenangan mereka

percaya Brazil adalah Brazil tetaplah Brazil, punya sejarah panjang sebagai sebuah tim yang menjadi langganan Piala Dunia, bahkan mereka menjadi juara terbanyak Piala Dunia ya, kalau bisa dikatakan seperti itu. Yeah. Menurut saya Brazil tetaplah tim yang waktu diwaspadai. Lawan Jepang kemarin mereka mengganti Endrick dengan membongkar low block pertahanan Jepang dengan sangat sempurna. Yeah. Itu di babak kedua, lalu

0: negara maju itu.
1: Betul. Lalu ada kombinasi di lini sayap mereka cukup bernilai. Artinya ini perpaduan antara kekuatan individu pemain Brasil dan juga kemampuan pengalaman seorang Carlo Ancelotti. Dan ini dalam tanda kutip ini adalah karya baru Ancelotti, karena dia belum pernah menang.

0: ketika jadi asistennya waktu itu asistennya asisten pelatih di Italia ya, si siapa namanya Arigusaki waktu itu asisten Arigusaki, si Carlo Ancelotti, dan kali ini dia pegang sebuah tim sendiri. Dan ini menurut saya Norwegia juga tidak akan mudah nanti dengan gaya, tentunya dengan gaya bermain berbeda ya. Ini Norwegia dengan gaya Eropanya, dengan gaya main yang memang dengan 4-3-3 atau 4-2-1-3 di depan ada Haaland, tapi kita juga kita tahu bahwa Samba, gaya bermain Samba, walaupun tidak terlalu tidak terlihat seperti Samba era-era Ricardo Kaká, Ronaldo maupun Rivaldo, tapi mulai terlihat lagi jati diri Brasil yang sesungguhnya setelah sempat pertandingan pertama mereka imbang. Jadi pertandingan ini akan pasti akan menarik lawan Brasil ketika Norwegia di babak bertemu di babak 6 besar
1: nanti. Brasil trennya sedang meningkat dan Norwegia juga patut diwaspadai, namun memang secara di atas kertas Brasil lebih unggul, namun siapa tahu ya Norwegia bisa memberikan perlawanan yang sengit. Untuk itu pendengar jangan lewatkan, nanti kita juga akan siarkan babak 16 besar Norwegia melawan Brasil. Dan Bung Estu, untuk pertanyaan terakhir saya nih, Anda pilih siapa sebagai pemain terbaik pada pagi hari ini?
0: Saya memilih penjaga gawang Nilan ya.
1: Oh Nilan,
0: iya. Ini

0: Inter Milan bisa dikatakan salah satu yang mungkin punya punya kemampuan lebih di pertandingan ini, dan tanpa mengecilkan pemain yang lain, tapi Orjan Ilan salah satu, menurut saya salah satu pemain yang cukup cukup layak jadi pemain terbaik di pertandingan ini.
1: Jadi pahlawan bagi Norwegia, begitu juga mencetak gol Antonio Nusa dan juga Erling Haaland. Baik Bang Estu, terima kasih sudah bersama kami selama 2 jam, tidak jadi 3 jam ya.
0: Akhirnya
1: dimenangkan oleh Norwegia dengan 2-1. Selamat untuk pendukung Norwegia, dan Partai Gading kalah terhormat, kita respect sekali, permainannya bagus sekali. Begitu, kita jumpa di pertandingan selanjutnya ya. Dan pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut dengan rekaman-rekaman dialog, dan jangan lupa juga nanti pada pukul 4 pagi kita juga akan menyiarkan secara langsung laporan pandangan mata antara Prancis melawan Swedia. Demikian rangkaian pertandingan antara Pantai Gading Norwegia. Kita akan kembali lagi di pertandingan selanjutnya pada pukul 3:30. Kami akan hadirkan perbincangan, ulasan atau review pertandingan antara Prancis melawan Swedia.
2: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Pantai Gading versus Norwegia.
1: Dan seperti biasa pendengar, Indonesia Menyapa Dini Hari hadir untuk memutarkan kembali rekaman dialog yang berlangsung sepanjang kemarin. Namun sebelum itu, saya akan putarkan sebuah lagu dari Slang berjudul Ku Tak Bisa.

0: Nasional.
1: Lantas bagaimana manfaat program ini dapat meningkatkan kualitas pendidikan tinggi, serta bagaimana penerima beasiswa dapat berkontribusi setelah menyelesaikan studi doktornya? Kami akan perbincangkan bersama anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek, Amih Al-Humami.
0: Wawancara Pro 3.
1: Pak Ami, program baik. Pak Ami, program studi atau bidang keilmuan apa ini nantinya akan menjadi prioritas dalam pemberian beasiswa doktor ini, Pak Ami?
2: Mungkin begini ya, prinsipnya itu, jadi Bapak Presiden Prabowo Subianto itu bertekad untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia yang diselenggarakan oleh baik PPN maupun PTS gitu. Dan untuk itu maka yang mula-mula harus dilakukan itu adalah dengan meningkatkan kompetensi para dosen yang ditempuh melalui pendidikan master maupun doktoral gitu. Nah, kita perlu tahu bahwa untuk supaya pendidikan tinggi Indonesia itu kompetitif dan makin meningkat kualitasnya, maka tidak ada cara lain kecuali dengan penguatan institusi dan juga pengembangan kompetensi melalui program master maupun doktoral untuk para dosen. Kita tahu bahwa jumlah dosen total ya, itu kira-kira kalau dipulatkan itu 290 ribu gitu. Nah, dari jumlah itu yang berpendidikan sampai doktor, ya kualifikasi doktor para dosen itu hanya kira-kira 26% saja dari total 290 ribu itu. Selebihnya kira-kira 74% itu masih bergelar master. Nah, untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi yang mengajar, baik terutama ini di sarjana, di program undergraduate di strata 1, itu tidak boleh lagi, maksudnya tidak ideal kalau hanya diajar oleh yang hanya berpendidikan master. Dan karena itu maka harus ditingkatkan sampai ke program doktoral. Nah, selama ini memang ada keterbatasan anggaran sehingga untuk menyekolahkan para dosen yang sudah berpendidikan master atau magister dan menempuh sampai ke doktoral itu tidak terlalu banyak. Dan dengan menambah kuota dan dengan meningkatkan anggaran, maka peluang untuk mereka yang baru master untuk sampai ke doktoral itu makin terbuka.
1: Baik, Pak Ami, nanti kami akan juga perbincangkan hal ini lebih lanjut terkait mekanisme seleksi agar beasiswanya benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi tersebut. Nah, Pak Ami, bagaimana mekanisme seleksi supaya beasiswa ini benar-benar diberikan kepada dosen yang memiliki potensi memberikan dampak untuk perguruan tinggi dan masyarakat?
2: Baik, ini ada dua isu ya, yang tadi soal pilihan bidang ilmu dan sekarang soal mekanisme seleksi. Tapi yeah, sebelum dua itu diulas, ini pilihan-pilihan program untuk pendidikan doktoral itu sudah bervariasi. Jadi yang pertama skemanya bisa melalui LPDP ya, yang sepenuhnya itu dikelola oleh PDP dan pembiayanya tentu bersumber dari LPDP. Tapi ada juga yang dikelola oleh perguruan, oleh Kementerian Dikti Saintek, tapi pendanaannya kemudian diambilkan dari sumber LPDP. Nah, proses ada juga satu program yang sebenarnya sudah berlangsung relatif lama, namanya PMDSU ya, pendidikan magister menuju doktor untuk sarjana unggul. Nah, ini bagian dari langkah pemerintah untuk melakukan percepatan dan meningkatkan jumlah dosen-dosen yang baru pendidikan master itu untuk supaya lebih cepat memperoleh pendidikan doktoral. Dan ini tergolong semacam fast track program gitu untuk pendidikan doktoral, tapi tetap dengan menjaga standar kualitas. Jadi tidak sedikit juga mereka yang mendapatkan exposure untuk forum-forum ilmiah internasional, penerbitan-penerbitan jurnal internasional, dan mereka mendapatkan pengakuan dunia juga. Nah, itu tetap dijaga. Nah, dalam hal seleksi itu dilakukan oleh tentu saja Kementerian Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi menginformasikan ini apa peluang beasiswa dan pilihan-pilihan skema program tadi itu kepada semua perguruan tinggi baik negeri maupun swasta, dan mereka terbuka. Para perguruan tinggi, para rektor perguruan tinggi diminta untuk menyeleksi di tingkat awal, mengirimkan dosen-dosen terbaik yang mereka punya untuk ikut serta dalam proses seleksi ini. Tentu syarat-syarat kalau misalnya mau ke sekolah luar negeri, syarat bahasa Inggrisnya itu mutlak gitu kan. Kemudian nanti akademik kapasitasnya juga melalui TPA atau ya TPA terutama itu juga menjadi bagian dari proses seleksi. Nah, dengan begitu maka nanti betul-betul akan tersaring dosen-dosen terbaik gitu yang nanti akan menempuh pendidikan doktoral baik melalui PMDSU di dalam negeri maupun juga nanti program-program overseas ya ke sekolah luar negeri baik ke Amerika, Eropa atau New Zealand atau Australia. Nah, dengan mekanisme seleksi seperti itu yang bertingkat dan bertahap. Jadi informasi diberikan oleh kementerian, kemudian pihak perguruan tinggi melakukan seleksi awal, yang kemudian nanti juga ada proses apa seleksi secara nasionalnya itu, yang nanti mekanisme administratifnya ditentukan kemudian itu untuk yang lebih memudahkan, sehingga nanti ketika terpilih betul-betul adalah dosen-dosen yang memenuhi kualifikasi dan diharapkan akademik kompetensi itu betul-betul apa terjaga dan dipastikan begitu dikirim sekolah baik di dalam negeri maupun ke luar negeri mereka akan kembali dengan sukses menyelamatkan pendidikan doktoralnya gitu.
1: Baik, lalu kalau untuk Kemdikti Saintek sendiri bagaimana ini cara memastikan para penerima beasiswa ini kembali mengabdi di perguruan tinggi setelah menyelesaikan studi doktoral ini Pak Ami?
2: Umumnya kan mereka ASN ya, dan ASN tentu ada keterikatan. Jadi selain sebagai ASN juga nanti ketika menerima beasiswa itu ada semacam kontrak gitu, perjanjian ya, perjanjian bahwa setelah dalam waktu tertentu bisa menyelesaikan pendidikan doktoral. Jadi bervariasi antara 3 atau 5 tahun gitu untuk sekolah di luar negeri, dan dalam waktu maksimal 5 tahun mereka bisa menyelesaikan, dan setelah menyelesaikan kemudian kembali pulang. Itu lazim ya dalam perjanjian ketika seseorang mendapatkan izin tugas belajar, karena bagi ASN mereka juga kan memegang paspor biru ya sebagai ASN, dan itu juga ada limitasi dan ada ketentuan penggunaannya. Sepanjang mereka dalam tugas belajar, mereka juga mengemban amanat sebagai dosen dan mewakili pemerintah ya dari perguruan tinggi untuk menempuh pendidikan doktoral di luar negeri gitu.
1: Nah, apakah juga nantinya terkait biaya riset lalu publikasi ilmiah dan pendampingan akademik akan tercover juga ini Pak Ami?
2: Oh iya, jadi kebutuhan sepanjang menempuh pendidikan doktoral itu dicakup di dalam beasiswa. Jadi selain tuition ya, university fees gitu, juga yeah, living allowance, terus biaya-biaya masuk juga kebutuhan kalau untuk logistik yang lain, apakah buku, apakah juga misalnya pembelian laptop atau apa yang lain itu yang mendukung ya, menunjang untuk kegiatan kos sebagai majar. Detailnya itu bisa didiskusikan dan itu betul-betul sangat teknis itu, dan lazim itu cakupannya itu apa saja item-item yang dibiayai. Dan pembiayaan itu memastikan bahwa mereka tidak mengalami kesulitan dari sisi keuangan itu, dan nanti pengelolaannya tentu diatur secara baik administratifnya, dan mereka dipastikan bahwa beban pembiayaan karena sudah ditanggung oleh pemerintah, mereka fokus belajar, dan dengan fokus belajar mereka bisa menyelesaikan dalam rentang waktu yang ditetapkan ya, bisa 3 tahun, 4 tahun atau maksimal 5 tahun gitu.
1: Baik. Nah, Pak Ami, berarti kalau untuk program studinya sendiri berarti harus linear ya dengan yang magister sebelumnya?
2: Oh iya, jadi nanti ditentukan oleh perguruan tinggi setempat di mana dosen itu mengabdi. Jadi kalau yang bersangkutan sesuai dengan bidang keilmuannya, dan itu sangat diharapkan nanti dia akan menekuni bidang apa, dan akan karena kan nanti juga akan dilihat dan dikaitkan ya dengan peminatan riset ya. Jadi kalau riset-riset sesuai dengan academic background di awal S1 atau S2 gitu, dan kemudian S3 sebaiknya juga linear, sebaiknya juga tetap dalam rumpun keilmuan yang sama itu. Meskipun ya terbuka juga kalau misalnya mereka akan mengembangkan di luar bidang ilmu induk yang semula mereka tekuni, tapi sepanjang itu tetap relevan dalam ruang lingkup wilayah riset ya yang dosen itu punya peminatan, maka itu juga dibuka peluangnya.
1: Baik, lalu kalau untuk pemerintah sendiri bagaimana mengukur keberhasilan program penambahan beasiswa dokter ini untuk meningkatkan kualitas pendidikan tinggi Pak Ami?
2: Yang sudah pasti adalah bahwa ada kebutuhan untuk meningkatkan jumlah dosen sampai ke memenuhi kualifikasi pendidikan doktoral. Yang tadi di awal saya sebutkan dari total 290 ribu itu baru 26 saja persen ya yang memperoleh pendidikan doktoral ya. Dan itu dalam jangka waktu yang sebenarnya mendesak ya, mestinya dalam 5 tahun atau dalam rentang waktu 10 tahun itu harus terus-menerus ditingkatkan. Jadi kalaupun tidak bisa 100% maka antara 70 atau 80% itu sebaiknya sudah berpendidikan doktoral. Dan karena itu maka ini upaya yang sangat program yang masif ya, dan amat sangat tergantung pada perguruan tinggi setempat masing-masing gitu, untuk betul-betul supaya bisa mengidentifikasi dan mendata dosen-dosen yang baru memperoleh pendidikan master untuk kemudian mereka dimasukkan dalam daftar untuk kemudian potensial bisa mengikuti program doktoral yang dibiayai dan jumlahnya ditambah oleh pemerintah ini. Dan karena itu maka pemerintah juga berkepentingan dan nanti dimintakan kepada rektor ya, Pak Menteri Pendidikan Tinggi Sains dan Teknologi tentu akan berkoordinasi dan juga rapat khusus kepada dengan para rektor ini untuk memastikan bahwa seluruh dosen di masing-masing perguruan tinggi memang tersedia, mereka yang baru S2 itu, dan kemudian untuk dikirim menempuh pendidikan doktoral. Dan tentu proses seleksi yang ketat di tingkat perguruan tinggi akan diharapkan mereka bisa berkinerja bagus selama menempuh pendidikan doktoral dan kemudian sukses tamat memperoleh ijazah dan kemudian kembali ke tanah air ke perguruan tinggi masing-masing dan kemudian menjadi meneruskan khidmat mereka sebagai dosen gitu.
1: Nah, Pak Ami, kalau untuk tantangannya dalam menjalankan program ini nantinya seperti apa itu, Pak?
2: Ya, mungkin bisa dikelompokkan ke dua hal ya. Pertama, dari sisi akademiknya. Jadi, untuk menempuh pendidikan doktoral itu bisa dibilang gampang-gampang susah atau susah-susah gampang. Jadi, ini betul-betul selain soal akademik kompetens, tapi juga soal mentalitas, soal budaya, soal kegigihan, ketangguhan, dan pantang menyerah itu bagi mereka yang menempuh pendidikan doktoral. Karena akademik kompetensi itu satu hal, tapi kalau tidak ada keteguhan, tidak ada ketangguhan, tidak ada kesabaran, kegiatan riset dan menulis disertasi itu badminton itu rally panjang tuh. Jadi butuh kesabaran dan butuh resiliensi gitu. Nah, pada faktor itulah maka, dan dalam banyak hal itu sangat psikologis itu isunya itu. Jadi apakah bisa misalnya kalau yang bersangkutan kebetulan ya membawa keluarga, maka bagaimana mengelola kehidupan keluarga, ada istri atau suami, ada anak itu, sambil anak-anak tetap bisa sekolah itu, dan yang bersangkutan bisa menempuh pendidikan doktoral. Dan sangat banyak cerita-cerita sukses itu dosen-dosen yang pergi sekolah dengan membawa keluarga, mereka tamat memperoleh ijazah S3 dan kemudian anak-anak mereka juga berkesempatan menempuh pendidikan di luar negeri, dan internalisasi budaya belajar itu juga diperoleh baik yang bersangkutan yang tugas belajar maupun keluarga-keluarga mereka atau anak-anak mereka. Dan dari sisi yang kedua ini soal manajemen ini dari sisi pengelolaan di tingkat kementerian dan perguruan tinggi, karena nanti akan sangat masif ya, jumlahnya ditambah lebih banyak itu, dan ini betul-betul sangat teknikal gitu, bagaimana dari sisi pengiriman, dari sisi pemantauan ya, periodik gitu yang dilakukan oleh pihak pemerintah di kementerian maupun di perguruan tinggi untuk memastikan bahwa mereka programnya berjalan dengan baik. Dan kemudian dari sisi pengelolaan pembiaya keuangan itu tidak bermasalah, karena nanti pembayaran tuition misalnya itu langsung dikirim ke universitas yang bersangkutan, dan kemudian living allowance juga dikirim pada akun mahasiswa yang bersangkutan individual itu. Nah, itu jangan sampai terkendala untuk kemudian nanti bisa saja menjadi hambatan bagi yang bersangkutan untuk bisa bertahan dan berprestasi secara akademik selama menempuh riset doktoral di luar negeri itu.
1: Baik, Pak Ami, semoga juga memang ini dosen-dosen segera mendapatkan gelar doktoralnya begitu dengan adanya program ini ya, Pak Ami ya.
2: Ya betul, itu memang apa target dan juga program strategis yang sudah dicanangkan sejak lama, dan ini kebetulan ada disambut dengan sangat baik oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto dengan menambah jumlah dan juga meningkatkan alokasi anggarannya. Jadi mudah-mudahan itu akan membawa ini berita baik dan akan membawa manfaat besar bagi perguruan tinggi kita.
1: Baik Pak Amih, terima kasih Pak Amih telah menyampaikan perspektifnya dan juga update terkininya. Anggota Dewan Pendidikan Tinggi Kemdikti Saintek Amih Al-Humami berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.
0: Wawancara Pro 3. Dinamika olahraga.
3: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
4: Luar biasa.
0: Bagi informasi tentang dunia olahraga, kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di

Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir di lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026.

0: Berita Nasional.
1: Kami masih akan menghadirkan topik terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Nanti kami akan minta tanggapan dari Universitas Negeri Padang ini terkait hal ini, seperti apa responnya terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah. Karena ada poin penting komitmen pemerintah, yaitu cakupan adil. Penambahan kuota ditujukan bagi dosen yang mengajar di rumpun kampus negeri maupun swasta. Lalu juga dukungan ekosistem. Pemerintah menegaskan seluruh ekosistem pendidikan tinggi berhak mendapatkan dukungan negara melalui subsidi dan alokasi anggaran yang optimal. Fokus sains dan teknologi. Kampus didorong memanfaatkan fasilitas untuk mengembangkan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat. Jadi program ini sedang berjalan tahun 2026 bagi dosen yang ingin melanjutkan studi. Skema pendaftaran aktif saat ini meliputi situs resmi informasi. Seluruh panduan dapat diakses mandiri melalui portal beasiswa Kemdikti Saintek. Lalu ada contoh kampus pelaksana, berbagai PTN unggulan ini telah membuka jalur ini. Salah satunya adalah Universitas Negeri Yogyakarta. Lantas seperti apa tanggapan dari Universitas Negeri Padang? Saat ini kami telah bersama senior eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Prof, bagaimana ini Universitas Negeri Padang memandang kebijakan pemerintah menambah kuota beasiswa doktor bagi dosen perguruan tinggi?
2: Ya, tentu kita menyambut baik ya dari visi atau kebijakan dari Bapak Presiden untuk memberikan ruang kesempatan kepada dosen-dosen perguruan tinggi untuk bisa melanjutkan studi S3 baik di dalam maupun di luar negeri. Karena memang saat ini rata-rata jumlah doktor kita di yang mengajar di perguruan tinggi itu masih jauh dari apa yang diharapkan. Kita bandingkan dengan negara-negara tetangga kita yang memiliki tenaga dosen yang memang mayoritas sudah doktor. Karena perguruan tinggi

0: kondisi. Dan oleh sebab itu sebenarnya kita sangat berharap semakin banyak dosen-dosen kita yang berkesempatan belajar ke luar negeri misalnya, atau pada bidang-bidang ilmu tertentu yang memang saat ini sangat dibutuhkan. Ya.
1: Baik, lalu kalau untuk kebutuhan peningkatan jumlah dosen bergelar doktor di UNP sendiri saat ini bagaimana, Prof? Seberapa besar?
0: Ya, di UNP saat ini dari 1.557 dosen kita itu 40% itu sudah doktor, ya. Artinya sebenarnya ini sudah di atas, jauh di atas rata-rata nasional, ya. Karena rata-rata nasional saya kira baru mungkin belum sampai 20%, ya, yang bergelar doktor ini. Oleh sebab itu ini kesempatan bagi perguruan tinggi, terutama dosen-dosennya untuk melanjutkan pendidikannya. Idealnya sebenarnya kalau untuk perguruan tinggi yang memang eksis untuk pengembangan riset, ya, dan hilirisasi dan pengembangan bagaimana perguruan tinggi itu bisa menjadi entrepreneur university misalnya, sebagai agent of economic and development, ya, sebagai agent pengembangan ekonomi, ya, di tanah air kita, ya, memang SDM-nya harus unggul, ya. SDM unggul itu salah satu dilihat dari jenjang akademiknya. Minimal saya kira di institusi-institusi top di dunia ini rata-rata mereka dosennya itu sudah doktor di atas 80%, ya. Malah ada yang 90%, ada yang malah sudah 100%. Dosennya semua doktor gitu. Kalau kita kan masih jauh nih, UNP sendiri baru 40%, ya.
1: Baik. Berarti sisanya 60% itu dosennya masih magister begitu ya kalau di Universitas Negeri Padang. Ya. Nah, Prof, tapi kalau untuk dosen magister ini juga minatnya seperti apa, Prof, untuk melanjutkan doktoralnya?
0: Ya, memang ini harus kita dorong karena di UNP sendiri ketika mereka ditanya kesiapannya untuk berkarir sebagai dosen, itu memang harus doktor. Karena jenjang karir tertinggi dosen itu guru besar, ya. Syarat untuk guru besar itu harus doktor. Jadi kalau dia memang sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, tidak ada tawaran, harus doktor. Tidak ada pilihan, ya. Dia harus doktor. Nah, kalau dia tidak bisa doktor, berarti dia tidak akan pernah mencapai jenjang karir dosen tertinggi di perguruan tinggi itu. Nah, jadi memang ini harga mutlak. Doktor itu harga mutlak sebenarnya kalau kita berkarir sebagai dosen di perguruan tinggi.
1: Nah, berarti kalau untuk strategi khususnya sendiri tidak diperlukan begitu ya, Prof, ya? Karena sudah mengetahui ya memang harus doktor begitu.
0: Iya, itulah salah satu kita harus memotivasi, ya. Karena banyak juga pertimbangan teman-teman dosen untuk melanjutkan pendidikan ini ke S3, ya. Banyak faktor keluarga, ekonomi, macam-macam lah ini, ya. Tapi yang jelas sebenarnya kalau kita sudah memutuskan untuk berkarir jadi dosen, harus doktor. Apapun harus kita lakukan, harus berkorban itu bagaimana bisa mengejar jenjang jabatan karir tertinggi sebagai seorang dosen itu.
1: Baik, berarti selain pendanaan, ini juga tantangannya biasanya ada di keluarga sendiri begitu ya, Prof, ya?
0: Ya, betul.
1: Okay. Nah, Prof, bidang ilmu apa ini yang menurut UNP paling membutuhkan tambahan dosen berkualifikasi doktor?
0: Ya, kalau di UNP sendiri memang kita butuh, ya, dalam bidang-bidang STEM misalnya. Sains, teknologi, matematik, ya, MIPA, kemudian engineering. Nah, ini memang kita perlukan ke depan. Dan juga dosen-dosen yang punya spesifikasi khusus, spesialisasi khusus bidang AI misalnya, komputer dan sebagainya, itu sangat kita butuhkan saat ini, ya. Dan saya kira belum banyak perguruan tinggi punya pakar dalam bidang artificial intelligence. Saya kira bidang-bidang ini saat ini memang sangat diperlukan, ya, untuk peningkatan kualitas lulusan kita, dan termasuk tentu untuk peningkatan kualitas daripada perguruan tinggi itu sendiri.
1: Nah, Prof. Ganefri, andai misalkan memang begitu ya, banyak juga dosen dari UNP ini yang

0: magister tadi mengejar gelar doktoralnya, semangat begitu ya. Bagaimana mengatur keseimbangan antara kebutuhan dosen untuk melanjutkan studinya dan juga keberlangsungan proses belajar mengajar di kampus ini, Prof?
1: Ya, jadi di perguruan tinggi sendiri kan ada dua opsi sebenarnya. Yang pertama, kita mencoba menyiapkan program-program studi doktor yang ada di kampus kita sendiri ya. Sehingga mereka kalau ingin melanjutkan studinya di kampusnya, di UNP misalnya, tentu mereka juga masih ada kesempatan untuk membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai dosen. Tetapi bagi memang bidang-bidang yang tidak ada di UNP dan itu kita butuhkan misalnya, ya ini kita juga siap begitu ya. Artinya kan banyak sekali sebenarnya teman-teman kita ingin membantu, ingin bekerja misalnya sebagai dosen di UNP ya, dan tidak semua bisa mendapatkan kesempatan karena tadi itu. Sehingga kalau ada dosen, kita juga akan menghitung. Tapi bagi kami di UNP, saya sendiri dulu ketika menjadi rektor, kita tidak pernah membatasi siapa saja yang berkesempatan untuk sekolah-sekolah. Nah, yang di dalam nanti kita pikirkan, kita ambil outsourcing dari luar, ya, yang untuk bisa mengajar di UNP misalnya. Nah, kemudian kita juga memperhitungkan siklus balik daripada teman-teman yang sudah dikirim itu kan. Yeah. Jadi setiap tahun itu kan ada yang tamat terus, ya, dan setiap tahun ada yang berangkat begitu. Jadi kita harus ada akselerasi. Ada juga kita bangun kerjasama dengan perguruan tinggi di luar negeri dan dia tetap di sini misalnya atau di Indonesia, sehingga dia juga masih bisa membantu tugas pokok dan fungsinya sebagai seorang dosen di prodi itu gitu. Itu ada juga kita lakukan. Ya.
0: Ya, baik Prof. Berarti tidak masalah begitu ya, pada dasarnya juga dari universitas mendukung begitu ya dosennya sendiri.
1: Ya, ya.
0: Oke. Okay.
1: Betul.
0: Nah, Prof. Ganefri, apakah penambahan kuota beasiswa saja sudah cukup atau masih diperlukan dukungan lain ini supaya program ini optimal, Prof?
1: Ya, saya kira yang perlu betul dapat dukung dari pemerintah hari ini adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak yang kurang mampu, kurang beruntung dari sisi ekonomi, tapi dia mempunyai motivasi dan semangat untuk melanjutkan ke jenjang perguruan tinggi. Saat ini mungkin perlu gambaran juga ya, Sumatera Barat ini termasuk pengusul KIP kuliah terbesar di luar Jawa, di luar perguruan tinggi di Jawa. Jadi saya melihat dari data ini, hampir separuh yang berminat masuk ke perguruan tinggi, misalnya lulusan SLTA tahun ini di lebih dari 95 ribuan, yang punya motivasi keinginan untuk melanjutkan ke pendidikan tinggi itu hanya separuhnya, ya. Paling banyak 50 ribu. Dari 50 ribu ini separuhnya lagi itu adalah pengusul KIP kuliah besar, ya, pengusul KIP kuliah ini. Sedangkan formasi dari pemerintah hari ini memang terbatas, tapi alhamdulillah kemarin Bapak Presiden menyampaikan anak-anak kita yang lulus di perguruan tinggi, ya, di perguruan tinggi negeri terutama yang masuk dalam desil 1 sampai desil 4 itu akan diupayakan mendapatkan kuliah beasiswa dari pemerintah. Ini luar biasa kebijakan dari Bapak Presiden ini. Kalau bisa terwujud, saya kira banyak sekali, karena di UNP sendiri ada 3.400-an yang lolos, ya, dia pengusul KIP kuliah, diterima di sini, ya. Okay. Tapi formasi kita hanya 2.000-an, 2.200-an, ya. Artinya ada 1.200 yang mereka sebenarnya tidak mampu, ya, tapi dia lolos masuk perguruan tinggi negeri. Inilah yang kita carikan jalan keluarnya. Dan kemarin saya dapat informasi terakhir, ada peluang, ruang yang diberikan oleh pemerintah mereka-mereka yang masuk pada kategori 1, desil 1 sampai 4. Ya. Itu akan diupayakan untuk mendapatkan beasiswa gitu dari Kartu Indonesia Pintar Kuliah itu.
0: Ya, baik. Prof. Ganefri dapat memberikan pesannya ini untuk dosen muda yang masih ragu mungkin untuk melanjutkan studi doktor meskipun peluang beasiswa ini semakin besar, Prof.
1: Ya, saya kira ini yang harus dipegang oleh dosen-dosen muda ya. Kalau sudah memutuskan berkarir sebagai seorang dosen, ingin mengabdikan diri sebagai seorang pendidik di perguruan tinggi, ingin mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, ya mau tidak mau jenjang pendidikannya harus doktor, ya wajib itu. Jadi sebenarnya S3 ini sesuatu yang memang wajib bagi dosen kalau mereka ingin memang berkarir sebagai seorang dosen, walaupun syarat jadi dosen itu S2, ya. Tetapi dengan S3 ini akan terjadi lompatan-lompatan untuk pengembangan SDM kita, dan tentu kalau SDM-nya unggul, biasanya lulusan-lulusannya juga akan unggul, gitu ya. Jadi dosen ini sangat menentukan sekali kualitas daripada penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi di kampus itu. Maka harus kita dorong. Jadi kalau ada dosen-dosen muda tidak bersemangat, jadi tidak ada istilah menunda-nunda. Karena konsepnya untuk studi lanjut ini lebih cepat lebih baik. Ya. Jadi kalau dia memutuskan lebih cepat, saya tahun ini harus kuliah misalnya, karena hasil baru akan didapat 3-4 tahun yang akan datang. Ya. Jadi kalau dia menunda lagi, ya 5 tahun yang akan datang hasilnya. Menunda lagi, model itu juga. Baik. 6 tahun yang akan datang hasilnya.
0: Ya. Semoga dosen muda ini juga dapat menjadikan semangat begitu ya, seperti Prof. Ganefri begitu ya, Prof ya.
1: Semangat ya.
0: Terima kasih Prof. Ganefri telah memberikan update terkininya. Senior Eksekutif Universitas Negeri Padang, Profesor Ganefri. Berbicara terkait beasiswa doktor untuk dosen perguruan tinggi akan ditambah.

0: Indonesia Prabowo Subianto saat Rakornas Pemerintah Pusat dan Daerah tahun 2026 di Sentul, Bogor, Jawa Barat, tanggal 2 Februari 2026.
1: Kadang-kadang kita tidak menghormati sejarah kita. Situs-situs bersejarah dibongkar. Ini para kepala daerah harus memikirkan. Saya mau tanya, di mana stasiun RRI yang digunakan oleh Bung Tomo waktu pertempuran 10 November? Apakah masih ada?
0: Dan inilah pidato Bung Tomo yang mengobarkan semangat para pejuang dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia saat menghadapi ultimatum tentara Inggris yang menuntut para pemimpin dan pejuang Indonesia menyerah serta melakukan

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Warta berita kita awali dari informasi di mana Kementerian Komunikasi dan Digital akan membentuk tim khusus bersama platform digital untuk menangani maraknya promosi spam komentar judi online. Laporannya disampaikan Joshua Sihombing.
1: Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa hari ini kami bertemu dengan platform Meta, hadir khusus untuk membicarakan.
2: Menteri Komunikasi dan Digital Menkomdigi Mutia Hafid menyatakan bahwa pihaknya bersama Meta akan membentuk tim khusus dalam menangani fenomena spam komentar yang mempromosikan aktivitas judi online atau judol. Hal itu disampaikan Menkomdigi dalam konferensi pers usai menggelar pertemuan dengan pihak perwakilan Meta di kantor Menkomdigi Jakarta hari ini. Dijelaskan Menkomdigi bahwa tim tersebut akan menangani masifnya promosi judi online melalui spam komentar di platform sebagai langkah tegas dalam pemberantasan aktivitas judol di Indonesia. Mutia menyatakan bahwa selain membentuk tim patroli spam komentar dengan Meta, Menkomdigi juga akan menggandeng sejumlah platform digital lainnya yang menjadi sasaran para pelaku penyebaran promosi judol

0: Masalah transnasional yang melintasi batas negara. Masalah ini digerakkan oleh para pelaku kejahatan dengan motivasi finansial yang sangat tinggi, sehingga tidak ada satu perusahaan pun yang bisa menyelesaikannya sendiri. Oleh karena itu, saya rasa disinilah perusahaan industri seperti Meta, lembaga penegak hukum, dan Komdigi harus bekerja sama untuk mencoba melumpuhkan perilaku para pelaku kejahatan tersebut. Seringkali para pelaku kejahatan ini, meskipun kami terus meningkatkan sistem penegakan kami yang perkembangannya dari tahun ke tahun dapat dilihat di pusat transparansi kami mengenai jumlah akun dan konten judi yang telah kami take down, mereka menjadi lebih pintar dan mencoba mengelabui taktik kami.
1: Sebagai platform raksasa digital global, Direktur Kebijakan Publik Meta untuk Kawasan Asia Tenggara Sharim Aziz kembali menyatakan bahwa pihaknya selalu mentaati aturan yang diberlakukan di masing-masing negara operasionalnya, termasuk juga di Indonesia. Hal ini diungkapkannya juga termasuk ke dalam penindakan konten-konten judi online yang dilarang di Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: So we hope to keep addressing this issue and we'll keep reporting on the enforcement we're doing on this issue.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia. Laporan yang disampaikan Hana Syarif.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa...
2: Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan bela sungkawa atas adanya korban jiwa dalam pelaksanaan pelatihan program Sarjana Penggerak Pembangunan Indonesia atau SPPI. Dalam keterangannya usai rapat paripurna DPR pada hari ini, Puan menegaskan insiden tersebut tidak boleh terulang dan meminta pemerintah melakukan evaluasi secara menyeluruh terhadap pelaksanaan program. Menanggapi perubahan nama latihan dasar militer menjadi pelatihan bela negara dan manajerial, ia berharap evaluasi tidak hanya sebatas pergantian nomenklatur, tetapi juga diikuti dengan perbaikan substansi pelatihan.
1: Pertama-tama kami di DPR menyampaikan rasa bela sungkawa sedalam-dalamnya terkait adanya korban dalam rangka pelaksanaan hal tersebut. Dan jangan sampai hal tersebut kemudian terulang kembali, bahwa sudah dilakukan evaluasi. Ya, kami berharap bahwa itu evaluasi yang bisa dilaksanakan secara menyeluruh dan memang rangkaian hal yang dilakukan itu sebaiknya memang lebih baik fokus pada manajerial saja untuk bisa nanti melakukan pelaksanaan ya, yang sesuai diharapkan.
2: Sementara itu, Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menegaskan pemerintah telah melakukan sejumlah langkah perbaikan. Menurutnya, evaluasi tersebut dilakukan untuk menyempurnakan pelaksanaan program sekaligus mencegah terulangnya korban jiwa.
3: Dan tentu saja masukan dari masyarakat, dari berbagai pihak untuk peristiwa itu tentu didengar oleh pemerintah, diperhatikan, dan itu menjadi bahan untuk mengevaluasi supaya proses pelatihan ini menjadi lebih baik. Tapi secara umum tentu karena proses ini sudah berlangsung dan memang tenaga manajer untuk Operasi Merah Putih juga harus segera bekerja sehingga pelatihan tetap jalan terus, tetapi masukan dari berbagai pihak tentu diperhatikan.
2: Diketahui gelombang pertama pelatihan bela negara dan manajerial bagi calon pengelola koperasi desa dan kampung nelayan berlangsung pada 17 Juni hingga 31 Juli 2026 dengan melibatkan 35.476 peserta. Jumlah tersebut terdiri atas 30.000 calon pengelola koperasi desa Merah Putih dan 5.476 calon pengelola kampung nelayan Merah Putih. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

demikian warta berita pada pagi hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

32 besar Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan dua kekuatan Eropa. Prancis akan berhadapan dengan Swedia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Prancis mengandalkan kreativitas lini dengan kedalaman skuadnya. Sementara Swedia siap menguji lawan lewat organisasi permainan yang rapi. Siapakah yang akan melangkah ke babak 16 besar? Dengar bareng pertandingan babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Rabu 1 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Cebu. Ayo. Ayo. Ayo. Ah.
1: Kalah lagi.
2: Bapak kok main judi lagi?
1: Tidak macet. Bapak cuma lihat-lihat putaran saja.
2: Ah, alasan.
1: Us, kau diam sudah. Maceng, terus masak.
2: Sudah.
1: Makan ah. Wih, batu aneh.
3: Hah?
1: Maceng, kenapa batu di atas meja semua ini?
2: Iya, aku makan batu sudah. Aku kasih uang di mana jadi? Aku hanya main judi saja, toh. Stop, stop kau main judi. Jangan sampai saya kasih hilang namamu di kartu keluarga.
4: Berhentilah bermain judi online. Jagalah lautan.

0: Nasional.
1: Di dalam segmen olahraga, kita bahas soal Piala Dunia. Sudah kita memasuki fase gugur di babak 32 besar. Baru beberapa hari berselang atau baru dimulainya babak gugur 32 besar ini, kejutan demi kejutan terjadi dalam Piala Dunia 2026 kali ini. Raksasa Eropa atau negara-negara yang biasanya melaju lebih dari hanya sekedar penyisian grup ataupun 32 besar atau 16 besar ya, ini harus tersingkir di babak ke 32 besar Piala Dunia 2026. Ada Jerman, ada Belanda. Kita akan membahasnya mengenai hal tersebut bersama pengamat sepak bola. Di ujung telepon kami telah terhubung dengan Kesit B. Handoyo. Ini mewujudkan kan nih hasilnya nih? Waduh, ini tiba-tiba.
2: Iya, melihat pertandingan di dua hari pertama ya.
1: Iya.
2: Babak 32 besar, kejutannya adalah dua negara yang digadang-gadang bakal bisa melaju sampai ke ujung gitu ya. Sampai ke final, Jerman dan Belanda ternyata sudah rontok di babak 32 besar.
1: Iya.
2: Ya, pada akhirnya kita bisa menyatakan bahwa ternyata memang ketika tim-tim yang sudah masuk ke babak fase knockout gitu ya, ternyata memang ya bisa dibilang memiliki kekuatan yang sama lah, apalagi tim-tim atau negara-negara yang memang selama ini juga sudah sering berkiprah di Piala Dunia tapi belum menghasilkan juara kira-kira gitu, atau belum pernah melangkah hingga ke babak final misalnya. Dan Paraguay dan juga Maroko menunjukkan itu ya, bahwa mereka ternyata punya kemampuan untuk bisa menghadang ya, mengalahkan negara-negara besar yang selama ini dianggap selalu mendominasi persaingan di tingkat dunia.
1: Hasil ini sebenarnya bisa dibilang bahwa kekuatan sepak bola sekarang sudah mulai merata, tidak hanya dominasi di negara-negara Eropa aja, atau tidak bisa dibilang demikian karena hasil ini dari adu penalti yang notabene biasanya tuh ya, ini faktor luck menentukan juga. Betul. Kalau bicara soal adu penalti ini, Bung Kesit.
2: Ya, memang kalau kemenangan harus ditentukan dari titik putih 12 pas ya, itu kan nasib-nasiban. Artinya ada faktor luck juga di situ, tapi kan dibutuhkan mentalitas juga ya, mentalitas yang tinggi dari para eksekutor begitu. Dan dari dua pertandingan 32 besar yang harus diakhiri dengan adu penalti, ternyata Paraguay dan juga Maroko lebih memiliki itu gitu. Kalau dibilang apakah sekarang sudah merata, saya lebih tepat menyebutnya bahwa negara-negara yang selama ini dianggap lapisan kedua gitu ya, itu mengalami peningkatan yang sangat pesat. Negara-negara yang selama ini dianggap sebagai negara kuat dalam sepak bola justru mengalami kemunduran. Ya, ini yang kemudian membuat negara-negara seperti Paraguay, Maroko yang sudah memastikan diri lolos ke babak perempat final, atau negara-negara lain yang saat ini juga bersiap untuk melakukan pertandingan di 32 besar ya, yang juga membuat kejutan misalnya seperti Kongo begitu ya, atau Cape Verde.
1: Itu
2: memperlihatkan sebuah kemajuan yang sangat-sangat signifikan gitu, termasuk Jepang ya, walaupun Jepang tersingkir dari Brasil. Tapi saya kira Jepang kualitasnya sudah lebih bagus dibandingkan negara-negara Asia lainnya ya. Kita memang sih ada satu wakil Australia, tapi masih kita lihat apakah Australia akan melenggang lebih jauh lagi atau
1: Sama
2: seperti Jepang.
1: Iya, kita cuma punya dua wakil, Jepang dan Australia. Kemudian Australia di babak 32 besar, meskipun pada status runner up group, harus ketemunya raja terakhir nih, Brazil nih, Bung Kesit. Ini banyak yang melihat bahwa banyaknya peserta dalam Piala Dunia kali ini membuat bagan 32 besar ini tidak ada yang mau diuntungkan, ada yang dirugikan gitu nih, Bung Kesit.
2: Iya, betul. Dengan penambahan peserta dari 32 menjadi 48, itu kan format ketika memasuki fase knockout, kalau sebelumnya kan pasti kita sudah bisa menebak tuh
1: juara
2: grup akan bertemu dengan runner up.
1: Runner up.
2: Kalau sekarang kan enggak. Ya kan
1: juara ada tiga besar lah gitu ya.
2: Iya, bisa ketemu dengan runner up, bisa juga bertemu dengan tiga besar begitu kan. Dengan tiga besar terbaik begitu atau juara grup ketemu dengan juara grup kan begitu. Jadi memang format ini yang kemudian membuat persaingan menjadi apa, berubah ya. Persaingan menjadi berbeda, dan itu tadi ada yang pada akhirnya ada yang diuntungkan, ada juga yang dirugikan kan begitu. Cuma ya lagi-lagi bahwa sepak bola sekarang pada akhirnya harus kita katakan juga bahwa penyebarannya juga kekuatannya sudah mulai merata. Tim-tim yang selama ini dianggap tidak atau dianggap hanya numpang lewat aja ya, terutama sudah pernah berkiprah di Piala Dunia, sekarang sudah meningkatkan level permainannya, level kemampuannya mendekati tim-tim yang memang super begitu. Nah sebaliknya tim-tim super itu justru terlihat mengalami penurunan, dan itu yang dilihat terlihat oleh Jerman misalnya begitu. Yang menurut saya ada yang hilang gitu dari Jerman, tim yang selama ini selalu dibilang spesialis turnamen, lambat panas begitu kan. Tapi begitu sudah lolos ke fase knockout dia akan semakin panas dan semakin menguat, tapi sekarang enggak begitu ya. Justru tim-tim yang levelnya ada sedikit di bawah Jerman yang justru semakin panas begitu.
1: Untuk di Amerika Selatan ada banyak perwakilan, Eropa demikian, Afrika juga demikian. Tapi bagaimana sebenarnya kekuatan dari tim Afrika seperti Maroko dan lain sebagainya? Sementara Afrika Selatan harus mengakui keunggulan tuan rumah Kanada ya. Ini gimana dari kekuatan dari benua Afrika nih?
2: Ya sebenarnya kekuatan Afrika ketika mereka mampu menempatkan 9 wakilnya ya di
1: Pantai Gading termasuk ya nanti.
2: Iya, di babak
1: knockout.
2: Ya, itu kan sudah kemajuan yang sangat luar biasa ya. Ada Senegal, kemudian ada Cape Verde, ada Pantai Gading, ya kan. Ada Mesir, ya, ada Ghana. Ya, jadi termasuk dokter Kongo begitu ya.
1: Kongo.
2: Ya, ini termasuk juga Aljazair dan Maroko kan?
1: Iya.
2: Ya, artinya apa, bahwa kekuatan sepak bola Afrika ya ternyata sekarang sudah betul-betul dahsyat perkembangannya. Nah salah satunya menurut saya ya, salah satunya karena sekarang banyak klub-klub atau negara-negara di Afrika itu yang pemainnya berkiprah di Eropa begitu. Kayak Maroko lah. Maroko itu 90% pemainnya adalah pemain-pemain yang berkiprah di
1: Eropa, di Prancis ya, di Jerman ya.
2: Di Jerman kan begitu, ada juga yang di Inggris kan begitu, ada juga yang di Italia begitu. Nah ini yang kemudian membuat kualitas individu dari masing-masing pemain dari negara-negara tersebut ya semakin terlatih begitu ya. Yang kan harus kita akui bahwa kiblat sepak bola sekarang itu ya Eropa kan begitu. Pemain Brazil aja semuanya main di Eropa, Argentina semuanya main di Eropa, Jepang main di Eropa kan begitu. Ya kan, jadi ini saya kira sebuah pembelajaran yang sangat positif begitu, bahwa kalau Anda ingin menjadi pemain hebat, Anda ingin memiliki tim yang kuat ya.
1: Coba atmosfernya iya, coba atmosfernya.
2: Ini yang membuat Afrika kemudian ini yang membuat Afrika kemudian banyak menempatkan wakilnya di fase knockout gitu. Senegal ya kan, Kelapa Gading kok juga pemain-pemainnya banyak bertebaran di Eropa.
1: Oke. Nah, ini kan ini hasil ini sebenarnya bagi Bung Kesit sebagai pemain sepak bola, ini mengejutkan atau tidak? Tidak karena dari penampilan mereka ataupun dari fase kualifikasi menuju Piala Dunianya dan 5 pertandingan terakhir dan lain sebagainya. Kalau dari kacamata Bung Kesit dari Belanda dan juga Jerman ini yang harus angkat koper ini, Bung?
2: Iya, cukup sih ya. Cukup mengejutkan lah begitu. Karena kayak Belanda sendiri ya, saya kira Belanda di dalam persaingan fase grup itu kan tampil dengan hasil atau torehan yang menurut saya cukup bisa di bisa dijadikan modal bagi mereka untuk berlaga di pertandingan berikutnya begitu. Tapi apa yang terlihat kemudian ya, ketika Belanda harus menghadapi tim yang punya determinasi tinggi dengan pressing ketat yang selalu dilakukan, akhirnya kan mereka seperti tidak mampu mengembangkan permainannya begitu ya. Ketika tim ini gagal memenangkan pertandingan selama 90 menit, selama 120 menit ya, tim-tim hebat ya, seperti Jerman dan Belanda yang, karena memang mereka sudah tersingkir gitu. Ini kan alarm gitu, alarm buat mereka bahwa mereka ternyata sulit untuk bisa memenangkan pertandingan ketika menghadapi negara-negara yang memiliki strategi pressing-pressing ketat begitu ya. Yeah. Ini yang menurut saya juga menjadi salah satu faktor kegagalan. Coba lihat pada saat Jepang menghadapi Brasil lah.
1: Iya.
2: Itu kan Jepang pressingnya kan tinggi sekali tuh.
1: Iya, sempat unggul duluan padahal ya.
2: Iya, sepanjang babak pertama itu penguasaan bola Jepang itu.
1: Apa, iya.
2: Ancaman-ancaman seriusnya justru lebih banyak dari Jepang. Tapi di pertandingan babak kedua inilah lagi-lagi pelatih juga ikut menentukan.
1: Oke, okay, baik.
2: Kemudian di babak kedua mereka mampu mengubah situasi dan Brasil mampu melakukan itu. Artinya yang tidak bisa dilakukan oleh Belanda dan juga Jerman.
1: Baik, ini kan nanti Bung Kosit ada
2: ya.
1: Perwakilan dari Afrika lawan Eropa lagi nih, Pantai Gading ya. Dan juga Norwegia. Apakah akan ada kejutan lagi? Sementara Norwegia ini udah absen berapa kali Piala Dunia nih, baru masuk lagi nih Bung Kosit nih.
2: Iya, bisa aja ya, kejutan itu mewarnai pertandingan-pertandingan lainnya. Ya. Negara-negara yang punya pemain-pemain yang sudah familiar lah. Norwegia lah, Norwegia ini kan salah satu andalannya kan Erling Haaland ya, pemain Manchester City yang sudah begitu akrab wajahnya di penggemar sepak bola Indonesia, begitu kemampuannya juga kita tahu gitu ya.
1: Artinya
2: ya bukan tidak mungkin ya, ketika tim sekelas Norwegia kemudian harus menghadapi tim dari Afrika, Pantai Gading, kemudian Pantai Gading yang menang, bisa aja gitu. Segala sesuatunya kan masih mungkin ya. Pantai Gading kita tahu lah, mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain yang
1: merumput di Eropa ya.
2: Yeah. Iya, merumput di Eropa begitu. Mereka juga punya pemain yang menurut saya punya kualitas lah ya. Kalau kita lihat di Pantai Gading begitu kan, mereka punya Frank Kessie yang sudah berpengalaman bersama AC Milan misalnya, walaupun sekarang dia tidak bermain di Italia lagi begitu ya. Mereka punya juga pemain muda ya, Guillado ini juga bek kanan yang menurut saya juga punya kapasitas sangat baik gitu ya. Dia pemain yang berkiprah di Liga Portugal gitu. Ada Diomandi, kemudian juga ada Ahmad Diallo ya. Ahmad Diallo yang berkiprah bersama Manchester United. Artinya apa? Bahwa pemain-pemain Pantai Gading itu juga punya kualitas yang sama baiknya dengan pemain-pemain Norwegia gitu.
1: Okay. Mereka
2: banyak berkiprah di Eropa gitu. Jadi Norwegia pun juga pasti akan tidak berani.
1: Tidak akan mudah pemain lawannya ya, walau.
2: Iya, betul. Seperti itu gitu.
1: Sini soal VAR nih. Banyak aturan-aturan baru juga dari FIFA. Ada hydration break yang banyak kemarin itu banyak yang protes juga soal itu, lalu ada VAR ya, tentu saja sudah lama kalau VAR ini, tapi ada aturan-aturan yang berbeda dari Piala Dunia periode sebelumnya. Mungkin ada tanggapan mengenai itu, Bung Munusin?
2: Ya, kalau kita bicara soal VAR ya, memang VAR ini toh sebenarnya hanya membantu aja ya, membantu wasit dalam mengambil keputusan yang mungkin harus melihat lagi bagaimana review ya dari sebuah kejadian begitu.
1: Dan sejauh ini kalau dari kacamata Bung Kesit, hasil dari cek VAR VAR ini semuanya tidak kontroversial. Semuanya memang ya, seperti itu. So, ada yang offside ternyata ya, enggak offside gitu. Oh, ada, masih tetap ada.
2: Ada beberapa beberapa yang kita anggap ini kontroversi begitu ya. Tapi kan balik lagi bahwa VAR is VAR, tapi kan yang menentukan tetap wasit gitu. Artinya subjektivitas dari wasit itu tetap menentukan begitu. Bisa saja kita lihat dalam VAR ini sebenarnya nggak offset, ini tipis-tipis aja begitu ya. Tapi kalau menurut pandangan wasit, oh enggak, ini offset, ya sudah mau bilang apa, kan begitu. Jadi tetap menurut saya faktor subjektivitas dari pengadil di lapangan itu juga ikut menentukan gitu. VAR boleh kita lihat, tampaknya ini nggak pelanggaran, ini biasa aja. Tapi ya enggak lah, menurut kacamata wasit ini pelanggaran. Susah jadinya kan, begitu. Cuma memang, kan menjadi lebih detail aja begitu. Artinya masyarakat juga bisa melihat dan menilai begitu, mana yang kemudian betul-betul sebagai sebuah pelanggaran dan mana yang sebenarnya pelanggarannya tipis-tipis saja dan masih bisa ditoleransi ya. Balik lagi bahwa keputusannya kan tetap ada di tangan wasit, bukan VAR-nya kan begitu.
1: Okay.
2: Jadi saya kira soal VAR ini debatable lah. Tapi paling tidak ini membantu wasit untuk hal-hal yang sifatnya krusial gitu. Misalnya ketika dia akan menghukum pemain karena melakukan pelanggaran yang keras, tidak terlihat begitu, tapi dicek VAR, ternyata oh betul ada faktor kesengajaan kan begitu.
1: Iya.
2: Jadi saya kira fungsinya tetap ada begitu. Cuman ya itu tadi, kembali lagi bahwa subjektivitas dari pengadil tetap menjadi penentu.
1: Oke, ini yang akan bertanding sebentar lagi tuh, yang paling dekat itu pukul 00 Pantai Gading melawan Norwegia, perwakilan dari Uni Afrika dengan Eropa lagi-lagi. Apakah Eropa perwakilan Eropa akan tumbang lagi atau gimana? Tapi prediksinya gimana nih jalannya pertandingan nanti, Bung Gosin?
2: Iya, saya kira gini, kalau sudah memasuki babak knockout itu, sekarang kan bukan lagi bicara kalau misalnya saya kalah bagaimana, kalau di fase grup ya udahlah, begitu Anda kalah di pertandingan pertama Anda masih punya dua pertandingan, Anda bisa berhitung di situ, ya kan, harus menang di pertandingan kedua atau cukup seri di pertandingan ketiga kan begitu. Ada tim lain yang bisa dilihat,
1: ini hidup mati lah pokoknya.
2: Iya, karena kalau Anda kalah ya sudah selesai, pulang kan begitu. Jadi atmosfernya berbeda begitu ya. Para pemain yang atau negara-negara yang masuk ke fase knockout ketika bertanding itu fanatismenya menjadi lebih dua kali lipat lah begitu ya, motivasi mereka bertambah besar gitu, karena ya ini yang kemudian membuat tim-tim yang sebelumnya menjadi favorit itu bisa saja mengalami kesulitan karena menghadapi perlawanan dari tim yang main dengan determinasi tinggi begitu.
1: Iya, tapi kalau di atas kertas, kalau di atas kertas tuh Pantai Gading dengan Norwegia itu gimana tuh?
2: Kalau menurut saya
1: 50-50 ya. Sama ya, karena sama kuatnya ini, ya.
2: Iya. Ya, Pantai Gading kan punya pemain-pemain hebat juga kok, begitu ya. Sama dengan Norwegia, mereka sudah terbiasa berlaga dengan pemain-pemain Eropa, begitu. Jadi, kalau misalnya, katakanlah Pantai Gading menyingkirkan Norwegia, ya bukan kejutan juga.
1: Bukan kejutan juga, dan bisa jadi dengan di atas kertas itu imbang, bisa jadi akan dipaksa sampai dengan extra time, bahkan adu penalti lagi nih.
2: Iya, jadi kalau adu penalti ya sudah nasib-nasiban. Jadi saya kira kalau tim-tim yang sebelumnya dianggap sebagai tim yang kuat begitu dan punya potensi buat melaju, ya harus bisa menuntaskan pertandingan selama 90 menit, tidak ada cerita lagi begitu. Kalau sampai perpanjangan waktu, ya potensi untuk kembali mengakhiri pertandingan dengan adu penalti itu menjadi semakin tinggi begitu.
1: Oke. Dan catatan juga bahwa sejak babak 32 besar ini berlangsung, hampir semua gol penentu itu di ujung pertandingan. Jepang termasuk demikian, padahal sempat unggul, kemudian akhirnya harus mengakui keperkasaan Brazil di babak kedua, ujung-ujung banget itu. Lalu kemudian ada adu penalti, dua kali adu penalti di dua match yang berbeda. Ini pandangannya Bung Kesit, apakah memang kemungkinan ini akan terjadi di match-match berikutnya dengan kekuatan tim yang sudah masuk ke 32 besar ini, Bung Kesit?
2: Iya, dalam pertandingan yang dengan intensitas yang sangat tinggi begitu ya, saya kira setiap menit itu adalah peluang begitu. Jadi sekecil apapun ya, sependek apapun waktu yang dimiliki oleh siapapun ya dalam sebuah pertandingan itu adalah peluang begitu. Jadi jangan menyerah. Kalau saya berkesimpulan gitu, jangan menyerah sebelum peluit akhir itu berbunyi begitu. Saya kira nggak heran kalau kemudian memang banyak gol yang terjadi di menit-menit akhir, di injury time bahkan ya. Kalau kita tengok lagi ya ke fase grup misalnya, ketika Austria menghadapi Maroko, Aljazair.
1: Oh, kalau itu agak
2: nah, makanya artinya apa? Dalam waktu satu menit bisa tercipta dua gol, kurang beberapa detik pertandingan berakhir, gol tercipta. Iya, karena artinya apa? Itu tadi setiap menit itu adalah peluang begitu. Sepanjang pertandingan Anda nggak boleh lengah kan begitu. Anda harus tetap fokus dengan disiplin yang tinggi gitu. Sekecil apapun kesalahan ketika bermain dalam pertandingan yang sedemikian ketat itu bisa menjadi fatal akibatnya.
1: Okay. Baik kalau gitu, terima kasih atas analisisnya Bung Kesit, pengamat sepak bola Kesit B. Handoyo, sudah kami ajak berbincang.
0: Jaringan Berita Nasional Pro 3 kini hadir lebih luas untuk Anda. Pro 3 juga juga hadir melalui siaran digital audio broadcasting atau DAB pada frekuensi 229 MHz dan medium wave di 999 kHz. Anda juga bisa mendengarkan di RRI Digital. Untuk Anda yang berada di wilayah terpencil atau pendengar setia gelombang pendek, kami juga hadir melalui SW atau shortwave di 7203 kHz mulai pukul

Nacional.

0: Terima kasih pendengar Anda masih bersama kami di Pro 3 Radio Republik Indonesia, dan sesaat lagi kita akan menyaksikan pertandingan lanjutan dari babak 32 besar Piala Dunia 2026 yang tentu saja nanti akan ada laporan dari reporter kami, siaran langsungnya, laporan pandangan mata yang akan disiarkan langsung Pro 3 RRI dan juga Pro 1 RRI di seluruh Indonesia. Dan kami akan berbincang mengenai prediksi dan juga review pertandingan dengan pengamat sepak bola Bung Taufani. Bung Taufani, apa kabar Bung? Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya.
0: Prancis melawan Swedia, apakah akan ada kejutan lagi? Ini kita melihat kemarin ada dua raksasa Eropa yang gugur ya, secara mengejutkan dari lawan-lawannya. Dan sekarang Prancis ini juga jagoan, salah satu kandidat juara dunia. Namun melihat dua pertandingan kemarin, ini membuat kita jadi curiga juga. Jangan-jangan Swedia bisa memberikan perlawanan sesengit Maroko dan Paraguay. Bung Taufani, bagaimana Anda melihatnya pertandingan ini?
1: Ya, dari pertandingan-pertandingan yang sudah di 32 besar, kita tahu banyak kejutan-kejutan terjadi. Namun saya rasa untuk kali ini Prancis harusnya bisa mengantisipasi, karena lain cerita dengan apa yang dialami oleh Jerman dan Belanda. Lawan yang dihadapi itu dari lain benua. Tapi di sini Prancis dan Swedia yang akan dihadapi Prancis, kita tahu sama-sama berasal dari Eropa. Seharusnya di atas kertas Prancis sudah bisa mengantisipasi segala kemungkinan yang bisa dibuat oleh Swedia.
0: Ya, Prancis menjadi juara di grup I dengan mengantongi 9 poin sempurna ya. Dan di laga terakhir yang seharusnya Prancis sudah dipastikan lolos pun tetap memainkan pemain intinya. Sementara Swedia ini merupakan salah satu dari peringkat 3 terbaik, berasal dari grup F yang satu grup dengan Belanda dan Jepang. Sejauh ini Anda melihat Swedia ini walaupun dari peringkat 3 terbaik, namun dari kedalaman skuad dan juga pemain-pemainnya ini gak sembarangan ya. Ada Gyökeres dari Arsenal, Elanga di Newcastle, dan juga Alexander Isak di Liverpool. Apakah ada potensi striker-striker mereka ini bisa kemudian mencuri gol ke gawang Prancis, Bung Taufani?
1: Ya, tentu saja potensi dimiliki. Satu nama yang belum disebut tadi ada Victor Gyökeres. Kita tahu di Arsenal juga cukup legit namanya. Namun saya rasa yang akan menjadi ancaman tentu Elanga, karena dia rajin mencetak gol, tidak pernah absen dari dua pertandingan terakhir yang dijalani oleh Swedia. Seluruh gol diciptakan oleh Elanga, yang saya rasa harus diantisipasi oleh barisan pertahanan Prancis jika tidak ingin mengalami kejutan seperti raksasa-raksasa lainnya.
0: Dan pendengar, Anda juga dapat bergabung sama kami untuk memberikan prediksi terkait pertandingan ini ya, Prancis melawan Swedia. Silakan di line telepon kami di 021-352-3172, 021-384-4545, 021-386-2375, dan 021-386-6712. Bung Taufani, kita terima pendengar dulu, boleh ya Bung Taufani ya? Kita ke Surabaya, ada Pak Sarwi. Selamat pagi Pak Sarwi.
2: Salam olahraga Bung
0: Jaya Pak Sarwi. Bagaimana prediksinya nih

0: mati kemenangan juga gitu
1: mas. Oke, kalau gitu. Skornya ada?
0: 2-1 untuk
1: Swedia. 2-1 untuk Swedia. Baik, Mas Arwi. Jaya, Mas Arwi. Kita ke Wajo. Ada Pak Oku. Selamat pagi, Pak Oku.
2: Yes, selamat pagi, Bung Sabir. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Oku. Silakan, Pak Oku.
2: Iya. Kalau menurut saya ini artinya Swedia dengan apa namanya Prancis, artinya ya boleh dikatakan Prancis kan apa namanya pemain bintang. Tapi intinya di sini harus kita menghargai juga lawan. Jadi biarlah saya kasih saja untuk Prancis prediksi saya 1-0
1: untuk Prancis. Baik, Pak Ku. Saya selalu, Pak Ku. Terima kasih. Kita ke Surabaya ada Pak Haryono. Selamat pagi, Pak Haryono.
3: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Haryono. Gimana ngelihat Prancis Swedia ini? Kira-kira siapa yang menang?
3: Nah, ini kalau dari agresif permainan ya. Yeah. Ini mungkin kemungkinan besar nih Prancis ini. Jadi Swedia itu mungkin ya permainannya gitu aja, mungkin kualan lawan Prancis ini Dembele itu sulit untuk apa dipatahkan gitu, sulit kalau ada peluang pas masuk.
1: Iya.
3: Yeah. Itu asalnya saya dukung, jadi ini dukung Prancis bisalah 2 bola.
1: 2-0 gitu.
3: Ya, 2-0 atau 3-1 gitulah 2 bola okay. Bisa.
1: Baik, Pak Haryono, terima kasih. Iya, jaya. Pak Roni di Jakarta, selamat pagi Pak Roni.
4: Pagi Mas Fajar, Pak Taufani.
1: Iya, saya Sabil.
4: Saya Sabil.
1: Silakan Pak Roni, prediksinya.
4: Kalau menurut saya, Prancis 2-0 karena Prancis dengan performa yang stabil dan kemudian poin, menurut saya sih Prancis akan mendominasi dan 90 menit lah nggak usah pakai perpanjangan waktu.
1: Yeah.
4: Karena Swedia sendiri dia kan peringkat ketiga kan.
1: Yeah.
4: Peringkat atas sebelahnya sama Jepang udah pada pulang gitu.
1: Gitu aja. Oke. Baik, Pak Roni, terima kasih prediksinya. Jaya. Banyak yang menjagokan Prancis juga nih Bung Taufini dan menyebut bahwa ya Prancis akan mendominasi pertandingan. Apakah Anda melihatnya seperti itu juga, Bung Tomani?
5: Ya, karena sejauh ini Prancis memang tampil cukup meyakinkan. Didier Deschamps langsung tancap gas dari awal isian babak grup. Kita lihat kemenangan-kemenangan meyakinkan diraih Prancis. Di setiap pertandingannya setidaknya ada 3 gol yang mereka ciptakan, sehingga ada 2 nama yang menonjol masuk dalam daftar persaingan top score. Kita tahu ada Kylian Mbappe sang mega bintangnya bersama Ousmane Dembele dengan Torehan, sama-sama telah menciptakan 4 gol sejauh bergulir Piala Dunia 2026 ini.
1: Ya, Ousmane Dembele telah mencetak 4 gol dan Prancis secara keseluruhan 10 gol hanya kemasukan 2. Ini agresivitas Prancis ini sangat luar biasa, strikernya begitu tajam. Apakah di babak pertama Anda melihat Prancis akan bisa menciptakan gol, Bung?
5: Iya, kemungkinan besar akan menciptakan gol, namun seperti yang tadi juga sudah disinggung, kita bisa menganggap remeh Swedia, apalagi dengan pelatih Graham Potter-nya ini yang sudah biasa menangani dalam tanda kutip tim-tim mediocre yang memang mengedepankan disiplin bertahan. Saya rasa Prancis juga tidak akan mudah, ditambah dari susunan pemain yang sudah diturunkan, ada setidaknya 5 pemain bertipikal bertahan yang tentu akan merepotkan Prancis untuk mendapatkan celah nantinya.
1: Baik, Bung Taufani, kita sapa lagi pendengar ini yang sudah menunggu, ada Pak Wibi di Makassar. Selamat pagi Pak Wibi.
6: Selamat pagi Bang.
1: Iya, bagaimana Pak Wibi prediksinya?
6: Saya menjagokan Swedia.
1: Oh, Swedia. Kenapa dukung Swedia?
6: Ya, saya ingin ada negara baru jadi juara. Jangan cuma itu saja yang jadi juara.
1: Oh, skornya berapa?
6: Dan tidak usah muluk-muluk 1-2-0 untuk Swedia.
1: Oke, baik Pak Wibi. Terima kasih. Kita ke Pak Tanjung di Pekanbaru. Selamat pagi, Pak Tanjung.
7: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Sabil dan Bung Teomani.
1: Ya, jaya, Pak Tanjung. Silakan.
7: Di tengah satu ini banyak ya, ada 4 pertandingan sampai jam 23 malam nanti. Asik.

0: milih Prancis deh. 2-1 untuk Prancis ya.
1: 2-1 untuk Prancis ya.
0: Mudah-mudahan ini Eropa masuk lagi. Eropa belum ada yang masuk nih. Amerika sama yang masuk nih, Eropa sama Eropa ya. Mudah-mudahan Eropa lolos satu-satunya, entah Prancis atau Swedia. Oke, untuk Bung Fani, Bung Fani dan Bung Sabil, selamat pagi.
1: Selamat pagi, jaya Pak Tanjung. Ya, Eropa sudah ada yang lolos, Norwegia ya, tadi baru saja mengalahkan Pantai Gading. Pak Bram di Jakarta, selamat pagi Pak Bram.
2: Selamat pagi, salam olahraga Bung Sabil juga Bung Tovan ya.
1: Ya,
2: jaya Pak Bram. Kalau saya,
1: ya.
2: Swedia kalau saya.
1: Oh, dukung Swedia juga, alasannya ya, apa?
2: Biar... Minimal 3-0.
1: Nah, ini kenapa nih alasannya nih?
2: Ya, itu keyakinan saya aja.
1: Keren sama kayak sebelumnya, biar ada yang baru.
2: Iya.
1: Baik, kalau begitu, begitu Pak Bram.
2: Minimal 3-0.
1: 3-0 untuk Swedia. Baik, terima kasih Pak Bram.
2: Terima kasih, salam olahraga.
1: Jaya Pak Bram. Terakhir kita ke Sorong, ada Pak Daniel. Selamat pagi Pak Daniel, udah terbit matahari di sana ya?
3: Pagi, masih pagi.
1: Oh, masih pagi juga, belum? Belum ada matahari, ya silakan.
3: Tovan, selamat pagi, salam olahraga.
1: Ya, ya Pak Daniel. Ya, silakan.
3: Ini untuk saya.
1: Huh?
3: Kalau teman-teman Prancis deh, disamakan dengan individunya Jerman dan Belanda, karena individu dari pemain Prancis sebenarnya di atas rata-rata seperti pemain Amerika Latin, jadi sebentar Mbappe, Barcola dan Bale cetak gol dan Bujang gol. Itu menurut saya sebentar. Yeah. 5-1
1: begitu. Oh, 5-1 atau 4-1 ya. Mendukung Prancis ya, Pak Daniel.
3: Ya.
1: Terima kasih, salam olahraga. Dan ya, ada Bu Indra ternyata di Cirebon. Selamat pagi Bu Indra.
4: Selamat pagi Bu Sabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi. Bu Indra dukung siapa nih Bu?
4: Itu dia. Tadi kan mendengarkan komentar baik dari Bung Sabil dan Bung siapa tadi?
1: Taufani, Taufani.
4: Ya, ya. Bahwa ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan, begitu ya. Tapi bisa kan udah cukup bermain imbang saja supaya nanti jadi apa? Jadi runner up group. Supaya ketemunya dengan itu dulu gitu dengan tidak bertemu dengan juara grup dulu, bagaimana caranya supaya apa bisa ya dalam tanda kutip diakali. Tapi kelihatannya sekarang ini belum terpikirkan bagaimana celah-celah untuk mencari demikian, jadi bermain all out semua.
1: Oke, baik Bu Indra, semua tim bermain all out ya, tidak peduli peringkat berapa atau statusnya apa ya.
4: Betul, yeah. Terbaik yang bisa muncul.
1: Oke, baik Bu Indra, terima kasih. Baik, Bung Tafani, ini banyak yang mendukung Prancis sebetulnya secara kualitas, namun ada juga yang mendukung Swedia dengan alasan, berbagai alasan ya. Dan ya mungkin Bung Tafani, banyak pendengar kita yang masih belum memahami terkait dengan strategi, formasi, dan juga daftar susunan pemain yang akan bermain pada malam hari ini atau pagi hari ini. Mungkin Anda bisa jelaskan Bung Tovani, formasi, strategi, dan juga susunan pemain, nanti siapa bermain di mana dan strateginya seperti apa. Mungkin dari tim Prancis dulu Bung Tovani, silakan.
5: Ya, kalau dari Prancis berarti di Dirgen System langsung turunkan pemain-pemain andalannya, kita tahu di bawah Mister ada mainan ya. Lalu ada di barisan pertahanan ada Quartet, Konde, Upamecano, Saliba, dan Lucas Digne. Dia ditambah lagi ada Tchouaméni dan Rabiot untuk penyeimbang di tengah, membantu pertahanan dan serangan. Dan serangan kita tahu pemain-pemain agresif di bagi Prancis ada Dembele, Olise, Barcola, dan Mbappe tentunya sebagai ujung tombak. Sementara dari Swedia sebenarnya tidak bisa dianggap remeh, memang mereka mempunyai harapan karena sejatinya ini adalah generasi baru yang disiap, yang memang sudah disiapkan di bawah Mister ada Widel, kita tahu di Derby Country main di Liga Inggris, lalu di barisan pertahanan tentu saja dipimpin oleh Lindelof yang sempat membela Manchester United, sekarang masih berkarir di Liga Inggris bersama Aston Villa. Kemudian di tengah ada beberapa pekerja keras di situ ada Bedwell, salah satunya Ayari yang juga bermain di Liga Inggris dan masih berusia 22 tahun, tentu punya semangat juang muda di sana. Dan barisan depan yang sejatinya merupakan pemain-pemain agresif juga, walaupun namanya tidak sebesar yang ada di skuad Prancis. Di situ ada Elanga yang seperti saya sudah singgung selalu mencetak gol di dua pertandingan terakhir, ada Alexander Isak, striker andalan dari Liverpool, dan Gyökeres, kita tahu yang salah satu pemain yang sedang naik daun seiring dengan melejitnya Arsenal di musim 2025-2026.
1: Ya, kalau dari head to head sebelumnya antara Prancis dan Swedia, Anda mungkin punya catatan seperti apa riwayat pertemuan mereka, Bung?
5: Ya, seperti yang saya bilang, keduanya sama-sama dari Eropa, karena itu sudah banyak pertemuan terjadi di antara keduanya. Total ada 23 pertemuan. Prancis unggul dengan 12 kali menang, Swedia bisa 6 kali mencuri kemenangan, sementara 5 lainnya berakhir imbang. Jika melihat lebih jauh soal 5 pertemuan terakhir, di situ tetap didominasi Prancis, 4 kemenangan mereka torehkan. Satu-satunya kemenangan yang bisa diraih Swedia dalam 5 pertemuan terakhir terjadi di 2017, saat itu adalah kualifikasi Piala Dunia 2018. Swedia bisa menang 2-1, dan Prancis kita tahu masih diperkuat oleh pemain era sebelumnya seperti Olivier Giroud yang memang menciptakan satu-satunya gol di kali itu.
1: Ya, kalau melihat tadi Anda sudah jelaskan susunan pemain dan juga formasinya, kalau melihat dari sisi Prancis dengan adanya komposisi seperti ini, apakah mereka akan langsung tampil menyerang dengan keagresifan seperti itu, Bung Tovani, atau mereka akan menahan dulu, lihat-lihat dulu situasinya?
5: Ya, tentu saja saya memprediksi Prancis yang akan mengambil inisiatif lebih dulu menyerang. Ya, kita melihat tren yang sudah ditunjukkan mereka di Piala Dunia 2026 ini, Les Blues selalu tancap gas sejak awal. Bahkan di pertandingan terakhirnya itu melawan Norwegia yang kita tahu juga sudah memastikan satu tempat di babak 16 besar, sudah ada 3 gol di babak pertama yang ketiga-tiganya diciptakan oleh Dembele. Jadi bukan tidak mungkin melawan Swedia nanti mereka akan tancap gas secara tidak langsung memaksa Swedia tampil lebih dulu menunggu, sambil berharap adanya celah untuk melancarkan serangan balik cepat.
1: Iya. Dan dari Swedia sendiri, apa yang harus diwaspadai terhadap Prancis? Mengingat ini 4 striker di depan ya, 4 pemain depannya bahaya-bahaya sekali. Mbappe, Dembele, Olise, Barcola. Apa yang harus dilakukan oleh Swedia terutama di lini pertahanannya untuk mengantisipasi serangan Prancis ini, Bung?
5: Ya, Swedia di bawah Sven Graham Potter mengandalkan, di atas kertas mengandalkan 3-4-3. Namun kita tahu formasi itu cukup fleksibel ketika bertahan. Posisinya menjadi ada 5 pemain

0: melihat setelah kalahan telak yang dialami lawan Belanda, mereka bisa bermain lebih disiplin ketika menghadapi Jepang yang walaupun berasal dari benua Asia, punya permainan cukup baik, mengandalkan permainan tim, dan Swedia bisa mengatasi itu semua, tampil cukup baik hingga akhirnya pertandingan berakhir seri di penghujung babak penyisian grup F, hingga akhirnya Swedia bisa lolos ke babak 32 besar sebagai salah satu tim peringkat 3 terbaik.
1: Ya, tadi Anda sudah singgung Prancis dengan komposisi yang ada akan bermain menyerang. Bagaimana dengan kubu Swedia, walaupun ini kita melihat ada penyerang-penyerangnya tidak main-main juga, Gyökeres, Isak, dan Elanga. Apakah akan juga terbuka atau menunggu di belakang untuk counter attack?
0: Ya, saya rasa untuk bermain terbuka terlalu berisiko bagi Swedia, karena lawan yang dihadapi kita tahu materi pemainnya sangat baik. Jadi cukup realistis jika mereka lebih objektifnya adalah menjaga rapatnya barisan pertahanan sambil memanfaatkan serangan balik, karena kita tahu pemain-pemain yang dimiliki, pemain depan Isak, Elanga, dan Gyökeres itu punya kecepatan dalam serangan balik.
1: Baik, Bung, terakhir sebelum kita kick off babak pertama, prediksi Anda untuk jalannya babak pertama seperti apa, Bung Tovan?
0: Prediksi saya, Prancis mungkin tidak akan mudah untuk bisa mendapatkan ruang, namun dominasi tentu dipegang oleh Les Blues. Saya rasa keunggulan bisa dimiliki oleh Prancis di babak pertama.
1: Akan ada gol ya di babak pertama ya, dan Anda lebih melihat Prancis yang mungkin melakukannya. Baik, dan kami melihat para pemain dari kedua kesebelasan sudah bersiap di tempatnya masing-masing, dan kick off nampaknya akan segera dimulai. Untuk itu saya akan persilakan kedua rekan saya yang akan memberikan laporan pandangan matanya, yaitu Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra.
2: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Prancis versus Swedia.
1: Silakan rekan-rekan.
3: Ya, pendengar RRI. Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari New York Stadium, negara bagian New Jersey, pada kesempatan pagi hari ini kami akan melakukan reportase langsung pertandingan antara timnas Prancis menghadapi timnas Swedia di babak 32 besar, dan pertandingan akan segera dimulai. Wasit yang memimpin kali ini adalah wasit asal Belanda, Danny Desmond McKinney, dan untuk timnas Prancis menggunakan kostum kebanggaannya yaitu berwarna biru dengan celana putih dan kaos kaki berwarna merah, sementara timnas Swedia menggunakan kostum berwarna kuning yaitu dan celana biru serta kaos kaki berwarna kuning. Dan untuk reportase selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan Bung Joko.
4: Terima kasih Bung Rosyan Nawar dan juga pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia. Kita kembali melihat secara langsung pertandingan antara Prancis menghadapi Swedia pada fase penyisian ataupun babak 32 besar, di mana saat ini Prancis merupakan juara grup E, ini menghadapi Swedia yang merupakan peringkat 3 terbaik di grup F sebelumnya. Ya, saat ini bola berada di kaki para pemain Prancis. Tampaknya di sana ada nomor 4, ada Dayot Pamikano, pendek saja kepada Olise, alirkan lagi kepada rekannya, tampaknya kepada Okimani, tarik lagi sektor ke kanan. Di sana ada nomor punggung 5 tadi, ada Kunde, alirkan lagi melempar ke sektor kiri. Di sana kerja satu dua dia bersama, mampu dikuasai sepenuhnya oleh Kylian Mbappe dari sektor kanan pertahanan Swedia, namun tampaknya bola terlebih dahulu dan kontrol yang kurang sempurna tadi dari Kylian Mbappe. Saat ini lemparan ke dalam justru dihadapi oleh pemain dari Swedia. Di sana sudah bersiap-siap tampaknya nomor punggung 8, ada Dennis Benson, jauh saja lemparkan area tengah lapangan pertandingan, dan sebelumnya juga terjadi pelanggaran dilakukan terhadap nomor punggung 17 tadi, ada Victor Gyökeres, yang dilakukan oleh Williams, pemain belakang dari Prancis ini yang memang sejak menit awal dijadikan sebagai starting line up bagi pelatih Didier Deschamps. Ya, saat ini bola bergulir dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Swedia, mundur saja tadi, umpan ke belakang kepada Jakob, penjaga gawang, sudah dilakukan tendangan jauh ke depan di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi cok duel tadi, mampu dikuasai sepenuhnya Olise, namun terjadi lagi duel. Lukas, pemain dari Swedia, mampu dia mencuri bola dari Olise. Kini kerja 1-2 dia bersama dengan rekannya nomor 8. Di sana ada David, tarik lagi ke belakang nomor punggung 2, tampaknya ada Gustav Galli.

0: sampai. Kemudian alirkan lagi melebar ke kiri kepada sang kapten ada Victor, umpan langsung ke mulut gawang atau di sektor kanan pertahanan Prancis ada satu pemain Dana, ada Gyokeres mencoba melik Lugia, sudah melancarkan kotak penalti, umpan lagi kepada Isak, sudah langsung shooting. Justru tendangan langsung yang lemah tadi dilepaskan Alexander Isak dari sektor kanan pertahanan dari Prancis sehingga dengan mudah aliran bola masih mampu ditangkap oleh penjaga gawang dari Prancis tadi ada Mike Maignan dan masih selamatlah kini gawang Prancis dari tekanan pertama yang dilakukan oleh pemain Swedia memasuki menit kedua detik 39 di mana saat ini memang Prancis mendapat gempuran di awal-awal menit awal laga babak pertama ini. Kita melihat tadi ada satu pelanggaran dilakukan oleh Alexander Isak pemain Swedia terhadap pemain belakang dari Prancis. Kini Prancis mencoba membangun serangan dari sektor tengah pertahanan sendiri. Ada William Saliba. William Saliba masih menahan bola sejenak. Pemain nomor 17 ini yang merupakan pemain yang merumput bersama dengan Arsenal. Sektor ke kanan saja alirkan bola kepada Koundé. Koundé ada sana. Koundé sudah menahan bola sejenak. Umpan pada 1-2 kepada Dembele. Mencoba melewati satu pemain dari Swedia dari sektor kanan serang mereka. Kembali lagi kepada Koundé. Tarik lagi ke belakang kepada Dembele. Namun bisa dipotong oleh Lukas. Tapi kembali Dembele mampu berpulang dan terjadi lagi pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Swedia nomor 17 dari Lukas Gerpal terhadap Ousmane Dembele. Tentu ini menjadi satu momen ataupun tanda bahwa Prancis juga tidak ingin keluar dari ataupun serangan. Mereka tetap juga ingin mengurung pertahanan dari Swedia di menit awal babak yang pertama ini. Dan tendangan bebas tampaknya langsung akan dieksekusi langsung oleh nomor 11. Kita masih menantikan di sana ada Mikkel Olsen yang menghadapi bola dia langsung ke mulut lawan dari Denmark atau Swedia. Berbahaya, terjadi turun tiba. Ada masih bisa. Di sana ada Rabian, umpan langsung ke mulut gawang dan tidak lagi mampu dibuang saja tadi. Bagaimana memang peluang emas yang dimiliki oleh Prancis melalui servis tendangan bebas dilakukan Mikkel Olsen tadi. Dan kini ada Lukas Digne dari sektor kanan pertahanan Swedia sudah lakukan lempar ke dalam saja. Lari lagi ke belakang kepada Olsen, mundur lagi kepada William. William alirkan lagi ke tengah. Di sana ada nomor punggung kepada pemain ada Upamecano, pendek lagi kepada Olsen. Olsen coba untuk melik Lugia dari arena pertahanan dari Swedia. Tarik lagi kepada Dayot, umpan ke depan kepada Mbappe. Mbappe tidak jadi melakukan tendangan, umpan saja kepada Dembele dari sektor kiri pertahanan Swedia. Dembele umpan lagi kepada Mbappe. Mampu direbut oleh pemain Swedia. Justru kini serangan balik coba dibangun oleh Swedia lalu sektor kiri pertahanan dari Prancis. Di sana ada Elanga, Antonio Elanga mencoba Dembele mencoba untuk mengarahkan aliran bola ke sektor tengah pertahanan Prancis namun tidak jadi dan mengumpan pendek saja kepada rekannya ada Lukas ataupun di sana ada Yasin Ayari. Kerja 1-2 dia mampu bola tapi dicuri oleh pemain Prancis. Saat ini kita masih melihat bagaimana tadi nomor punggung 11 Mikkel Olsen langsung ke depan. Yang disetuju oleh tadi adalah nomor punggung 12 Brandon Barcola dan dicocor saja keluar dari sarangnya penjaga gawang dari Swedia. Jakob tadi tidak ingin terlalu membuka harapan bagi timnas Prancis ini untuk membuka peluang mencetak gol di menit awal babak yang pertama ini. Kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya tadi oleh Kylian Mbappe namun tampaknya juga di saat yang bersamaan ada aliran bola lain sehingga wasit asal Belanda Denny Desmond harus mengulang lemparan ke dalam dan sudah dilakukan nomor 8 Tchouaméni sektor kanan dia kepada pemain di sana ada Koundé alirkan bola kerja 1-2 sama Dembele masih dari sektor kanan serang dari Prancis umpan 1-2 kembali lagi Tchouaméni nomor punggung 8 tampaknya umpan 1-2 dia bersama rekannya ada Aurélien Tchouaméni sektor kiri ada Rabiot alirkan kini kembali ke sektor kanan pertahanan Swedia kembali kepada Rabiot terjadi satu hadangan dari pemain Swedia dan lagi-lagi tampaknya Gyökeres gerang dari Swedia ini mampu tadi menahan aliran bola serangan dari Prancis dan ia dilanggar tadi oleh Rabiot sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia.
1: Ya, pendengar RRI saat ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia setelah tadi wasit Jesper Akeli meniup peluit. Kali ini ada kiper Jakob Pedersen Skov yang siap-siap dia sudah mundur dia ke belakang 1-2 langkah dan kali ini sudah dilakukan tendangan jauh datangnya bola lewat garis tengah namun terjadi sempat insiden. Kali ini terjadi perebutan bola di area pertahanan dari timnas Prancis. Bola berhasil kembali direbut oleh skuad Prancis. Kini ada Mikkel Olsen. Mikkel Olsen dibayang-bayang oleh dua pemain. Direbut kembali oleh Bekval. Namun sayang sekali pendengar wasit asal Belanda Danny Desmond Makili tadi meniup peluit. Dadakan sempat terjadi insiden pelanggaran yang melibatkan Mikkel Olsen dengan Lukas Bekval dan juga Yasin Ayari. Sehingga di setengah permainan lapangan saat ini. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Dayot, nomor punggung 4, berlari dia melewati garis tengah, melihat rekannya. Umpan langsung pada Michael Olise, maksudnya sayang sekali pendengar. Umpan terobosan yang cukup bagus tadi, namun tidak ada pemain Prancis yang berhasil menyambutnya. Kali ini ada Gustav Lagerbilke. Gustav Lagerbilke memang-memang bola dia. Saat ini umpan pendek dia dilakukan oleh Gustav, berikan kepada nomor 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson mundur lagi kepada Gustav. Gustav umpan lambung ke depan, lewati garis tengah namun berhasil direbut. Kali ini ada Orlen Chomeny. Chomeny umpannya tidak akurat, berikan kepada alih serangan dari timnas Swedia. Ada Anthony Isak. Ah, sayang sekali pendengar, berhasil lagi disapu oleh barisan pertahanan timnas Prancis. Kali ini ada Rabiot. Rabiot berlari dia, berlari menuju ke lini tengah permainan. Berikan umpan backpass ke belakang kepada Dayot Upamecano. Perlahan-lahan Prancis mulai kembali membangun serangan. Berikan kembali Jules Kounde. Jules Kounde, saat ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, umpan matang tadi dari Dembele hanya meninggalkan lapangan permainan dan menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Victor Lindelof saat ini. Mendribel bola, dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Prancis. Berikan saja kepada Elliot Stroud. Elliot Stroud mundur lagi kepada Victor Lindelof. Umpan 1-2 dia kepada Lucas Pertval. Saat ini masih sang kapten Victor Lindelof. Umpan ke depan, namun berhasil dicuri tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini jatuh di kaki kan Jules Kounde. Jules Kounde mundur kembali kepada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke samping, diberikan kepada William Saliba. William Saliba berlari, dia sudah melewati garis tengah. Berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne mundur lagi, back pass ke belakang. Masih berhati-hati timnas Prancis dalam membangun serangan, tidak terburu-buru. Kali ini ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni nomor punggung 8. Umpan 1-2 kerjasama dia dengan Rabiot. Umpan saat ini kepada Dayot Upamecano, kembali lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba. William Saliba melebar ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne. Lucas Digne menyisir di sebelah kiri, namun masih dibayang-bayang oleh dua pemain dari Swedia. Kali ini Swedia berhasil merebut. Ada Victor Gyökeres, serangan balik dari Swedia. Victor Gyökeres menguasai bola, berikan kepada rekannya, ada Elliot Stroud. Elliot Stroud saat ini berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari umpan saja pendek kepada Lucas Pertval. Lucas Pertval kembali lagi kepada Elliot Stroud. Saat ini ada Daniel Svensson. Daniel Svensson maksudnya kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga menyisir dari sebelah kanan penyerangan, dan umpan pendek saja ke belakang, berikan kepada nomor punggung 7 Lucas Pertval. Tidak terburu-buru Swedia saat ini mulai mengurung pertahanan dari timnas Prancis. Kali ini Yasin Ayari. Yasin Ayari utak-atik dia melewati 1-2 pemain. Umpan 1-2 maksudnya berhasil direbut tadi oleh pemain Prancis. Tidak akurat tadi umpan terobosan yang dilakukan oleh Yasin Ayari bekerja sama dengan Victor Gyökeres. Namun bola sapuan dari timnas Prancis hanya keluar lapangan dan menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Daniel Svensson. Daniel Svensson bersiap-siap sudah melakukan dia. Berikan kepada nomor 17 Gyökeres. Saat ini bola lagi dihadapi oleh terjadi duel dan meninggalkan lapangan. Dan kembali lemparan ke dalam bagi timnas Swedia yang pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana biru, dan juga kaos kaki berwarna kuning. Ya pendengar, Daniel Svensson sudah menimang-nimang bola di atas kepala, lakukan lemparan ke dalam kali ini, berikan kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan kepada Elestrot. Elestrot ya, menusuk dari sisi kanan. Ah, Elestrot, sayang sekali pendengar, tendangan yang tidak terarah. Shooting langsung tadi ataukah umpan, namun sayang sekali bola berada jauh di atas mister gawang kiper Prancis Mike Maignan, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Prancis. Kali ini William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja, berikan kepada rekannya Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot terobosan langsung ke depan. Kali ini ada Olise. Olise berlari dia. Olise 1-2 pemain dia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe saat ini melewati garis tengah permainan, dan kali ini ada di kotak 16. Dan kali ini diberikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele maksudnya masih utak-atik dia. Ah, sayang sekali mendengar, Ousmane Dembele tidak berhasil mengontrol bola dengan baik dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi, maksud kami tendangan gawang bagi Swedia. Setia yang akan kembali dieksekusi kiper mereka yaitu Jakob Rigel Setterstrom yang kali ini bermain di klub Liga Inggris Leeds United. Derby County maksud kami. Ya, sudah mundur ke belakang 1-2-3 langkah. Kali ini sudah dilakukan tendangan melewati garis tengah lapangan, maksudnya ke sektor sebelah kiri kepada Victor Gyokeres. Namun berhasil direbut tadi oleh para pemain timnas Prancis. Dan kali ini tendangan dilakukan oleh kiper timnas Prancis Mike Maino. Terjadi cop duel tadi. Namun sayang sekali kembali tidak terjadi akurasi umpan yang baik dan kali ini jatuh di kaki Dayot Upamecano. Berikan kepada William Saliba. William Saliba berlari, dia mendribel bola mendekati garis tengah permainan, mundur terlebih dahulu, berikan kepada Aurelien Tchouaméni. Tchouaméni melihat rekan-rekannya kepada siapa bola diberikan, lebar ke sisi sebelah kanan. Jus Konde umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Adrien Rabiot, namun terlalu cepat ke area pertahanan dari timnas Swedia. Kali ini ada Jakob umpan lambung ke depan tanpa tujuan yang berarti tadi. Terlalu kencang bola datangnya hingga mendekati kiper dari Prancis, Mike Maignan. Kali ini Prancis mengawali serangan. Ada Adrien Rabiot berikan kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola masih kerjasama dia dengan Adrien Rabiot. 1-2 sentuhan, namun sayang sekali terjadi insiden pelanggaran. Lucas Prevol tadi menjatuhkan Adrien Rabiot. Sudah dilakukan tendangan bebas kali ini, berikan kepada Michael Olise, berikan kepada Dembele dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Dembele masih meliuk-liuk dia, 1-2 pemain dilewati. Dembele saat ini ada berada di garis tengah permainan. Dembele berikan kepada Barcola menyisir dari sebelah kiri, sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia maksudnya. Kali ini ada Kylian Mbappe, berbahaya Kylian Mbappe, umpan 1-2 dia, Kylian Mbappe. Kali ini ada Lucas Digne, umpan tarik kepada Lucas Digne, mundur lagi ke belakang. Ada Adrien Rabiot berikan lagi kepada Kylian Mbappe. Mbappe, umpan lagi ke sebelah kanan. Kali ini ada Michael Olise. Ah, sayang sekali pendengar, tidak terarah tadi mengenai bagian tubuh dari salah satu pemain Swedia dan hanya menghasilkan sepakan pojok ataupun tendangan penjuru pertama pada pagi hari waktu Indonesia Barat ini yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Sudah bersiap-siap, sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi. Ah, sayang sekali pendengar, dibuang tadi oleh Victor Lindelof. Kali ini ada Lucas Digne. Ah, shootingnya yang dilakukan Lucas Digne tadi masih terlalu lemah, menyusur tanah dan mampu diamankan dengan baik oleh Jakob Rigel Setterstrom. Dan ini merupakan shoot on goal pertama Prancis pada kesempatan pagi hari ini. Kali ini timnas Swedia kembali membangun serangan. Kali ini ada Gustav Lagerbilke nomor punggung 2. Umpan pendek saja berikan kepada Yasin Ayari melihat rekan-rekannya, dia melewati garis tengah, berikan kepada nomor punggung 9 Isak. Saat ini lebar lagi dia kepada Elitsrod tidak terburu-buru, mundur lagi kepada nomor punggung 5 Gabriel Gudmundsson. Maksudnya tadi umpan langsung ke depan kepada Victor Gyökeres, namun sayang sekali lebih dekat kepada barisan pertahanan timnas Prancis. Dan kali ini ada Olise berikan kepada nomor punggung 5 Jules Konde melebar lagi saat ini kepada Adrien Rabiot kembali melebar ke sebelah kiri. Kali ini ada Barcola umpan 1-2 dengan Mbappe, langsung saja tendangan. Ah, sayang sekali pendengar, tendangan dari Mbappe masih lemah tadi. Tendangan yang berhadapan langsung tadi dari jarak sekitar 25 meter, namun masih lemah menyusur tanah, mampu diamankan oleh kiper Jakob tadi dari Swedia. Kali ini serangan bertubi-tubi dilakukan oleh Tchouaméni. Timnas Prancis memulai serangan dari Aurelien Tchouaméni, berikan kepada Adrien Rabiot. Umpan melebar dia kepada Lucas Digne di sebelah kiri. Lucas Digne kali ini umpan lagi kepada Olise umpan lagi 1-2 kepada Lucas Digne. Lucas Digne dibayang-bayangi oleh satu pemain dari timnas Swedia. Umpan back pass lagi kepada Olise melebar ke sisi kanan. Kali ini ada Jules Konde maksudnya, umpan lagi kepada Dembele, berhasil dipotong tadi alur serangan dari timnas Prancis. Kali ini Victor Gilles Gyökeres. Victor Gyökeres saat ini berebut bola dia dengan William Saliba. Terjadi insiden pelanggaran William Saliba sama-sama nomor punggung 17 kali ini. Bek Prancis William Saliba mengawal penyerang timnas Swedia Victor Gyökeres yang juga mengenakan kostum nomor 17, dan wasit asal Belanda Donny Desmond Makeli membunyikan peluit tandanya ada insiden pelanggaran, di mana William Saliba menarik jersey atau kostum dari Victor Gyökeres. Dan kali ini bersiap-siap pemain dari timnas Swedia Daniel Svensson nomor punggung 8 akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap ada 4-5 pemain dari timnas Swedia berada di kotak terlarang timnas Prancis, dan siap-siap bola untuk dieksekusi oleh Daniel Svensson. Sudah mengangkat tangan dia meminta rekan-rekannya. Sudah dilakukan, berbahaya rekan-rekan. Ah, sayang sekali pendengar. Sudah tadi maksudnya jatuh di kaki para pemain Swedia. Kali ini kembali ada serangan dari timnas Swedia. Ada Yasin Ayari, umpat langsung ke depan maksudnya kepada Isak, namun kembali dipotong tadi oleh para pemain Prancis. Dan kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mengontrol bola lambung tadi, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot saat ini melihat rekan-rekan yang berlari, dia mendekati garis tengah permainan. Adrian Rabiot melewati satu pemain, umpat saja kepada Bartley Barcola. Bartley Barcola dibayang-bayangi oleh satu pemain. Bartley Barcola melewati garis tengah. Bartley Barcola langsung dilakukan tendangan. Ah, sayang sekali pendengar. Bartley Barcola tadi melewati 1-2 pemain, memasuki kotak 16, melepas tendangan, namun sayang sekali tendangannya masih melambung. Sekali lagi sayang sekali, masih melambung setelah melewati 1-2 pemain tadi di atas mistar gawang timnas Swedia, dan hanya menghasilkan tendangan gawang bagi Swedia.
2: Ya, pendengar, memasuki menit ke-19 babak yang pertama ini, skor masih kacamata 0-0. Duel dua tim asal Eropa ini cukup berlangsung seru, di mana jual beli serangan dilakukan. Dan saat ini serangan di kaki pemain Prancis, umpan saja ke Mbappe. Kylian Mbappe sendiri dia mencoba dari kiper. Gagal, biar gol! Gol tadi. Namun bagaimana gol yang disahkan oleh Kylian Mbappe, juga di saat yang bersamaan asisten wasit juga mengangkat bendera sebagai tanda offside. Bagaimana memang umpan manja tadi dari Olise dari sektor tengah lapangan pertandingan kepada Kylian Mbappe tanpa penjagaan, tanpa pengawalan, kembali mampu mendribel bola hingga ke area kotak penalti dan tinggal berhadapan dengan penjaga gawang dari Swedia Jakob Widjel Jesterström. Namun kita masih menantikan apakah memang Kylian Mbappe terjebak dalam posisi offside, dan ternyata benar terjebak dalam posisi offside dan masih 0-0 saat ini skor kedua tim. Bagaimana saat ini Prancis menguasai bola sepenuhnya kepada nomor punggung 4 tadi, ada Dayot Upamecano dari sisi kanan pertahanan sendiri, namun bisa bola dicuri oleh pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang nomor punggung 3, di sana ada Victor, kapten semasa dari Swedia, umpan lagi ke belakang jauh pada penjaga gawang Jakob, mampu kuasai sepenuhnya, langsung saja mendapat tadi blok dari Manu Dembele tadi, sehingga bola liar masih bergulir di sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan, berbahaya tentunya tadi satu penguasaan bola di penjaga gawang, dan kini hanya menghasilkan lemparan bagi Swedia, akan dilakukan oleh Daniel coba untuk siap-siap melakukan lempar saja jauh kepada rekannya yang dituju sana di Gyökeres, namun bola lebih dekat kepada pemain Prancis. Kini Prancis melalui Kylian Mbappe, terjadi sana cep duel di sektor tengah lapangan pertandingan, bukanlah pelanggaran, dan sebuah pelanggaran dilakukan oleh Gael Olise terhadap pemain dari Swedia tadi pada Yasin Ayari, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia. Masuki menit ke-21, saat ini tendangan bebas akan dihadapi Swedia, nomor punggung 2 tampaknya ada Gustav Lagerbilke akan melakukan tendangan bebas. Sudah bersiap-siap dia, tidak jadi, umpas saja ke sektor kanan kepada Daniel, dorongkan lagi, kembalikan kepada Gustav, umpan lagi ke depan ke sektor kiri pertahanan Prancis yang dituju di sana adalah Elanga, namun bola terlalu deras sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang, karena memang tadi umpan crossing yang dilakukan ataupun diberikan kepada Anthony Elanga dari sisi kiri pertahanan dari Prancis tadi terlalu deras dan sulit dijangkau oleh pemain depan dari Swedia, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Prancis. Isa masih menantikan bagaimana
0: karena serangan terus dibangun oleh Prancis, kali ini melalui kaki pemain belakang mereka ada William umpan lagi melempar ke sektor kiri, kerja satua bersama Lukas umpan lagi pendek kepada Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia, umpan cadas saja kedua sama dengan Barcola tadi, namun kembali bola dalam aliran pemain dari Prancis di posisi sepenuhnya, namun tampaknya bola terlebih dahulu keluar lapangan pertandingan, dan di saat yang bersamaan wasit asal Belanda Danny Desmond juga meniupkan peluit sebagai tanda Henderson break di babak yang pertama ini memasuki menit ke-22.
3: Ya Bung Taufani, jika kita melihat 20 menit pertandingan di babak pertama ini, sangat menarik bahwa Swedia ternyata tidak takut ya, dan tidak bermain dengan low block, tapi juga tidak bermain terlalu terbuka. Bagaimana menurut pandangan Anda ini?
4: Ya kalau saya melihat Swedia sempat ada inisiatif untuk mencoba memberikan kejutan
3: dan kepada... ada beberapa kali peluang bahkan itu.
4: Ya ada, mereka berusaha untuk memberikan kejutan. Kita lihat tadi ada Elanga, Gyökeres yang merepotkan, dan walaupun sejatinya hanya satu tembakan yang bisa dilepaskan saat, yaitu melalui Alexander Isak, namun bola masih mengarah tepat ke gawang sehingga belum bisa terjadi gol. Namun saya melihatnya di sisi serangan balik yang seharusnya bisa dimanfaatkan, Swedia terkesan menyerang secara sporadis tanpa ada konsep serangan balik cepat yang terstruktur, sehingga sejauh ini masih minim peluang. Satu-satunya tembakan dari Alexander Isak di awal pertandingan, selebihnya mereka masih kesulitan karena para pemain bertahan Prancis sudah lebih dulu bisa melakukan regroup kembali setelah menyerang.
3: Dan tapi kita juga tidak melihat eksplosivitas dari Anthony Elanga ya. Apakah ini memang karena ada instruksi bahwa beberapa pemain sayap diminta untuk juga membantu pertahanan, atau seperti apa ini dari Swedia sendiri?
4: Ya kita lihat Elanga diplot di sebelah kanan serangan, begitu serangan balik tujuan utamanya adalah Elanga dan juga Gyökeres yang ada di depan, namun kita melihat tentu Didier Deschamps sudah mengantisipasi apa yang sudah menjadi kebiasaan dari timnas Swedia tersebut mengenal Elanga. Kita lihat Lukas Digne sangat jarang membantu serangan, tentu ada kewaspadaan yang diberikan oleh dirinya sehingga Elanga pun tidak bisa bergerak bebas untuk bisa mengeksploitasi kanan serangan.
3: Oke. Ada apa, bagaimana melihat tadi gol yang sempat dianulir akibat striker dari Prancis Kylian Mbappe berada dalam posisi offside. Nah ini jika momentum seperti itu didapat sekali lagi oleh Mbappe, mungkin tidak ada ampun lagi ya bagi Swedia ini.
4: Ya, dari sisi Prancis mereka bisa mendominasi, namun memang seolah mengalami kebuntuan menghadapi menumpuknya pemain di badan pertahanan Swedia. Namun jika ini terus terjadi, bukan tidak mungkin gol akan tercipta karena perlahan Prancis mulai bisa menemukan celah-celah melakukan tusukan. Kita lihat ada setidaknya tiga tembakan yang dilakukan tadi.
3: Ya kali ini Daniel Svensson dari Swedia nomor punggung 8 akan melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, dan kali ini mengarah ke sisi kiri sebelah pertahanan dari Prancis, namun kembali bola tidak menemui arah dalam kopgol tadi. Kali ini lemparan ke dalam kembali dilakukan untuk Prancis dan sudah dilakukan. Ada Dayot Upamecano nomor punggung 4. Berikan saja kepada Aurelien Tchouameni. Tchouameni pemain Real Madrid ini melebar dia ke sebelah kiri. Ada William Saliba, umpan sodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Namun Barcola gagal untuk mengontrol bola dan akhirnya bola meninggalkan lapangan permainan. Kali ini lemparan ke dalam kembali dihadapi oleh timnas Swedia. Timnas Swedia melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan tadi oleh Svensson, jatuh di kaki Yasin Ayari tadi utak-atik bola, dia diganggu tadi oleh Adrien Rabiot pemain AC Milan ini, dan hanya menghasilkan tendangan bebas dari jarak sekitar 35 meter. Dan kali ini bersiap-siap salah satu pemain dari timnas Swedia untuk mengeksekusi tendangan bebas. Tampaknya ada Daniel Svensson dan ada 3-4-5 pemain dari timnas Swedia yang memasuki kotak 16 sudah dilakukan. Umpan pendek saja. Alexander Isak shooting dari Alexander Isak. Menerima umpan pendek dari Yasin Ayari maksudnya. Namun Alexander Isak masih lemah tadi. Shooting yang menyusur tanah mampu diamankan oleh Mike Maignan dan terselamatkanlah gawang Perancis dari ancaman bahaya timnas Swedia. Kali ini Perancis menginisiasi serangan lewat Adrian Rabiot. Adrian Rabiot menerima bola dia. Sudah melewati garis tengah permainan. Back pass saja dia berikan kepada William Saliba. William Saliba kembali lagi. Umpan 1-2 dengan Rabiot. Rabiot umpankan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Olise. Olise berikan kepada Mbappe. Mbappe saat ini menyerang dari sisi tengah permainan. Dan kali ini berikan saja bola kepada ada Usman Dembele. Usman Dembele maksudnya umpan tarik tadi berbahaya. Namun mengenai kaki dari salah satu pemain Swedia dan kembali hanya menghasilkan tendangan penjuru yang akan dieksekusi oleh Usman Dembele. Dan saat ini sudah mundur ke belakang Usman Dembele. 1-2 langkah kali ini umpan saja berikan kepada Olise. Olise kembali lagi kepada Dembele. Umpan matang tarik sayang sekali berhasil diblok tadi. Dan kembali bola sapuan tadi jatuh di kaki para pemain Prancis. Saat ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kali ini melewati garis tengah permainan berikan kepada Lucas Digne yang menyisir dari sektor kanan pertahanan dari timnas Swedia. Masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini dibayang-bayang oleh dua pemain sekaligus. Mundur back pass belakang berikan kepada Xiaomani. Xiaomani kali ini ada Jules Kounde. Jules Kounde berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele mundur lagi kepada Dayot Upamecano. Melebar kali ini ke sebelah kiri berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne umpan lagi ke tengah berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot kerjasama dia 1-2 dengan Xiaomani. Kali ini berikan lagi kepada Lucas Digne. Masih kesulitan timnas Prancis untuk menembus barisan pertahanan. Ada Basile Barcola kini. Barcola umpan back pass lagi ke belakang berikan kepada William Saliba. Melebar dia ke sebelah kanan ada Jules Kounde. Jules Kounde maksudnya berikan kepada Michael Olise. 1-2 kerjasama dia berikan lagi kepada Dayot Upamecano. Upamecano mundur ke belakang lagi berikan kepada William Saliba. Dan kali ini ada Lucas Digne. Berlari dia dari sisi kiri. Lucas Digne maksudnya berumpan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe masuk tadi umpan lambung di sebelah kanan berikan kepada Michael Olise. Kali ini Michael Olise menusuk dari sebelah kiri. Langsung sundulan saja. Sayang sekali. Masih terjadi kop duel. Dan kali ini jatuh lagi di kaki Michael Olise. Michael Olise pada siapa bola akan diberikan. Kali ini ada Kylian Mbappe. Umpan 1-2 Adrien Rabiot. Tendangan langsung. Tendangan langsung dari Adrien Rabiot tadi. Diblok atau diselamatkan dengan kaki oleh kiper Swedia Jakob Widel Zetterstrom dari jarak sekitar 5 meter saja tadi. Berhadapan-hadapan tadi dari sisi sebelah kiri. Dan kali ini tendangan penjuru Michael Olise sudah dilakukan berbahaya datangnya bola. Sayang sekali. Jatuh lagi di kaki para pemain timnas Prancis tadi dibuang saja oleh kop duel tadi oleh para pemain bertahan Swedia. Kali ini ada Mbappe. Mbappe beliuk-beliuk dia berikan kepada Jules Kounde. Namun sayang sekali pendengar. Umpan tarik tadi Jules Kounde tadi mengenai salah satu bagian tubuh dari pemain timnas Swedia hanya kembali menghasilkan sepakan penjuru akan dihadapi oleh Usman Dembele. Bersiap-siap dia sudah dilakukan. Berbahaya datangnya bola. Disundul saja dari saya terjadi perebutan bola tadi kop duel. Kali ini kembali jatuh di kaki Usman Dembele. Usman Dembele balik-balik dia berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde mata kepada. Sayang sekali tadi pendengar. Mbappe menerima umpan matang dari Jules Kounde. Namun tendangan yang dilakukan mengenai mister gawang sebelah kanan dari Jakob Zetterstrom. Dan bola berakhir. berhasil, maksud kami gagal masuk ke gawang dari timnas Swedia. Demikian kembali gagal serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Prancis kembali bertubi-tubi melakukan serangan lewat Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibayang-bayangi oleh dua pemain dari timnas Swedia. Umpan matang dia berikan kepada Olise. Kali ini Mbappe dari sisi sebelah kiri. Mbappe, satu dua pemain dilewati Mbappe. Maksudnya umpan tadi tempat tarik. Ah, sayang sekali. Terjadi cop duel tadi, dibuang lagi oleh pemain bertahan dari timnas Swedia. Dan kali ini kembali jatuh di kaki Jules Koundé. Jules Koundé berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele masih meliuk-liuk dia. Dibayang-bayangi satu pemain oleh timnas Swedia. Dan kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Adrien berada di sisi tengah, tendangan langsung Adrien Rabiot. Ah, berbahaya tadi tendangan dari Adrien Rabiot. Hanya sekitar setengah meter di atas gawang mister gawang dari Swedia. Dan bertubi-tubi tadi beberapa kali serangan dilakukan oleh timnas Prancis pada pagi hari ini, pendengar. Namun sayang sekali masih belum mampu menjebol gawang dari Swedia.
4: Ya, pertandingan terus bergulir di mana saat ini Prancis tampaknya terus menggempur lini pertahanan dari Swedia hingga memasuki menit ke-32. Detik ke-48 saat ini justru dari Swedia membangun serangan. Tadi masuknya kepada Isak, tapi mampu dipasai sepenuhnya bola liar tadi terhadap penjaga gawang dari Prancis kepada Maignan. Umpan saja lempar pelan kepada rekannya di sana. Ada Dayot, Dayot mencoba menguasai sepenuhnya. Umpan lagi kepada Tchouaméni. Tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Dayot melebar dia ke sektor kanan. Serang dari Prancis. Dembele mampu memberikan umpan ke depan yang dituju dari Maximo Olise. Namun dengan cekatan tadi bola dicocor ataupun dibuang saja oleh penjaga gawang dari Swedia, Joko Widel, yang harus memang keluar dari sarangnya. Namun kini lemparan ke dalam dilakukan oleh pemain Prancis, Olise. Langsung saja melebar dia kepada nomor punggung 14. Di sana ada Rabiot dari sektor jantung pertahanan dari Swedia. Kini mengalir bola di sektor kanan pertahanan Swedia. Nomor punggung 12 ada Barcola. Barcola umpan pendek saja kepada Lukas Digne. Pendek lagi kepada Rabiot. Arahkan ke sektor tengah. Umpan 1-2 dia bersama Tchouaméni. Umpan lagi ke belakang kepada nomor punggung 4. Kita masih melihat bagaimana umpan dari kaki ke kaki pemain Prancis ini mencoba mengepung. Ini ada Dembele. Umpan lagi ke sektor kiri ada Olise. Olise mencoba menahan bola sejak melewati satu pemain tadi dari Swedia. Dari sektor kiri pertahanan Swedia masih Olise menahan bola. Tarik lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe. Yang dituju tadi adalah Tchouaméni, namun masih bisa direbut tadi oleh satu pemain dari Swedia tempatnya. Ya, ini Gyökeres yang juga berjuang turut membantu lini pertahanan dari Swedia. Dan kita masih menantikan memang sejak 3 hingga 5 menit bagaimana Prancis terus mengancam lini pertahanan dari Swedia. Dari sektor kiri kanan hingga jantung pertahanan dari Swedia juga tampak tadi kewalahan atas beberapa kali tembakan dan shooting dilakukan oleh para pemain dari Prancis. Ini bola sudah diletakkan di atas rumput sektor pertahanan dari Swedia. Jakob langsung saja penjaga gawang sudah lakukan tendangan jauh tadi maksudnya kepada Gyökeres. Namun Gyökeres memberikan umpan ke mulut gawang Prancis, tapi tidak ada kawan, justru lawan di sana. Ini bola dikuasai sepenuhnya Rabiot. Rabiot mencoba menusuk umpan 1-2. Dorongkan saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan lagi kepada Barcola. Nah, kembali dari oleh Rabiot. Umpan

bagaimana tendangan yang cukup akrobatik tadi dilakukan oleh pemain-pemain Prancis melalui Olise tadi dan masih membentur tiang kiri gawang dari Swedia, dan bola rebound kembali dimanfaatkan oleh Dembele, namun lagi-lagi tendangan kaki kiri Dembele juga masih melambung di atas gawang dari Swedia yang dijaga oleh jaga gawang Jacob Vidal ini, sehingga masih belum mampu membuka keunggulan bagi Prancis. Kini Swedia melalui Elanga dari setor kiri, umpan saja ke berbahaya, ada Isak di sana, namun sayang sekali bagaimana umpan mendatar yang diarahkan oleh pemain nomor punggung 9 tadi. Kita lihat tampaknya di sana ada Anthony Elanga tadi memberikan umpan mendatar maksudnya kepada Alexander Isak, namun bola tampaknya tidak mengenai kaki dari Isak sehingga bola hanya menghasilkan ataupun keluar dari area lapangan pertandingan. Dan kini justru tendangan ke gawang yang dilakukan oleh Prancis sudah dilakukan pendek saja ataupun jauh mengarah ke area jantung pertahanan Swedia, mampu tadi ditanduk oleh penjaga ataupun pemain belakang dari Swedia. Victor umpan saja dengan headingnya kepada penindakan, mampu di pemain Prancis tadi, apakah sebuah pelanggaran? Dan ternyata pertandingan kembali dilanjutkan. Di satu sisi tampaknya di sana ada Olise yang meringis kesakitan setelah tadi terjadi perebutan di lini pertahanan dari Swedia ini, sehingga wasit menghentikan jalannya pertandingan. Dan tentunya nomor punggung 3 tadi pemain dari Swedia, kita lihat ada Victor Lindelöf, ini merupakan salah satu pemain yang saat ini rumput bersama Aston Villa tadi, sempat berbenturan dengan Mikel Olise sehingga tadi terjadi benturan tampaknya. Apakah kita masih menantikan ada cedera serius? Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga Olise sudah mulai bangkit berdiri tadi, kita lihat, dan juga dibantu oleh pemain dari Swedia tadi, Victor Lindelöf. Kita perhatikan memang banyak sekali peluang yang dihasilkan oleh Prancis di menit-menit hingga memasuki ke menjelang menit ke-40 ini, dan tentunya skor masih imbang 0-0 antara Prancis menghadapi Swedia. Tentu pertandingan yang sangat penting di babak 32 besar, karena nantinya tim yang meraih kemenangan ini akan menghadapi Paraguay yang terlebih dahulu sudah lolos ke babak 16 besar. Dan saat ini kembali bola di dalam aliran pemain dari Prancis. Di sana ada Dayot. Dayot mencoba bolak-balik badannya, umpan kepada Dembele, pendek saja, tarik lagi Dembele dengan umpan ke belakang di sektor tengah, umpan lagi kepada nomor punggung 17 William Saliba, alirkan ke sektor kiri. Nomor punggung 3 ada Lukas tadi maksudnya dorongkan bola kepada Kylian Mbappe, namun mendapat tadi hadangan dari pemain dari Swedia nomor punggung 7. Di sana ada Lukas Bergvall yang harus melanggar Kylian Mbappe, sehingga peluang justru kini dimiliki oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Dan tampaknya tendangan bebas ini akan dihadapi langsung oleh nomor punggung 11 dari Prancis. Tampaknya Mikel Olise sudah bersiap-siap akan melakukan tendangan bebas, dan di saat yang bersamaan juga beberapa pemain dari Prancis sudah berada di area gawang. Sudah dilakukan Olise, langsung saya melakukan, di sana tadi ada Dembele, namun terjadi lagi perebutan chop duel di area kotak penalti dari Swedia. Kembali mampu direbut oleh Victor ataupun rekannya di sana nomor punggung 24. Di sana ada Elliot mencoba untuk menguasai bola dari tekanan pemain dari Prancis, meraih, ada dua pemain Prancis mencoba mengambil alih. Nampaknya terjadi tadi pelanggaran dilakukan oleh Jayo tadi terhadap Elliot setelah tadi terjadi duel di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Setelah tadi melalui tendangan bebas dari sektor kanan pertahanan Swedia mampu sebenarnya tadi dimanfaatkan oleh para pemain-pemain dari Prancis, namun aliran bola masih jauh dari sasaran penjaga gawang dari Swedia. Kita masih menantikan bersama bagaimana memang seluruh supporter yang juga memadati stadion dari New York, New Jersey, Amerika Serikat ini masih menantikan adanya gol yang tercipta. Justru kini aliran bola Lukas, pemain Swedia tadi melakukan heading di area tengah lapangan pertandingan, namun kini kaki lebih cepat ke Olise. Olise kepada Jarat, kepala Kylian Mbappe, mampu masuk, Kylian Mbappe langsung shooting. Masih bisa ditangkap dengan sempurna oleh penjaga gawang dari Swedia tadi, Jakob, setelah tadi tendangan langsung dari Kylian Mbappe dari luar area kotak penalti masih mampu didekap oleh penjaga gawang Jakob ini. Sudah lakukan tendangan jauh saja aliran bola menuju ke sektor kiri pertahanan dari Prancis. Terjadi tanah perebutan antara dua pemain dari kedua kesebelasan ini, dan kini Lukas mampu menyongsong bola tadi. Dan juga di saat yang bersamaan tampaknya terjadi pelanggaran dilakukan oleh Rabiot terhadap nomor punggung 7 tadi,
Nomor punggung 7 asal Swedia tampaknya Lukas Bergvall ini mendapat tadi gangguan dari Rabiot, sehingga justru kini peluang melalui tendangan servis, tendangan bebas diperoleh oleh pemain Swedia yang akan dihadapi oleh Yasin Ayari dari sektor sisi pertahanan dari Prancis. Kita masih menantikan dan ada sekitar 4-5 pemain dari Swedia berada di area kotak 16. Masih tajam mata Ayari, mata rekannya untuk berada di area kotak penalti mendekat. Ayari sudah lakukan umpan jauh ke mulut gawang, sudah dilakukan, berbahaya. Oh, namun arah bola justru mendekat kepada Kunde. Dorongkan saja bola ke depan tadi kepada Olise, namun kontrol yang kurang sempurna tadi dari Mikael Olise, sehingga lemparan ke dalam bagi Swedia hingga memasuki menit ke-41 ini. Kita masih menantikan, bola sudah ditimang-timang tadi, tampaknya Gabriel yang akan melakukan lemparan ke dalam bagi Swedia di sektor kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan jauh saja, terjadi sana perebutan, mampu tadi Dayot heading bola luar dari area pertahanan sendiri. Kiri Olise menguasai bola sepenuhnya, mampu dia melewati dua pemain dari

0: lagi. Tukar Manny, umpan pendek kepada Olise. Langsung shooting Olise. Sayang sekali. Bagaimana sepakan kaki kiri tadi dari pemain nomor punggung 11 dari Prancis ini, ada Mikael Olise. Namun bagaimana arah tendangan kaki kirinya masih menyamping di sisi kanan gawang dari Swedia yang dijaga oleh Jakob Fidel.
1: Ya, kali ini benar bertubi-tubi timnas Prancis untuk melakukan serangan, dan namun belum ada satupun yang mampu menjebol gawang. Dan kami bisa menginformasikan bahwa kali ini sudah memasuki pukul 4:42 waktu Indonesia Barat. Kali ini azan subuh untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh bagi umat Islam di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kali ini terjadi

0: dibuang oleh pemain dari Swedia kali ini. Serangan kembali datang dari kaki Usman Dembele, namun kembali boleh disapu saja tadi oleh para pemain bertahan dari timnas Swedia, dan bola kembali jatuh di kaki pemain timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot kali ini dari sektor garis tengah permainan. Umpan melebar saja berikan kepada Jules Koundé. Jules Koundé kali ini berlari, dia umpan sodorkan saja kepada Usman Dembele. 1-2 dia. Jules Koundé masih melakukan tendangan tadi, diblok tadi sayang sekali mengenai bagian tubuh dari pemain Swedia. Kali ini ada serangan balik dari Swedia. Kali ini ada Lukas Bergvall, berikan kepada Alexander Isak. Berlari dia Alexander Isak, berebut bola dengan Dayot Upamecano, namun sayang sekali masih mampu kembali timnas Prancis menetralisir serangan dari Swedia. Saat ini bola berada di kaki para pemain timnas Prancis. Ada Lucas Digne. Lucas Digne berikan kepada rekannya Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan permainan, melewati garis tengah, berikan kepada Aurang Tchouaméni. Aurang Tchouaméni berikan kepada Sutapten. Ada Kylian Mbappé. Kylian Mbappé sodorkan saja bola ke depan. Kali ini ada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise kepada Mbappe. 1-2 dia bersinergi dengan Mbappe. Kali ini Michael Olise tendangan langsung. Sayang sekali pendengar, mampu tadi ditepis oleh kiper Jacob Wilder Zetterstom dengan menjatuhkan diri tadi. Tendangan dari Michael Olise kali ini serangan dari timnas Prancis. Kylian Mbappe, Kylian Mbappe. Gol. Kylian Mbappe akhirnya berhasil menerobos 1-2 pemain dari timnas Swedia tadi. Sebuah serangan cepat dari sepakan pojok tadi yang dilakukan dengan umpan mendatar diberikan kepada Kylian Mbappe, dan akhirnya berhasil menjebol gawang Swedia di masa injury time. Saat ini Swedia berhasil dibobol oleh Kylian Mbappe. Prancis 1, Swedia 0. Bagaimana Bung Tovani, Anda melihat dari gol Kylian Mbappe yang tinggal menunggu waktu ini?
1: Ya, dengan serangkaian peluang yang dimiliki Prancis, sebenarnya itu sudah menjadi alarm bagi Swedia bagaimana adanya celah di barisan pertahanan yang terus ditunjukkan. Dan kali ini Mbappe menghukum Swedia dengan gerakan individunya, menukik ke dalam kotak penalti, mengoceh beberapa pemain dan melepaskan tembakan yang saat ini, yang satu ini tidak bisa digapai oleh Jacob, yang sebenarnya di sepanjang 45 menit pertama tampil cukup baik melakukan beberapa penyelamatan.
0: Dan pendengar, setelah berbagai upaya dilakukan oleh timnas Prancis, kali ini Prancis mampu akhirnya unggul 1-0. Dan 3 menit tambahan waktu diberikan oleh wasit Tony Desmond Michele. Kali ini ada serangan dari timnas Swedia. Timnas Swedia lewat Svensson. Svensson diganggu saja tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Dan kali ini bola kaki jatuh Bergvall. Bergvall menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Bergvall memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga kali ini umpan 1-2 berikan kepada Svensson. Anthony Elanga umpan dari ke depan. Sayang sekali pendengar, tendangan langsung dilakukan oleh Elliot Stroud, nomor 24, memanfaatkan umpan tarik tadi dari Anthony Elanga yang sempat terjadi kebelut di depan gawang Prancis. Namun sayang sekali bola rebound yang ditendang tadi oleh Elliot Stroud, nomor 24, hanya melebar di sisi sebelah kiri mister gawang dari Mark Maignan, sehingga kali ini Prancis terselamatkan dari ancaman timnas Swedia. Saat ini serangan kembali dilakukan oleh Prancis. Mbappe dibayang-bayang oleh 1-2 pemain dia. Berhasil dicuri tadi bola dari Mbappe. Kali ini ada timnas lewat Yasin Ayari. Yasin Ayari berikan lagi kepada Elias Frot. Elias Frot kali ini sudah melewati garis tengah, berikan kepada Lucas Bergvall. Lucas Bergvall kali ini umpan matang ke depan, maksudnya kepada Alexander Isak. Namun kembali bola berhasil dicuri. Kali ini jatuh di kaki Lucas Bergvall. Lucas Bergvall pemain dari Tottenham ini memberikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga dia menyisir dari sebelah kanan. Anthony Elanga masih dibayang-bayang oleh Lucas Digne. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Bekerja sama dengan Elanga, ada jatuhkan tadi, namun bukan sebuah pelanggaran. Ternyata terlebih dahulu terjebak dalam posisi offside tadi Anthony Elanga. Sempat terjadi insiden tadi, namun ada wasit, asisten wasit telah mengangkat bendera tanda

0: Kalau satu pemain Swedia sudah terjebak terlebih dahulu dalam posisi offset, maka kali ini terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman timnas Swedia. Tinggal beberapa detik lagi, peluit akan dibunyikan, tanda babak pertama akan segera selesai. Dan kali ini keunggulan masih 1-0 untuk timnas Prancis. Sudah dilakukan tadi, tidak terarah tadi umpan dari Mike Maignan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini timnas Swedia, tendangan langsung dilakukan oleh Zetterström, maksudnya tadi pada Anthony Elanga, namun lebih cepat bola keluar meninggalkan lapangan permainan dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, dihadapi oleh Lucas Digne dari Prancis. Lucas Digne nomor punggung 3 sudah menimang-nimang bola di atas kepala, bola disodorkan saja ke depan, maksudnya kepada Bradley Barcola. Dan seiring itu wasit asal Belanda Danny Desmond Makele meniup peluit tanda berakhirnya permainan di babak pertama, dan kali ini akan kami lemparkan kepada rekan kami Hardani Sabil. Silakan Sabil.
1: Baik, terima kasih rekan Rossi dan juga Joko tadi yang memberikan laporan pandangan mata babak pertama pertandingan Prancis berhadapan dengan Swedia. Sementara berakhir 1-0 untuk kemenangan Prancis. Bung Taufani, ini Prancis bertubi-tubi melakukan serangan dan juga berkali-kali membentur tiang ya. Dan saya melihat tadi tendangan salto dari Olise itu, saya berharap gol ya. Indah sekali kalau terjadi gol, namun sayang sekali membentur tiang dan juga bola muntah gagal dimanfaatkan oleh Dembele. Sejauh ini Anda melihat memang Prancis ini sebegitu agresifnya, namun hanya satu gol yang tercipta. Ada apa sebetulnya Bung Taufani?
2: Ya, Prancis terutama setelah hydration break bermain cukup baik, serangannya sudah mulai lebih mencair, menemukan berbagai celah di barisan pertahanan Swedia, hingga walaupun akhirnya gol yang dinanti baru bisa tercipta di penghujung babak pertama melalui akselerasi Kylian Mbappe. Satu gol bisa diciptakan dengan begitu banyak peluang, kita memang harus mengapresiasi barisan pertahanan Swedia, terutama dari sang penjaga gawang Jacob Widler yang tampil baik melakukan beberapa penyelamatan. Saya mencatat setidaknya ada 5 penyelamatan yang dilakukan di babak pertama dalam membendung gempuran Prancis. Dan perlu digarisbawahi juga ada ketidakberuntungan dari Les Blues di babak pertama, karena ada setidaknya 2 tembakan yang membentur tiang gawang dan beberapa peluang yang masih sedikit melenceng dari gawang.
1: Ya, selain karena pertahanan Swedia yang luar biasa, namun juga penyelesaian akhir dari para pemain depan Prancis ini kurang efektif ya. Namun ya, walaupun sering gagal, namun kalau dicoba terus-menerus, akhirnya jebol juga. Kylian Mbappe menjadi pencetak gol di babak pertama tadi. Dan kalau Anda melihat Swedia ini, memang strategi dari awalnya sengaja bertahan total atau kondisional karena Prancisnya begitu mendominasi, Bung Taufani?
2: Ya, permainan mendominasi Prancis secara tidak langsung memaksa Swedia untuk lebih fokus bertahan, namun sangat disayangkan strategi serangan balik yang diandalkan tidak berjalan dengan maksimal, karena beberapa peluang serangan balik yang dimiliki tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Tercatat hanya ada peluang dari Isak yang tadi masih mengarah ke penjaga gawang. Selebihnya setelah mendapatkan peluang serangan balik, mereka seolah-olah kebingungan pola apa yang digunakan di serangan balik tersebut, hingga akhirnya pemain bertahan Prancis pun sudah kembali ke tempatnya untuk menahan serangan dari Swedia.
1: Iya, ini Swedia kalau di catatan saya tembakannya hanya 3, betul ya Bung Taufani ya? Tembakan 3 dan shot on goalnya hanya 2. Ini sungguh sangat jauh ya gap antara Prancis dan juga Swedia. Bung Taufani, kita juga undang pendengar ya untuk bisa memberikan tanggapannya terhadap hasil babak pertama tadi dan juga mungkin prediksi untuk babak kedua. Ada Pak Faiz di Buton. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Salam olahraga Bung Taufan.
1: Jaya Pak Faiz, silahkan. Bagaimana nih menanggapi ini hasil 1-0 sementara?
3: Ini sama-sama Eropa ini.
1: Iya.
3: Saya memang kalau Eropa ini saya tidak terlalu begitu ini, tapi kalau saya cuma mengamati saja, ini rupa-rupanya hanya Prancis mungkin akan masih menambah gol di babak kedua ini. Rosabel.
1: Gimana skor akhirnya?
3: Tapi di partai pertama tadi sudah ada main kah atau bagaimana? Ini partai pertama Bung Sabel.
1: Gimana? Ini partai kedua, Pak. Tadi kita siarkan yang jam 24 ya. Ini partai kedua Prancis unggul sementara 1-0.
3: Kalau partai pertama tadi mana? Yang mana tadi Bung Sabel? Karena sahabat buka dari
1: mana? Norwegia menang 2-1 atas Pantai Gading, Pak.
3: Oh, selamat ya Norwegia. Jadi untuk skor ini Bung Sabel, Bung Tovan, kalau saya mengamati ini 3-0 kayaknya untuk Prancis.
1: Oh, oke, okay. Skor akhir 3-0 untuk Prancis. Baik, Pak Faiz, terima kasih.
3: Oke, okay, Bung Sabel, Bung Tovan, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Faiz. Kita selanjutnya ke Bone, ada Pak Upi. Selamat pagi, Pak Upi.
4: Selamat pagi, olahraga.
1: Jaya, Pak Upi. Silakan, bagaimana tanggapannya terhadap hasil sementara ini?
4: Pertandingannya memang artinya di masing-masing penjuru itu tiba-tiba tercipta agak gol dari dari Prancis, namanya dari Vincent, disitu oleh keempat. Bagi saya pertandingan ini dengan Gerstep all Eropa, artinya mudah-mudahan nanti Prancis bisa menambah golnya lagi dan tidak terjadi lagi perpanjang waktu dan terjadi lagi adu penalti seperti kemarin. Mudah-mudahan hari ini pertandingannya bisa lampu cepat. Oke,
1: baik Pak Upi, sehat selalu, salam olahraga. Ya, Bung Taufani, bagaimana dengan Prancis di babak kedua? Apakah mereka masih akan melakukan serangan-serangan dan menambah gol, atau mereka akan mencoba bermain lebih bertahan dan mempertahankan keunggulannya?
2: Saya rasa dengan apa yang telah ditunjukkan di 3 pertandingan fase grup, Prancis tentu belum puas dengan hanya memimpin 1 gol. Apalagi dia tadi bisa mendominasi begitu besarnya, sehingga saya rasa di babak kedua dominasi akan berlanjut dengan upaya mengejar gol-gol lainnya dari Les Blues.
1: Bukankah itu beresiko mereka juga bisa kebobolan kalau lanjutkan strategi serangan ini, Bung?
2: Ya, karena itu sebenarnya sorotan utama di babak kedua nanti malah lebih kepada Swedia. Apa yang akan mereka lakukan di bawah pelatih Graham Potter, karena sejauh ini secara bertahan pun mereka masih memiliki berbagai celah. Begitupun sebaliknya ketika menyerang, masih belum terlihat pola yang jelas di serangan balik yang diandalkan. Jadi saya melihatnya di babak kedua bagaimana respon Swedia. Jika memang apa yang terjadi di babak pertama masih berlanjut, maka bukan tidak mungkin Prancis bisa berpesta gol di pertandingan kali ini.
1: Ya, tadi dalam catatan Anda, siapa pemain depan Prancis yang paling banyak melakukan tusukan dan menciptakan peluang, Bu?
2: Ya, untuk permainan Prancis kita tahu ada 2 pemain yang sangat menonjol, Kylian Mbappe terutama yang tentu saja sebagai pencetak satu-satunya gol. Selain itu tentu ada Olise yang juga bekerja sama dengan Kylian Mbappe beberapa kali. Kolaborasi keduanya bisa memecah rapatnya pertahanan, namun memang Olise masih belum seberuntung Kylian Mbappe bisa mencatatkan namanya di papan skor.
1: Ya, kalau melihat kebiasaan Prancis, karena di babak grup juga selalu menang dengan skor 3-0, apakah memang Prancis ini tipikal yang tidak puas dengan hanya 1 gol karena tiap pertandingannya mencetak 3 gol, dan bagaimana juga rotasi di babak kedua? Kalau memang mereka tetap melakukan strategi serangan, menurut Anda pergantian seperti apa yang pantas dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps ini?
2: Ya, Prancis sejak awal memang setelah berhasil menjadi finalis di 2 edisi beruntun, ada ambisi besar di Piala Dunia 2026 ini. Apalagi ini disinyalir menjadi perpisahan untuk Didier Deschamps. Tentu mereka mengejar gelar juara. Jika berbicara terkait pergantian pemain di babak kedua, tentu saja dengan baiknya permainan di babak pertama, Didier Deschamps tentu ingin melanjutkan apa yang sudah ada sambil melihat respon dari Swedia. Saya mencatat jika memang harus melakukan pergantian pemain, ada Ryan Cherki yang bisa menjadi opsi untuk menambah daya gedor sekaligus memperkaya kreativitas serangan dari Prancis.
1: Ryan Cherki, pemain Manchester City ya, Bung Tovan ya. Dan juga kita tentunya melihat rekor Mbappe saat ini sudah 17 gol ya, sepanjang sejarah Piala Dunia ya. Artinya tinggal berjarak berapa dengan Messi untuk memecahkan rekor. Usianya baru 27 tahun ini.
2: Iya, dia memang peluang untuk memecahkan rekor demi rekor, sangat terbuka, sehingga banyak anggapan yang menilai bahwa generasi selanjutnya setelah persaingan Messi dan Ronaldo fenomenal, ada Kylian Mbappe dengan Erling Haaland yang tadi kita tahu juga mencetak gol. Saya juga melihat keduanya saat ini sama-sama sudah menciptakan 5 gol yang artinya bersaing bersama senior mereka Lionel Messi dalam perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026.
1: Luar biasa, seru sekali melihat persaingan Lionel Messi, Kylian Mbappe dan juga Erling Haaland. Kita terima pendengar lagi ya, Bung Tovani, ini ada Mbak Nur di Flores. Selamat pagi Mbak Nur.
5: Assalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Salam olahraga Pak.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jaya Mbak Nur, bagaimana melihat hasilnya sementara ini?
5: Alhamdulillah ya, kalau hasilnya ini hasilnya memuaskan juga ya. Kalau bisa buat Prancis ditambah lagi dong 2 skornya.
1: Jadi berapa? Maunya berapa hasil akhirnya nih?
5: Akhir-akhir ini maunya 2-1.
1: 2-1, tipis sekali itu.
5: Iya, suka kayak dengan Prancis.
1: Suka.
5: Dan lebih semangat lagi buat para reporternya dan semua seluruh pendengar di mana-mana.
1: Selamat pagi juga, Mbak Nur.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam, jaya selalu Mbak Nur. Kita ke Sumbawa, ada Pak Heru. Selamat pagi Pak Heru.
6: Halo, salam olahraga.
1: Jaya Pak Heru.
6: Ya, benar-benar saya akui kekuatan dari Prancis pada kesempatan pagi hari ini, apalagi setelah gol yang baru saja dicetak tadi oleh siapa namanya? Kylian Mbappe tadi ya.
1: Iya.
6: Saya berharap semoga Kylian Mbappe ini bisa tapi bisa mencetak gol lagi, karena menurut sudah 17 gol yang sudah diraih dan semoga bisa menambah paling tidak 3-0 ya, 3-0. Tapi syukur-syukur bila skor ini masih tetap bertahan hingga babak kedua, maka peluang Prancis itu ya insya Allah masih bisa terbuka untuk bisa lolos ke babak 16 besar dan mungkin bakal bertemu dengan penantang dari yang partai sebelumnya.
1: Paraguay. Pemenang laga ini menghadapi Paraguay
6: bukan,
1: nanti.
6: Bukan, Paraguay biasanya.
1: Iya, baik, terima kasih Pak Heru. Sehat selalu Pak Heru. Ya, Bung Tovani, ini kalau Anda melihat Prancis kemungkinan ya akan mendapat tekanan di babak kedua karena Swedia pastinya tidak ingin bertahan total lagi ya, akan keluar nanti ya. Bagaimana Anda melihat pertahanan Prancis tadi menghadapi counter attack dari Swedia? Ada beberapa momen ya Swedia melakukan counter attack. Anda melihat pertahanan Prancis ini siap tidak untuk mendapatkan tekanan yang lebih besar di babak kedua?
2: Ya, dengan kondisi tertinggal 1 gol tentu Graham Potter mau tidak mau tampil lebih menyerang. Perjadian harus dilakukan, do or die, harus menyerang atau dia akan kalah di sini. Jika bicara barisan pertahanan Prancis, saya lihat transisi sudah cukup baik sebenarnya dilakukan oleh dua backstay mereka, Lucas Digne dan Jules Kounde, yang aktif membantu serangan. Namun ada satu momen William Saliba terlambat dalam mengantisipasi pergerakan serangan balik yang dilakukan Swedia, yang tentu tidak boleh terulang lagi di babak kedua karena bisa menjadi hukuman yang fatal dari Swedia.
1: Ya, Anda melihat ya tadi belum teruji ya untuk lini pertahanan Prancis, namun Anda melihat ada celah di mana transisi dari menyerang ke bertahannya sebetulnya tidak terlalu cepat ya. Jadi bisa dimanfaatkan celah itu, nantinya Swedia bisa melakukan strategi serangan yang lebih masif lagi. Kalau Anda tadi melihat, apa yang harus dievaluasi dari tim Swedia di babak pertama, Bung Tovani?
2: Ya, evaluasinya tentu fokus dalam bertahan karena beberapa kali celah terlihat, terutama setelah para pemain Prancis melakukan 1-2 sentuhan kerjasama pemain. Selain itu, tentu saja efektivitas serangan balik yang tentu dengan tekanan yang diterima, sedikit peluang yang bisa didapat, Swedia tidak boleh membuang-buang peluang yang ada.
1: Ya. Rotasi seperti apa yang Anda melihat harus dilakukan oleh Swedia? Mungkin ada catatan Anda, pemain-pemain yang tidak perform di babak pertama dan harus digantikan. Seperti apa, Bung Tovani, analisa Anda?
2: Ya, sebenarnya berbeda dengan Prancis yang punya banyak pilihan, Swedia tidak memiliki banyak peluang. Barisan serang menurut saya masih cukup bagus, hanya saja barisan pertahanan mungkin penyegaran perlu dilakukan jika nanti Prancis karena kita tahu bertahan membutuhkan fisik yang sangat ekstra, sehingga rotasi barisan pertahanan dan juga tengah perlu dilakukan di babak kedua nanti oleh Swedia.
1: Baik, Bung Tovani dan pendengar, saya melihat ini kedua pemain dari kedua kesebelasan telah bersiap untuk melakukan kick-off babak kedua. Saya Dennis Abil pamit undur diri dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan akan disampaikan dan dibawakan oleh rekan saya Bung Zaini dan masih dengan Bung Tovani. Dilanjutkan dengan Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian Anda. Kita bertemu lagi di Indonesia Menyapa Dini Hari esok. Dan kita akan serahkan kembali kepada rekan saya Rosian Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
0: Ya, pendengar saat ini dari Stadion New Jersey, maksud kami Stadion New York di New Jersey, Amerika, akan berlangsung pertandingan babak kedua dan sudah di dan kali ini lemparan ke dalam akan dihadapi oleh timnas Swedia yang masih tertinggal 1-0 lewat gol Kylian Mbappe pada laga ini di babak pertama. Sudah bersiap-siap nomor punggung 5 Munson sudah dilakukan lemparan jauh ke depan dan kali ini jatuh di kaki nomor punggung 7 Lukas Bergvall. Tempat saja dia berikan kepada rekannya nomor punggung 8 Daniel Svensson. Daniel Svensson empat lampu kepada masuknya tadi pada Antonio Elanga. Saudara Elanga tidak berhasil menembus sasaran dan hanya bola yang disapu oleh para pemain timnas Prancis kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam yang akan dieksekusi oleh Svensson. Daniel Svensson nomor 8 siap-siap melakukan lemparan ke dalam dan kemudian belakang dua langkah memberikan aba-aba kepada rekannya dengan mengangkat tangan dan kali ini bersiap-siap lemparan ke dalam dalam kotak 16 sudah dilakukan berbahaya tadi namun bola berhasil dicok duel tadi oleh pemain bertahan dari Prancis. Kali ini jatuh di kaki Jules Kounde. Jules Kounde dibayang-bayang oleh Anthony Isak. Sayang sekali dengar terjadi pelanggaran tadi. Jules Kounde dijatuhkan oleh Alexander Isak dan hanya menghasilkan tendangan bebas bagi timnas Prancis. Akan dihadapi oleh kiper Mike Maignan yang membela klub AC Milan. Kali ini sudah diletakkan bola Mike Maignan yang menggunakan jersey berwarna hijau, celana hijau dengan kaos kaki berwarna hijau. Sudah bersiap-siap melakukan tendangan, sudah dilakukan. Sudah melewati 3,5 permainan. Disundul tadi oleh pemain dari timnas Swedia. Kali ini ada Kutmunson. Kutmunson ke belakang memberikan kepada Lindelof. Lindelof 4-1-2 kepada Yasin Ayari. Yasin Ayari kali ini ada Gustav. Gustav berikan kembali ke depan. Maksudnya pada para pemain depan dari timnas Swedia berhasil direbut bola. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise melebar saja ke sebelah kanan. Ada sosok Ousmane Dembele. Ousmane Dembele 4-1-2 maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun kembali dipotong lagi. Saat ini bola kan jatuh di kaki pemain Prancis. Ada Dayot Upamecano umpan jauh ke belakang, mundur dia, berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan sodorkan lagi ke depan, berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan mendatar saja ke rekannya yang lebih dekat, ada Aurel Tchouaméni. Kali ini berikan kepada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele 4-1-2 dengan Michael Olise. Michael Olise masih berada di garis tengah permainan. Maksudnya Michael Olise masih mencari rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Dayot Upamecano. Umpan saja melebar ke sebelah kiri, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Lucas Digne. Sudah melewati garis tengah permainan, berikan langsung kepada nomor punggung 12, ada Barcola. Barcola tadi menyisir dari sebelah kanan pertahanan dari timnas Swedia. Namun bola saja berhasil dibuang oleh Svensson tadi lewat sliding tackle yang dilakukan oleh Svensson nomor 8, hanya menghasilkan tendangan penjuru. Masuk kami lemparan ke dalam, ada Lucas Digne yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah bersiap-siap dia, menimang-nimang bola di atas kepala. Lemparan saja diberikan ke arah belakang dan kali ini jatuh di kaki Aurel Tchouaméni, nomor punggung 8. Umpan lagi ke depan, sodorkan kepada William Saliba. William Saliba berikan lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini dibayang-bayang oleh Svensson. Lucas Digne masih berusaha dia untuk merobos barisan pertahanan dari timnas Swedia, namun masih gagal dan kembali lemparan ke dalam dihadapi Lukas Digne. Sudah dilakukan, berikan kepada William Saliba. William Saliba berikan kepada Tchouaméni yang turun untuk menjemput bola. Kali ini ada Jules Koundé. Umpan lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano masih mencari rekan-rekannya dia. Lebar ke sisi kiri, berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini berikan kepada Lukas Digne. Lukas Digne kali ini masih utak-atik bola dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kali ini ada Tchouaméni. Tchouaméni tendangan langsung. Ah, sayang sekali mendengar. Dari jarak sekitar 30 meter. Terlalu terburu-buru tadi Tchouaméni melakukan atau melepas tendangan tadi. Namun masih belum terarah dan jauh di atas mistar gawang dari timnas Swedia. Masih belum berubah kedudukan 1-0 bagi timnas Prancis saat ini. Kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang akan dilakukan oleh Jacob Vidal Sederstok, kiper dari kesebelasan Swedia. Sudah dilakukan, terjadi duel udara tadi, namun bola berada atau berjatuh di pelukan dari penjaga gawang Prancis Mike Maignan. Dan kali ini sudah dilakukan umpan saja pendek, berikan kepada William Saliba. William Saliba kali ini kepada Dayot Upamecano, kerjasama dia kembali lagi kepada William Saliba. William Saliba melihat rekan-rekannya mendekati garis tengah permainan, kembali lagi back pass kepada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano kali ini melihat rekan-rekannya, meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Dan kali ini ada Kylian Mbappe, maksudnya kepada Barcola tadi, namun belum menemui sasaran. Jatuh lagi bola di kaki para pemain Prancis. Ada Aurélien Tchouaméni, nomor punggung 8 kali ini. Umpan pendek saja ke depan, berikan kepada Michael Olise. Michael Olise sudah melewati garis tengah permainan. Michael Olise melihat rekan-rekannya tadi, umpan lambung ke sebelah kanan, maksudnya kepada Ousmane Dembélé. Di kontrol bola dengan baik Ousmane Dembélé, berikan kepada Ousmane Dembélé. Umpan tarik langsung tadi, maksudnya tadi tidak ada rekannya yang menyambut umpan mata tadi. Kali ini Ousmane Dembélé 1-2 tadi, memasuki kotak penalti, namun terjadi offset terlebih dahulu. Asisten wasit sudah mengangkat bendera offset. Nomor punggung pemain Prancis nomor punggung 7 ini terjebak dalam posisi offset, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas yang akan dieksekusi oleh Jacob Vidal Sederstok, kiper dari timnas Swedia. Sudah meletakkan bola di kotak 16 dia. Umpan masuk ke tendangan langsung ke depan, sudah melewati garis tengah permainan. Masuknya di sundul tadi, jatuh di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini serangan balik tadi dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Aurélien Tchouaméni. Aurélien Tchouaméni dia berlari, dia berikan kepada Michael Olise. Michael Olise melewati 1-2 pemain, berikan kepada Mbappe. Barcola tadi maksudnya gol. Umpan matang dari Michael Olise tadi kepada Bradley Barcola, yang menusuk langsung ke kotak penalti tadi, mampu memperbesar keunggulan timnas Prancis. Bradley Barcola akhirnya mencetak gol kedua bagi Prancis. Prancis 2, Swedia 0. Bagaimana Bung Taufani, Anda melihat dari pertahanan atau rapuhnya pertahanan dari timnas Swedia yang kembali diobrak-abrik oleh barisan penyerang dari Prancis? Bagaimana Anda melihat gol kedua dari Prancis kali ini?
2: Ya, dengan permainan agresif yang kembali dilanjutkan oleh Prancis, ditambah dengan adanya celah, kita lihat tadi sejatinya Swedia sedang ingin membangun serangan, namun Prancis bisa memotongnya dan memaksimalkan transisi negatif yang buruk dari Swedia, sehingga pemain dengan individu yang luar biasa Olise memberikan terobosan yang sangat baik, ditambah dengan Barcola penyelesaian akhirnya yang klinis. Pemain yang sejatinya di babak pertama seolah sinarnya tertutup oleh Kylian Mbappe dan Olise, saat ini bisa mencatatkan namanya di papan skor, membuat Prancis unggul 2-0 yang tentunya lebih aman.
7: Ya, baik pendengar, 2-0 saat ini Prancis, ayam jantan Prancis unggul sementara atas Swedia, di mana tadi Bradley Barcola menambah keunggulan bagi Prancis. Dan kini bola sudah bergulir di sektor kiri pertahanan dari Swedia. Ada Elliot mencoba melewati Mbappe, mampu dia kerjasama 1-2 kepada Victor, namun tampaknya terjadi handsball tadi dilakukan oleh Mbappe sehingga menghasilkan tendangan bebas saja. Pelan saja tadi nampaknya Gabriel mencoba memberikan umpan kepada Victor, menipu dari tadi tidak jadi umpan tadi kepada rekannya. Di sana ada nomor saja sorongkan bola kepada rekannya, namun terjadi pelanggaran lagi. Tampaknya dilakukan oleh Lukas Digne di resepor kanan pertahanan Swedia. Kini Lukas, pemain dari Swedia, sudah mencoba mempertahankan bola, berimbun bola, urakan resepor kiri, sudah dilakukan. Itu adalah Gabriel, umpan lagi kepada Elliot, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel, melebar dia di sektor tengah pertahanan sendiri. Di sana ada Victor, tahan bola sejenak, memberikan umpan dengan kaki kiri, kembali melebar ke sektor kanan, masih menguasai bola sepenuhnya saat ini. Kita masih melihat Gustav menahan bola, tidak jalin memberikan umpan, namun umpan diberikan kepada Ayari, sudah melewati garis lingkaran pertandingan, umpan sorongan umpan depan kepada Isak, Isak kembali kepada Lukas, tapi tidak mampu tadi diambil oleh rekannya, namun bola dikuasai sepenuhnya kembali oleh pemain Swedia. Dorongkan saja bola umpan pendek tadi, Elanga kembali lagi ke belakang kepada Gustav, melebar lagi ke sektor tengah kepada Victor, umpan lagi dengan kaki kiri tadi maksudnya kepada nomor punggung 17 kepada Gyokeres, namun bola terlalu deras tadi sehingga dibuang saja oleh penjaga gawang Prancis ke depan, sehingga terjadi lagi cep duel bola udara. Kini Lukas, kini Swedia membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga, meluk-luk dia, mencoba melawan satu pemain Prancis, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa diblok atau mengenai kaki dari Lukas Digne, main dari Prancis dari sektor kiri pertahanan sendiri. Ini mampu menggagalkan upaya bagaimana serangan yang dilakukan oleh pemain Swedia, dan kini tendangan penjuru diperoleh oleh Swedia dari sisi kiri pertahanan ataupun gawang dari Prancis, tampaknya akan dieksekusi oleh salah satu pemain dari Prancis tadi, ada nomor 8, kini bersiap-siap ataukah siapakah yang akan menentukan eksekusi tendangan sudut ini. Sementara itu juga ada 4-3-5 pemain Swedia yang ada di kotak 16 dari pertahanan area gawang dari Prancis, sudah bersiap-siap, tampaknya bola saat lagi akan dieksekusi. Sementara itu juga terjadi gerombolan tadi, bagaimana kedua pemain dari kedua kesebelasan ini terjadi saling sikut-menyikut dan tidak melakukan, sudah dilakukan tampaknya kepada Lukas, langsung saja sudul, tidak bisa dijangkau tadi. Bagaimana upaya heading yang dilakukan oleh pemain dari Swedia tadi nomor 7 ada Lukas Bergvall, namun gagal dan sulit dijangkau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Bisa menantikan bagaimana upaya yang dilakukan Swedia, tentunya tidak mudah setelah tadi tertinggal 0-2. Kini Prancis tampaknya bermain cukup nyaman. Bagaimana tendangan gawang akan dilakukan oleh penjaga gawang nomor 16 tadi, ada Mike Magnan nomor 16 yang merupakan penjaga gawang yang merupakan bersama si Milan, sudah dilakukan tendang saja jauh ke area sektor kanan pertahanan Swedia, mampu diheading tadi dengan Swedia, langsung aliran bola di sektor pertahanan Prancis, terjadi cop duel di sana, kembali lagi Victor memberikan heading kepada Lukas, Lukas Magnan langsung lebar ke sektor kanan kepada Elanga, namun tarik lagi ke belakang kepada rekannya, tarik lagi kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, mampu menguasai bola sebanyak, umpan langsung ke depan yang dituju tadi adalah Gyokeres, namun umpan jauh ke mulut gawang Prancis, hanya bertuju kepada penjaga gawang Prancis. Dan kini sudah dilakukan pengawasan bola sepenuhnya, Rabiot dari sektor kiri pertahanan Prancis melebar dia ke sektor tengah, di sana ada nomor punggung 4, ada nomor punggung 4 tadi ada Dayot, umpan aliran bola ke depan kepada Olisic, mampu dia mencoba melihat satu pemain dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Dayot, melebar lagi ke kanan ada Dembele, kerja satu dua pendek saja bersama Olise, pendek lagi ke belakang, kerjasama 1-2 dia bersama Cemayu, balik lagi ke belakang kepada Olise dengan tenang, umpan kaki kanan kiri Dembele, Olise, Tchouameni, umpan lagi kepada Konde, Konde tarik lagi ke belakang ke sektor kanan pertahanan Sidi sendiri maksudnya, namun tarik lagi back pass ke belakang kepada penjaga gawang Mike tadi, namun umpan pendek lagi Mike kepada pemain belakang mereka, di sana ada William Saliba, umpanlah pendek saat ini maksudnya kepada Mbappe, namun kini bisa dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mbappe mencoba untuk mempertahankan aliran bola dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan pendek saja kepada Dembele, alirkan bola kepada Konde di sektor tengah kiri ataupun lapangan pertandingan atau penjagaan dari pemain-pemain Swedia ini. Di sana Olise berasal dari sektor kiri, umpan kepada Konde, masuk ke rudal, mampu bersukur. Bagaimana upaya satu percobaan tadi dilakukan oleh Konde tadi, namun belum berhasil melewati satu pemain dari Swedia yang tadinya memang sudah menusuk hingga ke mulut gawang dari Swedia, namun bola direbut oleh Jakob sehingga kini aliran bola justru di kaki para pemain Swedia tadi. Satu upaya tadi pemain dari Swedia nomor punggung 8, kita lihat di sana ada Daniel Svensson, namun bagaimana kesulitan bagi para pemain-pemain dari Swedia untuk merasa ke lini pertahanan dari Prancis sehingga aliran bola kini masih berada di sektor pertahanan Swedia. Victor, sang kapten kesebelasan dari Swedia, Victor Lindelof, umpan saja aliran bola ke depan kepada nomor punggung 2 Lukas, lebar dia ke kanan kepada nomor punggung 2 tadi ada Gustav, sama masih menantikan, menahan bola sejenak, tarik lagi ke belakang. Pada Lukas, dorongkan saja kepada Ayari, menahan bola sejenak tadi, hampir tadi direbut oleh pemain Prancis, tapi kini dalam penguasaan bola pemain dari Swedia. Lukas umpan saja, dorongkan bola ke depan ke sektor kiri. Di sana Gyökeres dicoba untuk dibaing-baing oleh dua pemain dari Prancis, Gyökeres, dan tampaknya terjadi gangguan tadi oleh William Saliba ataupun pemain dari Prancis nomor 24 ada juga Dayo tadi. Tampaknya ada benturan fisik antara pemain dari Swedia, Gyökeres, Vladia Victor Gyökeres, pemain yang berumur bersama klub Arsenal, dan tampaknya memang ada benturan tapi bukan sebuah pelanggaran, justru aliran bola kini serangan melalui Mikel Olise, pemain dari Prancis, sudah dilakukan pendek saja kepada Lukas. Lukas Digne dorongkan saja bola pelan kepada Olise kembali, mencoba menguasai bola, merangsek dari sektor tengah pertahanan dari Swedia. Olise umpan dorongkan bola ke Kylian Mbappe, oh salah tadi penguasaan bola, kini Isak pemain dari Swedia mencoba untuk menerima bola namun dipotong tadi oleh Dayot yang juga dengan cermat membaca aliran bola tadi. Saat ini Lukas Digne umpan sektor ke sisi kanan pertahanan dari Swedia, maksudnya tadi kepada Olise ataupun di sana ada Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Tuameni, umpan pendek kepada Kylian Mbappe, mencoba menerima umpan ruas, umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan dari Swedia. Di sana ada Ousmane Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Konde kembali kepada Karabian, umpan 1-2 kembali kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada Mbappe, menahan bola saja, umpan cap ke depan, ada Rabian, coba dituju, terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan ataupun di kotak 16 dari Swedia. Belum selesai, kini Olise langsung shooting, di blok tadi oleh penjaga gawang dari Swedia. Ada Jakob Wilke tadi cukup cermat memang sambil menjatuhkan badannya ke area sisi kanan gawang sendiri, sehingga lagi-lagi bagaimana tendangan percobaan dari Kyle Olise tadi masih mampu bola di blok dan keluar di sisi kanan pertandingan dari Swedia. Dan kini Mikel Olise akan mengambil atau akan menghadapi tendangan sudut dari sisi kanan gawang dari Swedia. Kini setelah bersiap-siap dan telah mengangkat kedua tangannya meminta rekannya untuk berada di area kotak 16, sudah dilakukan, berbahaya, sudah diheading saja tadi oleh Mampu 17. Nampaknya Gyökeres mampu menyelamatkan aliran bola tadi dan kembali mendapatkan pressure, ancaman lagi dari pemain Prancis. Kylian Mbappe mencoba melewati satu pemain adik Gyökeres, tarik lagi, melebar ke tengah. Di sana ada nomor punggung 8, Tchouaméni, melebar diagonal saja kepada Koundé, nomor punggung 5, tarik lagi ke belakang kepada Dayo, tarik lagi ke Tchouaméni, tarik lagi kepada Mbappe, mencoba mengalir dari sektor pertahanan dari Swedia, mampu alirkan ke tengah. Di sana ada Bele, tarik lagi ke belakang, Tchouaméni melebar ke sektor kiri pertahanan dari Swedia, memang masih mengutang atik dari kaki ke kaki. Kini Rabiot nomor 14, umpan ke depan pendek saja kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Barcola, namun tarik lagi ke belakang. Tampaknya memang cukup kesulitan dari Prancis ini untuk mengalirkan umpan-umpan ke daerah sektor pertahanan dari Swedia. Kini masih Rabiot umpan saja melebar ke depan dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Di sana ada Barcola, umpan lagi ke tengah kepada Dembele, pendek saja kepada Olise. Olise dorongkan bola ke sektor kanan pertahanan dari Swedia, mampu dipenuhi kuasai sepenuhnya oleh Lukas Digne, baring lagi tarik ke belakang kepada Olise. Olise menahan bola sejenak, umpan pendek dengan kaki kiri

0: gagal. Dan kini Swedia kembali membangun serangan dari sektor kanan pertahanan sendiri. Kita masih menantikan tampaknya cukup kesulitan para pemain dari Swedia ini. Kita masih menantikan saat ini Victor dorongkan saja ke sektor kiri pertahanan sendiri. Mampu dikuasai oleh Gabriel, umpan pendek 1-2 bersama Ayari, mampu dia keluar dari kepungan para pemain dari Prancis tadi, dikuasai tadi maksudnya nomor 8 dari pemain dari Swedia, tampaknya juga mendapat gangguan tadi. Daniel Spence coba untuk memberikan umpan pendek saja kepada Yasin Ayari, 4-1-2 kembalikan kepada Lukas. Mari, masih dari sektor kiri pertahanan dari Prancis, tarik lagi ke belakang, umpan back pass jauh kepada Victor di daerah tengah lapangan pertandingan, menahankan bola sejenak dengan kaki kanan sambil meminta kawannya untuk mendekat. Memang cukup sulit saat ini. Elliot dari sektor kiri pertahanan dari Swedia, tarik lagi ke belakang kepada Gabriel. Gabriel masih mutang-atik tadi, umpan pendek saja kepada Victor, masih mendribel bola sambil berjalan, dorongkan pelan saja kepada nomor 20 Lukas, dorong ke sektor kanan, nomor 22 Gustav, aliran dorong ke depan ataupun perlahan-lahan. Pemain Swedia ini memang mencoba membongkar lini pertahanan dari Prancis, 4-1-2 tadi maksudnya. Daniel kepada Elanga, mencoba terjadi perebutan chop duel di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Elanga mencoba melewati 1-2 pemain dari Prancis, mampu dia bekerja sama dengan Gyokeres. Dipotong saja tadi aliran bola oleh pemain Prancis. Olise memberikan umpan saja kepada Kylian Mbappe yang dituju di sana, merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan kepada Olise, merangsek jalan Olise, shooting, gol. Lagi-lagi Olise belum beruntung dia untuk kembali memberikan gol bagi Prancis. Memang bagaimana tadi berawal dari kerjasama dari sektor kanan pertahanan Prancis, Mbappe melakukan dribbling dengan cepat, umpan mendatar kepada Olise yang ada di area kotak penalti, namun shooting kaki kirinya masih melebar di sisi kanan gawang Swedia.
1: Dan pendengar saat ini pelatih Graham Potter dari Swedia melakukan pergantian, yaitu Lukas Bergvall ditarik keluar sama dengan Elliot Frock, dan kali ini ada Taha Ali dan juga Zendeli dimasukkan untuk menggantikan dua pemain yang telah ditarik. Skor hingga menit ke-65 detik ke-15 kali ini masih unggul Prancis 2-0. Dan kali ini sepakan bocok sudah dilakukan oleh Michael Olise, berikan kepada Kylian Mbappe, umpan tarik saja tadi ke depan, maksudnya ditinju tadi bola di udara oleh middle center stop. Dan kali ini serangan kembali lagi dari Prancis. Sayang sekali mendengar Dayot Upamecano tadi melakukan tendangan langsung dari jarak sekitar 7 meter, namun berhasil diblok tadi oleh kapten dari kesebelasan Swedia, Victor Lindelof. Dan kali ini serangan diinisiasi oleh para pemain dari Swedia. Ada Taha Ali, pemain yang baru masuk tahun 2026. Taha Ali melewati satu pemain dari timnas Prancis. Taha Ali berbahaya dia, berikan kepada Alexander Isak. Alexander Isak umpan tadi tarik, sayang sekali mampu diblok tadi oleh Orlan Someny, dibuang saja bola tadi. Serangan berbahaya tadi dari Taha Ali yang baru masuk menggantikan Elliot Strott, nomor 24. Dan kali ini kembali timnas Swedia melakukan serangan lewat nomor 22 yang baru masuk tadi, Zeneli mundur lagi, back pass ke belakang kepada Lagertilke. Masih Gustav Lagertilke, umpan dia melebar, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof kembali melebar ke kiri, berikan kepada Gudmundsson saat ini umpan saja sodorkan kepada Taha Ali. Taha Ali back pass lagi ke belakang, tidak terburu-buru pemain Swedia untuk mengurung pertahanan dari Prancis. Kembali kali ini Victor Lindelof berikan kepada Lagerbike, kali ini nomor 2 mundur lagi ke belakang. Dan kali ini Victor Lindelof berlari, dia melewati para pemain timnas Prancis, masih back pass lagi ke belakang, ada umpan lambung jauh ke depan. Kali ini ada Anthony Elanga yang dimaksud, namun lebih dekat kepada Lukas Dinge dan dibuang saja oleh back kiri dari timnas Prancis tersebut. Dan kali ini ada Henderson Brick yang diberikan oleh wasit asal Belanda, Daniel Desmond Makil. Bagaimana Anda melihat, bagaimana ada dua pergantian yang dilakukan oleh Graham Potter yang harus merubah ataupun menginginkan perubahan untuk mengejar ketertinggalan 2 gol dari timnas Prancis. Anda melihat perubahan ini akan
2: tertinggal 2-0 dan menghadapi agresifnya Prancis, tentu Graham Potter harus melakukan perubahan segera. Dan saya rasa inisiatifnya cukup baik, Zenelli dimasukkan untuk memperkuat barisan tengah, karena kita lihat Michael Olise semakin tidak terbendung permainannya, mengacak-acak barisan tengah. Maksud dari memasukkan Zenelli tentu untuk memberikan penyegaran di lini tengah, merapatkan barisan lagi, sementara kehadiran Taha Ali untuk memperkuat serangan dari sisi sayap, karena Fedia tentu sadar dia sangat kesulitan dalam melancarkan serangan, membangun serangan. Jadi sisi sayap yang ingin dimaksimalkan, dan terbukti Taha Ali setidaknya sudah ada satu sentuhan yang bisa berbuah ancaman tadi, pergerakan dari sisi kiri, walaupun untuk sekedar menciptakan peluang gol masih sulit bagi timnas Swedia karena rapatnya barisan pertahanan Prancis.
3: Ya, di lain pihak, jika kita berbicara squad yang dilatih oleh Didier Deschamps, bangku cadangan dari Prancis memang cukup berkelimang dengan para pemain bintang ya. Togani ini berbeda jauh atau terbalik dengan timnas Swedia. Namun perlukah ada pergantian yang dilakukan di Didier Deschamps, mungkin untuk menyimpan beberapa pemain menghadapi partai selanjutnya melawan Paraguay atau seperti apa?
2: Ya, tentunya dengan keunggulan 2-0, kita lihat Didier Deschamps juga tentu tidak ingin mengambil resiko pemain-pemain seperti Ousmane Dembele, Olise juga yang begitu aktif menyerang, bisa sedikit diparkir, diistirahatkan, karena kita tahu Paraguay sudah menunggu tim yang sudah bisa mengejutkan wakil Eropa lainnya, Jerman yang punya kekuatan besar bisa disingkirkan. Prancis tentu tidak ingin bernasib sama, sehingga pemain-pemain agresifnya kemungkinan besar akan diistirahatkan jika dengan kondisi ini terus berlanjut.
3: Ya, dan pendengar, untuk sementara waktu timnas Prancis masih unggul 2-0. Gol dicetak oleh kapten mereka Kylian Mbappe pada masa inti babak pertama, dan kemudian dilanjutkan tadi ada sebuah gol di babak kedua yang diciptakan oleh Bradley Barcola yang memanfaatkan umpan terobosan dari Michael Olise. Nah, pendengar, kali ini kedua kesebelasan sudah kembali memasuki lapangan permainan dan pertandingan akan segera dimulai. Dan wasit Dani Desmond Makele akan sebentar lagi meniup peluit untuk kembali dimulainya pertandingan. Sudah siap-siap kali ini timnas Swedia untuk melakukan lemparan ke dalam, dan sudah dilakukan, peluit sudah dibunyikan. Kali ini lemparan ke dalam, maksudnya umpan matang tadi, sayang sekali tidak berhasil kontrol. Kali ini ada serangan balik dari Prancis, ada Michael Olise berhadapan dengan kiper Michael Olise. Sayang sekali pendengar, Michael Olise sudah berhadapan-hadapan dengan kiper dari timnas Swedia, Jakob Widerström. Namun sayang sekali Widerström mampu membaca gerakan dari tendangan Michael Olise dan menyelamatkan tendangan menyusur tanah tadi dari Michael Olise dan tidak berbuah gol, sehingga kedudukan masih 2-0. Kali ini Anthony Elanga bypass saja dia belakang kepada Lagerbilke berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Umpan saja dia kembali kepada Lagerbilke pada Anthony Elanga, sodoran ke depan, kali ini menusuk dari sisi sebelah kanan. Kali ini ada nomor punggung 22 yang masuk, baru masuk Cedeli, maksudnya tadi melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun masih kesulitan. Kali ini ada Yasin Asari umpan berikan kepada Taha Ali berhadapan dia dengan Jules Kounde. Taha Ali berbahaya, dia masih meliuk-liuk, dia Taha Ali menyisir dari sebelah kanan. Taha Ali mampu dia melewati, namun dibuang tadi oleh Jules Kounde, dan tampaknya Taha Ali cukup emosional tadi. Dia menilai bahwa bola sedang menyentuh kaki Jules Kounde dan harusnya terjadi sepakan pejuru, namun wasit menilai bola telah meninggalkan lapangan. Dan kali ini ada Victor Lindelof dari timnas Swedia, kapten dari timnas Swedia ini mendekati garis tengah permainan, berikan kepada Kutmunson, sodorkan saja kepada Taha Ali, backpass lagi mundur kepada Kutmunson, dan kali ini Kutmunson kembali umpan ke belakang berikan kepada sang kapten Victor Lindelof. Victor Lindelof umpan lambung ke depan, berbahaya maksudnya kepada Alexander Isak, namun tadi terjadi insiden ketika terjadi cop duel Mbappe menginisiasi serangan. Umpan saja pendek kepada Barthel Barcola. Kali ini kepada Michael Olisen. Michael Olisen melewati 1-2 pemain dia. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe gol! Mbappe berhasil kembali menjebol gawang Jacob Wijnaldum. Sebuah kerjasama cantik antara Bradley Barcola, Michael Olise dan Kylian Mbappe, umpan 1-2 yang mampu membongkar pertahanan dari timnas Swedia. Hampir tidak ada peluang Bung Tavani untuk Swedia menyamakan kedudukan. Bagaimana Anda melihat kembali rapuhnya pertahanan dari Swedia, Bung?
2: Ya, kualitas individu menjadi berbeda di pertandingan ini. Terlepas dari rapuhnya pertahanan Swedia, kita mengapresiasi bagaimana para penyerang timnas Prancis begitu leluasa menguasai bola. Mereka dengan zamannya mengotak-atik bola. Olise memberikan umpan yang sangat baik bermain dengan cakapnya di pertandingan kali ini dan diselesaikan dengan Kylian Mbappe yang kita tahu punya penyelesaian akhir yang klinis. Ya, kiper Jacob Wilder yang sejatinya tampil cukup baik pun tidak sekali lagi tidak berdaya dengan menghadapi Kylian Mbappe yang mampu mencetakkan gol keduanya di pertandingan kali ini sekaligus meninggikan namanya dalam daftar pencetak gol terbanyak Piala Dunia 2026 bersaing dengan Lionel Messi untuk merebutkan sepatu emas.
3: Ya. Pendengar RRI dimanapun Anda berada, kali ini Kylian Mbappe berada di puncak top skor sementara Piala Dunia bersama dengan Lionel Messi dengan 6 gol dan keduanya bersaing ketat untuk perebutan sepatu emas Piala Dunia 2026. Dan kali ini reportase akan dilanjutkan oleh Bung Joko Saputra. Silakan.
4: Baik, tinggal 0-3 saat ini Swedia, namun belum berhenti untuk memperkecil kedudukan. Saat ini Gustav dari sektor lingkaran dari setengah lapang pertandingan coba untuk melihat rekannya di sana, nomor punggung 18 di sananya Yasin Ayari. Ending saja tadi kepada Lukas, umpan 1-2 dia kembalikan lagi, maksudnya tadi kepada Taha Ali ataupun kepada Jenelli. Mulai merasa dari sektor kiri pertahanan Prancis, umpan pendek 1-2 pada nomor punggung 9 tanpa kita tadi, umpan pendek kepada Isak, namun tidak sulit ataupun susah dijangkau tadi satu pemain dari Swedia, namun masih bisa dikuasai sepenuhnya Swedia. Di sana ada nomor punggung Taha Ali, nomor 26 melinglung dia dari sektor pertahanan dari Prancis, mencoba kerjasama 1-2 kepada Gabriel, tarik lagi ke belakang, umpan sodorkan bola kepada Taha Ali kembali, berasal dari sektor kanan pertahanan Prancis, namun dikuasai sepenuhnya tadi kembali oleh pemain-pemain dari Swedia. Tarik lagi ke belakang Gabriel, merangsek dari sektor pertahanan dari Prancis. Kini nomor punggung 17 Giokeres, umpan pendek kepada Lukas, namun bisa kembali dihadang oleh para pemain Prancis. Kini justru serangan balik kembali dibangun oleh Prancis. Nomor punggung 12 di sana ada Barcola. Barcola merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan lebar kepada Olise dari sektor tengah, umpan lagi Olise melengkung kepada nomor 20, langsung shooting kembali kepada Mbappe, namun bisa dipotong oleh pemain dari Swedia tadi. Namun kini serangan belum berhenti, ada Rabiot. Rabiot mencoba untuk mengalirkan bola di sektor kanan pertahanan dari Swedia, umpan saja pendek ke kanan kepada Olise ataupun kepada Barcola, pendek lagi Rabiot kepada Barcola, umpan pendek lagi ke belakang dia, umpan lagi kepada nomor punggung 2 ataupun kepada rekannya di sana ada Lukas Digne, nahan bola sendiri kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Rabiot. Masih nyaman kini pemain-pemain dari Prancis tampaknya masih membangun serangan dari sektor tengah lapan pertandingan. Ini dipertahankan oleh nomor punggung 4 ada Dayot, nahan bola sendiri dengan kaki kanannya, melebar dia lagi kepada rekannya nomor punggung 2 di sana ada pemain bertahan Prancis, ada Malo Gusto yang dimasukkan di babak yang kedua, tarik lagi melebar ke kiri Gusto kepada Dayot ataupun Lukas tadi, kembalikan lagi kepada William. William menahan bola sejenak, masih menantikan kawannya untuk mendekat, nomor punggung 8 tampaknya di sana ada Tchouameni menahan bola, balik badan lagi dia berputar-putar tampaknya, kembalikan kepada William. William sodorkan bola ke depan kepada Tchouameni, umpan lagi kepada Barcola, umpan lagi kepada Tchouameni, menahan bola sejenak tadi dan dilanggar oleh pemain Swedia dari sisi kanan pertahanan Swedia. Sementara itu di saat yang bersamaan juga lagi-lagi tampaknya Prancis setelah unggul 3-0, Thiago Teo Hernandez tadi maksudnya nomor 19 kembali dimasukkan oleh Didier Deschamps untuk memasuk menggantikan Lukas Digne yang memang bermain apik di sepanjang pertandingan hingga memasuki menit ke-78 ini. Bagaimana kita masih menantikan, memang ada 3 pemain dari Prancis tadi yang dilakukan pergantian sekaligus tentunya, termasuk tadi Due dimasukkan di babak yang kedua ini tentu untuk memberi
0: perhatikan juga angin segar di sektor sayap serang dari Prancis saat ini sudah Zubameti sudah lakukan melebar ke sektor kiri. Sana ada Malo Gusto dorongkan ke belakang saja kepada Dayot. Umpan tadi maksudnya ke tengah Dayot bisa diculik oleh Elanga dari sektor kanan serang dari Swedia. Umpan kepada Buikares atau di sana satu rekannya masih Buikares masih dicoba untuk mengejar tadi aliran bola umpan dari rekannya namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Justru terjadi berebutan di sektor kanan Prancis tadi tampaknya Dwi coba tadi untuk mempertahankan aliran bola dari rekannya namun mendapat gangguan dari para pemain dari Swedia. Ini masih dalam penguasaan bola sepenuhnya Olise mencoba merangsek sambil berjalan cepat dia berikan umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berlari-lari dia merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Swedia. Umpan pendek saja kepada rekannya atau kepada Barcola. Bola umpan lagi pelan saja umpan ke depan tapi bisa dipotong tadi oleh Gustav. Tapi kini Elanga membantu lini pertahanan Swedia sendiri dan lagi-lagi kaki ke kaki bagaimana nomor punggung 8 Tuameni tadi mampu mengamankan bola bagi Prancis dan belum kini berakhir. Masih terus serangan dilakukan oleh pemain dari tim berjuluk ayam jantan ini Prancis kini melalui sektor kiri pertahanan Swedia. Doe mencoba meliuk-liuk umpan pendek ke belakang kepada nomor punggung 2 tadi ada Gusto. Gusto alirkan bola ke belakang lagi kepada Dayot. Kemudian bagaimana memang pemain dari Prancis ini cukup nyaman masih mengulirkan bola dan juga memancing para pemain Swedia ini untuk maju ke depan. Kini William umpan sorongkan bola ke depan kepada Olise. Balikan melebar dia ke sektor kiri tadi. Nomor punggung 2 ada Gusto dipenuhi oleh Dwi. Dwi masih mau liuk-liuk dia sektor pertahanan Swedia. Dwi mencoba memberikan umpan tembak langsung shooting Dwi. Lagi-lagi Jakob memang masih cermat untuk memblok tadi. Bagaimana tendangan dari Dwi? Dwi ini menjadi ancaman lagi-lagi bagi para ataupun lini pertahanan dari Swedia. Tentu kita melihat bagaimana memang jumlah penonton selama sepanjang turnamen Pesta Bola Dunia 2026 ini hingga memasuki fase 32 besar sudah memasuki angka 5 juta fans yang memadati stadion-stadion baik yang ada di Amerika Serikat, Kanada, dan juga Meksiko. Kini pertandingan kembali dimulai memasuki menit ke-80 detik 41. Swedia masih mencoba mengurung melalui Elanga dari sektor kiri penampilan Prancis. Mengutik-utik dia, umpan pedes saja nomor 2, umpan kepada Isak. Oh, terjadi tadi perebutan tadi bagaimana Alexander Isak mencoba untuk menyambut umpan dari rekannya tadi namun belum berhasil. Justru kini serangan balik digencarkan oleh pemain Prancis cepat tadi. Di sana ada nomor punggung 8 ataupun kita bisa melihat ada Theo Hernandez kepada Barcola. Oh, lagi-lagi Barcola mencoba untuk berikan ancaman kali ini dari sisi kanan pertahanan Swedia tadi setelah melakukan gerakan menipu sebelumnya dan sebelum akhirnya melakukan tendangan kaki kiri dan masih mampu diblok oleh penjaga gawang dari Swedia tadi. Di sana ada Jakob yang lagi-lagi harus jatuh bangun bekerja keras untuk membantu bagaimana menggagalkan serangan demi serangan yang dibangun oleh Swedia. Dan sementara itu saat ini juga terjadi pergantian pemain dari kubu Swedia. Benjamin Nygren dimasukkan di menit ke-81 detik 52 dan tendangan penjuru kini diperoleh oleh Prancis dari sisi kanan pertahanan Swedia. Siap-siap Olise sudah lakukan tendangan ke mulut gawang berbahaya namun masih bisa diblok ataupun diheading para pemain dari Swedia. Namun aliran serangan masih dikuasai sepenuhnya dari sektor tengah lapangan pertandingan nomor 17. Tampaknya di sana ada William umpan pendek saja kepada Tuameni kembali kepada Mbappe. Mbappe mencoba untuk merasak memberikan umpan diagonal ke sektor kiri kepada Dwi. Dwi mampu mengontrol bola dengan kakinya meliuk-liuk dia mencoba melewati satu pemain dari Gabriel tampaknya dari Swedia tadi namun gagal lagi bola berhasil dicuri ataupun dicocor saja oleh pemain dari Swedia. Namun kini kembali bagaimana Prancis kembali masih membangun serangan. Tentunya pendengar Prancis menguasai jalan pertandingan hingga memasuki menit ke-82 ini. Kini ada Olise kerja pendek 1-2 bersama dengan Rabiot tarik lagi ke belakang kepada Dayot. Umpan pendek kembalikan kepada Tuameni mencoba merangsek dari sektor tengah lapangan pertandingan. Rabiot umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan kepada Barcola. Barcola umpan kepada Mbappe namun masih bisa diblok lagi namun bisa diambil lagi oleh Rabiot dari sektor kanan pertahanan Swedia ataupun mengalir di meliuk-liuk dia, mencoba untuk mengurung pertahanan dari Swedia dari kanan, kiri, dan juga tengah para pemain Prancis ini kembali mengepung. Kini melalui nomor punggung 11, Olise pendek saja kerja 1-2 kepada Ndui. Kembalikan kepada Rabiot, menusuk dari sektor kiri pertahanan Swedia. Kembalikan lagi kepada Olise. Olise kembali kepada Ndui. Ndui tidak jadikan memberikan umpan, namun dia melebar ke sektor kanan pertahanan Swedia. Kepada siapakah dia memberi? Oh, kepada Mbappe. Mbappe tarik lagi ke belakang kepada Tuameni. Kembalikan lagi ke Mbappe, memberikan umpan diagonal ke sektor kiri pertahanan Swedia. Di sana ada Olise mencoba untuk menyambut umpan diagonal tadi, namun arah bola tampaknya sulit dijangkau dan sehingga pertandingan ataupun arah bola tadi mengulangkan 8 pertandingan sehingga hanya menghasilkan tampaknya tendangan ke gawang dan

0: lakukan ataupun kita nantikan sudah lakukan pendek tendang saja Jacob kepada Victor di dari arena ataupun di area pertahanan sendiri. Kini nomor punggung 11 Theo Hernandez umpan ke depan, yang dituju adalah nomor punggung 22 tadi. Masih Theo Hernandez mencoba melatih dua pemain dari Prancis tadi, namun lagi-lagi ada gangguan dari kaki para pemain dari Prancis sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Swedia ataupun berada di area jantung pertahanan Prancis. Dan kini tentunya kita masih menantikan apakah memang Swedia meskipun bisa dikatakan cukup berat untuk mengejar ketinggalan 3 gol ini, namun masih terus dilakukan dari sisi kiri kali ini pertahanan Prancis. Di sana ada Elanga mencoba melihat satu pemain umpan saja ke mulut gawang, namun masih bisa diheading oleh William Saliba, pemain yang memang di babak awal babak pertama tadi cukup bekerja apik menjaga benteng pertahanan dari tim Prancis ini. Tentunya kita masih menantikan, kini giliran Swedia memang tidak berhenti untuk kembali membangun serangan demi serangan. Minimal satu gol bisa menjadi negar bagi tim Swedia. Lemparan sudah dilakukan ke mulut gawang tadi, mampu di heading tadi oleh Barcola. Satu shooting dari Hernandez, tapi tidak mengarah tepat ke gawang dari Prancis yang dijaga oleh McMacNin, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang kali ini untuk Prancis hingga memasuki menit ke-86.
1: Ya, pendengar, saat ini timnas Prancis unggul 3-0, di mana dua gol diantaranya dicetak oleh kapten kesebelasan mereka, Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 6 gol hingga pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Dan tadi baru saja dimasukkan pemain pengganti, yaitu Yang Philippe Mateta dan Ryan Cherki, yang masuk untuk menyegarkan permainan dari timnas Prancis. Dan kali ini ada Aurélien Tchouaméni diberikan kepada Gusto masuknya kepada Alain Puy, direbut tadi oleh timnas Swedia, namun kembali di kaki para pemain Prancis. Dan kali ini ada William Saliba berlari, dia mendekati garis tengah permainan. William Saliba meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, umpan pendek saja kepada Tchouaméni. Kali ini ada Barcola menyisir dari sebelah kanan pertahanan, berikan kepada masuk, terjadi offset tadi. Barcola lebih dulu dalam posisi offset dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Swedia yang kali ini tertinggal 3-0. Dan kali ini ada nomor punggung 5 untuk Gunson, berikan kepada sang kapten Victor Lindelof, melebar kepada Lagerbeke masih kontrol bola, dia umpan melebar ke sebelah tengah, berikan kepada Victor Lindelof. Kali ini adalah Lagerbeke yang sudah melewati Yang Philippe Mateta, berikan kepada Svensson yang baru masuk, Bernard Svensson nomor 19. Nah, kali ini ada bola diberikan kepada Jonathan Elanga menyisir dari sektor kanan penyerangan. Maksudnya tadi tidak melewati barisan pertahanan dari timnas Prancis, namun gagal dan bola hanya meninggalkan lapangan. Menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini ada Svensson kali ini tidak mendribel bola, back pass lagi ke belakang pada Jonathan Elanga. Kali ini kerjasama dengan Svensson dia masih melihat rekan-rekannya, mundur ke belakang kepada Victor Lindelof melewati garis tengah permainan. Victor Lindelof berada di kotak penalti. Victor Lindelof kali ini Victor Gyökeres, sayang sekali mendengar tendangan shot tadi dari Victor Gyökeres, memanfaatkan umpan dari Victor Lindelof. Sayang sekali mendengar, sudah berada di kotak penalti lawan, namun kiper timnas Prancis Mike Maignan dengan sigap memblok tendangan dari jarak sekitar 4 meter tadi, berhadapan-hadapan antara Victor Gyökeres dan Mike Maignan, dan terselamatkanlah gawang Prancis dari ancaman Swedia. Terjadi pergantian pemain lagi, Bu. Dan Victor Nilsson dimasukkan untuk menggantikan Alexander Isak. Dan ini merupakan pergantian keempat yang dilakukan oleh Graham Potter pada pagi hari ini. Dan waktu pertandingan tinggal tersisa 1 menit lagi untuk waktu normal. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis sudah dilakukan oleh Theo Hernandez berikan ke belakang kepada Deon Upamecano, maksudnya kepada Yang Philippe Mateta, dan diumpan lambung, namun

tendangan bebas bagi timnas Swedia. Kali ini ada Svensson. Svensson mundur lagi belakang kepada kapten mereka Viktor Lindelöf. Viktor Lindelöf lebar ke sisi sebelah kiri, ada Gudmundsson. Umpan ke depan pada Ali Taha. Taha Ali tadi maksudnya yang dituju. Kali ini ada perebutan bola. Ali Dui. Dui dari Prancis maksudnya hendak merebut bola dari Gudmundsson. Namun kembali berhasil bola jatuh di kaki para pemain timnas Swedia. Terjadi cock duel lagi. Dibuang saja bola tadi oleh Dayot Upamecano. Dan tadi wasit memberikan tambahan waktu 4 menit untuk pertandingan kali ini. 4 menit saja untuk pertandingan yang sudah dimenangi oleh Prancis dengan skor 3-0 melawan Swedia. Ya, kali ini pendengar, terjadi tendangan bebas akan dilakukan oleh timnas Swedia. Sudah dilakukan. Kali ini Anthony Elanga menusuk dari sisi kanan pertahanan dari Prancis. Anthony Elanga masih tadi berhasil diblok tadi. Kali ini bola kaki jatuh di kaki Yampil Mateta dibayang-baling oleh dua pemain. Kali ini ada Bradley Barcola. Namun sayang sekali kontrol yang kurang baik dari Bradley Barcola. Jatuh kaki. Kembali bola di kaki para pemain timnas Swedia. Kali ini ada Svensson nomor 19 yang baru masuk. Berikan kepada Jokeres tadi. Namun sayang sekali bola, kontrol bola yang kurang baik dari Gustav Nilsson hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Kali ini ada Arolang Shomani. Shomani nomor 8. Umpan lama ke depan dia. Maksudnya kepada Ali Dwi. Dwi menisir dari sektor kanan. Dwi tadi maksudnya kepada Yang Philip Mateta. Tendangan langsung. Sayang sekali pendengar. Tendangan langsung Yang Philip Mateta. Menyambut tadi umpan silang dari Dwi. Namun hanya berada di atas mister gawang dari Swedia, maka terselamatkanlah Swedia kembali dari kebobolan. Kali ini ada nomor punggung 21 Alexander Ben Hansson. Berikan kepada Taha Ali. Taha Ali menyisir dia dari sebelah kiri pertahanan Prancis. Dibuang saja tadi oleh Dwi, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini akan dihadapi oleh Gudmundsson. Sudah menimang bola dia. Dan kali ini bola sudah lemparan ke dalam sudah dilakukan. Maksudnya tadi kepada rekannya Nilsson, namun tidak berhasil menemui sasaran. Kali ini Prancis melakukan serangan. Direbut bola tadi. Kali ini ada Gustav Nilsson. Gustav Nilsson berikan kepada Anthony Elanga. Anthony Elanga tadi melewati 1-2 pemain. Anthony Elanga berikan kepada Svensson. Svensson tadi masih berikan kepada nomor 22. Sayang sekali direbut lagi oleh William Saliba. Gagal tadi serangan dari Prancis. Kali ini ada Theo Hernandez. Theo Hernandez berlari kencang dia kepada Ryan Cherki. Kali ini pada siapa bola diumpankan? Berhasil dipotong oleh Gudmundsson. Dan kali ini ada Taha Ali berhadapan dengan Ryan Cherki. Masih Taha Ali. Taha Ali menyisir dari sebelah kiri. Terjadi insiden perebutan bola tadi. Dan wasit membunyikan peluit bahwa terjadi pelanggaran. Ryan Cherki tadi dianggap atau dinilai menjatuhkan Taha Ali dari Swedia. Dan kali ini tendangan bebas akan dihadapi oleh Swedia dari jarak sekitar sudah dilakukan. Dan kali ini umpan pendek berikan kepada Viktor Lindelöf. Tinggal beberapa detik lagi pertandingan babak kedua ini akan selesai pendengar. Namun timnas Swedia masih melakukan serangan. Intensitas serangan kembali dilakukan oleh timnas Swedia. Kali ini ada Peter Nilsson berikan kepada Svensson. Umpan tadi ke depan berbahaya. Namun sayang sekali belum menemukan sasarannya. Dan berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Svensson. Diblok tadi tendangan langsung Svensson oleh Mike Maignan, kiper dari timnas Prancis. Bermain dengan gemilang, Maignan menggagalkan sejumlah peluang dari Swedia pada pagi hari ini. Dan pendengar, dengan demikian setelah peluit dibunyikan oleh wasit dari Desmond Makele, pertandingan akhirnya berakhir dan dimenangkan oleh timnas Prancis.

0: hadir cukup menggambarkan apa yang terjadi di lapangan. Prancis masih lebih superior di atas Swedia.
1: Ya. Nah, kalau kita lihat jalannya pertandingan, kelihatannya kan Prancis memang menguasai permainan sejak awal dengan penguasaan bola dan tekanan yang cukup kuat juga begitu ya. Nah, ini kenapa Swedia kesulitan soal membongkar pertahanan Prancis juga? Apa yang menjadi penyebabnya sebenarnya, Bung Taufani?
0: Ya, begitu kuatnya pemain Prancis dalam menguasai bola secara tidak langsung memaksa para pemain Swedia lebih fokus dalam bertahan.
1: Ya.
0: Namun sangat disayangkan

hari ini ya, yang begitu dominan dan cukup perkasa dengan kemenangan 3-0. Bagaimana Anda melihat perjalanan Perancis berikutnya? Karena kan lawan kuat sudah menunggu di partai 16 besar ini. Bung Tovani.

0: kita dari pertandingan Jerman melawan Paraguay, Jerman nampak buntu
1: yeah.
0: dengan membongkar pertahanan Paraguay yang begitu rapat khas Amerika Latin, tapi saya melihat di sini ada

0: pecah kebuntuan jika artinya Kylian Mbappe dijaga ketat oleh para pemain Paraguay. Ya.
1: Nah, sudahkah Prancis membuktikan kelas mereka di pertandingan hari ini bahwa mereka juga pantas menjadi favorit juara dunia?
0: Ya, dengan catatan selalu menjadi finalis dalam dua edisi terakhir, yang salah satunya berhasil menjadi juara, Prancis tentu saja menjadi salah satu kandidat kuat sebagai juara di Piala 2026 ini. Apalagi kita dengan kemenangan 3-0 melawan Swedia ini, artinya Prancis melanjutkan tren positif di mana sejauh bergulirnya Piala Dunia edisi kali ini, mereka setidaknya menciptakan 3 gol dari pertandingan yang jalani dan semuanya berhasil dimenangkan.
1: Ya, bagaimana Anda melihat penampilan dari Mbappe di pertandingan kali ini, Bung Tovani?
0: Ya, Mbappe sang mega bintang tentu saja menjadi sorotan utama, 2 gol membuktikan kalau
1: masih konsisten lah penampilannya begitu ya.
0: Penampilannya konsisten sekaligus menjadi salah satu bintang yang bisa memecahkan berbagai rekor ke depannya. Dia bersaing dengan Lionel Messi untuk perebutan sepatu emas di Piala Dunia 2026 sekaligus bersaing juga dengan mega bintang Argentina tersebut dan daftar top skor pencetak gol terbanyak di sepanjang sejarah Piala Dunia. Sekarang dengan 2 gol yang diciptakan ke gawang Swedia, artinya Kylian Mbappe hanya tertinggal 1 gol dari Lionel Messi. Dengan usianya yang jauh lebih muda dibanding Lapulga, tentu Kylian Mbappe punya peluang
1: untuk mendapatkan sepatu emas begitu ya. Baik kalau begitu. Waktu panik

101 Radio Republik Indonesia Samarinda. Demikian tadi siaran langsung pertandingan antara Prancis melawan Swedia ya, yang berakhir 3-0 untuk kemenangan Prancis, yang dicetak tadi Kylian Mbappe di menit ke-45 dan 74, kemudian Bradley Barcola di menit ke-53. Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya kami sampaikan informasi aktual yang dihimpun oleh tim redaksi RRI Samarinda dalam berita pagi.

0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Rabu 1 Juli 2026.
1: Kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 adalah upacara yang akan dilaksanakan di BSCC Dom Balikpapan.
2: Samarinda Half Marathon itu digunakan Rp197.612.500 untuk kepentingan pribadi Rp280.000.000.

0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Deddy Purnama. Selamat pagi, puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur siap digelar megah di gedung BSJC Dom Balikpapan pada Rabu pagi ini. Seluruh persiapan sarana upacara hingga logistik acara syukuran kini telah mencapai tahap akhir. Kita simak laporan selengkapnya.
1: Siapan puncak acara peringatan HUT ke-80 Bhayangkara diawali dengan upacara yang akan dipimpin langsung oleh Kapolda Kaltim Irjen Pol Endar Priantoro, juga dirangkai dengan pemberian apresiasi bagi personil berprestasi serta mitra masyarakat. Hal ini dijelaskan oleh Kabid Humas Polda Kaltim Kombes Pol Yulianto.
2: Kegiatan Hari Bhayangkara ke-80 adalah upacara yang akan dilaksanakan di BSJC Dom Balikpapan. Itu nanti upacara kita melibatkan personil Polda menjadi pasukan upacara, personil Polresta, kemudian dari TNI, dari pemerintah daerah, dari unsur masyarakat, ada komunitas-komunitas, ada pelajar, kemudian ada mitra, satpam, dan banyaklah. Jadi ada upacara. Setelah upacara itu nanti akan ada peragaan yang itu ditampilkan keterampilan personil Polda Kalimantan Timur, dalam hal ini adalah Kolonel Senapan yang akan dilaksanakan oleh teman-teman Brimob. Selain itu juga ada tari kreasi tiga pilar. Setelah itu nanti kita akan ada syukuran yang akan dilaksanakan di dalam gedung, di dalam ruangan, di dom, yang itu nantinya kita tentu saja mengundang para tokoh masyarakat.
1: Sebelumnya Polda Kaltim telah merampungkan berbagai program bakti sosial, mulai dari renovasi 80 unit rumah warga, pembangunan 34 titik sumur bor air bersih, hingga jalan sehat yang diikuti 7.500 peserta. Upacara dan acara syukuran dijadwalkan dimulai sejak pagi hari. Pengamanan ketat dari internal Polri juga telah disiapkan demi memastikan seluruh prosesi berjalan hikmat, tertib, dan lancar. Dari Kota Balikpapan, RRI Samarinda, Afriani melaporkan.
0: Polresta Samarinda menetapkan penyelenggara Samarinda Half Marathon sebagai tersangka penipuan. Hal itu setelah penyidikan menemukan sebagian besar uang pendaftaran peserta dipakai untuk membayar hutang pribadi. Kita simak laporannya.
3: Polresta Samarinda menetapkan perempuan berinisial V, penyelenggara Samarinda Half Marathon, sebagai tersangka kasus dugaan penipuan kegiatan lomba lari yang merugikan ribuan peserta. Hal itu diungkapkan Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar dalam konferensi pers di Samarinda pada Selasa kemarin. Hendri mengatakan, penetapan tersangka dilakukan setelah penyidik memeriksa 13 saksi, menyita barang bukti rekening koran dan ponsel, serta meminta keterangan dari V. Kasus ini bermula ketika 1.714 peserta mendaftar lomba lari Samarinda Half Marathon. Namun, saat mau mengambil perlengkapan lari atau respek pada 20 Juni lalu, pihak penyelenggara tidak ada di tempat. Setelah melalui penyidikan, V diketahui menerima uang pendaftaran sebesar Rp481 juta yang sebagian besar digunakan untuk pribadi.
4: Untuk keperluan Samarinda Half Marathon, itu digunakan kurang lebih sebanyak Rp197.612.500, yaitu seperti DP konveksi, fee patcher, DP fotografer, dan kepentingan-kepentingan lainnya. Untuk kepentingan pribadi dari si tersangka sebanyak Rp280.447.500 untuk membayar hutang kepada beberapa orang, termasuk juga membayar fee pengacara.
3: Polisi juga mengungkap 3 alasan mengapa tersangka membatalkan event Samarinda Half Marathon. Menurut pengakuan V, dirinya merasa takut karena mendapatkan komplain akibat mengurangi isi respek menyusul lonjakan harga item di pasaran. Kedua, tersangka beralasan tidak mengantongi izin keramaian dari Polresta Samarinda. Ketiga, tersangka juga sudah menggunakan sebagian dari uang peserta untuk kebutuhan lain di luar event.
4: Kemudian untuk pasal yang dipersangkakan, ada dua pasal, yaitu pasal 492 junto pasal 486 KUHP, yaitu dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 5. Kemudian juga pasal 486 KUHP, pidana penjaranya juga paling lama 4 tahun atau pidana denda paling banyak kategori 4.
3: Meski telah berstatus tersangka, V tidak ditahan di rumah tahanan Polresta Samarinda karena polisi menilai tersangka bersikap kooperatif selama proses penyidikan. Selain itu, polisi juga mempertimbangkan kondisi tersangka yang sedang hamil. Meski begitu, tersangka tetap menjalani penahanan rumah dan proses penyidikan tetap berjalan serta berkas perkara akan segera dilimpahkan ke jaksa. RRI Samarinda, Seladeva melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menemukan dugaan penyimpangan pembayaran honorarium non-PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sebanyak 71 pegawai kontrak tercatat menerima aliran dana yang kini tengah ditelusuri. Berikut laporan selengkapnya.
5: Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara menemukan dugaan penyimpangan pembayaran honorarium non-PNS di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan atau Disdikbudkukar. Sebanyak 71 pegawai kontrak tercatat menerima aliran dana yang kini tengah ditelusuri pemerintah hingga ke rekening masing-masing penerima. Bupati Kukar Aulia Rahman Basri mengatakan identitas penerima beserta nominal dana yang diterima sudah dikantongi. Pemerintah fokus menelusuri jejak transaksi sejak dana dicairkan dari kas daerah hingga masuk ke rekening tujuan sebagai bagian dari proses pemeriksaan. Menurutnya, seluruh nama yang tercatat menerima transfer akan dipanggil oleh inspektorat untuk dimintai keterangan. Pemeriksaan itu dilakukan guna mengungkap dugaan adanya penyimpangan dalam proses pencairan honorarium.
6: Yang menerima namanya siapa, nomor rekeningnya berapa, itu sudah ada semua. Menurut hemat saya ini bukan sesuatu yang terlalu sulit secara pembuktiannya. Artinya tidak perlu ada upaya-upaya, tinggal ini goodwill dan komitmen dari bersangkutan untuk mengembalikan ini. Kalau kami ya mengejar sesuai dengan ketika keluar dari kas daerah, uang itu landing ke rekening mana. Nah, orang-orang inilah yang kita panggil untuk melakukan proses pembayaran. Artinya tidak ada upaya yang harus ekstra yang harus kita lakukan terkait hal itu. Karena memang mekanismenya juga mengisyaratkan secara aturan kami untuk menindaklanjuti seperti ini. Kan lepas ini ada forumnya tuh, TPTGR, Forum Pengembalian Kerugian Negara. Gitu. Nah, semua mekanisme ini kita laksanakan di inspektorat. Kalau temuan dari Dinas Pendidikan itu ada 71, dengan total kerugian itu saya kurang ingat. Tapi yang yang memang besar itu di temuan itu yang kami sampaikan pada saat kita meluncurkan SP2D online, karena SP2D online itu bagian dari mitigasi yang direkomendasikan oleh BPK untuk biar aktivitas seperti ini tidak berulang-ulang lagi. Ini pure fraud.
5: Bupati berharap dugaan penyimpangan pembayaran honor tersebut dapat dipertanggungjawabkan oleh seluruh pihak yang terlibat. Dari Kutai Kartanegara, RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Pemerintah Kota Samarinda memperingati Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 dengan memperkuat berbagai program pengelolaan sampah. Salah satu langkah yang dilakukan adalah peresmian operasional 10 unit insinerator yang telah beroperasi di 9 kecamatan. Berikut laporannya.
7: Peringatan Hari Lingkungan Hidup Kota Samarinda tahun 2026 menjadi momentum penting bagi pemerintah Kota Samarinda untuk memperkuat sistem pengelolaan sampah dan lingkungan. Kegiatan yang berlangsung di lokasi insinerator Kampung Baka, Kecamatan Samarinda Seberang pada Selasa 30 Juni 2026 ditandai dengan peresmian keoperasional insinerator serta berbagai aksi lingkungan lainnya. Pelaksana tugas Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, Suarso, mengatakan tema Hari Lingkungan Hidup tahun ini mengandung pesan yang sangat kuat terkait tantangan perubahan iklim. Menurutnya, perubahan iklim saat ini bukan lagi sekedar isu global, tetapi telah menjadi tantangan nyata yang dirasakan masyarakat dalam kehidupan sehari-hari, mulai dari cuaca ekstrim, peningkatan suhu, hingga bencana banjir. Suarso menegaskan kondisi tersebut menuntut seluruh pihak untuk tidak hanya berbicara mengenai perubahan lingkungan, tetapi juga melakukan tindakan nyata.
8: Pemerintah Kota Samarinda melalui Dinas Lingkungan Hidup mengajak seluruh masyarakat untuk menjadikan aksi iklim sebagai gerakan bersama. Setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini akan memberikan dampak yang besar bagi keberlanjutan lingkungan di masa yang akan datang. Ada 10 insenator di Kota Samarinda yang terdapat di 9 kecamatan, dan sejak seminggu yang lalu seluruh insenator sudah beroperasi setelah melalui berbagai uji coba maupun percobaan, serta melakukan tingkat kualitas udara di 10 titik insenator.
7: Dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup tahun 2026 ini, salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah peresmian operasional insinerator sebagai alternatif pengelolaan residu sampah. Fasilitas tersebut dikelola sesuai ketentuan teknis dan prinsip pelindungan lingkungan yang berlaku. Menurut Suarso, operasional insinerator ini menjadi salah satu bentuk nyata penguatan sistem pengelolaan sampah di Kota Samarinda. Selain itu, langkah tersebut juga menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam membangun kota yang lebih bersih, sehat, dan tangguh menghadapi perubahan iklim. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Program Cek Kesehatan Gratis atau CKG terus didorong pemerintah sebagai langkah deteksi dini penyakit. Namun hingga pertengahan tahun 2026, capaian program di Kota Samarinda baru mencapai 6,78%. Kita simak laporannya.
9: Rendahnya partisipasi masyarakat dalam program Cek Kesehatan Gratis menjadi perhatian pemerintah. Padahal program yang menjadi salah satu kebijakan presiden tersebut bertujuan memperluas akses layanan kesehatan sekaligus membangun budaya pemeriksaan kesehatan secara rutin sejak dini. Data Dinas Kesehatan Kota Samarinda menunjukkan hingga pertengahan tahun 2026, cakupan program CKG baru mencapai 6,78%. Pemerintah menilai masih banyak masyarakat yang belum memanfaatkan layanan ini karena merasa tubuhnya dalam kondisi sehat. Padahal berbagai penyakit tidak menular seringkali tidak menunjukkan gejala pada tahap awal. Lurah Selili Dedi Irawan mengajak masyarakat memanfaatkan layanan cek kesehatan gratis sebagai langkah pencegahan agar penyakit dapat diketahui lebih cepat sebelum berkembang menjadi lebih serius.
10: Diharapkan bahwasannya dapat mencegah sedini mungkin ada penyakit-penyakit yang bisa diatasi, yang pemeriksaannya termasuk tekanan darah, terus gula darah, juga kolesterol. Nah, jika ada indikasi yang lebih kepada yang kronis, biasanya akan dirujuk langsung di puskesmas. Itu kan mencegah bahwasannya mendukung CKG ya, gerakan itu agar masyarakat juga sehat, Indonesia sehat.
9: Pemerintah Kota Samarinda menargetkan cakupan program CKG terus meningkat dalam beberapa tahun ke depan. Layanan ini dapat diakses secara gratis melalui puskesmas dengan datang langsung maupun mendaftar melalui layanan WhatsApp yang telah disediakan. Pemerintah berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan program cek kesehatan gratis sebagai upaya menjaga kesehatan sejak dini. Dengan deteksi lebih awal, resiko penyakit dapat ditekan sehingga kualitas hidup masyarakat pun semakin meningkat. RR Samarinda, Nesorkula, melaporkan.
0: Kars Sangkulirang menyimpan ribuan lukisan tangan purba berusia lebih 40 ribu tahun dan didorong menjadi Geopark Nasional Indonesia demi pelestarian. Berikut laporan selengkapnya.
11: Pemerintah terus mendorong kawasan Kars Sangkulirang Mangkariat di Kabupaten Kutai Timur dan Kabupaten Berau di Kalimantan Timur sebagai Geopark Nasional. Langkah ini dilakukan untuk melestarikan warisan geologi serta budaya prasejarah yang menyimpan sekitar 1.700 lukisan tangan purba di puluhan gua di Kalimantan Timur. Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 17 Kalimantan Timur Lestari mengatakan kawasan seluas 1,8 juta hektar tersebut sebagai objek perlindungan warisan geologi dan hutan lindung. Dan hingga kini pemerintah telah menemukan 64 gua yang memiliki cap tangan purba serta menempatkan 6 juru pelihara untuk menjaga kawasan tersebut. Selain itu, kawasan Kars Sangkulirang Mangkaliat juga dipastikan masuk dalam zona perlindungan dari aktivitas pertambangan komersial.
12: Geopark Sangkulirang Mangkaliat ini bisa segera ditetapkan sebagai salah satu langkah pertama untuk perlindungan terhadap kawasan tersebut. Karena kita menemukan sekitar 64 gua. Sampai saat ini kita baru menemukan 64 gua yang ada cap tangannya. Dari 1,8 juta kawasan luas, hektar luas dari Sangkulirang Mangkaliat itu sendiri. Dan kita menempatkan sekitar 6 juru pelihara.
11: Kars Sangkulirang Mangkalihat di Kabupaten Kutai Timur, dan berau tersebut dikenal sebagai salah satu kawasan prasejarah terpenting di Indonesia dengan jejak kehidupan manusia yang diperkirakan berusia lebih dari 40 ribu tahun. Penetapan sebagai Geopark Nasional diharapkan menjadi salah satu awal menuju pengakuan sebagai UNESCO Global Geopark sekaligus memperkuat upaya pelestarian warisan dunia. RRI Rizky Mulyanta melaporkan.
0: Beralih ke berita olahraga. Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga Mahakam Ulu memastikan anggaran untuk mendukung keikutsertaan kontingen pada Porprov Kaltim 2026 saat ini masih dalam proses pembahasan. Pelaksana tugas Kadis Parpora Mahulu Irawan Sanjaya menjelaskan anggaran untuk Porprov sebenarnya telah tersedia dalam dokumen perencanaan. Namun pembahasan masih berlangsung untuk memastikan seluruh kebutuhan terpenuhi sesuai mekanisme. Nantinya penyaluran anggaran akan dilakukan melalui KONI sebagai organisasi yang bertanggung jawab dalam pembinaan atlet. Selanjutnya kami hadirkan informasi seputar penyelenggaraan ibadah haji 2026.
13: Anda mendengarkan siaran haji 2026 produksi RRI Samarinda. Penyelenggaraan ibadah haji ramah

0: Proses pemulangan jemaah haji Indonesia memasuki tahap akhir dengan keberangkatan kloter terakhir dari Arab Saudi menuju tanah air pada Selasa kemarin. Kementerian Haji dan Umroh menyatakan seluruh rangkaian pemulangan berjalan sesuai jadwal. Sejak fase pemulangan pada awal Juni, jemaah dipulangkan secara bertahap melalui Bandar Jeddah dan Madinah menuju berbagai embarkasi di Indonesia. Pemerintah pun berharap seluruh jemaah dapat tiba di daerah masing-masing dengan selamat, serta membawa pengalaman ibadah haji yang mabrur dan berkesan.
1: Anda mendengarkan siaran Haji 2026 produksi RRI Samarinda, penyelenggaraan ibadah haji ramah lansia.

Sebelum akhir berita pagi ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Puncak peringatan Hari Bhayangkara ke-80 oleh Kepolisian Daerah Kalimantan Timur siap digelar megah di gedung BSCC Dom Balikpapan pada Rabu pagi ini. Seluruh persiapan sarana upacara hingga logistik acara syukuran kini telah mencapai tahap akhir. Polresta Samarinda menetapkan penyelenggara Samarinda Half Marathon sebagai tersangka penipuan. Hal itu setelah penyidik menemukan sebagian besar uang pendaftaran peserta dipakai untuk pembayar hutang pribadi. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kabat kerja yang bertugas, saya Deddy Purnama, rekan operator NoPM Budi Priambodo, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya kasihi, dimanapun Anda berada, selamat berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, saya pernah berkunjung ke Malang Selatan dan menemukan sesuatu yang bagi saya sangat mengagumkan. Di sana sekarang ada pantai-pantai yang sangat indah, termasuk satu pantai yang disebut sebagai Pantai Tiga Warna. Karena kalau kita lihat dari kejauhan, memang pantai itu ada tiga warnanya. Ada birunya, ada kehijau-hijauannya, ya, dan ada yang agak orange begitu ya. Nah, tapi bukan hanya itu yang membuat saya kagum. Di sana saya punya kenalan, punya satu sahabat ya, namanya Pak Sabto. Dia bersama keluarganya dan warga desa di Kecamatan Sendang Biru Malang Selatan itu bekerja keras, bergotong royong, berkolaborasi menciptakan kembali yang namanya hutan mangrove. Pada masa reformasi yang kemudian memberi ruang orang menjadi bertindak seenaknya, hutan mangrove ini dibabati untuk macam-macam kepentingan. Dan ini tentu saja menciptakan bahaya ekosistem. Nah, Pak Sabtoyo dan kawan-kawan ini mau bekerja keras sehingga ada hutan mangrove yang muncul kembali itu puluhan hektar ya, bahkan mencapai 100 hektar lebih. Nah, ini adalah sikap yang Pancasila, sikap patriotik, sikap yang menunjukkan bagaimana seseorang itu bisa melampaui kepentingan egoistiknya, mau memberikan sesuatu yang berharga buat bangsa ini. Kita membutuhkan Sabtoyo-Sabtoyo yang lain. Siapkah Anda? Saya mengajak Anda bersama-sama memberikan yang terbaik untuk Indonesia, agar Indonesia ini sungguh-sungguh kembali dihormati dunia.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawar. Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.
1: Prosatu RRI Sendawar pendengar, demikian tadi telah kami hadirkan Warta Pagi Prosatu RRI Samarinda. Dan saat ini Anda mendengarkan kembali siaran Prosatu RRI Sendawar di frekuensi 103,3 MHz. Hari ini hari Rabu berdengar tanggal 1 Juli 2026 pukul 7:30. Saat ini kami akan hadirkan informasi perakiran cuaca. Kami kemas di Sendawar pagi ini dengan informasi catatan peristiwa bersejarah di tanggal. Maksud kami dengan informasi perakiran cuaca. Selamat pagi pendengar dan selamat mendengarkan.
2: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
0: Anda masih bersama 103,3 FM RRI Sendawar.

0: Eh, ada cucu kakek. Mau datang kok gak bilang sih? Oh ya, gimana kuliahmu nak?
1: Mudah-mudahan 3 bulan lagi saya wisuda, kek. Nanti kakek datang ya.
0: Wah, hebat sekali cucu kakek ini. Udah mau lulus kuliah.
1: Iya dong.
0: Rencananya habis kuliah mau ngapain?
1: Aku pengen jadi pemilik perusahaan tambang di Indonesia, kek.
0: Oh ya? Kenapa?
1: Biar bangsa Indonesia gak bergantung sama negara asing. Sehingga secara politik, Indonesia berdaulat secara utuh.
0: Ya. Bagus sekali itu, nak. Tapi kalau kamu udah jadi pengusaha sukses, jangan lupa sama budaya Indonesia ya, Cu.
1: Enggak.
0: Karena pasti kamu akan banyak bergaul sama orang asing nantinya.
1: Enggak dong, kek.
0: Bagus, bagus. Kamu harus mempertahankan budaya Indonesia sebagai kepribadian bangsa.
1: Iya.
0: Sesuai dengan prinsip kebangsaan kita. Berdikari dalam ekonomi, berdaulat dalam politik, dan berkepribadian dalam budaya.
1: Oke, kek.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: 103,3 FM RRI Sendawa.
1: Selamat pagi pendengar dan semangat pagi. Senang sekali saya bisa kembali menemani pendengar di pagi ini. Kali ini kami hadirkan program Sendawar Pagi ini sesi kedua yang akan kami sampaikan ke ruang dengar Anda informasi perakiran cuaca untuk wilayah Kabupaten Kutai Barat. Informasi perakiran cuaca ini kami kutip dari BMKG Kalimantan Timur. Baik pendengar, kami sampaikan untuk perakiran cuaca di hari Rabu tanggal 1 Juli. Tanggal 1 Juli hari Rabu pendengar, long iram diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Melak, hujan ringan. Barong Tongkok, udara kabur, damai hujan ringan. Demikian pula dengan Muara Lawa, Muara Pahu,

0: dengan bongan dan penyinggahan, pentian besar, hujan ringan. Linggang Bigung esok hari diperkirakan udara kabur. Nyuatan esok hari diperkirakan hujan ringan. Sulugore hujan ringan. Mok Manor Bulan esok hari udara kabur. Tering esok hari hujan ringan. Sukolak Darat hujan ringan. Tetaplah bersama kami mendengar di Pro 1 RRI Sendawar frekuensi 103,3 MHz.
1: 103,3 FM RRI Sendawar.

Baik, pendengar, menginformasikan suasana di pagi ini wilayah Busur Barong Tonggok terlihat mendung, pendengar, dan sempat gerimis ya. Baik, pendengar, kami sampaikan informasi perakiran cuaca selanjutnya untuk lusa di Jumat 3 Juli, pendengar. Jumat 3 Juli diperkirakan berawan, demikian pula dengan maksud kami Jumat di 3 Juli Long Iram diperkirakan berawan, Melak diperkirakan hujan ringan. Demikian pula dengan Barong Tongkok dan Damai. Di hari Jumat hujan ringan. Muara Lawa di hari Jumat udara kabur, Muara Pahu udara kabur, Cempang hari Jumat hujan ringan. Bongan hari Jumat udara kabur, Penyinggahan di hari Jumat tanggal 3 Juli udara kabur. Pentian Besar di hari Jumat 3 Juli hujan ringan, Bigung di hari Jumat 3 Juli udara kabur. Nyuwatan di hari Jumat hujan ringan, demikian pula dengan Silungure. Muk Manerbulan di hari Jumat 3 Juli berawan, demikian pula dengan Tring. Sekolah Darat di hari Jumat 3 Juli hujan ringan.

0: Kentongan, atau yang dalam bahasa lainnya disebut cidor, adalah alat pemukul yang terbuat dari batang bambu atau batang kayu jati yang dipahat. Di Indonesia, kentongan digunakan sebagai tanda alarm, sinyal komunikasi jarak jauh, penanda azan, maupun tanda bahaya. Kentongan sering diidentikan dengan alat komunikasi zaman dahulu. Namun demikian, kentongan sejatinya adalah media pemersatu masyarakat, baik di pedesaan maupun kota. Oleh karena itu, kentongan perlu dilestarikan keberadaannya. Alat yang ramah lingkungan dan tidak memiliki dampak negatif sosial ini cenderung mampu meningkatkan kewaspadaan masyarakat dalam wadah toleransi dan gotong royong.
1: Terima kasih banyak pendengar untuk Anda yang masih terus setia mendengarkan siaran RRI Sendawar di pagi ini. Saya Edi masih temani pendengar. Untuk selanjutnya kami sampaikan informasi perakiran cuaca di Sabtu 4 Juli. Sabtu 4 Juli, Long Iram dan Melak diperkirakan berawan. Barong Tongkok udara kabur. Dame di hari Sabtu udara kabur. Muara Lawa di hari Sabtu tanggal 4 Juli udara kabur. Muara Pahu udara kabur. Cempang udara kabur. Pongan di hari Sabtu 4 Juli juga udara kabur. Demikian pula dengan Penyinggahan, udara kabur. Bentian Besar di hari Sabtu 4 Juli berkabut. Linggang Bigung di hari Sabtu udara kabur. Nyuatan kabut asap. Silungure udara kabur. Mukmalar Bulan di hari Sabtu berawan. Tering udara kabur. Sekolak Darat berawan. Pendengar, demikian informasi perakiran cuaca yang dapat kami sampaikan ke ruang dengar Anda di pagi ini, di Sendawar pagi ini sesi kedua. Tetaplah bersama kami pendengar untuk menyimak warta berita sentral pukul 8 bersama Pro 3.

0: bersama kami di 103,3 FM RRI Sendawar.
1: RRI Sendawar dengan program siar berikutnya.
2: Komunikasi dan digital membentuk tim untuk menghadapi komentar spam dan judi online. KPK mengamankan 10 orang dalam operasi tangkap tangan di Kabupaten Kuantan Singgigi, Riau. Gelombang panas ekstrim yang melanda Eropa mulai membebani aktivitas ekonomi di berbagai negara. Inilah warta berita selengkapnya Rabu 1 Juli 2026 bersama saya, Zaini. Kami hadirkan berita pertama di mana Kementerian Komunikasi dan Digital bersama dengan Meta Platform menyepakati untuk membentuk tim guna menghadapi komentar spam dan juga judi online. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Pradipta.
3: Kementerian Komunikasi dan Digital bersama Meta Platform sepakat membentuk tim guna menghadapi komentar spam di media sosial ternama. Pembentukan tim ini bertugas untuk mengatasi komentar negatif dan juga judi online. Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafid mengatakan, spam komentar yang berisi materi promosi judi online paling banyak ditemukan pada akun-akun media sosial berpengaruh daerah yang memiliki interaksi tinggi. Tim tersebut tidak hanya berisi perwakilan dari Komdigi dan platform Meta, karena tim itu juga akan melibatkan dari platform digital lain untuk mengatasi persoalan spam komentar.
4: Dan mengeluaskan untuk tim ini nanti tidak hanya melibatkan tim dari Meta, kita apresiasi Meta yang hari ini sudah memberikan komitmen pertama, tapi kita juga akan bicara dengan platform lain untuk membentuk sebuah tim bersama dalam kerangka memberantas dan mengatasi judi online, khususnya dalam bentuk modus terbarunya adalah komentar-komentar spam di akun-akun masyarakat. Dan tentu juga melibatkan dari pihak kepolisian, nanti kami akan sampaikan temuan-temuan kami yang sudah secara formal juga diberikan kepada pihak kepolisian, pihak PPATK, dan juga OJK untuk ditindaklanjuti.
3: Adapun Direktur Kebijakan Publik dari Meta Platform, Sarim Aziz, menyambut baik kebijakan dari Komdigi seraya mengatakan bahwa semangat tersebut juga dilakukan oleh Meta Platform dalam memberantas komentar negatif dan juga judi online.
5: Ini sangat penting sekali bagi kami dan sejatinya memang semangat Komdigi dan Meta sama dalam hal memerangi judi online. Dan kami juga tidak mengizinkan hal tersebut, khususnya spam negatif di Meta. Bahkan kini sudah puluhan juta yang terlibat dalam judi online. Dan ini adalah kejahatan lintas negara di mana kita harus bekerja sama dalam memeranginya, karena ini sudah sangat terlalu besar dan sangat merugikan banyak negara.
6: Taking down almost 61 million gambling-related contents in 2025.
5: Berdasarkan hasil pemantauan pemerintah, sebagian besar serangan spam komentar judol dilakukan dengan menggunakan akun-akun bodong atau dioperasikan oleh mesin maupun bot. Komdigi juga mencatat terdapat peningkatan komentar terkait judol sebanyak 128% dalam 2 pekan terakhir, yaitu selama 14 hingga 28 Juni 2026 dibandingkan dengan pemantauan Januari hingga 13 Juni 2026. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.